0: Berarti akidahnya mujmal apa tafsil? Mujmal apa tafsil? Mujmal. Kalau mujmal berarti akidahnya mutasyabihat apa muhkamah? Mutasyabihat. Ya sudah. Nah kalau ngajarin akidah mutasyabihat, ya innalillah wa innalillahi rajiun. Nah ini. Nah, terus
1: dan

0: di dalam materi-materi belajar, maka
1: hijadil akidati. Apa itu? Dibataskan. Ya, dibataskan, dihalangi bagi akidah. Jadi kalau toh ya didapati di dalam pembelajaran itu ada akidah, ada pemusatan akidah, tapi tetap kenyataannya akidah itu dibatasi untuk diraih. Ya kalau secara semesteran dapat nilainya 10. Tapi kalau di dalam kehidupannya jongkok. Faqila qudu ma'al qa'idi, menjadi orang-orang yang jongkok sebagaimana orang jongkok. Untuk bisa menjadi tasmudu ilaihil khalqu kullu, lemah. Ya, lemah. Na'udzubillah wa iyadzubillah.
0: Terus, maka kebanyakan orang yang mengajarkan akidah
1: adalah belajar. Man yadrusuna,
0: maka kebanyakan orang yang belajar akidah adalah tidaklah mereka mementingkan diri dengan bila akidah.
1: Oh, berarti yudarrisun, ya betul. Man yudarrisuna,
0: maka kebanyakan orang-orang yang mengajarkan pada di akidah adalah tidaklah mereka mementingkan diri dengan diakidah.
1: Nah.
0: Dan tidaklah mereka memahamkan pada para murid.
1: Para penuntut ilmu.
0: Para penuntut ilmu.
1: Ini. Ngajarin akidah, tapi kenyataannya adalah tidak punya ihtimam. Tidak punya tarkis. Bahkan muridnya tidak ngerti secara ma'rufah, secara laikoh, juga gak diurus. Tidak mementingkan untuk memahamkan. Terus?
0: Dan hanyalah kepentingan mereka, orang-orang yang mengajarkan akidah, adalah berbicara bersama para penuntut ilmu.
1: Maksudnya berbicara? Berbicara tentang akidah. Ya udah, akidah ini diomongin kepada mereka menjadi hadisul lisan. Apa itu? Hadisul lisan? Menjadi bahan pembicaraan mulut. Jadi akidah itu menjadi bahan pembicaraan mulut mujarrad. Hadisul lisan ila lisan. Yang namanya pembicaraan mulut, ya diterima menjadi apa? Pembicaraan mulut. Jadi dia ngomong akidah itu menjadi pembicaraan mulut. Ya. Fala haula wala quwata illa billah. Terus?
0: Dan kepentingan mereka adalah memuji Islam, ya, dan memuji agama. Akan tetapi dari tanpa mementingkan diri dengan akidah.
1: Dan tanpa pemahaman,
0: dan tidak ada pemahaman adalah ada bagi dia akidah, dan tidak ada
1: ilmu
0: pun ilmu adalah ada

0: pidana
1: adalah tuntutan yang harus,
0: dan tidaklah adalah tuntutan yang harus, yakni untuk keberadaan penuntut ilmu adalah orang yang memahami bagi akidah.
1: Nah, sekedar bagaimana orang itu pernah belajar, lulus, nilainya baik, sudah selesai, sudah. Ya. Ayo ikhwan, ini peringatan yang dhahirah. Apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala, perkara yang terang benderang untuk kita lihat di mana sebenarnya yang selama ini umat itu terus-menerus rendah karena lemahnya akidah, ternyata persoalan lemahnya itu ada di sini. Nah, terus lanjut.

0: bil'aqidati wa yulqinuha lit-tullab wa yulqinuha lit-tullabi talqinan sahihan wa yahtamiruhum fiha wa yu'allimuhum al-ihtimama bil'aqidati wa yubayyinuna lahum ahammiyat al-aqidati wa qalqalla hadha fi mujtama'atil muslimin. Maka telah terkumpul tidak adanya memusatkan atas akidah
1: di dalam kurikulum pengajaran
0: bersama lemahnya para pengajar.
1: Nah, sudah kurikulumnya seperti itu, penataannya seperti itu, orientasinya seperti itu, kepentingannya begitu, kurikulum sudah begitu, guru-gurunya juga senang. Ya, malah enak. Makanya dulu pernah ada ustaz diskusi sama saya panjang lebar tentang madrasah, tentang kurikulum. Dan kesimpulannya apa? Ya, tapi susah ustaz untuk begini. Saya jawab sebenarnya persoalannya, karena kamu gak mau capek. Itu saja karena persoalannya. Nah, kalau kamu tahu ini benar, ini aulawiyat, ini tanggung jawab, ya sudah, gak usah bicara, jalani. Banyak berbelit sana, berbelit sini. Ujung-ujungnya, karena gak mau capek. Masih suhan mutok. Masih arro'a hustagna. Masih bakhila wastagna, na'udzubillah. Dirinya itu masih dibesarkan harganya. Waktunya dianggap privasi. Hartanya privasi, apanya privasi. Akidahnya tidak privasi. Akidah itu urusan privasi besar. Ya ini kayak begini ini jadinya. Ketemu sudah. Gurunya mbek, kurikulumnya mbek. Jadi mbek-mbek. Ya? Ya udah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Majtama'a adamu tarkis alaiha fi tahtitil manahij ma'adhafil mudarrisi. Sudah. Tubuh entok tutup. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, lanjut.
0: Atau telah terkumpul tidak ada kepentingannya mereka dengan diakidah dan berkumpul
1: dan menjadi sibuknya mereka
0: dengan pikiran-pikiran,
1: pemikiran-pemikiran
0: dan pertanyaan-pertanyaan dan
1: wawasan-wawasan
0: yang berbeda-beda.
1: Nah,
0: tanpa untuk mereka mementingkan dengan akidah dan tanpa untuk mereka mentalkin, membimbingkan akidah itu bagi para penuntut ilmu dengan bimbingan yang benar.
1: Ya.
0: Dan tanpa untuk mereka menguji para penuntut ilmu di dalam di akidah.
1: Gimana? Yang dimaksud menguji para penuntut ilmu dengan akidah semester? Iya, bukan. Ya. Menguji dengan ujian-ujian akidah. Ujian akidah itu di mana? Ujian yang Allah sudah persiapkan terus. Ustadz itu gak perlu membuat soal tentang akidah. Soal tentang akidah itu kulla yaumin huwa fi sya'an. Ya. Allah tiap hari membuat ujian tentang akidah bagi manusia. Pembimbing itu tinggal ngarahin. Ngarahin. Ya. Sebagai contoh, dulu di madrasah ada seorang ikhwah kita yang sekarang juga masih di madrasah, kontrak rumah pengen dekat madrasah, dapat, tapi tetangganya adalah pemusik. Tiap hari dong dung dong dung dong dung dong dung. Maka dia datang ke saya. Ustaz, bagaimana ini? Maaf, ini ujian akidah enggak? Ujian. Gimana ini? Saya itu pengen dekat madrasah, cari rumah. Dapatnya kayak gini, solusinya apa, Ustaz? Apa jawaban saya? Kapan kamu mau beriman dengan takdir buruknya Allah? Ini namanya yahtabirun. Dia langsung kaget, diam, pergi. Oh iya. Dan rumah itu ditinggali sekalipun tetangganya seperti ini. Dan dia berusaha berjuang bagaimana yang dia bisa jalani. Dan bisa dijalani. Ini namanya yahtabirun. Jadi ujian-ujian akidah yang sudah Allah siapkan tiap hari. Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ya. Cukup ujian itu. Kita yang tidak membuat, Allah yang sudah menyiapkan, kita planningkan, kita kurikulumkan. Makanya kalau saya sering membuat contoh ada balada kedzaliman bisa. Yaitu dalam rangka untuk menunjukkan ujian-ujian akidah. Ujian-ujian akidah dalam kehidupan. Dan itu harus terus berjalan. Akhirnya sadar, oh iya, ternyata ini hikmahnya, ternyata ini hikmahnya. Itu kan ujian akidah. Sehingga layak diallahu bada'an illa kana khairallah. Tidak ada satu pun takdir yang Allah timpakan, dia dapat kebaikan. Itu ujian akidah yahtadir. Makanya kalau guru-guru dulu itu, ya kita dulu, saya dulu di pondok gak pernah ada semesteran, gak ada. Tapi tiap hari ada ujian akidah. Karena guru tiap hari bersikap kepada murid A, kepada murid B, yang ma'rufah, yang la'ikoh. Iya, ada. Tiap hari, oh guru begini, oh guru begini, oh guru begini. Ini ayolikoh. Ini yang harus dikembalikan sebagaimana dinasihatkan oleh beliau. Wayaqtabiru nafiha. Terus lanjut.
0: Dan tanpa untuk mereka mengajarkan pada para penuntut ilmu pada kepentingan dengan berkepentingan dengan akidah. Dan tanpa untuk mereka mengajar menjelaskan bagi para penuntut ilmu pada pentingnya akidah. Maka sungguh hal-hal ini telah sedikit di dalam.
1: Maka sungguh tarkis bentuk seperti ini dalam akidah.
0: Maka sungguh tarkis bentuk ini dalam akidah telah sedikit di dalam masyarakat-masyarakat muslimin.
1: Apalagi sampai masyarakat. Di kalangan orang-orang yang mereka mestinya punya kehidupan akidah seperti ini aja sudah lemah. Sahabat itu, sebagaimana diterangkan Al-Imam Ibnu Qayyim, tidaklah sebagian mereka bertemu dengan sebagian yang lain kecuali illa litudzakirul ayat wa tudzakirul hadis. Mereka tidak ketemu kecuali untuk saling memperingatkan ini. Ya. Kemudian dalam penjelasan yang lain, salah satu hal yang sering dilakukan para sahabat adalah hayya bina nu'minu sa'at. Ayo kesini kita bicara iman sebentar. Kita bicara akidah, kita bicara iman. Itu bukan untuk membaca kitab-kitab seperti kita. Sekedar itu bukan. Yaitu untuk akidah itu kurikulumnya kurikulum kehidupan. Tadi sudah kita sebutkan. Cabang iman itu akidah. Akidah. Iman yang paling rendah di tempat tidur atau di dalam kehidupan? Di dalam kehidupan, bukan di tempat tidur. Ini iman yang paling rendah di dalam kehidupan, melihat perkara yang darat, kemudian kita peka, ya. Kemudian kita langsung mengambil sikap, langsung mengembalikan kepada Allah, isti'anah kepada Allah. Sebagaimana contoh kepekaan ini, dulu para salaf, sandal jepitnya hilang, yang diingat apa? Duitnya di kantong atau catatan takdir? Hah? Catatan takdir yang diingat. Terus Dia punya ingin sandalnya capit cuma satu biji? Enggak. Apa yang dilakukan? Akidahnya lagi. Akidah tentang rububiyahnya Allah. Walaupun ini cuma sandal jepit, kalau Allah tidak mendatangkan, mengizinkan, enggak akan bisa saya cari. Tapi kalau Allah mengizinkan, mendatangkan, akan bisa saya cari. Apa yang dilakukan? Doa kepada Allah. Kemudian dia berjalan mencari jalan untuk cari sandal jepit. Ya. Itu tarkis dalam akidah. Ketika ibunya Ismail mengatakan idan la yudayyi'un Allah, akidah enggak ini? Akidah. Tarkis. Ya. Dan kemudian dia mencari di Safa, di Marwa, ke sana kemari, bukan sa'i, cari air. Kalau sekarang sudah jadi apa? Jadi sa'i. Kalau dulu cari air. Enggak ada manasik seperti itu. Enggak ada. Itu manasik kan setelah Rasul diberi oleh Allah petunjuk untuk manasik haji. Dulu Ummu Maryam naik Safa Marwa itu bukan sa'i. Apa? Nyari air dengan i'tikad dia Allah enggak menyia-nyiakan kita. Tuh. Itu ikhtibar-ikhtibar. Itu ihtimamat-ihtimamat yang harus terus hadir, hadir, hadir. Sekarang misalnya, antum melihat murid antum lagi sedih dengan orang tuanya. Ada gak tarkis di akidah di situ? Ada gak? Hmm? Ada gak wilayah kita untuk bisa tarkis dengan akidah di situ? Nah ini, kita lemah. Kita ngomong sebentar aja, udah jadi tarkis akidah. Gak apa-apa nak, itu ujian Allah, ibumu lagi ditakdirkan begini. Ini tarkis. Yang itu kurikulumnya ya di situ. Makanya kalau sudah kurikulumnya lemah, pembawa hidayahnya lemah, yus tunggu itu tutup, meneng, bleng, gejuk, bleng. La ilaha illallah. Maka kalau ada orang bilang ini kurikulum gak bisa dideskripsikan, ya coba kamu deskripsikan itu kurikulumnya Nabi, terus kurikulumnya Nabi Nuh, kamu tulis itu kebak tulisan, gak bisa dipaham kalau tidak berorientasi kepada akidah, gak bisa. Karena kalau sudah berbicara tarkisul akidah, majal terbuka luas. Setiap detik, matas kutumin warokotin. Tidak sehelai daun gugur, kecuali urusan akidah enggak? Urusan akidah. Wala habatin bidulumantil ardi, wala robin, wala yabisin. Urusan akidah enggak? Urusan. Coba, ketika kita melihat ada kemarau panjang kering, nyambung. Ketika kita melihat ada tanaman basah hujan nyambung, padahal ini hari-hari kita temui. Hari-hari didapati manusia. Nah inilah ayolikoh, ya, apa yang diperingatkan oleh beliau. Nah, ya. Lanjut.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq.

0: المسلمين ورجالا مخلصين ويهدم العقيدة ويعلموهم الطلاب ويعلموها الطلاب. فليس المقصود أن نوجد الكتب والحصص اللازمة لتدريس العقيدة وهذا أمر طيب، ولكن المقصود وجود المدرس الذي يفهم الطلاب العقيدة ويوضحها لهم.
1: نعم تمام.
0: Dan di dalam negeri kami Arab walillah.
1: Negeri apa ini? Saudi Arabia. Nah, nah, terus.
0: Walillahilham, tauhid dan aqidah adalah ada bagi keduanya, yakni nasib yang besar di dalam kurikulum-kurikulum.
1: Nah, benar? Benar enggak? Di negeri Saudi Arabia, nasib aqidah menjadi perhatian besar di dalam kurikulum dan pengajaran mereka. Betul? Oh, enggak berani jawab. Betul? Betul enggak? Lalu, kok enggak berani jawab? Enggak sabakti. Eh, betul? Betul enggak? Kalau menurut perkataannya saya soleh, betul enggak? Betul. Alal itlaq? Hah? Alal itlaq? Mutlak seperti ini terus? Enggak. Beliau sendiri memberi catatan. Bisa berubah enggak? Bisa. Contoh yang paling sederhana, Jamiah Madinah dulu, Jamiah Islam atau Jamiah Umum? Islam. Sekarang? Sudah contoh sederhana. Mudirnya dulu ulama apa birokrat? Ulama. Sekarang? Sekarang? Birokrat. Sudah, kalau otak kita cerdas, ngerti. Sehingga kita tidak membabi buta. Tidak membabi buta. Kalau enggak lulusan Madinah, enggak salafi sejati, ini gendeng namanya. Ini gendeng namanya, enggak apa-apa. Ini saya soleh menerangkan sendiri. Nah, lanjut tarjih.
0: Dan akan tetapi kami mengharapkan, kami berharap pada Allah untuk di Allah menyiapkan bagi dia,
1: bagi negeri kami
0: pada para pengajar dan para rijal yang ikhlas, maka mereka memahamkan pada akidah dan mengajarkan pada akidah bagi para penuntut ilmu. Maka tidaklah maksudnya adalah,
1: tidaklah yang dimaksud dengan bahwa negeri kami, bahwa kurikulum kami adalah memusatkan akidah itu.
0: Maka tindakan yang dimaksud bahwasannya negeri kami memusatkan akidah itu adalah untuk kami mendapati pada kitab-kitab dan
1: kitab-kitab apa? Kitab-kitab akidah, jurusan akidah, fakultas akidah, bukan itu. Ini beliau sendiri mengatakan bukan instrumen. Terus
0: pada kitab-kitab akidah dan jadwal-jadwal belajar.
1: Nah, bukan mukoror-mukoror. Ukurannya bukan di sini. Nah, terus?
0: Yang telah tetap.
1: Untuk
0: mengajarkan akidah.
1: Nah.
0: Dan hal ini adalah perkara yang baik.
1: Betul, ini baik. Tapi baik dengan seperti ini bukan alal itlaq. Nah, lanjut.
0: Dan akan tetapi yang dimaksudkan adalah adanya pengajar yang memahamkan para penuntut ilmu pada akidah dan menjelaskan pada akidah bagi mereka para penuntut ilmu.
1: Kembali. Dulu, semisal Syekh Al-Albani yang ngajar. Semisal Syekh bin Baz yang ngajar. Terus, sekarang? Apakah bisa dijamin dengan itu mendapatkan akidah seperti dulu? Enggak. Makanya melihat persoalan tarkis, dokfil dalam ini harus tafsil. Gak membabi buta, tidak menutup dari kenyataan-kenyataan yang ada, terus membabi buta, merasa sudah jadi Abu Bakar semua. Akhirnya jadi orang yang gak jelas. Innalillah. Ini ayu alikwa. Maka beliau sendiri bahkan mengingatkan Persoalannya adalah kembali kepada kurikulum yang ada pada manusia, bukan kurikulum yang ada pada lembaga. Paham? Kurikulum yang ada pada manusia ya Allah. Hah? Kurikulum yang ada pada manusia itu apa? Pengajarnya. Pengajar itu sendiri membawa kurikulum. Bukan lembaganya, lembaga disiapin bagus. Kalau pengajarnya tidak menjiwai ke sana, lemah ke sana, apa yang didapat? Ya itu. Sampai saya pernah memberi contoh. Dulu waktu saya masih sekolah MI SD di kampung saya. Ya, di kampung saya. Kepala sekolah itu ikut jadi murid. Saya lihat sendiri. Besok belajar di kelas ini, beliau ada di situ. Besok ada pelajaran di kelas ini, beliau ada di situ. Besok lagi di sana, ada di situ. Tiba-tiba 3 bulan, 2 bulan kemudian kita diumumin. Hari ini santri apa murid libur. Kenapa? Gurunya diajar. Diajar oleh siapa? Kepala sekolahnya. Gurunya diajar. Catatan-catatan pembelajaran di kelas dipegang semua. Kelemahannya diurus semua, dibetulin. Ini makanya manhajnya wahid. Perbaikannya jelas. Mohon maaf. Hari ini perhatian-perhatian ke situ menjadi urusan besar apa? La haula wala quwata illa billah, illa man rahimahullah. Orang pondok ono guru wis jo. Tahu? Maksudnya. Ngomong sekarang nyari ustaz susah. Makanya ada guru yang mau ngajar sudah alhamdulillah. Betul? Betul? Kalimatnya betul, tapi istidlalnya betul nggak? Betul nggak? Nggak betul. Maknanya apa? Nek ora ono guru rasa gawe pondok, gitu loh. Ya? Kalau tidak ada ahli ilmunya yang baik, nggak usah bikin-bikin kayak gitu, nambahi penyakit. Itu. Nah, ustadz ini sekarang susah, deh susah loh tukang kerupuk awalnya pondok. Ya? Tukang dodol cowek ulek nggak di pondok, tukang dodol tempe gembus nggak di pondok, tapi nggak di pondok, susah cari guru. Lu tapi kan kita butuh dai-dai yang banyak, dai-dai yang banyak model apa pindang cemplung, ya. Buktinya banyak dai-dai penyakit juga tambah banyak. Buktinya kadangkala dulu dai cuma sedikit, banyak orang baik. Itu loh. Pikir yang benar, pahami yang benar persoalan-persoalan seperti ini. Jangan melihat urusan ilmu, bicara, kurikulum, untuk tahu. Tapi pendek. Yang namanya guru macar, sudah. Yang namanya santri belajar sudah. Ini cepat namanya, pendek namanya. Urusan amanah ilmu itu begitu dalam sekali. Makanya sering saya katakan, dulu kalau ada orang bikin pondok, itu dia sudah punya pondok di dalam dirinya. Paham enggak maksudnya? Dirinya itu pesantren. Di pasar dia jadi pesantren, ngajar orang dengan benar. Di meja makan dia juga pesantren, ngajar orang dengan betul. Di jalan dia berjalan sama orang, dia itu pesantren, sudah ngajar orang dengan betul. Makanya kalau sampai kemudian mereka punya pesantren dalam tanda kutip, ada asrama, ada masjid, itu mereka sebenarnya tuntutan untuk karena yang diurus lebih baik. Ini persoalan yang dari awal sampai dulu ketika di Semarang ada mantan ketua NU wilayah anggota MUI Jawa Tengah datang ke madrasah, salah satunya yang ditanya, "Ustaz, ini saya lihat ini pengajaran pesantren. Kenapa Ustaz tidak namain pondok pesantren? Itu salah satu pertanyaan. Dan saya hanya jawab, saya malu kasih nama pondok pesantren. Saya malu. Kaget beliau. Saya jelasin satu-satu. Dan akhirnya beliau, iya. Karena kenyataannya begitu. Ini ayol ikhwah, rahimani wa rahimakumullah wa jami'an. Nah, sekarang dilanjutkan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: tahama.
1: Yuk, yuk. Li alla yuk.
0: Yuk tahama.
1: Ya, yuk tahama. Nah.
0: Li alla yuk tahama. Li annahu mutatarrifun. Wa annahu mughalin. Wa annahu tanfiriyun. Ila ghairi dhalika minan tuhmi.
1: Nah, terjun.
0: Penampakan
1: bentuk nyata,
0: bentuk nyata yang keempat seperti itu diantara bentuk-bentuk nyata lemahnya akidah adalah mengikuti,
1: adalah terpengaruh,
0: terpengaruh dengan perkara yang disebarkan oleh
1: yang musuh-musuh Islam dan musuh-musuh tauhid,
0: yang musuh-musuh Islam dan musuh-musuh tauhid senantiasa menyebarkan pada
1: pengaruh tersebut,
0: pengaruh tersebut berupa meremehkan bagi akidah dan menuduh bagi ahli akidah dengan kekerasan,
1: dengan kekasaran,
0: dengan kekasaran dan dengan mengkafirkan, dan bahwasannya akidah adalah dari diantara sumber-sumber berlebihan, dan bahwasannya ahli tauhid adalah ahli berlebihan dengan ahli melampaui batas. Mereka mengatakan pada hal ini di dalam ruang-ruang,
1: ruang-ruang media sosial, misalnya web, YouTube, TikTok, Snack, apalagi IG, apalagi PB, ya terus.
0: Dan di dalam kitab-kitab dan di dalam lembaran-lembaran,
1: di dalam tulisan-tulisan dan di dalam
0: tulisan-tulisan dan majalah-majalah.
1: Ya.
0: Maka
1: Orang yang mendengar perkataan-perkataan ini,
0: maka orang yang mendengar dengan perkataan-perkataan ini senantiasa terpengaruh dengan mereka.
1: Ya. Sehingga
0: dia orang yang mendengar luhur di dalam akidah.
1: Ya.
0: Atau orang yang mendengar itu tidak mencintai berbicara di dalam akidah, supaya dia tidak dituduh bahwasannya dia adalah orang yang berlebihan,
1: Orang yang ekstrim,
0: dan supaya dia tidak dituduh bahwasannya dia adalah orang yang melampaui batas, dan bahwasannya dia adalah takfiri, sampai selain tuduhan-tuduhan yang lain.
1: Nah, ya seperti ini diantaranya madzhir kembali. Menu yang tiap hari berjalan di kehidupan kaum muslimin. Bahkan di buku Mukhtasar saya kutip, musuh-musuh Islam itu merangi dua hal, merangi akidah dan merangi bahasa Al-Quran. Karena antara bahasa Al-Quran dan akidah itu sangat erat. Di mana umat ini punya menu akidah? Di Al-Quran. Dan umat Islam tiap hari membaca apa? Baca Al-Quran. Faham? Faham? Enggak. Makanya imannya tidak terupgrade dari kitab Allah. Makanya musuh Islam itu merangi dua hal ini. Kamu baca di Mukhtasar ada kan? Merangi akidah, merangi bahasa iman, bahasa Al-Quran. Sudah. Kalau toh mereka ada menu-menu tentang akidah di Quran, di Sunnah, enggak ngerti apa-apa. Dibiarkan hanya sekedar tabarruk, cari berkah yang jauh dari urusan hidup iman, jauh dari urusan perjalanan iman. Apa maknanya cari berkah dengan seperti ini? Ya. Nah, itu ini yang sedang dikerjakan. Kadang kita mengajarkan akidah tapi enggak ngerti menu-menu yang ada di sekitar kita, yang menu itu menunya orang-orang yang ingin merusak akidah, dan kita santap juga. Santri-santri kita menyantap, kita enggak punya kontrol. Umat menyantap, kita enggak punya kontrol. Bahkan kita sendiri ikut menyantap, kita enggak punya kontrol. Tidak bisa segera meluruskan, membetulkan. Oh, itu omongan Itu faedah enggak ada di dalam Islam. Saya kasih contoh. Sering saya dikasih chat oleh istri saya. Kasih chat. Kadang di TikTok, kadang di YouTube. Hal-hal yang baper. Tahu baper? Kira-kira kalau ibu-ibu senang enggak seperti itu? Senang, dikirimkan ke saya. Bagaimana ini? Bagaimana yang benar? Tak jawab. Kamu lebih baik menekuni pelajaranmu akidah wasithiyah. Daripada saya terangkan ini enggak penting. Terus dijawab jempol begini. Jawabannya mau jempol. Enggak tahu apa mementingkan apa enggak saya enggak. Jawabannya dikasih jempol lagi. Terus kita kalau dikasih jempol seneng. Wah, berarti istriku wis selamat dunia akhirat masuk surga. Plung. Gitu. Ya enggak. Jempolnya dilihat nanti dalam hidup ada jempolnya enggak? Jangan-jangan ketika ketemu jempolnya ganti cendek. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini loh. Ini kalau kita enggak peka hal-hal yang terus beredar di media, kita enggak ngerti, umat itu enggak ngerti. Padahal itu hembusan dari menu-menu orang yang ingin melemahkan akidah. Ya. Salah satunya tadi apa? Tidak tarkis. Harusnya mentingkan pelajarannya atau ngikutin topik. Mentingkan apa? Pelajaran orang ngerti topik ya apa-apa. Gitu loh. Enggak nambahi iman ngerti topik. Apa meneh? Bolang-baling. Anggota dari snack. Iya kan? Lu pulang-pulang kan anggota snack ya?

0: Ini karena kita melihat persoalan ini gak utuh. Nih, ayo lihat ya. Dan jadi membawa ilmu tauhid, takut dinuduh. Justru kebalik. Kalau bisa tunjukkan orang yang berakidah itu kayak gini loh. Bukan akidahnya salafi, ketemu orang plencing, plencing. Iya. Ya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nah, sekarang masih ada waktu supaya istifadah kita setidaknya meskipun belum dibaca ini kitab semua bisa memberi faedah yang utuh. Sekarang dilanjutkan di halaman 17. Turuku ila cidok fil akidah. Nah, ganti yang baca. Wes. Harus dibahas terus. Ya gimana sekelas Wes gak dibahas terus? Wong ada apa? Ada nasihat pengantin. Nasihat pengantin. Ngantinnya yang laki-laki murid saya. Yang putri murid saya. Pak Eyo murid saya. Ibu Eyo murid saya. Calon mertua ini ternyata juga santri. Lah aku mau menasihati apa? Nenek dinasihati dikasih kipas-kipas jadi Alibaba semua ini. Akhirnya nasihatnya saya marah-marah. Marah-marah tentang nikahe wong salafi. Ya, menikah di zaman Nabi itu sederhana sekali. Sekarang ini kursi mau nikah aja ada 6. Ya, wis ana 6 yang kembang, melati semua, harum semua. Sing nekat sapa ora ngerti. Besoknya saya di WA ibunya. Ya murid saya. Ibunya yang nikah. Assalamualaikum Ustaz. Syukron, lho syukron. Jadi kalau aku munyo-munyo Uwes itu harusnya Uwes syukron gitu. Ibunya bilang syukron Ustaz, jazakallah khairan dengan tamparannya. Loh ngomongnya gitu loh. Loh bener kamu gak percaya tak bacain WA-nya. Dengan tamparan Ustaz kemarin dan membekas katanya. Semoga bekasnya gak akan hilang. Masya Allah. Sehingga jadi nasihat terus. Karena kroso setiap dipegang. Aduh ini goro-goro Abu Izi. Gimana Wes? Jadi kalau durenmu diomongin terus. Ya renungi nasibmu. Nah soalnya gimana? Wes ngapusi untuk duren. Lomba ngoyak bebek. Ya untuk duren meneh. Yes, iya ya harus diunyok-unyok. Ya padahal ikhra.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifun. Qala al-mu'allifun. Firullah ta'ala. Turuqu ila jidakil akidati. Walakinna hada la yakunu bitamanni. Wa innama yakunu bil'amali. Wahada yakunu bi'umurin.
0: Nah, terjun.
1: Metode-metode dari berupa perbaikannya lemahnya akidah. Dan akan tetapi perbaikan akidah, lemahnya akidah ini adalah di dalam keberadaan dia adalah dengan sekedar angan-angan.
0: Nah, gak angan-angan. Gak cuma ngasih jempol. Plup. Wah, harapan baru. Bisa. Ya. Tidak bisa dengan angan-angan cuma ngomong siap siap siap siap apa perjalanan ilmunya seperti apa tadabur ilmunya ini yang harus dikembalikan. Maka wahai santri-santri yang putus di jalan, kembalilah, nggak usah luma-luma ya, apa nggak usah malu-malu, kembali. Karena wong loro sakit ya, masih diinfus melayu. Benar. Yang terbaik apa dia? Copot infus atau kembali lagi? Kembali ke rumah sakit. Pak dokter, infusku dibetulin. Gitu loh. Bukan malah lari ngedidir, infusnya dicopot terus rumah sakit jadi Superman. Bangkrut mati di situ. Nah, terus.
1: Dan hanyalah keberadaan dia perbaikan lemahnya akidah adalah dengan mengamalkan. Dan perbaikan lemahnya akidah ini adalah dengan beberapa perkara.
0: Nah.
1: Wahia awalan al-ihtimamu bil akidati ta'alluman wa ta'liman.
0: Ta'alluman.
1: Ta'alluman wa ta'liman. Minal masadir sahihati wal kutubis safiyatil mufidati wahia mawujudatun wa mutawaffiratun walillahil hamdu walakinnaha firrukufi wa mada tughni idha kanat firrukufi duna ayyum tafa'a biha wa yusroha ma fiha linnasi.
0: Nah, terjid.
1: Dan dalam keadaan dia perkara-perkara perbaikan lemahnya akidah adalah yang pertama mementingkan dengan akidah dari sisi pembelajaran. Dari sisi belajar dan dari sisi pembelajaran.
0: Nah, dari sisi mengajar.
1: Dari sisi mengajar.
0: Nah.
1: Dari berupa sumber-sumber yang benar dan dari kitab-kitab yang jernih yang bermanfaat. Dan dia
0: dan dalam keadaan sumber-sumber dan kitab itu
1: adalah didapati dan adalah melimpah dan adalah ada milik Allah yang segala pujian. Dan akan tetapi dia sumber-sumber kitab adalah di dalam
0: rak-rak buku di perpustakaan. Paham? Makanya sekarang lagi trending ngaji lewat online, belakangnya tumpuan kitab. Keren nih. Kayak ulama gede aja. Padahal ana sing diwaca. Enggak ilah itu. Rumah saya ini kalau udah begitu, umat terus jadi Abu Bakar semua. Semantul wahad itu Allah pilih menjadi hikmah pada perbaikan hidayah. Kitabnya berapa? Berapa kitabnya? Yang paling gede apa? Kitab Tauhid. Yang lain-lain cilik-cilik. Iqamah al-ilaj itu muhimmah. Ya, praktek menjalani mengobati yang benar. Ilmu itu tidak harus ditulis sesuai dengan hajat. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab menerangkan fama sakata man sakata ya minhum an jahlin. Dulu para salaf diam bukan karena bodoh, karena ada awlawiyat yang lain. Seperti kalau bicara kitab literatur rujukan banyak, tapi apakah kitab-kitab yang ada di perpustakaan itu bisa berjalan sendiri-sendiri? Cuma diwakil-wakilkan deh, tolong ya nanti ini, lo nggak bisa, ya. Nah, lanjut.
1: Dan perkara apa yang dia senantiasa tidak memberikan manfaat? Jika keberadaan kitab-kitab itu adalah ada di dalam rak-rak buku. Dan untuk kitab-kitab itu senantiasa diambil manfaat dan tanpa untuk perkara
0: untuk kitab-kitab itu
1: senantiasa dijelaskan kepada manusia.
0: Ya. Ini kalau mau ilat, muhimmahnya kitab itu dibawa di dalam kehidupan. Ada yang membawakan, yaitu orang-orang yang diamanahkan oleh Allah di dalam ilmunya Allah. Kalau mau jelas seperti ini. Yang kedua, lanjut.
1: Tahniyan ad-da'watu ila hadhihi al-aqidati wa tabsiru an-nasi wa ta'limuhum iyyaha. Amma qawluka ta'rifu at-tauhid wa ta'rifu al-aqidah
0: as-sahihah
1: faqat wa tazillu samitan la tad'u ilayha wa la tu'allimuha an-nasa fala khayra fika fala budda liman manna Allahu 'alayhi bi ma'rifati hadhihi al-aqidati ay yaquma bima yajibu 'alayha alayhi an yad'a ila Allahi binasril ilmi wa nasril khairi. Yang kedua adalah mendakwahkan kepada akidah ini dan memberi memberikan kabar gembira kepada manusia dan mengajarkan kepada mereka manusia kepada dia akidah. Adapun keberadaanmu adalah kamu senantiasa mengetahui pada tauhid dan kamu senantiasa mengetahui pada akidah yang benar saja. Dan kamu senantiasa terus-menerus adalah orang yang diam. Adalah tidaklah kamu senantiasa menyeru kepada dia akidah dan tidaklah kamu senantiasa mengajarkan kepada dia akidah kepada manusia. Maka tidak ada kebaikan adalah ada pada dirimu. Maka wajib bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala telah memberi anugerah atas dia orang dengan mengetahui dengan memahami pada akidah ini pada untuk dia orang senantiasa mengerjakan dengan perkara yang dia orang senantiasa yang dia perkara senantiasa wajib pada dia orang adalah untuk dia orang senantiasa menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebarkan ilmu dan dengan menyebarkan kebaikan.
0: Nah, di mana? Di mana madrasahnya akidah seperti ini, dakwahnya seperti ini? Di dalam kehidupan. Madrasah cabang iman itu ada di mana? Ada di dalam kehidupan. Tidak mesti kamu harus bawain kitab akidah, terus kamu ngajar dengan santri. Oh, kadang-kadang ngajar dengan santri aja enggak laikoh, enggak ma'rufah kepada manusia, banyak ihtimam untuk itu tuh banyak. Kita di jalan, di kampung, di tetangga mungkin ketemu anak jatuh mungkin bicara akidah. Ketemu ada saudara kita lagi enggak bisa makan, bicara akidah. Di dalam hidup ini semua nyambung dengan ma'rifatullah. Jadi dakwah harus selalu nyambung ke sini. Nah, lanjut sekarang yang ketiga.
1: Ta'alifan lama kala ta'alimu biwaktina ta'aliman nidhamiyan
0: nidhamiyan
1: ghaliban falakudda lil akidatis
0: ayyaj ala lil akidatis sadirati
1: falakudda ayyaj ala lil akidatis
0: sadirati
1: bimana ijit ta'limi walabudda ayyattal walaha al-mudabisuna akfa'u an-nasrihuna fa'innal manhaja wal-kitaba bidunil mudabisi la yajdi syai'an.
0: Nah, terjadi
1: yang ketiga, tatkala keberadaan mengajarkan pada zaman kita ini adalah mengajarkan
0: tatkala keberadaan kurikulum pengajaran
1: tatkala keberadaan kurikulum pengajaran pada zaman kita ini adalah kurikulum pengajaran
0: yang bersifat
1: nidom.
0: Apa nidom? Kalau bahasa sekarang formal ya, model klasikal, model harus begini. Gimana jadi alasan untuk mengembalikan hidup ini selalu disambungkan akidah? Enggak bisa jadi alasan. Ya, terus
1: apa wajib yakni untuk dia orang senantiasa menjadikan akidah yang muncul adalah pada metode kurikulum.
0: Nah, walaupun kurikulumnya kurikulum sebagaimana sekarang, bukan terhalangi bagi kita untuk mengajarkan akidah. Kita bisa masuk kalau memang makrifat kita kepada akidah itu ma'rufah, la'iqah, ketemu apapun, ngomong tentang misalnya tadi, ngomong tentang makhluk, tentang ikan, tentang apa, debu, tentang apa, itu semua akidah. Jangan dijadikan alasan, enggak ada Ustadz mata kurikulum di sini begini, kita enggak bisa begini, enggak bisa apanya, bisa semua. Apalagi kita sudah tata kurikulum itu untuk mengembalikan akidah. Mestinya min babi aulawiyat. Kalau kita terus halangi, persoalannya bukan kitabnya, bukan kurikulumnya, apa? Mudarrisnya. Ini persoalannya. Ya. Nah, terus
1: dan wajib yang untuk yang senantiasa dan yang wajib untuk orang yang
0: untuk senantiasa
1: senantiasa diberi akidah, yakni orang yang
0: mengajarkan
1: yang yang sepadan,
0: yang cukup,
1: yang cukup, yang orang-orang yang menasihati. Maka sesungguhnya
0: kurikulum,
1: maka sesungguhnya manhaj kurikulum dan kitab dengan tanpa seorang pengajar adalah dia tidak senantiasa memberikan manfaat sedikit
0: pun. Nah, ini yang jadi muhim. Jadi kalau orang merasa terhalangi dengan sekolah ini, kurikulum ini, lah kita ini sebenarnya punya kurikulum dalam hidup kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa masuk kemana-mana tetap intimam bicarain akidah. Hatta Nabi Yusuf di dalam penjara, kurikulumnya kurikulum akidah atau persatuan untuk keluar dari penjara. Kurikulum akidah. Ini ayat-ayat dan faidah yang kembali, semoga Allah Rabbul Alamin, kita tidak perlu menuntut siapapun. Kita yang sudah dibukakan oleh Allah jalan yang mulia ini, semoga kita punya khirsun adimun, ihtimamun kabirun, punya semangat yang besar, punya kepentingan yang besar untuk membawa kemuliaan ini. Dan karena kita sebenarnya adalah orang-orang yang punya kegembiraan dengan ini, dan inilah yang harus kita perbaiki. Jangan sampai kita dohirnya menjadi tabib, dokter, tapi kita sendiri sakit. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dengan terbatasnya waktu, puan, ini yang insya Allah kita mudakarahkan dan antum bisa mengulang kembali untuk mentarsih faedah-faedah yang ada. Dan dari saya di kajian ini, insya Allah saya cukupkan. Dan ada faedah menjelang zuhur berkaitan dengan ya, pertemuan kita secara khusus, yaitu di dalam pembelajaran yang kita tetap lanjutkan dalam lintalahu. Dan dari saya cukup, mungkin nanti ada ya, di antara kalian yang mewakili untuk mengambil mudakarah di dalam faedah-faedah perjalanan kita. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilafan. Akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: 103,4 DFM saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmu Islam. Kamu simak dan disimak para pendengar rahimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekam bersama Ustaz Abu Izzim Asmuin Zubaidi Habibullah Ta'ala dengan pembahasan fenomena-fenomena lemahnya akidah dan cara mengobatinya. Bagian kedua telah kita dengarkan bersama. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita. Kajian tadi pada kita setelah pada pukul 8 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Kamu simak dan disimak, kita dengarkan berikut murotal dari Qori Syekh Misr Rasid di Surah Maryam. Dan akan dilanjutkan juga nanti dengan jeda-jeda hidayah. Hingga pada pukul 9.30 nanti kita akan kembali untuk mengikuti ajang berikutnya. Tetaplah bersama kami di 103,4 di DFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
4: Stawu. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد

0: أكبر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أخي المسلم، saudaraku yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala? Setiap kita pasti berbuat dosa. Dan ini telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam khata. Dan khata dalam bahasa Arab artinya senantiasa terjerumus dalam dosa. Berulang-ulang terperangkap dalam perangkap iblis dan perangkap syaitan. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairul khata'ina at-tawwabun." Dan orang-orang yang berdosa, yang terbaik di antara mereka adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak saudaraku untuk merenungkan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan sampai terbetik sedikit pun dalam hati kita keraguan untuk kembali kepada Allah. Keraguan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sama-sama tahu, saya pun menyadari, Anda pun menyadari, seringkali iblis datang membisikkan dalam hati kita, membuat kita ragu untuk berkembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Membisikkan kepada kita bahwasanya dosa kita terlalu besar. Bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa yang telah kita lakukan. Iblis yang datang kepada Anda, dialah iblis yang pernah datang kepada diri saya. Atau menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak rahmat, tidak sayang kepada kita. Ketahuilah bahwasanya itu semua hanyalah tipuan iblis. Tuhan kita, Rabbul Alamin, adalah zat yang sangat sayang kepada hamba-hambanya. Dan senang dengan orang yang bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepadanya. Sampai-sampai dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tuznibu la dhahaba Allahu bikum. Tsumma jaa'a biqaumin yuznibun fayastaghfiruna Allah fayaghfiru Allahu lahum." Kalau seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan menjadikan kalian musnah. Akan membuat kalian hilang. Kemudian Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka berdosa, kemudian mereka beristighfar, bertobat kepada Allah, kemudian Allah akan mengampuni mereka. Lihatlah hadis ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala senang dengan hamba-hambanya yang bertobat, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kenapa kita ragu? Kenapa saya dan Anda ragu tatkala kita terjerumus dalam kesalahan untuk bertobat kepada Allah, untuk mengucapkan astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Kenapa kita mesti ragu? Saya akan mengajak kita merenungkan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang dinamakan oleh para salaf dengan arja ayatin fi kitabillah. Ayat yang sangat memberi harapan, yang paling memberikan harapan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ayat apakah itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Nidaun rabbani, seruan ilahi, panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada hamba-hamba Allah yang berdosa, yang berlumuran dosa. Kepada hamba-hamba Allah yang tenggelam dalam kenistaan. Allah seru mereka dengan panggilan penuh rahmat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa." Lihat. Mereka terjerumus dalam kemaksiatan, tapi Allah tetap memanggil mereka dengan hamba-hambaku. Allah masih mengakui mereka sebagai hamba-hamba Allah sementara mereka bermaksiat, sementara mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka membangkang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengakui mereka sebagai hamba-hambanya. Allah mengatakan, "Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku." Kemudian Allah berkata apa? "Alladzina asrafu ala anfusihim." Yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa. Allah tidak menyatakan hamba-hambaku yang berdosa. Tapi Allah menyatakan hamba-hambaku yang melampaui batas dalam dosa. Artinya terjerumus, bergelimang dalam dosa-dosa yang begitu banyak. Kemudian apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian putus asa. Jangan sekali-kali terbetik dalam hati kita putus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah tutup panggilan Rabbani ini dengan firman-Nya, innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk menghilangkan keraguan akan luasnya rahmat Allah, saya akan mengajak kembali saudaraku sesama muslim untuk melihat bagaimana praktek nyata kasih sayang Allah yang Allah tawarkan kepada orang-orang yang paling kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Firaun, laknatullah alaih. Yang tidak ada orang yang lebih kafir daripada Firaun ini yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Allah mengutus Nabi Musa AS dan Nabi Harun kepada Fir'aun. Bahkan Allah mengatakan, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Ucapkanlah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Semoga Fir'aun ini يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Dia ingat dan dia takut kepada Allah. Allah masih menawarkan. Pintu tobat masih Allah bukakan. Seandainya Allah tidak sayang kepada makhluknya, sedikitpun bersalah, maka Allah akan azab. Apalagi ada makhluknya yang mengaku sebagai Tuhan, Allah akan azab dan musnahkan dan binasakan sedetik itu pula. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala masih menawarkan pintu taubat kepada Fir'aun. Lihatlah orang-orang Nasrani yang mereka telah berbuat kesyirikan, yang menyatakan Allah satu dari yang tiga. Sampai Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah satu dari yang tiga. Trinitas. Allah mengancam neraka. Mereka akan diazab neraka jahannam kalau mereka tidak bertobat. Tapi di akhir ayat apa kata Allah? Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna. Apakah mereka tidak bertobat kepada Allah dan kembali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah tawarkan taubat dan istighfar pada siapa? Kepada mereka orang-orang yang berbuat syirik, yang telah mengucapkan kalimat yang buruk tentang Allah Subhanahu wa taala, menyatakan Allah punya anak, menyatakan Allah satu dari yang tiga. Namun Allah masih tawarkan taubat kepada mereka. Mari kita renungkan lagi tentang ayat yang lain yang Allah bercerita tentang Ashabul Ukhdud, tentang raja-raja yang zalim yang mereka telah membakar hidup-hidup kaum mukminin dan kaum mukminat dengan jumlah puluhan ribu hanya karena mereka mengatakan amanna billah, hanya karena mereka beriman kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Buruj, innal ladzina fatanu al-mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul harim. Sungguhnya orang-orang yang telah menyiksa kaum mukminin dan kaum mukminat itu dengan membakar mereka hidup-hidup, bagi mereka azab yang pedih dan bagi mereka azab yang membakar. Allah mengatakan thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat. Kalau mereka tidak bertobat, bagi mereka azab yang pedih dan bagi mereka azab yang bakar. Artinya apa? Masih ada kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Kita dengan pandangan yang lemah, kalau melihat ada seseorang yang kemudian mengazab seorang mukmin, membakarnya, menyiksanya, maka mungkin terbentik dalam hati kita, orang seperti ini tidak bakalan diampuni oleh Allah. Orang yang hina seperti ini, yang begitu bengis menyiksa kaum mukminin, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi jika dia membakar puluhan ribu kaum mukminin dan kaum mukminat? Akan tapi Allah Subhanahu wa taala Maha sayang kepada hamba-hambanya. Allah masih menawarkan taubat kepada orang-orang seperti ini. Oleh karenanya Hasan al-Basri rahimahullah menyatakan, lihatlah bagaimana kasih sayang Allah. bagaimana mulianya Allah Subhanahu wa taala. Qatalu awliya Allah. Mereka ini telah membunuh wali-wali Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah masih menawarkan ampunan taubat kepada mereka. Saya ajak kembali saudaraku untuk merenungkan ayat yang lain. Kisah para penyihir Fir'aun. Tatkala mereka berduel dengan Nabi Musa, para penyihir yang telah dikumpulkan oleh Fir'aun, yang disebutkan oleh sebagian oleh tafsir, jumlah mereka ribuan. Dan profesi mereka adalah tukang sihir. Dan kita tahu sihir adalah kesyirikan. Yang syirik merupakan dosa besar. Lebih besar daripada membunuh orang lain. Lebih besar daripada mencuri. Lebih besar daripada merampok. Lebih besar daripada durhaka kepada kedua orang tua. Lebih besar daripada berzina. Hidup mereka bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun berkecimpung dalam dunia kesyirikan. Betapa besar dosa yang mereka lakukan. Akan tetapi tatkala mereka melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam, mereka pun kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa ulqiyas saharatu sujada." Maka sujudlah para tukang sihir tersebut. Mereka berkata, "Amanna bi rabbi Harun wa Musa." Kami beriman kepada Rabb-nya Harun dan Rabb-nya Musa. Mereka beriman langsung kepada Allah dalam waktu sekejap di siang hari. Sementara sebelumnya puluhan tahun mereka berkecimpung terjerumus dalam syirik. Syirik sudah mendara daging dalam hati mereka, dalam darah mereka, dalam daging mereka. Akan tapi dalam waktu sekejap mereka sujud kepada Allah, kemudian dibunuh oleh Fir'aun, maka Allah ampuni mereka dan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Sungguh besar karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu banyak dosa-dosa, sebanyak buih di lautan, hapus seketika, sekejap dengan sujud sekali yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat pula kisah tentang pembunuh 100 nyawa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisahkan kepada kita agar kita tidak ragu untuk kembali kepada Allah. Seorang yang sangat bengis dan temperamental begitu mudah marahnya. Tatkala dia telah membunuh 99 orang, kemudian dia bertanya kepada seorang yang ahli ibadah, apakah saya masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ahli ibadah ini yang tidak memiliki ilmu, dia memandang dengan perasaannya. Dia menilai dengan hatinya. Dia mengatakan, orang seperti engkau tidak akan diterima oleh Allah, taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau diterima sementara engkau telah membunuh 99 orang? Akhirnya orang ini pun marah dan menyembelih, memenggal ahli ibadah ini. Kemudian dia ditunjukkan kepada orang yang alim. Maka orang alim tersebut ditanya oleh pembunuh, ya, 100 orang, apakah saya masih bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang alim tersebut memandang dengan ilmu, dengan basirah, maka dia mengatakan bisa. Pintu taubat masih terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini pun pergi ke daerah di mana banyak orang beribadah kepada Allah, kemudian dia meninggal dunia. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Lihat betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wahai saudaraku, kita semua pernah berdosa. Baik dosa yang dilihat oleh orang banyak, baik dosa yang diketahui oleh orang lain, atau dosa yang hanya kita sendiri yang tahu. Hanya Allah yang melihat kita. Hanya malaikat yang mencatat dosa-dosa kita. Maka janganlah ragu, saya dan Anda jangan ragu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertobat, untuk meneteskan air mata mengakui dosa-dosa kita. Sungguhnya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala sangat sayang dan gembira kalau kita kembali kepadanya. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berbahagialah seorang muslim yang berjalan, yang dia sedang menuju surga kepada Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan di dalam jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk menuju jalan ke surga. Jalan ke surga, ya ikhwan, jalan yang dicari oleh orang-orang yang saleh, oleh orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Anda sedang berjalan menujunya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah." Tidaklah duduk satu kaum mengingat-ingat Allah azza wa jalla, "Illa haffathumul malaika." Kecuali malaikat menaungi mereka. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ Rahmat, kasih sayang Allah meliputi mereka. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ Ketenangan turun pada mereka. وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهِ Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada makhluk yang ada di sisinya. Allahu Akbar. Antum sangka mudah Allah subhanahu wa ta'ala menyebut seorang muslim di arsh, di langit ketujuh? Kita sangka seorang muslim mudah namanya dikenal oleh penduduk langit sekalipun tidak dikenal oleh penduduk bumi? Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis ta'lim hanya lillahi azza wa jal, la riyaan wala sum'ah, tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Karena saya yakin tidaklah yang hadir menyibukkan dirinya untuk sesuatu tentang agama Allah azza wa jal kecuali dia memiliki hati yang hanif.
2: Muhammad bin Sirin, tabi'in yang utama. Kisah awal kehidupan Muhammad bin Sirin al-Ansari al-Anasi al-Basri berkunyah Abu Bakar. Ia adalah seorang imam panutan dan syaikhul Islam. Ayahnya adalah bekas sahaya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas membelinya dari Khalid bin Walid yang menawannya di Ainut Tamr di gurun pasir Irak dekat Al-Anbar. Anas menjanjikan kebebasan bagi budaknya itu bila ia mampu membayar sejumlah uang. Sirin pun berhasil melunasinya hingga menjadi seorang yang merdeka. Adapun ibu Muhammad bin Sirin bernama Sofia. Sang ibu pernah menjadi sahaya Abu Bakar. Nasab dan status sosial rendah tidak menghalangi seseorang dari kemuliaan. Kedua orang tua Muhammad bin Sirin adalah bekas budak. Namun sang anak menjadi tokoh terkemuka, diingat hingga sekarang, belasan abad lamanya. Siapa yang nasabnya tinggi, memiliki jabatan dan kedudukan, tapi jauh dari ketakwaan, hal itu hanyalah kebanggaan yang tidak bermanfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya." Hadis riwayat Muslim. Anas bin Sirin, saudara Anas, berkata, "Saudaraku Muhammad dilahirkan 2 tahun sebelum kekhalifahan Umar berakhir, sedangkan aku dilahirkan 1 tahun setelahnya." Adz-Dzahabi As-Siyar. Mengenal Muhammad bin Sirin, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya, bahwa Muhammad bin Sirin adalah seorang yang sibuk setiap harinya. Beliau adalah seorang yang sering was-was, sampai-sampai kalau berwudu, ia mencuci kakinya hingga betis. Di zaman dulu, orang-orang membuat stempel bisa mewakili tanda tangan dengan cincin yang mereka pakai. Karena itu, cincinnya biasanya diberi nama. Muhammad bin Sirin pun demikian. Ia menamai cincinnya dengan kunyahnya Abu Bakar. Dan ia kenakan cincin itu di tangan kirinya. Ia juga terbiasa menggunakan syal. Di musim dingin, ia memakai jubah putih, imamah putih, dan pakaian dari kulit hewan. Kehati-hatian dalam mencari rizki. Dari As-Sirri bin Yahya, ia berkata, "Muhammad bin Sirin pernah meninggalkan nilai keuntungan 40 ribu dalam suatu permasalahan yang masih diperselisihkan oleh seorang ulama." Ismail al-Asbahani. Kerendahan hati. Muhammad bin Sirin adalah seseorang yang dikenal memiliki kemampuan menafsirkan mimpi. Suatu hari, Ma'mar berkata, "Ada seseorang yang datang menemui Ibnu Sirin. Ia berkata,
3: aku melihat dalam mimpiku ada seekor merpati memakan mutiara. Keluarlah dari merpati itu sesuatu yang lebih besar dari apa yang dia makan. Aku lihat merpati lain yang juga memakan mutiara. Kemudian, keluar sesuatu yang lebih kecil dari apa yang dia makan. Setelah itu, kulihat merpati lain memakan mutiara. Kemudian keluar darinya sesuatu yang sama besarnya dengan yang ia makan.
2: Muhammad bin Sirin berkata, yang pertama, itu adalah Al-Hasan. Ia mendengar hadis dan ia perbagus pengucapannya. Kemudian, ia dapatkan hikmah-hikmahnya. Adapun yang kecil, itu adalah aku. Aku mendengar hadis, namun aku lupa hadis tersebut. Adapun yang keluar sama dengan yang masuk, itu adalah Qatadah. Ia adalah orang yang paling kuat hafalannya. Khalid Ar-Ribat.
3: Berbakti kepada ibu.
2: Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin sendiri bahwa setiap ibunya memandang dan berbicara dengannya, pasti ia menunduk dan merendah pada ibunya. Hisham bin Hasan berkata, Hafsah binti Sirin, saudari Muhammad, berkata, ibu Muhammad bin Sirin adalah ibu Muhammad al-Hijaziyah. Sang ibu sangat suka dengan pakaian yang diwantek. Apabila Muhammad bin Sirin membeli pakaian, ia akan belikan pakaian terbaik untuk ibunya. Saat tiba hari Id, ia wantek pakaian itu, aku tak pernah melihatnya meninggikan suara pada ibu. Saat ia bicara penuh dengan kelembutan. Ibnu As-Sakir. Diriwayatkan, apabila Muhammad bin Sirin bersama ibunya dan orang yang tak mengenalnya melihat hal itu, pastilah orang-orang itu menyangka dia sedang sakit, karena ia menundukkan suaranya saat berbicara dengan sang ibu. Ibnu Sa'ad.
3: Wara, menjauhi yang haram dan syubhat.
2: Wara secara sederhana berarti meninggalkan perkara haram dan syubhat. Itu asalnya. Dari Bakar bin Abdullah al-Mazini, ia berkata,
3: siapa yang senang melihat orang yang paling wara di zamannya, maka lihatlah Muhammad bin Sirin. Demi Allah, kami tidak menemui orang yang lebih warok melebihi dirinya.
2: Dari Asim al-Ahlul, ia mendengar Muriqan al-Ujili berkata,
3: aku tak pernah melihat seseorang yang paling paham tentang warok dan paling warok dalam fikihnya melebihi Muhammad bin Sirin.
2: Khatib al-Baghdadi. Dari Hammad bin Zaid, dari Utsman al-Buti, ia berkata, tidak ada seorang pun di kota Basrah yang paling berilmu tentang hukum melebihi Ibnu Sirin. Hisham bin Hasan. Suatu hari, Muhammad bin Sirin tampak murung dan bersedih. Ada yang bertanya, mengapa murung seperti ini? Abu Bakar, kunyah dari Ibnu Sirin. Ia menjawab,
3: kesedihan ini dikarenakan dosa yang kulakukan 40 tahun yang lalu.
2: Ibnu As-Sakir. Dari ucapan Ibnu Sirin ini, kita mengetahui dari mana datangnya perasaan sedih dan gundah yang sering kita alami. Itu adalah buah pahit dari dosa yang telah kita lakukan. Bedanya adalah kita tidak mengetahui gundah tersebut akibat dosa yang mana. Karena terlalu banyak kita melakukan perbuatan dosa, kita tak mampu menunjuk dari dosa mana kesedihan itu berasal. Sedangkan Muhammad bin Sirin, ia bisa tahu gundah itu berasal dari dosa yang mana, karena sedikitnya perbuatan dosa yang ia lakukan. Masya Allah. Seperti halnya Nabi Ibrahim, ia mampu mengingat jumlah kebohongannya, karena beliau sedikit sekali berbohong. Sementara kita tak bisa menghitung lagi berapa jumlah kebohongan kita, karena terlalu banyak untuk diingat.
3: Menjaga kehormatan dan wibawa.
2: Ada yang mengatakan bahwa Muhammad bin Sirin tidak makan di hadapan banyak orang. Saat ia diundang, ia akan datang namun tidak makan. Apabila Muhammad bin Sirin diundang ke sebuah acara, beliau masuk ke rumahnya dan berkata,
3: beri aku sedikit minuman.
2: Orang-orang bertanya, mengapa hanya sedikit saja? Ia menjawab,
3: aku tidak suka memuaskan rasa laparku dengan mengambil jatah makan orang.
2: Ismail al-Asbahani. Muhammad bin Sirin mendengar seseorang yang mencela Al-Hajjaj bin Yusuf. Ia datangi orang tersebut dan berkata,
3: ada apa? Di akhirat nanti, dosa terkecil yang pernah kau lakukan lebih berat bagimu daripada dosa terbesarnya Al-Hajjaj. Ketahuilah bahwa Allah itu maha bijaksana dan maha adil. Kalau Allah menyiksa Al-Hajjaj atas kezalimannya terhadap orang lain, pasti Allah juga akan mengadab seseorang yang menzalimi Al-Hajjaj. Karena itu, jangan sibukkan dirimu dengan mencela seorang pun.
2: Ibadahnya. Ibnu Sirin punya kebiasaan membaca 7 wirid di malam hari. Kalau ada bacaan tersebut yang ia lewatkan, maka akan ia baca di siang hari. Ia terbiasa berpuasa 1 hari dan tidak berpuasa di hari berikutnya, atau puasa Daud. Hal ini menunjukkan konsistennya dalam menunaikan amalan hariannya. Dan amalan yang utama adalah amalan yang dilakukan secara konsisten. Dari Bishr bin Omar ia berkata, Ummu Ibad istri dari Hisham bin Hasan menyampaikan kepadaku, kami pernah singgah bersama Muhammad bin Sirin di suatu tempat. Kami mendengar tangisnya di malam hari dan tawanya di siang hari. Artinya, saat ia menyendiri dengan mengagungkan Allah, ia menunjukkan rasa takut dan merenungi kesalahan-kesalahannya. Saat bersama dengan manusia, di siang hari, ia menunjukkan wajah yang ceria, bukan sebaliknya. Diriwayatkan pula bahwa Muhammad bin Sirin rahimahullah tidaklah memasuki pasar di siang hari, kecuali dalam keadaan bertakbir, bertasbih, dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Kemudian seseorang berkata kepadanya, Hai Abu Bakar, apakah di waktu seperti ini? Ia menjawab, ini adalah waktu di mana banyak orang sedang lalai. Allah Ta'ala memuji orang-orang yang demikian. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual-beli dari mengingat Allah, dan dari mendirikan sembahyang, dan dari membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Quran Surat An-Nur ayat 37. Bercanda. Sebagian orang kalau sudah menjadi tokoh, hilanglah selera humornya. Ia menganggap wibawanya akan jatuh kalau sesekali bercanda dan tertawa. Padahal, canda dan tawa adalah pemanis interaksi dan merekatkan hubungan selama itu tidak berlebihan. Muhammad bin Sirin rahimahullah dikenal sebagai sosok yang teguh pendirian, penasihat, kuat memegang kebenaran. Semua itu bukan berarti beliau tak memiliki selera humor yang baik. Bahkan ia dikenal sebagai seorang yang suka tertawa dan bercanda. Tafsir mimpi. Sebagian orang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ketajaman firasat dan kemampuan menafsirkan mimpi dengan tepat. Di antara orang tersebut adalah Muhammad bin Sirin. Pernah ada seseorang bertanya kepadanya, Aku bermimpi bahwa aku menjilat madu dari sebuah gelas minum yang terbuat dari permata. Ibnu Sirin menjawab, Bertakwalah kepada Allah, ulangilah hafalan Al-Quranmu, karena sesungguhnya engkau membacanya kemudian melupakannya. Ada seseorang yang bertanya, Aku bermimpi buang air kecil darah. Ia menjawab, Apakah kau mendatangi istrimu dalam keadaan haid? Iya, jawabnya, Bertakwalah kepada Allah dan jangan kau ulangi hal itu, kata Ibnu Sirin. Ada seseorang yang berkata pada Ibnu Sirin, Aku bermimpi bahwa aku memegang gelas terbuat dari kaca yang berisi air. Kemudian gelas itu pecah, tapi airnya tetap ada. Ibnu Sirin menanggapi, Bertakwalah kepada Allah, engkau tidak mimpi apapun. Subhanallah, kata orang tersebut. Ibnu Sirin melanjutkan, Siapa yang dusta, aku tidak menanggungnya. Tapi istrimu akan melahirkan kemudian meninggal, sementara anaknya tetap hidup. Saat orang tersebut pergi, ia berkata, Demi Allah, aku memang tak memimpikan apapun. Kemudian istrinya melahirkan dan meninggal. Wafat. Sejarawan sepakat kalau Muhammad bin Sirin wafat di kota Basrah pada tahun 110 Hijriah, tepat 100 hari setelah wafatnya Al-Hasan Al-Basri. Muhammad bin Zaid berkata, Hasan wafat di awal Rajab tahun 110 Hijriah. Kemudian Muhammad bin Sirin wafat 9 hari setelah berlalu bulan Syawal tahun 110 Hijriah. Wasiat Muhammad bin Sirin rahimahullah untuk keluarganya sepeninggalnya adalah agar mereka bertakwa kepada Allah dan memperbaiki hubungan sesama mereka, kemudian agar mereka menaati Allah dan Rasul-Nya kalau mereka benar-benar orang yang beriman. Ia juga mewasiati keluarganya dengan wasiat Ibrahim dan Ya'kub kepada keluarganya. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Ia juga mewasiatkan agar keluarganya menjadi saudara yang saling menolong dan mencintai di atas agama, dan mengatakan bahwa menjaga kesucian diri dan jujur adalah lebih baik, lebih kekal, dan lebih mulia dari zina dan dusta. Ibnu Sa'ad At-Tabaqat Al-Kubra. Demikian, Allahu A'lam.
4: Berapa banyak di zaman sekarang akhwat Islam mereka yang berkomentar di dunia maya sana? Berapa banyak para penuntut ilmu ikut berkomentar? Berapa banyak di antara kita terpancing emosi kita untuk berkomentar? Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Semakin rusuh, semakin kalut, semakin tidak karuan. Aneh di zaman sekarang akhwat Islam, sampai-sampai orang-orang awam pun berbicara tentang masalah politik, komentar-komentar tentang masalah-masalah yang ada yang terjadi zaman sekarang. Subhanallah. Maka akhi, Rasulullah SAW mengatakan, "Imlik alaika lisana, tahan lisan. Wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir, ma tunkir." Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar.

0: Alaika bikhasati nafsik. Hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu untuk perbaikan dirimu sendiri. Dan jangan kamu pikirkan, jangan kamu sibukkan memikirkan tentang kesalahan orang. Sungguh bahagia, akhi, bila anda lebih mengetahui dosamu daripada dosa orang lain. Dan sungguh celaka, ya akhi, kalau kamu ternyata pintar melihat kesalahan saudaramu, dan ternyata kita tidak bisa mengetahui kesalahan diri kita sendiri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah SAW, ajarkan aku satu kata dalam agama Islam yang mana aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang setelah engkau ini ajarkan itu kepada aku. Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat itu dan seluruh umat termasuk kita, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqamahlah.
3: Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim al-mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan itu Allah kemudian dia istiqamah, maka akan turun padanya malaikat. Malaikat itu akan turun dan berkata, Allah takhaf wala tahzanu. Jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Wa'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kamu.
2: Istiqamah di atas kejujuran. Istiqamah di atas salat. Istiqamah terutama di atas tauhid. Itu yang paling utama sekali, menjauhi syirik. Istiqamah di atas berbakti kepada orang tua. Istiqamah di atas puasa wajib dan sunat. Istiqamah di atas meninggalkan yang haram.
3: Maka Rasulullah mengatakan, Taman arada an yuzahzaha anin nar. Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga, falyati maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu istiqamah di atas jalan yang hak.
2: Bagaimana caranya? Wong kematian itu datangnya enggak jelas. Bagaimana bisa wafat di atas jalur Islam, di atas agama Islam, di atas syariat Islam, di atas ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam? Bagaimana caranya? Dengan cara istiqamah. Dengan jalan istiqamah kita bisa wafat di atas agama Islam. Dengan melazimi istiqamah tersebut, di saat kematian datang yang tanpa memberi kabar, kita bisa wafat dalam keadaan Islam. Jadi selalu menjaga diri kita di atas Islam, hanya itu yang bisa membuat kita wafat di atas Islam.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أَمَكُمْ.
1: Suhaib al-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami. Demi Allah, kami tidak akan menghubungi." Apa kata Suhaib al-Rumi? "Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu?" Mereka setuju, karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi? Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung berubah. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, "Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib." Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhirat. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lepas, baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban diambil mukmin, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mukmin, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali itu. Maka sangat berugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan, "Wa'malul khaira la'allakum tuflihun." Berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam dunia. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
4: Kitab yang kami turunkan ini mubarak, penuh keberkahan, baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. Lihat dabbaru ayati, agar kalian tadabburi ayat-ayat, pahami sekandungannya. karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan akhirnya dari itu mengambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Qur'an dan menjadikannya pelajaran, itulah yang pintar. Dibacanya Al-Qur'an, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
0: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
5: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran

0: Al-Karim, tidak hadirkah kepada anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana anda diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Quran Al-Karim? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra. Allah mengatakan kepada hambanya, Iqra wa rattil, fa inna manzilataka fil jannah. Di akhir ayat yang taqra'uha, baca dan tertillah, sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Quranul Karim?
1: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah. Dunia yang menyibukkan kita, dunia yang melalaikan kita, padahal Al-Quranlah jalan hidup kita.
0: Wallahi, demi Allah, tidak ada bacaan yang terbaik seperti bacaan Al-Quranul Karim. 10 kebaikan, sedangkan anda bisa membaca lebih dari 1000 ayat, atau mungkin anda bisa membaca lebih dari 1000 kata dan kalimat. Dan tidak tahukah anda bagaimana bahagianya orang saleh dengan Al-Quran? Sebagian orang saleh mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan dengan gelapnya malam, kalaulah dengan bukan dengan membaca Al-Quran, kalaulah bukan dengan munajat dengan Allah, maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bermunajat kepada Allah? Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim?
1: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik. Maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan. Majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Barakallahu fikum. Jumpa lagi dengan Epic Story kita. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang satu ras suku bangsa yang kisahnya banyak sekali Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Kenapa? Salah satu hikmahnya kata para ulama, karena umat Islam akan berhadapan dengan mereka sampai dengan menjelangnya hari kiamat. Mereka ini selalu membuat onar, kerusakan di muka bumi, selalu jadi biang kerok masalah. Dan mereka akan jadi ujian bagi umat manusia, khususnya umat Islam, sampai menjelang hari kiamat. Artinya, mereka akan selalu eksis, akan tetap ada, sampai menjelang hari kiamat. Siapa mereka? Siapa lagi kalau bukan Bani Israel? Al-Yahud. Seperti apa kisah yang menggambarkan perangai mereka? Kita akan dengarkan dalam epic story berikut ini.

Teman-teman, Bani Israel banyak sekali Allah kisahkan di dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada mereka dan kepada kita juga bahwasanya mereka adalah satu suku bangsa yang memiliki kelebihan, diberikan keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala al-alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepada kalian. Betapa mereka ini dilebihkan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melebihi umat-umat yang lain. Di zaman mereka, mereka adalah suku bangsa yang unggul. Di antara keistimewaan mereka, Allah banyak sekali mengutus para nabi dan rasul dari kalangan mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menurunkan kitab suci Taurat dan Injil kepada mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-47. Kemudian, ketika mereka membuat onar di negeri Mesir, di suku bangsa yang namanya Aqbat atau suku Kipti, suku bangsanya Fir'aun, Fir'aun kemudian menindas mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lagi-lagi mengistimewakan mereka dengan menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Mereka melihat sendiri bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Padahal sebelumnya mereka ditindas, bahkan anak-anak laki mereka dibantai oleh Fir'aun. Kemudian anak-anak mereka yang perempuan ditawan. Ini ujian yang sangat besar untuk mereka. Sekaligus nikmat yang luar biasa

0: kalau Allah menyelamatkan mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-49. Kebaikan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak berhenti sampai di situ. Setelah mereka melihat lautan terbelah, ya, membentuk 12 jalan yang bisa mereka lalui. Dan setelah mereka melihat bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan, tiba-tiba setelah itu mereka menyembah patung anak sapi. Bayangkan. Di mana rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berbuat baik kepada mereka? Dan mereka melakukan penyembahan kepada patung anak sapi itu ketika Musa alaihissalam sedang bermunajat di Bukit Tursina untuk menerima Taurat. Taurat yang akan menjadi sumber petunjuk dan kebahagiaan bagi mereka, Bani Israel. Bayangkan pengkhianatan mereka yang luar biasa. Namun setelah itu, Allah masih baik kepada mereka. Ya, berkenan untuk memaafkan mereka. Tujuannya agar mereka mau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak untuk mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-51 dan 52. Allah juga menjelaskan bahwasanya salah satu nikmat yang terbesar bagi Bani Israel adalah diturunkannya Taurat kepada mereka melalui Musa alaihissalam. Karena Taurat itu bisa membedakan antara yang hak dan batil, bisa menjadi petunjuk kehidupan bagi mereka yang akan membawa kebahagiaan yang abadi untuk mereka dunia dan akhirat. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-53. Mereka pernah berkata kurang ajar sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Musa alaihissalam. Mereka pernah berkata, "Ya Musa, lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan." Wahai Musa, kami enggak akan mau beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah itu menampakkan diri sejelas-jelasnya. Kurang ajar enggak ini? Sangat kurang ajar kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepada mereka azab seketika itu. Mereka disambar petir. Mereka tewas seketika. Namun Allah masih baik kepada mereka. Allah berkenan menghidupkan mereka kembali agar mereka mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 55-56. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan al-ardul muqaddasah, bumi yang suci yang penuh dengan keberkahan untuk mereka. Namun mereka tidak mau masuk ke sana karena ada orang-orang yang tidak sanggup atau tidak berani mereka hadapi. Al-Jabbarin. Lantas apa jawaban mereka? Perhatikan betapa kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi mereka. Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata kepada Musa alaihissalam, "Wahai Musa, kami tidak akan masuk ke kota tersebut selama orang-orang yang bengis tersebut berada di dalam kota tersebut. Silakan engkau berdua bersama Tuhanmu pergi berperang, kami menunggu duduk di sini." Lihat betapa kurang ajarnya mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka, Bani Israel. Mereka dijadikan terluntar-lunta, terkatung-katung, tersesat selama 40 tahun di padang Tih. Mereka tidak bisa menemukan jalan untuk masuk ke Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Kemudian ketika mereka tersesat di padang Tih, Allah masih berkenan menurunkan makanan dari langit untuk mereka, manna dan salwa. Mereka bisa mendapati manna dan salwa itu setiap hari, pagi dan sore hari. Mereka tidak perlu repot-repot, capek-capek untuk mencari makanan. Betapa baiknya Allah kepada mereka dan betapa durhakanya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang manna dan salwa ini, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-57. Juga ketika mereka tersesat di padang Tih, mereka butuh air, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya kepada sebuah batu sehingga memancar 12 mata air. Masing-masing suku Yahudi bisa mengambil dari mata air tersebut, semuanya gratis pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, begitu banyak nikmat dan anugerah Allah untuk mereka. Ternyata mereka ini tetap saja durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita akan ceritakan beberapa kisah yang menggambarkan betapa durhakanya mereka, betapa kurang ajarnya mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, dan betapa mereka tidak memiliki adab sama sekali kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, mereka al-Yahud tidak sungkan-sungkan mencela Allah dan Rasul-Nya. Bayangkan, mereka pernah mengatakan, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَهُ. Tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan Allah itu pelit. Tangannya terbelenggu. Bayangkan. Ini hinaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pemurah, maha dermawan. Hinaan mereka ini Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-64. Kemudian dalam Ali Imran 181, mereka pernah mengatakan, إِنَّ اللَّهَ فَقِيرْ وَنَحْنُ أَغْنِيَا. Allah itu fakir, miskin. Kita yang kaya. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab 69, Allah juga mengabarkan betapa mereka sangat kasar dan sangat buruk adab mereka kepada Nabi mereka sendiri, Nabi Musa alaihissalam. Kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. sebagaimana orang-orang yang menyakiti Musa. Maksudnya adalah Bani Israel, Yahud. Mereka menyakiti Musa alaihissalam. Salah satu hinaan dan celaan mereka adalah mereka mengatakan Musa itu punya penyakit kelamin. Bayangkan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala membela Musa alaihissalam dan membuktikan bahwasanya Musa alaihissalam tidak sebagaimana yang mereka anggap. Yang kedua, mereka ini adalah satu bangsa yang tidak sungkan-sungkan mendustakan dan bahkan membunuh para nabi dan rasul mereka sendiri. Padahal Allah mengutus untuk mereka, para nabi dan rasul, untuk mengurus urusan mereka, menjadi tauladan bagi mereka, ya, sumber kebahagiaan bagi mereka, petunjuk bagi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-87. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ إِسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Apakah setiap datang untuk kalian seorang rasul yang membawa ajaran untuk kalian yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lantas kalian menyombongkan diri, lantas beberapa orang di antara mereka kalian dustakan, bahkan kalian bunuh. Teman-teman tahu nggak berapa jumlah nabi yang dibunuh oleh Bani Israel? Tidak dijumpai ada dalil yang menyebutkan berapa jumlah nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Ada keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang menyebutkan tentang jumlah nabi yang mereka bunuh. Al-Hafidz Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hidayatul Hayara fi Ajwibati Al-Yahud wa Nasara, wa amma khalafuhum fahum qatalatul anbiya, qatalu Zakariya wa ibnahu Yahya, wa khalqan kathiran minal anbiya. Beliau menceritakan bahwasanya termasuk yang dibunuh oleh Bani Israel dari kalangan para nabi adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Hatta qatalu fi yawmin 70 nabiya, wa aqamu as-suqa fi akhir an-nahar kaannahum lam yasna'u syai'a. Pernah dalam waktu sehari mereka membunuh 70 nabi. Bayangkan, la ilaha illallah. Kemudian di sore harinya seolah tidak terjadi apa-apa, mereka sudah berada di pasar bertransaksi. Seakan tidak ada dosa sedikit pun yang telah mereka lakukan. Dan kita tahu yang berkonspirasi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam sampai Kaisar Romawi itu hendak menyalib Nabi Isa alaihissalam adalah mereka Bani Israel al-Yahud. Namun kita tahu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa, mengangkat beliau ke langit. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang ucapan mereka dalam surat An-Nisa 157. Mereka mengaku bahwasanya kamilah yang telah membunuh Isa putra Maryam. Ya, karena mereka menganggap Maryam itu sudah melakukan zina, kemudian Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak zina. Nauzubillah. Dan Allah membantah bahwasanya mereka tidak membunuh Isa, namun yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, adapun Nabi Isa diangkat ke langit. Bal rafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Yang sebenarnya terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengangkat naik Nabi Isa alaihi salam, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-158. Teman-teman, kalau mereka tega membunuh nabi mereka sendiri dari kalangan Bani Israel, maka jangan heran usaha pembunuhan yang mereka lakukan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang notabene nabi kita bukan dari kalangan Bani Israel. Nabi Muhammad bukan keturunan Bani Israel, namun beliau adalah dari bangsa Arab, keturunan Ismail. Dan kita tahu al-Yahud Bani Israel sangat hasad sekali kepada para nabi dari selain kalangan mereka. Yang pertama, mereka pernah melakukan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Nadir. Ketika itu mereka mencoba untuk menjatuhkan batu besar yang digunakan untuk menggiling gandum. Mereka hendak menimpakannya kepada Rasulullah SAW. Namun ketika itu Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah sehingga Rasulullah selamat. Kemudian yang kedua, mereka pernah meracuni Rasulullah SAW. Pernah ketika di Khaybar Rasulullah diberikan hadiah seekor kambing yang sudah dimasak dan sudah dilumuri dengan racun, dan Nabi SAW sempat memakannya. Dan di penghujung hayat beliau alaihissalam, beliau pernah mengeluhkan bahwasanya rasa sakit akibat racun tersebut masih terasa. Itu sebabnya sebagian para ulama mengatakan Rasulullah SAW juga mendapatkan derajat para syuhada, karena yang menyebabkan kematian beliau secara tidak langsung adalah racun yang pernah diberikan oleh seorang Yahudi yang berkhianat. Bukan hanya itu, Labid ibn al-A'sam al-Yahud itu pernah mencoba menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yahudiyun min Yahudi Bani Zuraiq, yuqalu lahu Labid ibn al-A'sam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh seorang Yahudi dari Bani Zuraiq yang bernama Labid ibn al-Asam. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan betapa mereka ini sangat keras sekali permusuhannya, khususnya kepada kita umat Muhammad, orang-orang yang beriman. Allah sebutkan ini dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-82. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh benar-benar kalian akan dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap kalian wahai orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Teman-teman, sikap permusuhan mereka ini Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Artinya mereka ini sepanjang zaman, ya, sampai menjelang hari kiamat, mereka senantiasa akan memusuhi umat Islam. Kecuali orang-orang yang diberikan hidayah di antara mereka, yang kemudian masuk ke dalam agama Allah, agama Islam. Yang ketiga, mereka ini adalah suku bangsa yang sangat menyombongkan diri di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-87. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul yang membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lantas kalian menyombongkan diri, sebagian bahkan kalian dustakan, sebagiannya lagi kalian bahkan bunuh. Mereka juga mengklaim diri mereka sebagai anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. Orang-orang Yahud dan Nasara, mereka mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Kami ini adalah kekasih-kekasih Allah Tabaraka wa taala. Mustahil kami ini akan disakiti atau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Kalaupun kami ini bersalah kemudian masuk neraka, ini kata mereka ya. Paling kami hanya beberapa hari saja, sebentar saja di neraka. Bayangkan kesombongan mereka. Bahkan mereka berani mengklaim hanya mereka kekasih Allah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-6. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai orang-orang Yahudi, jika kalian mengklaim bahwasanya hanya kalian yang menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, adapun selain kalian tidak sama sekali, kalau memang demikian silakan kalian berharap kematian jika kalian memang orang-orang yang benar. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Namun mereka sama sekali tidak berani mati. Mereka takut dengan kematian. Padahal orang akan masuk ke dalam surga bertemu Allah itu harus mati dulu. Nah, mereka ini mengklaim diri kekasih-kekasih Allah tapi justru enggak berani mati, takut mati. Nah, yang keempat, mereka ini dikenal sebagai orang-orang yang suka menyembunyikan kebenaran, mencampur adukan antara yang hak dan batil, supaya manusia tersesat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan Al-Kitab oleh Allah Tabaraka wa taala, yaitu Taurat dan Injil, mereka benar-benar mengenal sifat dan ciri Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang akan diutus, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Namun, mereka menyembunyikan hakikat tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW ini. Padahal itu ada dalam kitab-kitab suci mereka. Mereka sembunyikan, karena hasadnya mereka kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Nah, teman-teman, kalau mereka berani menipu segenap manusia dengan menutup-nutupi atau menyembunyikan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka jangan heran bagaimana sikap mereka kepada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, yang disepakati antar manusia. Mereka akan langgar, mereka tidak akan peduli. Oh, ayat-ayat Allah sendiri mereka tutupi, bahkan mereka rubah, mereka tahrif tanpa ada rasa takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya perjanjian yang dilakukan antar mereka itu sering mereka langgar, sering mereka khianati. Jangan heran, perjanjian mereka dengan Allah saja mereka khianati. Ayat Allah saja mereka sembunyikan, mereka rubah. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-78, Allah Subhanahu wa taala menisahkan, "Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min alkitab wa ma huwa min alkitab wa yaqulun huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaqulun 'ala Allahi alkadhiba wa hum ya'lamun." Di antara mereka, al-Yahud, ada di antara mereka yang memutar-mutar lidahnya seakan-akan mereka membaca Alkitab, agar kalian menyangka apa yang mereka baca itu benar-benar wahyu Allah yang Allah turunkan dalam Alkitab. Sebenarnya itu bukan bagian dari Alkitab, bukan wahyu Allah. Bahkan mereka berani mengatakan, apa yang mereka baca tersebut adalah dari sisi Allah, wahyu Allah. Padahal itu bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa lancangnya mereka. Mereka berdusta atas nama Allah, padahal mereka mengetahui mereka sedang berdusta. Yang kelima, mereka ini adalah sekumpulan orang-orang yang sangat serakah, sangat tamak terhadap dunia. Bahkan untuk mendapatkan dunia tersebut, mereka menghalalkan segala cara. Gak peduli mereka, halal haram gak peduli. Yang penting mereka bisa memuaskan hawa nafsu mereka dengan dunia yang mereka kumpulkan. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-96, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Sungguh kalian akan dapati mereka ini, kaum Yahudi ini, mereka adalah orang-orang yang paling tamak, paling serakah terhadap dunia, terhadap kehidupan dunia. Bahkan lebih tamak, lebih serakah dibandingkan dengan orang-orang musyrik. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Mereka benar-benar ingin agar diberikan usia 1000 tahun. Padahal umur panjang, kalaupun mereka diberikan usia 1000 tahun, sama sekali tidak akan menjauhkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian yang keenam, Al-Qur'an banyak menceritakan betapa mereka ini senang mendustakan perintah Allah dan Rasulnya. Sebagai contoh dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-58, Allah menceritakan, وَإِذْ قُلْنَا دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Dan ingat ketika kami berfirman, masuklah kalian wahai Bani Israel ke negeri itu, maksudnya adalah Baitul Maqdis, kemudian silakan makan dari hasil buminya yang banyak lagi lezat. Di bagian mana saja yang kalian sukai di Baitul Maqdis tersebut. Masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dalam keadaan tunduk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ketika kalian masuk, ucapkanlah hittah. Hittah maksudnya, hutta'anna dhunubana. Ya Allah, gugurkanlah dosa kami. Niscaya, kata Allah, kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Dan kelak kami akan tambahkan anugerah kami untuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi mereka ini diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan untuk mereka, negeri yang penuh dengan keberkahan. Kemudian mereka diperintahkan ketika masuk, mereka masuk dalam keadaan tunduk, sambil mengucapkan hittah. Namun apa yang mereka lakukan? Diriwayatkan bahwasanya mereka berbalik badan, mohon maaf, bokong mereka itu menghadap Baitul Maqdis. Mereka masuk ke pintu gerbang Baitul Maqdis, mereka tidak mengucapkan hittah sebagaimana yang Allah perintahkan, namun yang mereka ucapkan adalah hintah, maknanya adalah gandum. Jadi sambil mereka menghina Baitul Maqdis, menghina perintah Allah, mereka masuk dengan pantat atau bokong mereka lebih dulu sambil mereka mengucapkan hittah. Ya, gandum, mana gandum? Makanan, mana makanan? Padahal mereka disuruh untuk memohon ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat betapa kurang ajarnya mereka, betapa mereka mendustakan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, teman-teman, demikianlah sifat dan perilaku mereka al-Yahud. Tidak heran maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kedurhakaan mereka. Seperti apa bentuknya? قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Katakanlah, apakah akan aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai oleh Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera, ada yang dijadikan babi, dan orang-orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-60. Tentang hukuman Allah, bahwasanya Allah menjadikan sebagian mereka jadi kera yang hina. Ini juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-65. Kemudian di antara bentuk azab atau hukuman Allah kepada mereka adalah Allah jadikan permusuhan dan peperangan di antara mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-64. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Dan kami campakkan permusuhan dan kebencian di antara mereka, di antara bangsa al-Yahud, sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, maka Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Dan Allah sama sekali tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-14, Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka itu solid, bersatu padu? Tidak. Hati mereka berpecah belah, saling bermusuhan satu sama lain. Juga di antara bentuk hukuman Allah pada mereka adalah Allah jadikan hati mereka itu keras, sulit untuk menerima kebenaran. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Gara-gara mereka ini suka melanggar janji dan berkhianat, maka kami kutuk mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami jadikan hati mereka itu keras. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-13. Teman-teman, demikianlah 10 menit tentang sifat mereka. Allah banyak menyebutkan tentang sifat mereka ini. Pertama, agar kita waspada, dan yang kedua, agar kita tidak seperti mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kepada kita semua bahwasanya mereka, bangsa Al-Yahud, akan senantiasa memusuhi kita, orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah dari kalangan mereka. Teman-teman yang punya usulan terkait epic story apa berikutnya yang perlu kita bawakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Barakallahu fikum. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasa'in ala amrudin wa ad-din. Asyahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyahadu an Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwat al-Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Jazakumullah khairan masih bersama kami. Dan saat ini kita berada di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Pagi menjelang siang ini akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Akan kita dengarkan kajian bersama Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramdhani. Kajian yang pernah disampaikan dengan tema sebab-sebab berkahnya ilmu. Kita langsung mendengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik dari studio. Ana ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashadu an la ilaha illallah waliyus salihin, wa ashadu anna muhammadan khatamul anbiya'i wal mursalin, sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أيها الحضور الكرام، أسأل الله تعالى لي ولكم سعادة الدارين والتوفيق لما يحب الله عز وجل ويرضى. وبعد شكر الله عز وجل، فإن شكري للدولة الأندونيسية وفقها الله لكل خير وصانها من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. أشكر المسؤولين فيها على أن سهلوا لنا هذا اللقاء الكريم بهذه الوجوه الكريمة، والشكر أيضا موصول إلى إدارة هذه المدينة الكبيرة كليمنتن الجنوبية، وقد وفق الله تبارك وتعالى لنا زيارتها في الله عز وجل. والشكر أيضا لمن تسبب في هذا اللقاء، ألا وهو معهد جوهرة العلم، هذا الاسم الجميل، بإدارة صاحبنا وحبيبنا الشيخ الأستاذ أحمد زين الدين البنجري. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا المشروع في ميزان حسناته. فنحن نشكر للجميع التسهيل، كما نشكر لكم خطواتكم التي تحتسبونها في الله عز وجل، فأتيتم لكي نتبادل الأفكار في ذات الله تبارك وتعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Syeikh menyampaikan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian bersalawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Fadilatul Syeikh berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita seluruhnya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan agar kita seluruhnya mendapatkan taufik untuk mengerjakan seluruh apa saja yang diridhai dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengucapkan, setelah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau bersyukur kepada negara Indonesia dan juga berterima kasih kepada seluruh yang berkepentingan di dalam daerah ini, yaitu para petugas keamanan dan juga para pejabat yang memudahkan kita untuk mengerjakan tabligh akbar pada hari ini. Kemudian juga beliau berterima kasih kepada siapa saja yang menjadi penyebab akan terjadinya tablik akbar pada hari ini. Di antaranya adalah para pengurus dari pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang sudah dikerjakan sebagai amalan pemberat kelak di timbangan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Kemudian juga Syekh berterima kasih kepada para hadirin yang sudah berhadir di dalam tablik akbar pada hari ini, melangkahkan kakinya dari rumah masing-masing. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
2: وقد اختارت هذه الإدارة المباركة بحسن تدبيرها أن يكون لقاؤنا في عنوان جميل طلبوا مني أن أتحدث فيه معكم، ألا وهو أسباب بركة العلم. فهذا عنوان هذا اللقاء الذي نسأل الله تعالى القبول مني ومنكم.
3: Para panitia telah memilih judul pada tablik akbar kali ini adalah sebab-sebab keberkahan ilmu. Judul yang baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari tablik akbar kali ini. Nahnu

0: dalam majlis ilmu. Dan ilmu setiap manusia menyukainya. Bahkan sampai orang yang bodoh pun. Jika engkau mensifati orang yang bodoh tersebut dengan kebodohan, maka dia tidak akan suka dengan sifat tersebut.
1: Rabbuna tabaraka wa ta'ala madaha al-ilma fi kitabih fi ayatin kathira la takhfa ala sharifi ilmikum. ومن بين هذه الآيات التي تلفت الانتباه أن الله تعالى قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
0: الله سبحانه وتعالى رب kita telah memuji ilmu di dalam Al-Quran dalam begitu banyak ayat. Sebagaimana yang tidak tersembunyi di dalam pengetahuan para hadirin sekalian. Di antara ayat-ayat tersebut adalah di dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih telah mengajarkan Al-Quran, khalaqal insan, menciptakan manusia, allamahul bayan, dan mengajarkan penjelasan-penjelasan serta ilmu.
1: Innal ladzi yaqra'u tilka al-ayat as-sabiqa yantabihu li shay'in wa huwa anna Allah tabaraka wa ta'ala lam yurattib hadhihi al-ayat hasaba miladaha. Qala Allah ta'ala ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqa al-insan. هل خلق الله تعالى الإنسان ثم علمه القرآن أو علمه القرآن ثم خلقه؟ وهل علم الله تعالى الإنسان البيان له الذي هو الكلام قبل تعليم القرآن أو بعده؟ هذا سؤال يطرحه الإنسان لما يقرأ القرآن بتدبر.
0: Sesungguhnya siapa saja yang membaca ayat yang tadi, dia akan mendapatkan pelajaran yang sangat menarik bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menertibkan urutan di dalam ayat tersebut. Allah berfirman Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Qur'an yang menciptakan manusia. Apakah penciptaan manusia terdahulu ataukah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Al-Qur'an terdahulu? Nah.
1: Bima'na anna Allah tabaraka wa taala nawwaha bi ta'limi al-Qur'an qabla at-tanwih bi khalqi al-insan wa ta'limihi al-lisan. Was-sababu fi dhalik anna ta'lim al-Qur'an a'zamu ni'matin a'taha Allah taala 'ibadahu bi itlaq. إذن فرتب الله تعالى نعمه التي رحم بها الخلق حيث تسمى بالرحمن بحسب فضائل النعم. فنعمة تعليم القرآن أعظم من خلقك من خلقه إياك، ونعمة خلقه إياك أعظم من تعليمه لك الكلام. لهذا قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.
0: Makna dari yang sudah disampaikan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran bahwa pengajaran Al-Qur'an terjadi sebelum penciptaan manusia. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya termasuk nikmat yang paling besar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pengajaran Al-Qur'an. Allah berfirman Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Qur'an Ini menunjukkan

0: menunjukkan bahwa pengajaran Al-Quran adalah lebih besar nikmatnya dibandingkan penciptaan engkau wahai manusia. Dan penciptaan engkau wahai manusia lebih besar dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala membuatmu untuk berbicara. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah membuat kalian mendengar, berbicara, dan seterusnya.
1: ولذلك فإن الله تعالى أخبر أن أي أمة أرادت أن يرفعها الله ويرفع قدرها ومستواها فعليها بالعلم، لأنه قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهنيئا لكم يا أهل هذه البلاد الكريمة بوجود هذه المعاهد والمراكز التعليمية، وهؤلاء الأبناء الذين نراهم مهتمين بالعلم. هذا إن شاء الله تعالى إحدى العلامات التي تدل على الخير في البلاد، لأن فتح المراكز، فتح المعاهد، تكثير العلم دليل على أن هذه الأمة سيرفعها الله.
0: Oleh sebab itulah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan suatu kaum yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya mereka dekat dengan ilmu agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka berbahagialah kalian wahai kaum muslimin, di tengah-tengah kita terdapat lembaga-lembaga pendidikan Islam dan anak-anak santri yang kita lihat mereka dengan semangat belajar ilmu agama. Mereka adalah tanda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat derajat kaum muslimin di daerah tersebut.
1: Wa nantaqilu al-an ila mawdu'i hadhihi al-kalimah. فأول شيء أيها الحضور الكرام تنالون به بركة العلم هو أن تتعلموا العلم لله، الإخلاص في طلب العلم. فإن الله تعالى أول ما أنزل في كتابه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
0: Sekarang kita berpindah kepada tema dari tablik akbar ini, yaitu sebab keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu akan didapat yang pertama mempelajari ilmu karena Allah, ikhlas di dalam mencari ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya bacalah dengan nama Rabbmu, iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia dari seonggok daging. Khalaqal insana min alaq, iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra' wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu yang paling mulia, allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajari manusia sesuatu yang tidak diketahuinya.
1: Ma ma'na al-ikhlas fi talab al-ilm? Ma'na la tatlub al-ilma illa li'annaka turid أن تعلم نفسك ما يبلغك رضا الله ويجنبك سخط الله. هذا هو معنى طلب العلم لوجه الله عز وجل. ثانيا تتعلم العلم لتعمل به في نفسك، ثالثا تتعلم العلم لكي تنور به غيرك.
0: Apa yang disebut dengan ikhlas di dalam menimba ilmu agama? Maknanya adalah seseorang tidak menuntut ilmu kecuali seseorang tersebut menginginkan dengan ilmu tersebut mendapatkan ridha Allah dan jauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah seseorang ikhlas dalam menimba ilmu agama adalah agar dia mengamalkan ilmu tersebut di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, seseorang ikhlas dalam menimba ilmu agama adalah dia mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain.
1: ولذلك صح من رواية ابن ماجه رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يجادل أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. من تعلم العلم يتعلم العلم ليباهي به العلماء حتى يقال عالم هذا همه لافتخار أو يماري بمعنى يجادل يتعلم العلم لكي يجادل السفهاء قال صلى الله عليه وسلم أو يصرف به وجوه الناس إليه يحب أن يتبعه الناس هذه ثلاث أشياء كلها تمحق بركة العلم.
0: Dan telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa yang belajar ilmu agama agar menentang para ulama atau mendebat orang-orang yang bodoh atau niatnya manusia melihat kepadanya maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Di dalam hadis tadi makna dari menentang para ulama adalah dia membanggakan diri di hadapan para ulama. Dan makna dari mendebat adalah dia merendahkan orang-orang yang bodoh. Dan juga dia ingin agar orang-orang menganggapnya sebagai orang yang berilmu agar dia bisa menyombongkan diri di hadapan manusia. Tiga perkara ini adalah yang akan menghilangkan berkah di dalam ilmu agama.
1: Hada syai'un muhim li'anna al-ikhlas idza lam ya'mur al-qalb haram sahibahu min barakati dhalika al-amal. هذا الذي نريد أن ننبه به إخواننا أن لا يطلبوا العلم حتى يشتهروا ويظهروا.
0: Ini adalah sesuatu yang sangat penting, yaitu ikhlas dalam menimba ilmu agama. Karena jika tidak ikhlas, jika keikhlasan tidak makmur di dalam hati, maka orang yang berilmu akan diharamkan dari beramal dengan ilmu tersebut. Menuntut ilmu tidak ingin kemasyhuran. Menuntut ilmu tidak ingin keterkenalan.
1: السبب الثاني أن تعمل بعلمك فإن الله تعالى ما علمك إلا لتعمل لا لتخزن المعلومات تصبح كأنك حاسوب كمبيوتر تخزن معلومات دون عمل وإلا فإن الله تبارك وتعالى قد قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لاحظوا في هذه الآية أولها وآخرها، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، هذه العبادة، مدح الله تعالى هؤلاء العباد بالعبادة، ما يتركون وقتا إلا وهم في قربة إلى الله. ثم في الأخير نوه بشأن العلم فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ما هي المناسبة بين أول الآية وآخر الآية؟ المناسبة أن العلماء يكونون عند الله علماء إذا كانوا أصحاب عبادة وعمل، هذا المقصود، هذا يسمى في تفسير القرآن وبلاغة القرآن علم المناسبات.
0: Kemudian sebab yang kedua adalah hendaknya jika seseorang ingin mendapatkan berkahnya ilmu, hendaknya dia mengamalkan ilmu yang sudah dia miliki. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan kepada kita ilmu kecuali untuk mengamalkannya. Kita bukan seperti komputer yang menyimpan data-data tetapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya di dalam surah Az-Zumar ayat 9, apakah kamu hai orang-orang yang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang-orang yang beribadah di dalam waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya Allah, orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Apa hubungan antara awal ayat dengan akhir ayat? Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ibadah, beribadah siang dan malam. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Hubungannya adalah bahwa para ulama mereka adalah ahli amal. Tidak dikatakan sebagai ulama jika tidak beramal.
1: Ulidzaik qul ulama man 'amila bima 'alim warathahu Allahu 'ilma ma lam ya'lam. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. ودليله قول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا أي تعلموا العلم وجاهدوا أنفسهم ليعملوا بالعلم، قال لنهدينهم سبلنا أي سنهديهم ونبين لهم الطرق الموصلة إلى رضانا. جعلنا الله تعالى من أهل الرضوان وإياكم جميعا.
0: Oleh sebab itulah para ulama salaf mengatakan barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia miliki maka Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Dan dalil akan perkataan ini adalah di dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad di dalam kami sungguh kami akan benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Orang-orang yang berjihad di jalan-jalan kami adalah orang-orang yang menuntut ilmu agama, dan sungguh kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami adalah orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut dan akhirnya mendapatkan ilmu yang belum dia ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhanya dan taufiknya untuk kita mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Allahumma amin.
1: والدليل الثاني في هذا الباب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فقد بين الله عز وجل في هذه الآية أن المؤمنين إذا اتقوه بمعنى عاملوا بما علموا فإن الله تعالى ينور طريقهم فيميزون في طريقهم بين الحق والباطل لأنهم عاملوا بما علموا.
0: Kemudian dalil yang kedua akan perkataan ulama salaf tadi yang mengatakan barang siapa yang beramal dengan apa yang sudah dia ilmui, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan ilmu yang belum dia ketahui. Yaitu Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi kalian furqanan, yaitu petunjuk untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maghfirah kepada kalian. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dia miliki, maka Allah akan menerangi jalannya di dunia dan di akhirat untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil.
1: وروى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال القرآن حجة لك أو عليك. سبحان الله، ذكر القرآن. القرآن قد يكون نافعا لك وقد يضرك، كيف ذلك؟ القرآن أعظم علم علمه الله البشر هو القرآن، وهذا القرآن قد يكون لك إذا عملت به، وهو ليس لك بل عدو لك إذا تركت العمل به.
0: Kemudian dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya mengamalkan ilmu yang sudah diilmui. Hadis riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'an adalah bisa menjadi pemberat timbangan kelak di hari kiamat atau bisa menjadi musuh nanti di hari kiamat. Maha suci Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Al-Qur'an. Al-Qur'an bisa menjadi manfaat untuk engkau nanti di hari kiamat. Atau sebaliknya, Al-Qur'an bisa memberikan bahaya, mudarat kelak pada hari kiamat. Jika engkau mengamalkan Al-Qur'an, maka niscaya Al-Qur'an akan menjadi pembelamu kelak di hari kiamat. Jika tidak mengamalkan Al-Qur'an, Al-Qur'an akan menjadi musuhmu kelak di hari kiamat.
1: Wa qad daraba Allah lana mathalan fil Qur'an al-Karim li rajulin 'allamahu Allah ta'ala 'ilman katsiran ولكنه في نهاية الأمر لم يكن من أهل الجنة لأنه ترك العمل بما علم. ذلك قول الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. فلاحظوا هذا رجل عالم بني إسرائيل علمه الله العلم لكنه فضل الدنيا على الآخرة فنزل به علمه وعذبه الله تعالى بعلمه.
0: Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an sebuah perumpamaan tentang orang yang tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami pengetahuan tentang isi Al-Kitab, kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Maka perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada salah seorang dari Bani Israel sebuah ilmu yang banyak, akan tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia mengamalkan ilmunya karena ingin mendapatkan dunia. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia.
1: Rawi Al-Bukhari wa Muslim rahimahumallahu taala أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: لست تاركا شيئا كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به. لماذا؟ يقول: إني أخشى إن تركت شيئا كان يعمل به الرسول صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. لاحظوا، هذا سيد الأمة بعد رسولها عليه الصلاة والسلام، يقول رضي الله عنه: لست تاركا شيئا، لا أترك شيئا كان يعمل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عملت به. لماذا؟ أخشى إن تركت أن أنحرف.
0: Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata yang artinya, aku tidak pernah meninggalkan apapun yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku akan mengerjakannya. Kenapa demikian? Karena kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku takut jika aku tinggalkan apa yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, maka aku akan menyimpang. Menyimpang dari jalan yang benar. Menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: وصح من رواية التلمذي وغيره أن الصحابي أبا أمامة رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على شيء يدخلني الجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فكان أبو أمامة رضي الله عنه من هذه الوصية النبوية يكثر صيام التنفل تطوعا لله، حتى قال بعض جيرانه: كنا إذا رأينا دخانا يخرج من بيته، دخان الطبخ، علمنا أن أبا أمامة غير صائم وقد أتاه ضيف. لاحظوا سرعة استجابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للعلم إذا تعلموه.
0: Dan telah sahih hadis dari riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang memasukkanku ke dalam surga." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau berpuasa, sesungguhnya tidak ada pahala yang semisal dengan pahala amalan puasa." Maka akhirnya Abu Umamah radhiyallahu anhu memperbanyak puasa sampai-sampai tetangga beliau apabila melihat ada sesuatu yang dimasak keluar asap dari rumah beliau, berarti itu Abu Umamah radhiyallahu anhu sedang tidak berpuasa karena ada tamu yang sedang berkunjung ke rumah beliau.
1: Wa min barakatil ilm anna al ilma alladhi ta'ti ilayh huwa alladhi tanalu barakatah لا العلم الذي يأتي إليك، وخروجك من بيتك إلى المكان الذي تتعلم فيه كمسجد وغيره ستنال منه بركات في هذه الخطوات، بخلاف من يظن أن الكتاب الذي في بيته يكفيه فيبقى في بيته. قال العلماء: العلم في الأصل لا يتعلم إلا على يدي شيخ. ولذلك الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني ما كان المؤمنين لينفروا جميعا للجهاد، لأن الجهاد فرض كفاية، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
0: Termasuk daripada berkahnya ilmu, bahwa ilmu yang mendatangkan berkah adalah ilmu yang didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Maka keluarnya seseorang menuju majelis ilmu, langkah-langkah kaki dia adalah keberkahan untuk dia. Berbeda dengan orang yang hanya mencukupkan ilmu dengan kitab-kitabnya saja, tidak hadir di majelis ilmu. Oleh karenanya, para ulama mengatakan, ilmu pada asalnya adalah tidak diambil kecuali melalui para syekh secara langsung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah yang artinya ayat 122, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin untuk pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Perhatikan di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan agar ada beberapa orang dari tiap-tiap golongan untuk pergi memperdalam ilmu agama. Inilah yang mendatangkan keberkahan ilmu.
1: وقد جاء ايضا في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. لماذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم من طلب العلم سهل الله له به؟ ماذا قال من سلك طريقا؟ ليبين لك أن العلم هو الذي تخرج إليه تتعب من أجله هذا الذي تنال بركته.
0: Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa yang mengadakan perjalanan mencari di dalamnya ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan barang siapa yang mencari ilmu agama, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man salaka, siapa yang berjalan di sebuah jalan. Ini menunjukkan bahwasanya pembelajaran bagi kita bahwa ilmu adalah harus keluar di dalam mencarinya, mengadakan perjalanan di dalam menuntut ilmu agama. Inilah yang akan mendatangkan keberkahan di dalam ilmu tersebut.
1: ولذلك يقول العلماء لا تقرأ القرآن من مصحف ولا الحديث من صحف. يقول لك لا تقرأ القرآن، لا تتعلم القرآن عن رجل حفظه من المصحف، لم يحفظه من شيخ حافظ، ولا الحديث، لا تطلب الحديث من رجل تعلم الحديث النبوي من الصحف أي من الكتب، لم يتعلمه من محدث. لأن الذي يقول القرآن، الذي يأخذ القرآن من المصحف أي حفظ القرآن المصحف قد يخطئ. يعني هناك رجل قرأ آية خطأ، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، فقرأ هذا القارئ وحفظ هكذا، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعضه، يعض العبد، فانحرف به الفهم. فلاحظوا هذا.
0: Oleh sebab itulah para ulama mengatakan, janganlah engkau membaca Al-Quran hanya dari buku Al-Quran, dan janganlah engkau membaca hadis hanya dari lembaran-lembaran bukunya. Akan tetapi, bacalah Al-Quran langsung melalui gurunya. Bacalah hadis langsung dari ahli hadis. Ada sebagian orang, gara-gara dia tidak belajar kepada seorang guru, maka dia membaca Al-Quran dengan salah. Seperti di dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, orang ini membacanya bukan wa huwa ya'idhu, yang artinya waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, tetapi wahwa ya'udhuhu, yaitu artinya dan saat itu dia sedang menggigitnya dengan giginya. Sangat berbeda artinya apabila seseorang membaca Al-Quran tanpa guru.
1: Wa qara'a rajulun haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-habbatu sawda shifa'un min kulli da' فقرأه الحية بدل الباء قرأها ياء الحية السوداء شفاء كل داء. الحية ما هي؟ هي الثعبان، تعرفون ثعبان؟ فذهب وصاد ثعبانا ثم سقى مريضه سمه فقتله.
0: Kemudian ada seorang juga membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa guru. Di antara hadis tersebut adalah habbah sauda, jintan hitam, adalah obat penyembuh dari setiap penyakit. Orang ini tidak membaca al-habbatus sauda, tetapi orang ini membacanya karena tanpa guru dia membacanya al-hayyatus sauda. Artinya ular hitam adalah obat dari setiap penyakit. Akhirnya dia mencari ular hitam, kemudian dia ambil, lalu dia berikan kepada yang sakit. Langsung orang sakit tersebut mati.
1: Ada sya'an man yakhudh al-ilm min al-kutub min ghairi syaikh. Al-kitab mu'in, lakin laysa huwa al-asl.
0: Ini adalah keadaan orang yang masuk ke dalam dunia ilmu hanya berdasarkan kitab, tanpa guru. Kitab penting, akan tetapi harus ada yang mengajarkan kitab tersebut.
1: Qad rawa al-ulama qissatan 'ajibatan jiddan 'an salafina as-salih wa bidhabt 'an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi himmatihim al-'ilmiyyah al-qawiyyah. ذاك ما رواه البخاري في كتابه الأدب المفرد وهي قصة صحيحة يرويها ابن عقيل أن جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وعن أبيه حدثه أنه بلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، لكن بلغه أن فلانا من الصحابة يسمى عبد الله ابن أنيس يحفظ هذا الحديث. ماذا فعل جابر؟ جاء ابن عبد الله في المدينة وعبد الله ابن أنيس في الشام بلاد سوريا الآن، كيف يصل؟ من أجل حديث واحد، قال اشتريت بعيرا، اشترى بعيرا وجهز بعيره ومضى شهرا كاملا في الطريق ليمشي إلى الشام يبحث عن هذا الحديث. فلما وصل إلى الشام كلم الرجل الذي كان في بيت عبد الله بن أنيس، قال قل لعبد الله بن أنيس إن جابرا بالباب، جابر موجود بالباب. فرجع الرجل بعدما تكلم عبد بن أنيس يسأل جابرا، قال يقول لك من جابر؟ قال قل له جابر بن عبد الله. فخرج عبد بن أنيس مسرعا فسلم عليه ورحب، فقال ما الذي أتى بك؟ قال حديث بلغني أنك تحفظه ولا أحفظه، وخشيت أن أموت أو تموت، فأتيتك من المدينة حتى تعلمني هذا الحديث. قال أتيت من المدينة تعلمني هذا الحديث؟ قال نعم. قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يحشر الله الناس عراة غرلا بهما، عراة ليس عليهم لباس، غرلا غير مختونين، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. كما خلقهم خلق الرجال غير مختونين، يرجعون يوم القيامة غير مختونين. قال: قلنا يا رسول الله وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، ما عندهم لا مال لا درهم ولا دينار، ما عندهم شيء. قال: فيناديهم الله فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذا الحديث كما يسمعه من قرب. يقول: أنا الملك. الله عز وجل يقول: أنا الملك. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعند أحد مظلمة يطالبه بها، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعند أحد مظلمة يطالبه بها. فتعجب الصحابة، قالوا: يا رسول الله، ما عندنا شيء، بماذا ندفع لهم؟ بيني وبين فلان مظلمة، كيف أرد له مظلمته؟ قال صلى الله عليه وسلم: بالحسنات والسيئات. إذا أخذت مال غيرك أو أخذت حقه أو تكلمت فيه، يوم القيامة ستردها له بالعملة الصعبة جدا، الحسنات. ما عندك هناك مال ولا ينفع المال. الشاهد من القصة، تأملوا كيف ذهب جابر رضي الله تعالى عنه من المدينة إلى الشام لحديث واحد. هذا هو السعي في طلب العلم.
0: Kemudian ada kisah yang sangat menarik tentang untuk mendapatkan berkah ilmu, seseorang harus keluar dari rumahnya dalam menimba ilmu agama. Dan kita dapatkan kisah ini sangat banyak dari para salafus saleh, terutama para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad bahwasanya Ibnu Aqil rahimahullahu taala meriwayatkan bahwa Jabir bin Abdullah telah mengabarkan kepada beliau bahwa sampai kepada Jabir radhiyallahu anhu sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Sedangkan Jabir bin Abdullah berada di kota Madinah dan Abdullah bin Unais berada di negeri Syam, yaitu di Suriah sekarang. Dan tentunya jarak antara kota Madinah dan negeri Syam sangatlah jauh. Maka apa yang terjadi? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau akhirnya membeli seekor unta. Kemudian setelah itu beliau berjalan selama sebulan lamanya sampai akhirnya ke negeri Syam. Lalu setelah itu sampai ke rumahnya sahabat Nabi Abdullah bin Unais yang memiliki hadis yang ingin diambil tadi. Lalu setelah itu Jabir bin Abdullah mengutus seseorang untuk pergi ke rumah Abdullah bin Unais dan mengatakan bahwasanya Jabir sedang di depan pintu engkau. Kemudian utusan tadi kembali dan berkata kepada Abdullah bin Unais bahwa Jabir sedang di depan pintu rumahnya Abdullah bin Unais. Kemudian setelah itu Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, beliau bertanya, Jabir siapa? Jabir bin Abdullah. Maka kemudian Abdullah bin Unais langsung bersegera pergi kepada Jabir bin Abdullah. Kemudian setelah itu Jabir bin Abdullah mengatakan, aku mendengar bahwasanya engkau wahai Abdullah bin Unais mendapatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku ingin engkau meriwayatkan hadis tersebut. Aku khawatir aku mati atau engkau mati sedangkan hadis tersebut belum sampai kepadaku. Maka kemudian Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu bercerita Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh manusia dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan dan tidak membawa apa-apa. Para sahabat Abi radhiyallahu anhum mengatakan, apa yang dimaksud tidak membawa apa-apa? Yang dimaksudnya adalah tidak membawa bekal sama sekali. Kemudian ada suara yang berseru yang bisa didengar dari jauh sebagaimana bisa didengar dari dekat, berkata, akulah sang raja, tidak pantas seorang pun dari penghuni surga masuk ke dalam surga, dan seorang dari penghuni neraka meminta balasan atas kezaliman yang pernah dilakukannya. Dan tidak pantas seorang penghuni neraka masuk ke dalam neraka, sedangkan seorang penghuni surga meminta kezaliman kepadanya. Lalu aku berkata, bagaimana bisa? Sedangkan kita datang dalam keadaan telanjang, tidak membawa apa-apa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalian akan membayar dengan pahala-pahala atau dosa-dosa. Pahala diberikan kepada orang yang terzalimi, dosa-dosa akan ditanggung oleh orang-orang yang menzalimi. Yang menjadi inti pembicaraan dari hadis ini adalah bagaimana seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berjuang untuk mendapatkan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengadakan perjalanan dari kota Madinah sampai ke negeri Syam yang sangat jauh.
1: Wa السبب الرابع ذكرنا لكم ثلاث أسباب: الإخلاص في طلب العلم، الثاني العمل بالعلم، الثالث السعي الحركة في طلب العلم. السبب الرابع من أسباب البركة أن يأخذ العلم من الكتاب والسنة، أن يأخذ العلم من الكتاب والسنة، لأنه ليس كل علم نافعا، بعض العلوم تضر الناس. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى العلم النافع، اللهم يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا، وأيضا يسأل الرزق الحسن من الله ورزقا واسعا وعملا متقبلا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سألك علما نافعا، دل هذا على أن هناك علوم غير نافعة.
0: Sebab yang keempat, tentunya kita sudah menyebutkan tiga sebab. Yang pertama, ikhlas di dalam menimba ilmu agama. Dan yang kedua adalah beramal dengan ilmu yang sudah kita miliki. Yang ketiga, berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut. Maka sebab yang keempat, sebab keberkahan ilmu adalah mengambil ilmu tersebut berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena tidak setiap ilmu bermanfaat, sebagian ilmu bahkan membahayakan manusia. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ini menunjukkan bahwasanya ada ilmu yang tidak bermanfaat.
1: Ulidzalik sama Allah taala kitabahu al-kitab mubarak. قال وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فسمى القرآن مباركا
0: طيب. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah menamakan Al-Qur'an sebagai zikrun mubarak, peringatan yang penuh dengan berkah. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an di dalamnya terdapat ilmu yang bermanfaat dan mendatangkan berkah.
1: Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. ولأجل هذا لا تترك علم القرآن لعلم الفلسفة ولا علم لا تترك السنة لعلم النفس إذا كانت تخالف ما جاء في السنة لا تترك الوحي الذي أنزله الله إليك لتعمل به وتعيش به وتعمل بأفكار البشر لأن الله تبارك وتعالى قال اتبع ما أوحي إليك من ربك وقال قل إنما أنذركم بالوحي وقال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
0: Kemudian oleh sebab itulah jangan sampai meninggalkan ilmu Al-Quran untuk akhirnya mempelajari ilmu filsafat. Jangan sampai meninggalkan ilmu hadis untuk akhirnya mempelajari ilmu kejiwaan. Jangan sampai meninggalkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Nah.
1: Min tarifi ma qassahu alaina ba'd ulama'ina أن رجلا أتى أباه وقال يا أبي باركني فقد حصلت الدكتوراه حصلت على درجة الدكتوراه قال مبارك عليك يا ابني أنت أصبحت دكتورا في ماذا تعالج ماذا لأن العوام يفهمون دكتور الطبيب قال لا لست دكتورا في الطب أنا دكتور أصبحت دكتورا في علم الفلسفة فقال الأب وما الفلسفة وهو لا يعرف وضعوا الطعام بين أيديهم وكان فيه دجاجة قال انظر يا أبي هنا دجاجة واحدة قال أنا بعلم الفلسفة أستطيع أن أقنعك بأنهما دجاجتان كيف؟ ماذا قال الأب وكان ذكيا قال يا ابني هذه الدجاجة لي والثانية لك.
0: Kemudian ada sebuah kisah bahwa ada seorang bapak yang memiliki seorang anak dan anak tersebut sudah sampai kepada tingkat pendidikan doktoral. Kemudian dia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, aku sudah mendapatkan doktor. Kemudian sang bapak mengatakan, selamat engkau wahai anakku, engkau telah mendapatkan gelar doktor. Kiranya apa yang engkau bisa obati? Karena sebagian orang mengira bahwasanya doktor adalah spesialis dalam pengobatan tertentu. Kemudian beliau mengatakan, sang anak mengatakan, bukan, aku doktor di dalam ilmu filsafat. Apa itu filsafat? Kemudian sang anak menceritakan, saat itu di depan mereka berdua ada sebuah makanan, ayam, satu ekor ayam. Kemudian sang anak menceritakan bahwasanya, satu ekor ayam ini, aku bisa buktikan kepada engkau wahai bapakku menjadi dua ayam. Meskipun terlihatnya satu dengan ilmu filsafat menjadi dua ayam. Maka kemudian sang bapak menjawab bahwasanya ini dua ayam adalah milikku dan milikmu.
1: Al-maqsud an na'ti al-an ila sababi al-khamis إذا السبب الخامس في بركة العلم، ألا وهو أن تطلب العلم على يدي رجل يعلمك القرآن والسنة لا يعلمك العلم المنحرف، أي أن تطلب العلم عن رجل موثوق في علمه، فإن الله تبارك وتعالى قال في محمد صلى الله عليه وسلم: علمه شديد القوى. كان الشيخ الذي يعلمه الوحي إن صح التعبير هو جبريل عليه الصلاة والسلام، فأنت تتعلم عن رجل ثقة حتى لا تقع في البدعة، لا تقع في المخالفة وأنت تريد الحق. الناس اليوم سبحان الله العظيم إذا أراد الواحد منهم أن يزوج ابنته يسأل عن هذا الزوج المستقبلي، كيف هو، كيف دينه، كيف خلقه إذا كان طبعا عنده دين، حتى ربما يسأل عن وظيفته، يسأل عن وجاهته في المجتمع، يسأل ويسأل ويسأل. كذلك لو جاء رجل يشاركه في تجارة، هل يقبل لأول وهلة أم يبحث عنه؟ يبحث عنه، فالدين أعظم. تبحث لولدك عن الرجل الموثوق، هذا المقصود هذه الكلمة، تبحث لولدك عن الرجل الموثوق. يقول محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. رواه مسلم في مقدمة صحيحه: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كما تنتقي لابنتك أحسن الرجال، وكما تنتقي لتجارتك أحسن المشاركين في الأموال، انتقي لابنك أحسن المعلمين.
0: Yang maksud daripada ini adalah bahwa sebab yang kelima dari sebab-sebab keberkahan ilmu, hendaknya seseorang menuntut ilmu melalui seorang yang terpercaya, bukan melalui seseorang yang menyimpang di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allamahu syadidul quwa," yang mengajarkannya adalah yang sangat kuat. Di sini kalau boleh kita gambarkan, guru dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Jibril alaihi salam. Oleh sebabnya hendaknya seseorang ketika menimba ilmu agama dari seorang yang terpercaya ilmunya, seorang yang memang benar-benar berilmu. Sebagian orang kadang-kadang apabila ingin menikahkan anaknya dengan seorang lelaki, maka dia akan bertanya kepada banyak orang tentang keadaan lelaki tersebut, tentang ilmunya, akhlaknya, agamanya, dan segala hal yang berkaitan dengan lelaki tersebut, sehingga dia benar-benar tahu bahwa yang akan menjadi suami anak perempuannya adalah laki-laki yang baik. Begitu juga sebagian orang saat bersyarikat di dalam berdagang, maka dia akan bertanya kepada orang banyak tentang siapa yang akan bersyarikat dengan dia, apakah dia terpercaya ataukah tidak. Maka belajar ilmu agama lebih besar. Oleh karenanya carilah seorang yang mengajarkan ilmu agama yang terpercaya. Berkata seorang tabi'i Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala, yang artinya sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikanlah kepada siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Ini riwayat disebutkan dalam hadis, disebutkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Muqaddimah dalam kitab Sahih Muslim. Sebagaimana seseorang sangat memperhatikan calon suami dari anak perempuannya sehingga mendapatkan suami yang terbaik, dan juga sebagaimana seseorang sangat memperhatikan calon dari syarikatnya dalam berdagang, sehingga dia mendapatkan teman dagangnya yang baik, maka semestinya seseorang juga memperhatikan tentang itu.

0: Kemudian masih tersisa kepada kita sebab keberkahan ilmu dan sebab yang terakhir yang dengannya kita menutup tabligh akbar ini, yaitu hendaknya seseorang senantiasa perlahan-lahan di dalam menimba ilmu agama. Siapa saja yang menimba ilmu agama secara langsung, maka akan hilang darinya juga secara langsung. Maka hendaknya seseorang memulai dari yang paling dasar, kemudian pertengahan, kemudian selanjutnya. Niscaya seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan keberkahan di dalam ilmu. Jangan langsung kepada ilmu yang paling sulit, yang akan menghilangkan ilmu tersebut dari dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama ini adalah kuat, maka keras, maka lemahkanlah dia dengan sikap kelembutan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah.
1: وصح ايضا في كتاب الادب المفرد للبخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. انما العلم بالتعلم، يعني تدرج فيه، يعني تعلم، لا ياتيك مره واحده. وهكذا الحلم، تصبح صبورا على اذى الناس قليلا قليلا الا ان تترقى.
0: Dan telah sahih juga dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, sesungguhnya ilmu dengan belajar, yaitu berusaha pelan-pelan untuk mendapatkan ilmu, dan sesungguhnya sifat sabar dengan berusaha pelan-pelan menjadi orang yang penyabar. Maka berusahalah seseorang untuk menjadi orang penyabar perlahan-lahan, begitu juga berusahalah seseorang untuk mendapatkan ilmu perlahan-lahan.
1: يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله أردت أن أطلب الحديث وكان لم يختم القرآن بعد، قال فمنعني أبي، أبوه كان من كبار العلماء في ذلك الوقت، منعه أن يطلب الحديث النبوي، قال حتى قرأت القرآن، أي حفظت القرآن على الفضل بن شاذان، أردت أن أطلب الحديث فمنعني أبي حتى قرأت القرآن، أي حفظته على الفضل بن شاذان. كانوا هكذا يتدرجون مع أبنائهم، يبدأون بأعظم علم وأكمله.
0: Berkata عبد الرحمن بن أبي حاتم، aku ingin menuntut ilmu hadis tetapi aku belum menghafal seluruh Al-Quran. Lalu bapakku, dan bapak beliau adalah seorang ulama besar, lalu bapakku melarangku sampai akhirnya aku selesai dengan ilmu Al-Quran. Artinya aku sudah menghafal dengan baik ilmu Al-Quran melalui seorang guru yang bernama Fadl bin Syadzan. Dan mereka begitulah terdahulu, orang-orang terdahulu. Mereka mendahulukan ilmu yang paling utama, yaitu Al-Quran, kemudian setelahnya.
1: هذه ستة أسباب لنيل بركة العلم، وأعيدها عليكم ليحفظها الأبناء النجباء وفقهم الله لكل خير، وجزى الله خيرا آباءهم الذين تسببوا في تعليمهم واختيار خير المراكز لهم. الأول الإخلاص في طلب العلم، هذا السبب الأول. الثاني العمل بالعلم. الثالث السعي والتحرك لطلب العلم. الرابع أخذ العلم الصحيح من الكتاب والسنة. الخامس طلبه على يدي شيخ عالم صاحب توحيد وسنة. السادس التدرج في طلب العلم. ويقول الضياء المقدسي رحمه الله تعالى كلما زاد حزبي من القرآن كلما زادت البركة في وقتي. وهذا شيء يعالج بعض طلبة العلم الذين عندهم قلة في قراءة القرآن زعما بأنهم مشغولون بعلوم أخرى. يقول: كلما زاد حزبي، أي زاد نصيبي من القرآن أقرأه في اليوم، كلما زادت البركة في وقتي. سبحان الله، تأملوا هذا. قال: حتى بلغت أن أقرأ 10 أحزاب. بلغ ما كان يقرأ في اليوم 10 أجزاء، بمعنى يختم القرآن كل 3 ليالي. وازداد علمه، يزداد في قراءة القرآن، بمعنى يأخذ من وقت العلم لقراءة القرآن، مع ذلك ازدادت البركة.
0: Inilah 6 sebab sehingga ilmu tersebut mendatangkan berkah. Dan kepada para orang tua kita ucapkan berbahagialah yang telah meletakkan anak-anaknya di lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu yang benar. Saya akan ulangi 6 sebab ini agar bisa bermanfaat bagi yang hadir. Yang pertama adalah ikhlas di dalam menuntut ilmu agama. Yang kedua adalah beramal dengan ilmu yang sudah dituntut. Yang ketiga adalah berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut dengan mengejarnya dan keluar untuk menuntut ilmu. Yang keempat adalah mengambil ilmu dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, mengambil ilmu dari orang yang benar akidahnya dan orang yang terpercaya di dalam ilmu agama. Yang keenam adalah perlahan-lahan di dalam menimba ilmu agama. Berkata seorang salafus saleh, setiap kali aku menambah bacaan Al-Quranku, maka setiap kali bertambah berkah di dalam waktuku. Sampai aku pernah menambah membaca Al-Quran di dalam sehari 10 juz, maka bertambah pula waktu beliau dan ilmu beliau. Ini menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran termasuk daripada menimba ilmu agama dan akan mendatangkan berkah di dalam ilmu yang sedang dipelajari.
1: نقف عند هذا الحد. هذه الأشياء التي أردت أن أنور بها هذا المجلس الذي أسأل الله تعالى بركته في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأسأله تعالى أن يوفقكم لتعلم لغة القرآن حتى تتمتعوا بالقرآن وتتمتعوا بالسنة، إلا أن نلقى الله تبارك وتعالى وهو راض عنا. فرضي الله عنكم ووفقكم لكل خير وزادكم توفيقا توفيق.
0: Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di dalam beragama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk mempelajari bahasa Al-Qur'an sehingga kita benar-benar menikmati dengan membaca Al-Qur'an, menikmati saat membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita di dunia dan di akhirat dan meridhai kita. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
2: جزاه له خير الجزاء على ما ألقاه من كلماته النافعة ومن كلامه الطيب ومن بيانه الواضح ومن شرحه المبهر. Kita ucapkan terima kasih dan jazahullahu khairan atas pemaparan yang beliau sampaikan, Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu kita dan mudahkan kita untuk terus semangat dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama. Dan Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada kita agar terus mendidik keluarga kita, anak-anak kita, kolega-kolega kita, saudara-saudara kita untuk selalu menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu syar'i. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berlanjut kepada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kami harapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang memiliki pertanyaan untuk mengoper ke depan, kemudian panitia akan memberikannya kepada Syekh. Kami ulangi, kepada hadirin hadirat yang memiliki pertanyaan diharapkan untuk mengoper hingga ke depan, kemudian panitia akan memberikannya kepada Syekh untuk dijawab bersama-sama. Hadza wa lina'ti ila al-as'ilah wal ajwibah.
0: As-sa'il yaqul hal darul anqam min markazil ilm fi zamanin Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Ada pertanyaan, apakah Darul Arqam merupakan markas ilmu pembelajaran di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
1: Darul Arqam Ibn Abi Al-Arqam التي كانت في مكة اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم له للعبادة حيث يجتمعون هناك ويصلون صلاتهم واتخذ أيضا التعليم إذا نزل عليه شيء من الوحي علمه الناس لأنهم ما كانوا يجدون مكان آخر. دار الأرقم بن أبي الأرقم كانت في مكة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ممنوعين من أن يجتمعوا فوجدوا هذا المكان يعبدون الله تعالى فيه ويتعلمون فيه الهدى فكانت الآيات أو الوحي إذا نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم علمه أصحابه في دار الأرقم.
0: Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam adalah berada di kota Mekah. Dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum dimudahkan untuk memiliki sebuah tempat untuk mengajarkan ilmu. Dan akhirnya menjadikan rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai tempat pembelajaran. Maka banyak wahyu yang turun dari di dalam rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di situ. As-su'al ats-tsani, ma huwa al-afdal, al-ilmu qabla al-adab aw al-adab qabla al-ilm?
1: Naam. Yaqul fi su'alihi ma huwa al-afdal. As-salaf kanu yata'allamuna adab al-ilm qabla al-ilm. كانوا يتعلمون أدب العلم قبل العلم وهذا الذي ينبغي لأن الإنسان قد يكون عنده علم وليس عنده أدب فينفر الناس منه ولهذا كتبوا كتبا مثلا أدب الإملاء والاستملاء السمعاني أو كتاب الجامع بين أخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب البغدادي رحمه الله كتبوا كتب في هذا لهذا ننصح طلبة العلم أن يجتهدوا في هذا الباب.
0: Para ulama salaf, pertanyaannya adalah apa yang lebih utama, ilmu sebelum beradab atau adab sebelum ilmu? Jawaban Syekh adalah para ulama salaf terdahulu mereka senantiasa mengajarkan adab di dalam menuntut ilmu. Sebelum berilmu, sebelum menuntut ilmu, para ulama salaf terdahulu senantiasa mengajarkan adab di dalam menuntut ilmu, sebelum menuntut ilmu. Karena sebagian orang yang tidak mengetahui adab di dalam menuntut ilmu, maka akhirnya nanti akan menjauh dari ilmu dan menjauhkan manusia dari ilmu. Dan oleh karenanya para ulama salaf banyak menulis kitab adab menuntut ilmu. Di antaranya yang ditulis oleh Imam As-Sam'ani adabul imla wal istimla. Kemudian kita
1: al-jami' al-akhlaq ar-rawi.
0: Al-jami' al-akhlaq ar-rawi wa adab as-sami'.
1: Naam. Baghdadi. Khatib al-Baghdadi, naam. Tafadhal.
0: كيف نختار أستاذا صحيحا في طلب العلم؟
1: اختيار الأستاذ الصحيح طلب العلم يكون باستشارة من تثق فيه من من من أحبابك ومشايخ قريتك.
0: Pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa selektif dalam memilih guru? Jawaban beliau yaitu dengan bertanya, minta petunjuk kepada orang yang engkau percayai untuk memilihkan guru untukmu. Ana talibun jami'i وأدرس الزراعة كيف أطلب العلم؟
1: نعم، كل مسلم يستطيع أن يطلب العلم، لكن ليس كل علم يطلبه المسلم، إنما يطلب العلم الذي يعنيه. ما معنى هذا الكلام؟ الإمام مالك رحمه الله سأله رجل فقال طلب العلم فريضة؟ قال نعم فريضة. فذهب رجل ثم ناداه قال تعال، قال أطلب العلم مما يعنيك. بمعنى رجل عنده تجارة يجب عليه أن يعلم حكم الله تعالى في البيع والشراء حتى لا يقع في الحرام ولا يقع في الربا. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل السوق ويسأل الذين يبيعون عن أحكام الشريعة في البيع والشراء والربا، فإذا وجد رجلا لا يعرف يمنعه من البيع، يقول لا يبيع في سوقنا إلا فقيه، يعني فقيه في تخصصه، فقيه في تخصصه. رجل يريد أن يتزوج لا بد عليه أن يتعلم أحكام الزواج وأحكام الطلاق، المعاملة الزوجية حتى لا يقع في الحرام. رجل ما عنده نصاب لأداء الزكاة لا يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة حتى يكون عنده النصاب. فالناس يختلفون، هذا الرجل غير متفرغ، رجل يدرس في الزراعة إذن غير متفرغ للعلم الشرعي، لكن يجب أن يطلب من العلم الشرعي ما يكون في أولا في قدرته، يختار يوما أو يومين أو ثلاثة في الأسبوع يذهب إلى المسجد عند الشيخ يتعلم، فيتعلم الأشياء التي تجب عليه كالتوحيد والصلاة والوضوء والصيام من آخره، الأشياء التي تجب عليه عينا هو، لكن لا ليس كطالب علم متفرغ يتعلم كل شيء يستطيعه.
0: Pertanyaan selanjutnya, saya mahasiswa jurusan peternakan, bagaimana saya tetap mendapatkan ilmu yang berkah seperti belajar ilmu agama? Maka jawaban dari Syekh adalah setiap muslim bisa belajar ilmu, tetapi tidak setiap muslim bisa mempelajari ilmu yang selanjutnya. Kemudian ada seorang yang bertanya kepada Imam Malik, apa hukum menimba ilmu agama? Beliau menjawab, menuntut ilmu hukumnya wajib. Kemudian setelah itu beliau panggil lagi orang tersebut dan berkata, carilah ilmu yang bermanfaat untukmu. Seorang pedagang, maka dia wajib belajar ilmu tentang jual beli agar dia berdagang dengan baik dan benar. sehingga tidak masuk ke dalam riba atau menjual hal-hal yang diharamkan sehingga penghasilannya halal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah masuk ke dalam pasar dan sering bertanya kepada orang-orang yang di pasar tentang ilmu dalam jual beli. Apabila ada yang tidak mengetahui tentang ilmu dalam jual beli, maka beliau melarang untuk berdagang. Dan beliau mengatakan tidak ada yang berdagang di pasar kita kecuali orang yang faham tentang ilmu perdagangan. Itu maksudnya yang khusus tentang ilmu perdagangan jual beli sehingga jual belinya halal. Seseorang yang ingin menikah, maka dia wajib untuk mempelajari hukum-hukum pernikahan, hukum-hukum talak, hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antara suami istri. Oleh sebab itulah hendaknya seorang yang menjadi mahasiswa di jurusan peternakan, dia belajar apa yang paling wajib bagi dia sebagai seorang muslim. Dia mempelajari perkara tauhid, perkara salat, perkara wudu, perkara bersuci, dan perkara puasa dan lain-lainnya yang tidak boleh seorang muslim untuk tidak mengetahuinya. Hadis sahih, man talab al-ilm biduni syekh fa syekhuhu syaitan.
1: أقول ليس بهذا الإطلاق من طلب العلم من غير شيخ يقال فيه كان خطأه أو مظنة خطأه أكبر من صوابه لكن لا يقال شيخه الشيطان لأنه هو سيتمشخ على الكتاب والكتاب ليس شيطانا.
0: Pertanyaan selanjutnya, apakah benar orang yang menuntut ilmu atau belajar tanpa guru maka gurunya adalah syaitan? Maka ini tidak disebutkan seperti itu secara mutlak. Karena seseorang yang belajar melalui kitab, maka gurunya adalah kitabnya. Dan kadang-kadang dia keliru di dalam memahami. Dan apabila tanpa guru, maka banyak salahnya dibandingkan benarnya. Tetapi tidak dikatakan gurunya adalah syaitan, karena gurunya adalah kitabnya. Wallahu a'lam. هذا إعادة السؤال كيف نبحث أستاذا أفضل لتعليمنا في المسائل الدينية والشرعية.
1: هذا أظن كسابقه بارك الله فيكم من الأسئلة. أنتم عندكم الشيخ أحمد البنجري هنا في هذه المنطقة، ولا شك عندكم غيره ممن يدعون إلى التوحيد والسنة الصحيحة. هؤلاء تستعينون بهم، تقول لهم علمونا وإلا فدلونا على من يعلمنا، بمعنى الناس بالناس، كل واحد يعرف من الناس من هو ثقة عنده فيسأله، وكل واحد يتعلم دينه. شو يا إخوان، تعلم الدين ولو قليل قليل قليل سينتج شيء الكثير، لكن لا تتركوه.
0: Ini pertanyaan seperti yang sudah disampaikan tadi, dan yang paling utama adalah hendaknya seseorang mencari guru yang mengajarkannya kepada tauhid dan sunnah. Caranya yaitu dia bertanya kepada seseorang untuk mengajarkan kepada dia tauhid dan sunnah, atau dia bertanya kepada seseorang agar seseorang tersebut menunjukkan kepada seorang guru yang mengajarkan kepada tauhid dan sunnah. Dan semestinya seseorang belajar agama sedikit demi sedikit sehingga dia mengetahui perkara-perkara agama dan bisa mengamalkannya. هل يجوز قول القائل اطلب العلم إلى الموت؟
1: لا شك، قال الإمام أحمد رحمه الله العلم من المحبرة إلى المقبرة، وقيل قديم أيضا طلب العلم من المهد إلى اللحد، المهد هو الذي يكون فيه الصبي، يوضع فيه صبي صغير، من المهد إلى اللحد، لحد والقبر.
0: Tidak diragukan lagi kebenarannya. Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah berkata, menuntut ilmu dari tempat tinta sampai kepada kuburan. Dan disebutkan perkataan orang-orang terdahulu, menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Yatlubun nasihah minasyaikh hatta yanshata fi talabil ilmi syar'i wala yufaddil ilma ghairi syar'i.
1: لننصحك في هذا أن تلزم حلقات العلم. هناك دروس في المساجد من قبل أهل العلم موثوقين، احضرها في حدود ما تستطيع. إن كنت متفرغا وجدت العلم كل يوم احضر، إن كنت غير متفرغ احضر بحسب وقتك، لكن لا تتركها، أثبت على طلب العلم حتى تلقى الله عز وجل. أهم شيء هو الثبات. تستطيع يومين في الأسبوع تحضر، احضر يومين في الأسبوع، لا تتركها أبدا. خذ معك أهلك، أبنائك وزوجتك وأولادك حيث يتعلمون، هذا مهم جدا، لأن زوجتك تعينك وأنت تعينها. فإذا كسلت، أصابك الكسل، تقول لك اليوم عندنا درس نمشي، وهكذا.
0: Pertanyaan selanjutnya adalah pencerahan agar semangat menuntut ilmu agama bukan hanya ilmu umum. Maka Syekh menjawab bahwa hendaknya seseorang melazimi majlis-majlis ilmu. Hendaknya seseorang meluangkan waktu untuk hadir di majlis-majlis ilmu. Apabila dia sempat meluangkan khusus waktu untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, maka ini adalah baik. Jangan sampai meninggalkan menuntut ilmu. Kalau seandainya seseorang dalam sepekan bisa 2 hari, maka dia menghadiri 2 hari tersebut. Tolong menolonglah di antara suami istri, bawa istri, bawa anak dalam menimba ilmu agama. Ini penting sekali, karena istri akan menolong suaminya, suami akan menolong istri dengan menimba ilmu agama tersebut di dalam perkara-perkara agama. أحسن الله إليكم اسمح لي أن أسألكم يقال للمرأة لما لم تلبسين الحجاب فقالت نستطيع أن نتناول رضاه عز وجل بأعمال كثيرة سوى هذا العمل فكيف نرد هذا الكلام؟
1: نسأل هذا السائل أو هذا الذي أجاب هذه التي أجابت وقالت الحجاب ليس شرطا لرضا الله، أهو واجب أم غير واجب؟ فإذا كان واجبا، لأن الله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، إذن هذا أمر من الله، والله إذا أمر يجب أن يطاع، وإذا ومن أطاع الله نال رضاه. فلو قال هناك أعمال كثيرة، هذا في النافلة، في النوافل يقال هناك أعمال كثيرة نعم تبلغ رضا الله عز وجل، يتخير منها الإنسان ما يشاء وما يتقن ويحسن، لكن الفرائض يجب أداؤها، الفرائض يجب أداؤها. لماذا؟ لأنه قد روى البخاري في صحيحه أن الله تبارك وتعالى يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لاحظوا الفرض قبل كل شيء. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن أحب الأشياء إلى الله قبل كل شيء فرائض، وتحجب المرأة فرض عليها، وهو ستر لها وحفظ لها. في إنسان يحفظ الجوهرة والنؤنؤة يحفظها يجعلها بين أيدي الناس ويتركها أم يخفيها؟ يخفيها. والمرأة أعظم من الجوهرة. نعم.
0: Pertanyaan selanjutnya adalah, apabila kita katakan kepada seorang perempuan, kenapa engkau tidak pakai jilbab? Maka perempuan tersebut akan menjawab, kita bisa mendapatkan ridho Allah dengan amalan-amalan lain, bukan hanya dengan jilbab. Bagaimana menjawab perkataan ini? Syekh mengatakan, kita tanyakan kepada perempuan tersebut bahwa apa hukum berjilbab? Apakah dia wajib ataukah dia sunnah? Maka hukumnya adalah wajib bagi seorang wanita muslimah untuk berjilbab. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nur. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk wanita-wanita yang beriman agar mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Kemudian ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan perintah menunjukkan kepada kewajiban. Maka tidak bisa dikatakan dalam perihal yang wajib bahwa amalan-amalan banyak, karena amalan wajib harus dikerjakan. Bisa kita katakan dalam amalan-amalan yang hukumnya sunnah, seseorang bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Akan tetapi sesuatu amalan yang wajib, maka wajib dia kerjakan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang paling aku cintai dibandingkan apa yang telah aku wajibkan atasnya. Perhatikan di dalam hadis tadi bahwa Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan yang wajib terdahulu. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, dan masih saja hamba-hambaku mendekatkan dirinya dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Baru setelah itu dia mengerjakan amalan-amalan wajib. Kemudian seorang perempuan adalah sesuatu bagaikan intan berlian yang sangat harus dijaga dan ditutupi sehingga tidak mudah untuk dilihat. Begitulah jilbab dan hijab untuk para perempuan akan menjaga dari perempuan tersebut. Allahu a'lam. Hal hunaka ilmun yuqalu ilmun ladunni barakallahu fikum.
1: العلم اللدني زعم قوم أنهم أخذوه من قول الله تعالى وآتيناهم اللدنا علما في الخضر عليه الصلاة والسلام، وهذا في حقيقة أمره تفسير منحرف. وآتيناهم اللدنا أي من عندنا علما، وهو كما قال البخاري والشافعي رحمهما الله تعالى وغيرهما نبي، لقوله في سورة الكهف وما فعلته عن أمري. إذن فعل ما فعل بأمر من الله، ولا يوحى إلا لنبي، لا يوحى إلا لنبي، فأوحى الله تعالى إليه فهو نبي، علمه الله تعالى علما لم يعلمه بعض الناس الآخرين. هذا كل ما في الأمر، كما أن الله تعالى علم موسى عليه الصلاة والسلام علما لم يكن عند الخضر. ولهذا في الصحيحين أن الخضر قال لموسى إن الله علمني علما لم يعلمك وعلمك علما لم يعلمني. فالله يتفضل بعلمه على من يشاء، أما العلم اللدني يزعم قومه أن العلوم الربانية تنزل عليه إذا غطى رأسه ودخل في غرفة مظلمة وأكثر من الذكر يذكر يذكر يذكر حتى ينزل عليه العلم. هذا انحراف، لا يوجد لا آية ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. هذا انحراف المعنى، حتى يقول قائلهم حدثني قلبي عن ربي. كيف هذا؟ كيف يحدثك قلبك عن ربك؟ هذا غلط. العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، ليس من العلم لدني هذا المزعوم.
0: Pertanyaan selanjutnya, apakah ada ilmu laduni? Beliau menjawab, ilmu laduni adalah dari ayat Al-Quran, wa atayna min ladunna ilma, dan kami berikan dari ladun kita ilmu. Ditujukan kepada Nabi Khadir alaihissalam. Maka penafsiran ayat ini dengan tafsiran seperti itu adalah penafsiran yang menyimpang. Karena yang dimaksud dengan min ladunna adalah min indina, dari sisi kami. Dan disebutkan oleh Imam Bukhari, juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa ini adalah Nabi Muhammad Nabi, yaitu tidak diberikan wahyu kecuali kepada Nabi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma fa'altu an amri, dan aku tidak mengerjakan itu dari perintahku, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak diwahyukan wahyu kecuali kepada seorang nabi. Oleh sebab itulah tidak pernah Nabi Musa alaihi Nabi Khadir alaihi salam pernah berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, Allah mengajarkanku sebuah ilmu yang tidak diajarkan kepada engkau, wahai Musa alaihissalam. Dan Allah mengajarkanmu sebuah ilmu yang tidak diajarkan kepadaku. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada setiap orang beda-beda ilmunya masing-masing. Adapun ilmu laduni yang dimaksud, apabila seseorang masuk ke dalam kamar, kemudian dia berzikir, akhirnya dia mendapatkan pembukaan-pembukaan dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada satu ayat, satu hadis yang menunjukkan akan hal ini. Sampai sebagian orang mengatakan bahwasanya ada qalbuku diberikan riwayat oleh Rabbku. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan riwayat kepada qalbunya. Ini adalah perkara yang menyimpang. Ilmu didapatkan dengan belajar ilmu agama, bukan dengan cara yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam. Nahnu musinnun, fakaifa natlubul ilm fi akhir umrina. Barakallahu fikum.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dakhala fil Islam mutaakhiran. Sabaqahu shabab ila al-Islam. ومع ذلك عمر بن الخطاب سبقهم إلى حسن الإسلام وهو كبير. إذا كان المحرك الذي هو القلب قويا وأنت كبير في السن تستطيع أن تطلب العلم. أطلب العلم سيما أنت مسن، بمعنى أظنك متقاعدا متفرغا. إذن إلزم المساجد التي فيها علماء السنة، تعلم على أيديهم وسترى الفتح من الله. العلم يا إخواني قطر، العلم قطر، قطرة وقطرة وقطرة وقطرة يصبح بحرا بإذن الله.
0: Pertanyaannya, apakah kami yang berumur ini masih bisa mengejar ketertinggalan? Mohon bagikan tipsnya. Jawabannya adalah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam dalam keadaan sudah berumur. Maka ini akhirnya tidak menghalangi beliau menjadi orang yang paling mulia, salah satu manusia paling mulia di dalam agama Islam. Oleh karena itu, apabila ada yang menggerakkan, yaitu kalbu kita, menggerakkan untuk menimba ilmu agama, maka seseorang akan semangat di dalam menimba ilmu agama. Teruslah melazimi majlis-majlis ilmu, karena ilmu itu bagaikan rintik-rintik hujan. Apabila rintik-rintik itu terkumpul, maka dia akan menjadi lautan. Begitulah ilmu. Dia awalnya titik-titik-titik saja, kemudian akhirnya menjadi lautan ilmu. Ini adalah pertanyaan yang terakhir, karena waktu sudah habis. Ini yang bisa kita sampaikan. Wa sallallahu sallam wa barak ala abdihi wa rasuli nabina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa bain ma'asik wa min ta'atik ma yuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اجمع قلوبنا على الحق واهدنا إليه ووفقنا للعلم النافع والعمل الصالح إلى أن نلقاك وأنت راض عنا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
0: Kemudian Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina. Ya Allah, berikanlah kita nikmat pada pandangan kita, pada pendengaran kita. Yang kemudian ya Allah, berikanlah kepada kita nikmat di dalam kehidupan kita. Ya Allah, jadikanlah kita bertemu dengan Engkau dalam keadaan Engkau ridha kepada kita. Ini yang bisa disampaikan. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Saya Bapak Wadi Defen, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kamu semuanya dari Sima, para pendengar rahimahin wa rahimahumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramdhani dengan tema sebab-sebab berkahnya ilmu yang diterjemahkan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari billahu taala. Telah kita dengarkan bersama, semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita. Dan selanjutnya ikut al-Islam, kita dengarkan berikut murattal dari Qori Syekh Ali Abdurrahman Al-Huzaifi di Surah Fussilat, hingga kita dengarkan hingga berkumandangnya salat zuhur nanti. Dan waktu salat zuhur untuk hari ini pada pukul 12:14 waktu Indonesia Barat. Untuk salat atau waktu salat zuhur hari ini wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya pada pukul 12:14 waktu Indonesia Barat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.

0: Nyepo.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya. Dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikannya. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji. Maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar, bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan, maka dosamu akan diampuni, maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu, dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pemirsa yang berbahagia, tentu saja kita pernah sakit dan kita pernah berobat ke dokter. Kira-kira kalau kita perhatikan, dokter akan memberikan 3 saran untuk mengobati sakit yang kita derita. Saya gambarkan di sini ada sebuah segitiga. Sebut saja segitiga kesehatan. Dokter ketika mengobati kita, saran yang pertama yang akan diberikan adalah menjaga kesehatan, menjaga kekuatan fisik. Kemudian tahapan yang kedua, dokter akan menyarankan kita beberapa pantangan. Sakit seperti ini tidak boleh makan A, tidak boleh makan B, tidak boleh melakukan aktivitas seperti ini dan seterusnya. Kemudian tahapan yang ketiga, barulah dokter memberikan obat untuk sakit yang kita derita. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahafan, beliau menyebutkan sebenarnya 3 hal ini adalah teori yang berlaku untuk mengobati hati. Kata Ibnu Qayyim, cara yang pertama ketika orang mengalami sakit hati, kemudian dia ingin menyembuhkannya, adalah dia harus jaga kekuatan hati. Bentuknya adalah dengan kemudian beriman kepada Allah, banyak melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah, atau secara umum, semua bentuk ibadah itu akan menjadi hifdzul quwwah, penjaga kekuatan bagi hati manusia. Kemudian yang kedua, sebagaimana dalam penyakit fisik, kita disarankan oleh dokter untuk menghindari segala bentuk pantangan, segala bentuk yang bisa memperparah sakit yang ada dalam diri kita. Maka kata Ibnu Qayyim, demikian pula bagi orang yang sakit hati. Orang yang hatinya sedang sakit, dia harus menghindari pantangan yang bisa menyebabkan penyakit hatinya semakin parah. Penyakit bagi hati manusia, sumbernya adalah semua perbuatan dosa dan maksiat serta penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Karena itu kata Ibnu Qayyim, cara untuk kemudian menghindari adanya penyakit yang baru adalah al-iqla'. Kita melepaskan diri dari segala bentuk maksiat dan jangan melakukan dosa yang lain, karena semacam ini akan memperparah sakit hati dalam diri kita. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW menggambarkan dosa yang dilakukan oleh manusia itu ibarat sebuah titik yang ada dalam hati manusia. Kata beliau, apabila seorang hamba itu melakukan satu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Apabila dia minta ampun, memohon ampun, bertaubat, maka hatinya akan dibersihkan. Namun kalau dia kembali mengulangi maksiat yang dia lakukan, akan ditambahkan titik hitam yang lain, sampai titik hitam ini menutupi seluruh permukaan hatinya. Nah, ketika seluruh permukaan hatinya sudah ditutupi dengan titik hitam, maka akan sangat sulit ada tembusan hidayah yang bisa menyentuh hatinya, karena titik hitam ini akan menghalangi dirinya untuk mendapatkan petunjuk yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang ketiga, dokter menyarankan ketika orang sakit dengan memberikan obat. Dengan memberikan obat untuk menghilangkan penyakitnya. Dan kata Ibnu Qayyim, dalam penyakit hati juga demikian, bentuknya adalah dengan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan orang itu bertobat dan beristighfar, maka hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, orang yang bertobat dari dosa itu sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa. Artinya dosanya dibersihkan. Inilah tiga hal yang disarankan oleh Ibnu Qayyim tentang bagaimana cara yang sangat efektif untuk memiliki hati yang sehat. Ketika orang itu hatinya dalam kondisi sakit disebabkan banyak maksiat, banyak bergaul dengan lingkungan luar yang belum tentu sesuai dengan syariat, Ibnu Qayyim menyebutkan tiga prinsip ini agar kita bisa memiliki hati yang sehat.
4: Ada sebuah kisah yang sangat indah syarat akan pelajaran berharga yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Manakala Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa andhir 'ashiratak al-aqrabin." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikanlah peringatan kepada kerabat keluargamu yang terdekat. Segera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kerabat keluarga beliau. Beliau mengatakan, "Wahai sekalian kaum Quraisy, tebuslah diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, dengan la ilaha illallah, dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan amal saleh. Karena aku, sekalipun aku sebagai orang Quraisy, sama seperti kalian, aku tidak bisa menyelamatkan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian tidak bertauhid, jika kalian tidak beramal saleh." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai kalian putra-putra keturunan Abdul Manaf, tebuslah diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan amal saleh. Aku tidak, sama sekali tidak bisa menyelamatkan kalian." Bahkan sampai-sampai Rasulullah berkata kepada pamannya, "Wahai Al-Abbas, putra Abdul Muttalib, selamatkanlah dirimu, tebuslah dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala, karena aku sama sekali tidak bisa memberikan manfaat bagimu, tidak bisa menjadi penyelamat bagi dirimu. Yang bisa menyelamatkanmu adalah tauhid, keimananmu dan amal saleh." Rasulullah juga berkata hal yang sama kepada bibi beliau, Safiyyah. Bahkan beliau berkata kalimat yang sama kepada putri beliau, darah daging beliau. "Wahai Fatimah, putri Rasulullah SAW, putri Muhammad SAW, mintalah hartaku yang engkau sukai, aku akan berikan. Namun tebuslah dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala, karena aku ayahmu ini sama sekali tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Pelajaran yang pertama dari kisah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling dicintai oleh Allah, paling mulia nasabnya, rasul dan nabi yang paling tinggi derajatnya, beliau tidak bisa memberikan jaminan keselamatan. Tidak bisa menjadi jaminan keselamatan bagi keluarga terdekat beliau sendiri. Apalagi bagi kita, apalagi bagi orang-orang yang jauh dari Rasulullah SAW. Apalagi bagi mereka, orang-orang yang tidak mencintai dan tidak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Beliau hendak mengajarkan kepada kita agar kita hanya bergantung kepada Allah, hanya mengharapkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua dari kisah ini adalah bahwasanya orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW kelak di hari kiamat, di akhirat kelak, adalah mereka orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang mengikuti beliau SAW, mengamalkan apa yang beliau syariatkan, meninggalkan apa yang beliau larang. Kemuliaan nasab, kedekatan nasab dengan Rasulullah SAW bukanlah jaminan keselamatan di akhirat kelak. Tidak sama sekali menjamin seseorang tersebut karena dekat nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian lantas dia menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Tidak. Inilah kemuliaan bagi orang-orang yang bertauhid dan bagi ahli sunnah yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Kemudian pelajaran yang ketiga, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarga beliau untuk hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar bersandar dan bertawakal mengharapkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar mengedepankan tauhid amal saleh. Beliau tidak mengedepankan diri beliau selaku pribadi orang-orang terdekat bagi kerabat-kerabatnya, tidak. Karena beliau ingin mengajarkan kepada kerabat-kerabatnya, hendaklah kalian bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kepadaku, berharaplah kepada Allah semata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin dikultuskan secara melampaui batas oleh orang-orang yang terdekat dengan beliau sekalipun secara nasab, apalagi oleh orang-orang yang jauh dari beliau secara nasab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada keluarga beliau dan kepada umatnya secara umum agar kita semua bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian menjadi hancur. Di akhirat nanti ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhaannya. Sesungguhnya kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Radio Hidayah 103,4 FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Ada tamu Allah hadir. Laki-laki ini waktu haji dia usia 47 tahun. Dia orang Bosnia. Dia berangkat dari Bosnia bulan Desember 2011 dengan menggendong tas ransel seberat 20 kilo. Melewati 7 negara. Melintasi Bosnia, Serbia, Bulgaria. Lalu ketika di Bulgaria 35 derajat Celsius minus, nggak ada hot coklat, hot tea. Lalu ketika mau melintasi jembatan Bosporusnya Turki yang sangat terkenal itu, yang memisahkan antara Asia dan Eropa, nunggu visanya beberapa minggu, kata dia. Suria, beliau lewat Aleppo dan Damaskus. Aku tidak tahu kan Aleppo kayak apa, sudah perang pada saat itu. Dia lewatin tuh Aleppo. Yordania, saat di Yordania dia menghadapi cuaca ekstrim 44 derajat Celsius. Atau pengen Jakarta tuh udah 38 setengah mati kita. Begitu sampai di Mekah tahun 2012 setelah melewati kurang lebih 5.700 km selama 314 hari jalan kaki. Kira-kira gempor apa enggak? Kata beliau, setiba di Mekah saya tidak merasakan capek sama sekali, karena itu hari terbaik dalam hidup saya. Makanya Allah menceritakan orang-orang yang beriman, ya cuka rijalan, maka orang-orang yang beriman akan berangkat ke sana dan gak peduli apa alat transportasinya. Ada yang berangkat dengan jalan kaki, kata Allah. Ini bukan hiperbola, ini bukan drama, ini real. Lalu apa effort kita, teman-teman sekalian? Coba direnungkan. Itu uang yang kita pakai buat jajan sana, jajan sini. Kalau ditabung, mungkin kita udah berangkat dari tahun lalu. Tapi mana skala prioritas? Mana perjuangan? Bisa jadi kita nih gak berkah, mentok sana, mentok sini, karena lupa sama Allah Jalla wa'ala. Ini kan rukun Islam kelima, hadirin. Dilupain, Allah gak kasih keberkahan buat hidup kita.
2: Sifat manusia menginginkan hari-hari yang akan dia songsong, yang akan dia jalani berjalan dengan baik, rizkinya dicukupkan oleh Allah. Pekerjaannya dimudahkan oleh Allah, urusannya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada masalah, tidak ada kendala. Semua urusannya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tanggung, Allah tanggung, Allah jamin, Allah jamin.

0: Ketika kita menginginkan hari yang kita akan songsong, yang akan kita jalani, kita berharap hari tersebut adalah hari yang baik, di mana tidak ada masalah di dalamnya, urusan kita dimudahkan oleh Allah, dagangan kita dilancarkan oleh Allah, rizki kita dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kuncinya ada pada bagaimana kita memulai hari kita ketika kita membuka mata kita.
1: Memulai hari kita ketika kita membuka mata kita.
0: Baik buruknya hari seorang hamba ditentukan dari bagaimana dia mengawali harinya tersebut.
1: Mengawali harinya tersebut.
2: Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira.
0: Betapa banyak manusia hari ini menginginkan hari-harinya baik, namun dia mengawali hari-harinya dengan bermalas-malasan. Dia mengawali harinya dengan melalaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana hari itu akan dia dapat sesuai dengan kehendak dan keinginannya? Dengarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
1: Dengarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
0: Ibnu Adam, wahai anak Adam, Allah memanggil seluruh manusia.
1: Allah memanggil seluruh manusia.
0: Irka'li min awwalin nahari arba'a raka'at akfika afirahu. Wahai anak Adam, rukuklah kalian kepadaku.
1: Rukuklah kalian kepadaku.
0: Di awal hari kalian sebanyak 4.
1: Di awal hari kalian sebanyak 4.
0: Rakaat.
1: Rakaat.
0: Amin.

0: Seseorang yang mengawali harinya dengan ruku, sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia berhak mendapatkan jaminan Allah. Atika akhirah, Allah yang mengatakan, aku cukupkan hari kalian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya. Ada suatu hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, berkenaan dengan wanita muslimah, kabar gembira yang beliau berikan kepada wanita yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu bunyinya demikian: idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah. Artinya, sesungguhnya wanita itu apabila dia mau salat 5 waktu, ini menunjukkan keutamaan wanita menjalankan salat. Disinggungnya salat karena wanita ini apabila masih muda, dia ada waktu-waktu yang kosong tidak sholat, seperti waktu haid dan juga waktu nifas. Maka beliau mengatakan, in idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita itu mau sholat 5 waktu, dan sholatnya wanita lebih baik di rumahnya daripada di masjid. Yang nomor 2, wa shamat syahraha, dan apabila wanita itu dia mau puasa pada bulan Ramadan. Karena pada dasarnya puasa pada bulan Ramadan, wanita ini ada kekurangannya apabila mereka masih umur muda, yaitu dengan datangnya haidnya. Maka beliau menyampaikan, barang siapa yang wanita itu mau salat 5 waktu dan juga siam pada bulan Ramadan, demikian juga wa hafidat farjaha, dan menjaga farjinya. Karena pada dasarnya fitnah yang paling besar menyebar di permukaan dunianya adalah fitnah wanita. Menjaga farji wanita dengan tidak banyak keluar. Karena wanita keluar adalah menampakkan dirinya kepada fitnah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mensifati wanita itu di rumah. Wa qurna fi buyutikunna. Maka tinggallah kalian semuanya itu ada di rumahmu. Kemudian juga tidaklah memasukkan laki-laki di rumah yang itu bukan mahramnya, dan juga yang tidak diizini oleh suaminya. Demikian juga ketika keluar, maka dia tidak memakai pakaian-pakaian yang membuka auratnya, atau pakaian press body, atau longgar tapi tipis yang menampakkan keindahannya. Maka ini adalah wanita-wanita yang menjaga, yaitu farjinya. Jadi wanita yang tidak bergaul dengan laki-laki secara bebas, yang mana wanita tidak gampang dia bertemu dengan laki-laki, maka ini adalah wanita yang hafidah farjaha wa ta'at zaujaha, dan wanita yang mau ta'at kepada si suaminya ketika memerintahkan yang baik, ketika menginginkan si suami itu untuk berkumpul dengannya, maka dilayaninya. Dan ketika si istri itu menampakkan keindahan wajahnya kepada si suaminya, dan ketika berbicara yang lembut pula kepada si suaminya, maka ini adalah yang ta'at zaujaha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan, qila laha udkhilil jannah, maka dikatakan kepada wanita itu, silakan kamu masuk surga, di mana pintu surga yang kamu hadapi. Hadis ini merupakan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita muslimah. Sebenarnya masuk surga untuk wanita lebih diringankan oleh Allah Ta'ala daripada persyaratan masuk surganya kaum

0: pria. Karena kaum pria di antara yang masuk surganya ditembus dengan jihad fisabilillah. Dia harus keluar menghadapi umat. Tetapi Allah meringankan beban wanita yang dijamin masuk dalam surga ini. Pertama, kesungguhan dia sholat 5 waktu yang tepat pada waktunya. Dan juga dia menjalankan sholat wajib dan juga sholat sunnah di rumahnya. Demikian juga wanita yang sifatnya dia mau siam yang wajib, terutama itu siam Ramadan, dan juga meningkatkan siamnya sunnah. Tentunya wanita siam sunnah apabila ada si suaminya di rumah, maka hendaknya dia memberitahu. Tidak boleh seorang istri dia siam sedangkan suaminya ada tanpa ada izinnya. Karena dia mengatakan la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idhni. Maka hendaknya wanita itu tidak berpuasa sunnah ketika suaminya ada, melainkan dengan izinnya. Demikian juga wanita yang salih adalah wanita yang sifatnya wanita yang selalu menggembirakan si, yaitu suaminya. Di antaranya apabila diajak kumpul, maka tidak menolaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza batatil mar'atu hajiratan firasa zawjiha." Maka apabila wanita itu dia menjauhi tempat tidur suaminya, la'anat hal malaika hatta tusbiha. Maka malaikat akan melaknatnya sampai waktu subuh. Berarti istri yang melayani suaminya, maka dia akan mendapatkan pahala. Karena suami ketika membutuhkan istrinya, dia dipenuhinya, maka pahala yang cukup besar. Bukankah apabila menolaknya tanpa ada udzur, maka dia akan mendapatkan siksa? Maka inilah perlu untuk kaum ibu-ibu muslimah, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bagaimana kita meraih surga dengan contoh yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jagalah 4 perkara ini sebelum mengamalkan yang lainnya. Salat 5 waktu, kemudian berpuasa yang wajib dan juga yang sunnah, kemudian juga menjaga farjinya, tidak banyak keluar dari rumah dan tidak menampakkan dirinya, yaitu kepada yang bukan mahramnya. Demikian juga mentaati suami, maka ini adalah jaminan masuk di dalam surga. Begitu indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar kepada kita semuanya. Yang apabila 4 ini diabaikan, salah satunya bukanlah surga tempatnya. Ya. Kenapa? Karena beliau yaitu mengkaitkan wanita itu masuk surga dengan 4 perkara ini. Adapun kewajiban-kewajiban yang lain itu hanya mengikuti 4 ini. Tidak bisa wanita mau berdakwah di luar tanpa ada izin dari yaitu si suaminya. Tidak boleh wanita itu keluar dari rumah tanpa izin suaminya. Bahkan tidak boleh keluar pula ke rumah orang tuanya apabila tidak diizini oleh suaminya. Begitulah akhwati, ibu-ibu, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka barang siapa wanita yang ingin masuk di dalam surga, bagaimana menepati 4 perkara ini. Terutama kami ulang lagi, bagaimana seorang suami taat kepada istri taat kepada si suaminya dalam hal yang sifatnya diperintahkan oleh Allah Ta'ala atau dalam hal yang membawa maslahah itu sendiri. Karena insya Allah apabila wanita ini taat kepada suami, wanita itu akan menjadi wanita ahli surga dan suami itu akan juga sejuk, yaitu hatinya, dan juga akan menjadi belas kasihan pula kepada si istrinya. Bukankah seorang suami ketika pulang dari safar, pepergian yang jauh, pulang ingin bertemu dengan istrinya, pulang ingin melihat keindahan istrinya, karena memang suami itu kasih sayang pada istrinya. Tapi seandainya suami ini pulang, dia istrinya ini tidak ada, apa yang terasa dalam hati suami ini? Maka terimalah kecintaan seorang suami kepada si istri ini. Yang mana istri menjadi yaitu bunganya bagi laki-laki ini, maka hendaknya dia menjadi wanita yang siap melayani suaminya ketika membutuhkannya. Dan wanita yang siap menjadi pemimpin di rumah. Karena beliau mengatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Sedangkan wanita itu adalah pemimpin di rumah, yaitu si suaminya dan juga wawaladihi dan juga anak daripada suami itu sendiri. Baik, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Tidak banyak, itu adalah satu hadis yang perlu kita angan-angan, yang kita hafal. Itulah kunci kebahagiaan wanita muslimah Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri kita dan juga akhwat kita dan juga ummahat kita menjadi wanita yang ahli surga yang melaksanakan empat perkara tadi. Kami akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim.

فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال

بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتبعون

بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل

قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.

قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت

وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي

وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من

وقيل دعوا شركاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام.

وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه

معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلم

الآخرة إن الله على كل شيء قدير.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu. Terasa manis dengan kejujuran. Dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?
2: Innamal mu'minun

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Adik-adik akan mendengarkan adab-adab dalam Islam, bahasa Arab buat anak, dan ada kuis berhadiah di setiap episode akhir bulan. Adik-adik juga dapat menampilkan hafalan Quran dan doa, serta berkirim salam dan sapa. Ikuti terus ya Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Setiap hari Ahad pukul 14 waktu Indonesia Barat. Indahnya ukhuwah anak soleh dan soleha dalam Pesona Hidayah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu, terasa manis dengan kejujuran, dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?
4: Innamal mu'minuna ikhwatun

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah. Di Taman Hidayah ini, adik-adik bisa memperdengarkan hafalan Al-Quran, hafalan hadis, hafalan doa dan zikir, hafalan mufradat bahasa Arab dan percakapan, dan lain-lain. Selain itu, adik-adik juga bisa kirim salam dan sapa teman-teman sekolah, tetangga, keluarga, dan yang lainnya. Ayo adik-adik, dengarkan dan ikuti terus ya. Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah. Bersama Abu Auni setiap hari Ahad, qabla asar atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Hidayah FM.
4: Lidzakirina wadzakirina.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum adik-adik? Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alladzi bini'matihi tatimu salihat. Hamdan kathiran taiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashadu an la ilaha illallah wa daulah syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radiyallahu jami'an. Wa man tabihum bi ihsan ila kiamisah. Adik-adikku sayang yang saleh dan salehah dimanapun adik-adik berada, kembali bersama Abu Auni dalam program spesial anak Taman Hidayah Tasmi' Hafalan Anak di Radio Hidayah. Adik-adik yang saat ini sedang libur, sedang di rumah ya, atau dimanapun berada, kembali Abu Auni menemani adik-adik semuanya di edisi Ahad. Hari ini hari Ahad, kita berada di hari yang ke-22 bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah. Bertepatan adik-adik kita di hari Ahad tanggal 10 Mei 2026. Baik adik-adikku sayang soleh dan solehah dimanapun adik-adik berada, silakan bergabung bersama Bu Auni dalam program ini. Adik-adik bisa setor hafalan Al-Quran, setor hafalan hadis, dan juga bisa membaca yang lainnya seperti mufradat bahasa Arab. Kemudian ada lagi doa, zikir, dan yang lainnya. Baik adik-adikku sayang yang soleh dan solehah, kita langsung saja terima teman kita yang pertama. Ada siapa? Assalamualaikum teman.
3: Terima teman kita yang pertama. Ada siapa? Assalamualaikum teman.
4: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa ini sayang?
4: Dengan Khalid Abu.
2: Oh, Khalid. Khalid di mana rumahnya?
4: Di Gobah.
2: Di Gobah, Masya Allah. Khalid. Khalid.
4: Iya, iya Bu.
2: Khalid apa nama panjangnya?
4: Muhammad Khalid Al-Fatih.
2: Muhammad Khalid Al-Fatih. Panggilannya Bang Khalid ya?
4: Iya.
2: Bang Khalid udah sekolah?
4: Sudah.
2: Sudah. Kelas berapa Bang Khalid?
4: Masih kelas 1, Abu.
2: Masih kelas 1, Masya Allah. Di mana sekolahnya Bang Khalid?
4: Di SDIT An-Najiyah.
2: SDIT An-Najiyah? Oh, iya, iya, iya. Yang Masjid Ubay bin Ka'ab ya Bang Khalid ya?
4: Iya.
2: Ada masjidnya kan? Di dalam kan?
4: Iya.
2: Kelas 1 Bang Khalid. Bang Khalid udah punya hafalan?
4: Insya Allah sudah.
2: Alhamdulillah. Hafalan Al-Qur'annya sampai mana Bang Khalid?
4: Ini mau coba surat An-Naba dulu, tapi mungkin juz 30 udah surat pendek-pendek, tapi mau coba An-Naba.
2: Berarti itu namanya murojaah. Mengulang hafalan yang lama berarti namanya ya. Taib. Ya. Abang Khalid mau coba An-Naba atau yang surat yang pendek-pendek?
4: An-Naba dulu aja.
2: Oh boleh, An-Naba aja ya. Baik teman-teman, kita dengarkan ya. Ada teman kita Khalid bersekolahnya di SDIT An-Najiyah. Kalau nggak kenal nanti dikenalkan sama Abang Khalid ya. Baik, silakan Bang Khalid, surah An-Naba. Tafadhol.

0: جَوَّ حَاجَ وَأَنزَلْنَا مِنْهُ سِغَاءً
1: Kok pergi ke atas Bang Kolin?
0: Tanah bentuk-bentuk.
1: Ya, iya, lanjut.
0: Linukhrija bihi habbaw wa nabata wa jannatin.
1: Lanjut aja Bang Kolin. Wa jannatin.

0: turabah.
1: Iya, masya Allah. Ahsanta barakallahu fika wa yassarallahu laka. Tinggal al-mar'unya ya. Tadi. Ya, ya. Bang Khalid.
0: Hah?
1: Tinggal tadi al-mar'unya ya. Yauma ya. Yanzuma qaddamat kata Bang ya. Yang benar? Ya. Yang benar yang barusan Abang baca ya.
0: Yauma yanzuma qaddamat yadah.
1: Iya, itu dia. Al-mar'unya harus dibaca ya. Baik, Bang Khalid. Bang Khalid.
0: Iya.
1: Muhammad Khalid Al-Fatih ya, Bang. Namanya tadi?
0: Ya.
1: Nama panjangnya Muhammad Khalid
0: Al-Fatih.
1: Al-Fatih. Taib, kelas 1 ya. Baik, Bang Khalid alhamdulillah kelas 1 udah selesai juz 30 ya, Bang ya?
0: Iya, mungkin ya,
1: alhamdulillah. Taib, mau baca mau Abang mau baca lagi atau mau Abu tes? Coba sambung yang Abu baca ya.
0: Ya, ya Bu.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'i dzaatir raj'i wal ardi dzaatis sad'.
0: In a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lahum
1: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع
0: إنه لقول فصل وما هو
1: betul betul lanjut وما هو بال
0: هزل هزل Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida.
1: Masya Allah, ahsanta. Berikutnya Bang Khalid. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Wa ilas sama
0: ukal farufiat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wadakir.
1: Wa ilal ardi
0: kaifa sutihat. Wadakir innama anta muzak. Lasta alaihim bimusaitir.
1: Iya.
0: Illa man.
1: Iya betul betul. Betul Bang.
0: Illa man tawalla wa kafar. Fayu'azzibuhullahul azabal akbar. Inna ilayna iyabahum. Summa inna alaiha.
1: Alayna.
0: Summa inna alaina hisabahum.
1: Masya Allah, ahsanta barakallahu fika. Terakhir, Bang. Alam
0: naj'al.
1: Iya, ini sebentar ya. Alam naj'al lahu aynain. Walisanan wa syafatain wa hadainahun najdain.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Falaqtahamal
0: aqbah.
1: Ya.
0: Wa ma adra kamal akobah.

0: الذين آمنوا
1: وتواصوا
0: بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
1: Masya Allah, ahsanta barakallahu fika, dapat nilai 100. 100. Iya. Selesai semuanya, Bang, ya? 3 soalnya. Kenapa, Bang? Lupa-lupa ingat, ya?
0: Iya, lupa-lupa ingat.
1: Gak apa-apa, Bang. Masya Allah. Ya. Mungkin karena Abang baru pertama ikut, ya? Baru ini,
0: ya,
1: Abang? Iya. Baru ini, Abang Khalid, ikut acara ini?
0: Iya. Iya, dulu pernah waktu masih kecil, cuma Khalid malu-malu.
1: Oh,
0: jadi.
1: Oh, nggak jadi. Sekarang Abang udah berani, ya?
0: Bang.
1: Iya, Bang.
0: Iya.
1: Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Dulu Abang belum berani, ya, waktu kecil, ya. Oke, Bang Khalid, sekarang Abang berani nggak membaca hafalan hadis? Ayo.
0: Hadis apa, Bu?
1: Ya.
0: Oh, hadis yang Khalid bisa aja lah.
1: Iya, terserah. Boleh. Khalid. Apa yang dipelajari di sekolah? Hadis tentang apa?
0: Hadis menjaga lisan. Hadis menjaga lisan, ya.
1: Boleh.
0: Abu.
1: Ya, silakan.
0: Hadis menjaga lisan. Amsik alaika lisanaka, jagalah lisanmu. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Satu. Berikutnya.
0: Itu ya. Amsik alaika itu.
1: Enggak ingat lagi, Khalid.
0: Belum ada.
1: Coba ingat-ingat dulu pelajarannya di sekolah. Hadis menjaga lisan. Jangan marah. Ayo.
0: Ayo. Hadis larangan marah. La takduk walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga.
1: Iya, dua hadis. Masya Allah. Ada lagi? Enggak?
0: Enggak.
1: Baik, kita ke doa, ya. Baik. Pak Khalid.
0: Ya, Abu.
1: Akhir-akhir ini kan musim hujan nih. Iya, kan? Tahu nggak, Bang Khalid? Doa ketika turun hujan.
0: Doa ketika turun hujan.
1: Allahumma.
0: Allahumma saiban nafian.
1: Oke. Dikit aja dipancing langsung hafal, Bang Khalid, ya. Doa mau tidur.
0: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
1: Doa bangun tidur.
0: Alhamdulillahillazi ahyana
1: ba'dama amatana.
0: Amatana wa ilaihin nusyur.
1: Masya Allah. Kalau sudah bangun tidur, Bang Khalid mau berwudu. Kemana, Bang Khalid, berwudu?
0: Ke kamar mandi.
1: Ke kamar mandi. Doa masuk kamar mandi.
0: Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais.
1: Kaki apa dahulu masuk?
0: Kaki kiri,
1: karena dia tempat yang kotor. Doa, ya. Setelah Bang Khalid udah berwudu bersih-bersih, doa keluar kamar mandi.
0: Ghufranaka.
1: Kaki apa dahulu keluar, Bang Khalid?
0: Kaki kanan.
1: Ahsanta, barakallahu fika. Taib, sekarang Bang Khalid dari Ghubah ke An-Najiyah. Gak mungkin jalan kaki, Bang Khalid, kan? Naik kendaraan pergi sekolah, kan?
0: Iya,
1: naik kendaraan. Doa naik kendaraan.
0: Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.
1: Masya Allah. Baik, Bang Khalid.
0: Iya, Bu.
1: Bang Khalid, bisa enggak bahasa Arab? Mufradat bahasa Arab, contohnya berhitung bahasa Arab, anggota.
0: Kalau bahasa Arab bisa.
1: Sampai berapa, Bang Khalid?
0: Baru sampai 10.
1: Boleh, anak kelas 1 sampai 10 bisa. Coba, Bang Khalid. 1, 2, 3.
0: Wah.

0: Masya Allah.
1: Tadi adik Khalid barusan ikutan juga.
0: Oh, ikut adik Bang Khalid. Siapa nama adiknya Bang Khalid?
2: Randy.
0: Hah? Siapa nama
1: adik? Kenapa, Bu?
0: Siapa nama adik Bang Khalid?
1: Ibrahim Syahid Al-Hafiz. Masya dipanggil Allah. Adik Syahid.
0: Ibrahim Syahid Al-Hafiz. Ya.
1: Ibrahim. Ya, dipanggil adik Syahid.
0: Oh, Ibrahim Syahid Al-Hafiz. Panggilannya?
1: Panggilannya? Syahid.
0: Syahid. Oh, Masya Allah.
1: Ini adik Syahid.
0: Adik Syahid, ya Masya Allah. Nama-namanya bagus-bagus. Siapa yang kasih namanya, Bang Khalid? Halo, Bang Khalid.
1: Ibu, cuma waktu itu Khalid bilang ibu tuh Umah aja, Umah.
0: Oh, Umah, Masya Allah, Umah ya. Sama aja, ibu.
1: Ya, dulu ibu Khalid ngasihnya namanya Umah.
0: Masya Allah.
1: Gara-gara ini, dulu maunya Umi Abi. Cuma waktu itu Khalid gak bisa bilang. Jadi Khalid waktu itu bilang Aba, Uma. Uma, jadi bisa. Jadi dibilangnya Uma sama Abah gitu. Aba, Uma.
0: Waktu itu Khalid masih kecil?
1: Iya.
0: Iya, Masya Allah.
2: Enak juga, Sanji.
0: Enak juga, ya.
1: Iya.
0: Bang Khalid cuma berhitung bisa bahasa Arabnya. Kan banyak bahasa Arab. Ada anggota tubuh, ada buah-buahan, ada apa
1: kalau
0: lagi?
1: Kalau tentang rumah boleh bisa sih.
0: Boleh. Coba.
1: Ada yang ada di dalam rumah.
0: Boleh, silahkan. Kita dengar ya teman-teman. Silahkan Bang Khalid.
1: Yang mana bisa aja ya, ada 9.
0: Iya, nggak apa-apa Bang Khalid. Kami dengarkan.
1: Hamamun.

0: Ada berapa tuh
1: Holid.
0: bendanya?
1: Holid itu dapat dari buku buku Holid, dari buku Holid dapat itu, jadi Holid bisa itu udah Holid apa?
0: Oh, kalau apa? Gak hafal Holid?
1: Tapi kan bisa sih Holid tampan, misalnya jadi nirwahatun kipas Holid tampan gitu.
0: Coba Bang Holid, kalau kepala,
1: Roksun,
0: rambut,
1: Sa'un,
0: mata,
1: Ainun.
0: Coba lanjut.
1: Holid, ulang dari awal ya.
0: Iya, boleh.
1: Rambut sa'run, wajah-wajah, kepala roksun, mulut famun, mata ainun, telinga huzunan, kaki rijelun, tangan yadun, hidung anfun. Itu Holid bisa. Karena itu Holid dapat dari buku TK Holid. Kalau tadi kan mufrodat itu dapat dari ini sama-sama mufrodat, cuma yang tadi benda-benda di dalam rumah itu dapat dari buku SD Holid.
0: Iya, Masya Allah.
1: Tapi kalau tubuhnya dari buku TK Holid.
0: Iya.
1: Iya.
0: Tunggu ya, adik Syahid ya. Bang Holid lagi ngomong sama Abu ya.
1: Oke. Ya.
0: Adik Syahid sabar ya. Adik Syahid ya, berapa?
1: Ya,
0: mau juga adik Syahid?
1: Iya, tadi apa Abu yang Abu bilang?
0: Bang Khalid. Bang Khalid.
1: Iya. Iya.
0: Bang Khalid alhamdulillah bersyukur kepada orang tua, nama Abang Khalid udah dikasih bagus, diberikan pendidikan yang insyaallah bagus ya. Bang Khalid. Mudah-mudahan Bang Khalid hafal Al-Quran 30 juz, menjadi anak yang soleh. Iya Bang Khalid?
1: Iya.
0: Sekarang Bang Khalid, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis.
1: Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
0: Salam-salamnya buat siapa Bang Khalid?
1: Bentar, Abu, Ade Khalid mau juga nih kayaknya.
0: Oh. Assalamualaikum Ade.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum Ade.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah. Adik Syahid.
1: Iya, Bu.
0: Ibrahim Syahid Al-Hafiz. Iya.
1: Iya.
0: Coba mau baca apa Abang Adik Syahid?
1: Di surat Al-Fatihah.
0: Surah Al-Fatihah. Silakan Adik Syahid, tafadhol.

0: sakit. Siratal lazina anta awaihim. Oila mesadu bi alaihim wa dolin. Amin.
1: Masya Allah. Kok langsung di... Halo, adik Syahid. Kok buru-buru adik Syahid?
0: Iya.
1: Mau kemana? Satu lagi dong. Surah An-Nas. Masa satu? Satu lagi surah An-Nas?
0: Tadi sebenarnya dia mau...
1: Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Masya Allah. Kok naik turun ya?
0: Ini dari Al-Fatihah diulang. Dari Al-Fatihah langsung An-Nas.
1: Selesai. Oke. Syahid.
0: Iya, Abu.
1: Syahid mau salam-salam enggak? Oh, abang dulu. Kasih ya, baru Syahid nanti ya. Oke.
0: Iya.
1: Abang Khalid mau salam buat siapa?
0: Salam untuk Uma, untuk Abah, untuk adik Syahid, untuk atuk nenek yang ada di Kupa sama yang ada di Garuda Sakti, untuk teman di sekolah.
1: Terus?
0: Untuk teman-teman di sekolah di kelas.
1: Kelas berapa?
0: Kelas 1.
1: Terus buat siapa lagi?
0: Oh ya, Pak Khalid.
1: Terus?
0: Pak Uo Khalid. Pak Ete Khalid, banyak Khalid.
1: Iya, terus itu aja.
0: Atuk nenek di Gobah.
1: Berikutnya, silakan kasih adiknya sayang. Syahid mau salam buat siapa?
0: Uma, Abah, atau nenek.
1: Uma, Abah, atau nenek.
0: Nenek Gobah. Nenek Gobah.
1: Nenek Gobah.
0: Mak Ete. Faisal. Abang.
1: Iya.
0: Abah.
1: Terus?
0: Oyo sini.
1: Iya.
0: Terus. Untuk Ocia. Paite. Paite. Paite.
1: Paite. Itu aja? Kembali ke atas.
0: Pak Ete.
1: Iya, Pak Ete. Itu aja, sayang.
0: Pak Wo. Uma.
1: Siapa tadi nama Syahid? Coba bilang nama panjangnya.
0: Al-Hafiz.
1: Ibrahim Syahid Al-Hafiz. Taib. Jazakumullah khair ya, Bang. Mana tadi Bang apa? Bang Khalid. Jazakumullah khair, Bang Khalid. Muhammad Khalid. Al-Fatih dan Ibrahim Syahid Al-Hafidz ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair, semoga menjadi anak-anak yang soleh dan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Ya sayang ya. Barakallahu fikum wa yassarallahu lakum. Assalamualaikum Abang Khalid, Adik Syahid. Baik, adik-adik sayang yang selera-selera dimanapun adik-adik berada, itu dia teman kita. Langsung saya kita terima teman kita berikutnya 0811753000 dan 0811754544. Assalamualaikum teman.
0: Waalaikumsalam Abu.
1: Namanya dengan siapa ini sayang?
0: Hawa Zamila Zarman Abu.
1: Oh Hawa Zamila Zarman, masya Allah.
0: Di simpang tiga. Di simpang tiga, Abu.
1: Iya. Tunggu, aku lihat. Oh, kemarin udah jemput hadiah, sayang?
0: Sudah, udah lama, Ibu, Abu.
1: Hawa Zamila Zarman. Yang di Tafis Mekah, ya, Kak?
2: Wadi Mubarak.
0: Di Wadi Mubarak, Abu.
1: Oh, masih RA Wadi Mubarak. Iya, betul-betul ya.
0: Tahun ini mau SD, Abu.
1: Oh, tahun ini mau SD. SD-nya?
0: Di Tapis Mekah.
1: Udah daftar, Kak?
0: Udah lulus.
1: Oh, udah lulus. Udah tinggal masuk aja?
0: Iya, Abu.
1: Oh, iya. Iya, Wadi Mubarak itu SD-nya Tahfiz Mekah ya, yang di Pasir Putih. Taib. Baik, kapan masuk SD-nya, Kak?
0: Bulan Juli, Abu.
1: Bulan Juli, masya Allah, sudah menjadi anak SD ya. Taib. Hawa Zamila Zarman ya, Kak ya?
0: Iya, Abu.
1: Mana nama kakak ya? Kemarin ada. Hawa, panggilannya Hawa, Kak?
0: Iya, Abu.
1: Oke, Hawa Zamila Zarman. Kakak udah selesai juz 29? Juz 30?
0: Belum, Abu.
1: Belum. Kakak mau baca apa, sayang?
0: Surat Al-Balad, Abu.
1: Surat Al-Balad? Boleh. Kita dengarkan ya, teman-teman. Ini dia teman kita, Hawa Zamila Zarman, dari RA Wadi Mubarak, ya. Yang di samping SD Tahfiz Mekah. Silakan kakak Hawa Zamila Zarman. Surah Al-Balad. Tafadhali.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Wa antahillum bihadzal balad. Wa walidu wa ma walada laqad khalaqana al-insana fi kabada ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahada yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahada alam naj'al lahu aynain walisanan wa syafatain wa hadainahu najdain falaqtaha mal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au ita'amun fi yawmin zi masrabah yatiman za makrabah au miskinan za matrabah ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
1: ما شاء الله أحسنتي بارك الله فيك. Kalau ini kayaknya hafalan lama nih ya kakak Hawa ya.
0: Iya, Abu.
1: Coba hafalan yang baru, Kak. Kalau ini udah lancar, Abu, dengar. Hafalan baru.
2: Belum semua, Bu.
0: Al-Fajr belum semua, Abu.
1: Sampai mana, Kak?
0: Belum semua, Abu.
1: Apa-apa. Berapa yang sedikit. yang hafal, Kak? Sedikit aja,
0: Abu.
1: Oke, boleh. Silakan Kak. Kakak menghafalnya sebentar Kak. Kakak menghafal juz 30 dari An-Naba atau dari An-Nas?
2: Dari An-Nas.
0: Dari An-Nas.
1: Berarti terakhir Al-Fajr ya.
2: Iya.
0: Iya, Bu.
1: Oke. Baik, silakan Kakak. Tafadhali.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajar walayalin ashar wasyafi wal watar wal layli idha yasar hal fi dhalika qasamun lidhi hijar lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil imad allati lam yuhlaq mithluha fil bilad وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ. Sampai situ, Abu.
1: Sampai situ aja. Kala bala tukrimunal yatim. Taib.
0: Belum sampai situ, Abu.
1: Belum sampai situ. Baik, Kakak Hawa Zamila Zarman. Kakak mau baca apa lagi, Kak?
0: Hadis, Abu.
1: Hadis tentang apa,
0: Surat
1: Kak?
0: Surat At-Tin, Abu.
1: Hah?
0: Surat At-Tin. Surat At-Tin, Abu.
1: Oh, satu lagi. Oh, iya. Tadi Kakak Al-Balad ya, Surat At-Tin satu lagi. Afwan. Tadi Abu cuma ngetes hafalan baru aja ya. Berarti Al-Fajr terakhir ya. Taib. Surat At-Tin, silakan Kakak. Tafadhali.

0: Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin.
1: Kalau itu
0: Udah Abu.
1: Iya, kalau itu lancar Kak. Tinggal itunya aja, mudah-mudahan bisa Kakak selesaikan sebelum Kakak masuk SD Tahfiz Mekah. Mudah-mudahan bisa Kakak kejar ya. Insyaallah ya Kak ya.
0: Iya Abu.
1: Iya, surah Al-Fajr tuh kan alhamdulillah sudah tinggal sedikit lagi mau surah An-Naba tuh Kak.
0: Iya Abu.
1: Surah Al-Fajr. Tapi masih banyak tuh Kak ya. Al-Ghasyiyah lagi, Al-A'la lagi, At-Thariq, Al-Buruj, Al-Insyiqaq, Al-Mutaffifin, Al-Infitar, At-Takwir, Abasa, An-Najiyah, An-Nazi'at, dan An-Naba. Kalau An-Najiyah SD Kak tadi anak An-Najiyah ya. An-Nazi'at maksudnya ya. Baik, Kakak. Tapi alhamdulillah udah setengah juz ada tuh ya Kak ya, hafalan Kakak. Baik Kakak.
0: Ya,
1: Hawa Jamila Zarman, mau baca apa lagi Kak?
0: Hadis Abu.
1: Hadis tentang apa Kak?
0: Hadis menuntut ilmu Abu.
1: Silakan.
0: Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim.
1: Masya Allah. Satu aja hadisnya. Satu lagi Kak.
0: Hadis keutamaan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran Abu.
1: Bagaimana
0: hadisnya? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya.
1: Kakak mau enggak mengajarkan Al-Quran?
0: Mau Abu.
1: Ada adik di rumah?
0: Enggak ada Abu.
1: Enggak ada. Oke. Siapa yang mau Kakak ajarkan? Kakak sudah selesai kalau di Wadi Mubarak apa namanya Kak? Iqra, Aisar atau Nurul Bayan atau apa?
0: Sudah Al-Quran Abu.
1: Sudah Al-Quran Kakak?
0: Udah.
1: Masya Allah, masih anak TK ya, anak RA udah Al-Quran Kakak. Semuanya teman Kakak udah Al-Quran?
2: Belum semua Abu.
0: Belum semua Abu.
1: Oh, belum semua. Ada beberapa yang udah Al-Quran ya. Taib, Kakak.
0: Iya Abu.
1: Kak Hawa Jamila, Jamila Zarman ya. Kakak mau baca apa lagi Kak?
0: Doa Abu.
1: Doa. Doa apa? Ketika?
0: Doa sesudah makan, Abu.
1: Doa sebelum makan dulu?
0: Doa sesudah.
1: Doa sebelum
0: makan dulu, Abu.
1: Doa sebelum makan apa, Kak?
0: Bismillah.
1: Apabila terlupa, bismillah.
0: Apabila terlupa, terlupa.
2: Apa sesudah?
1: Apa?
0: Dengan nama Allah.
1: Apabila terlupa membaca bismillah, maka membaca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Coba Kak.
0: Enggak tahu Abu.
1: Oh, belum tahu Kakak. Mudah-mudahan Kakak enggak lupa ya membaca bismillah Kak ya. Taib. Doa sesudah makan.
0: Alhamdulillahilladzi ata'anani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
1: Kakak udah makan siang?
0: Sudah Abu.
1: Sudah. Tadi enggak lupa baca bismillah kan?
0: Tidak pernah lupa Abu.
1: Alhamdulillah. Kalau mau makan pakai tangan
0: kanan Abu.
1: Kalau mau cebok pakai tangan
0: kiri Abu.
1: Kalau mau masuk ke WC
0: kaki kiri Abu.
1: Kaki kiri. Keluar WC.

0: Karibun.
1: Masya Allah. Jadi jangan lupa kak ya, dibaca ya doa naik kendaraannya ya.
0: Iya, Abu.
1: Iya, taib. Kakak mau baca apa lagi kak?
0: Salam-salam, Abu.
1: Salamnya buat siapa kakak Hawa Jamila Zarman?
0: Umi, Abi, Oma, Kakak, Nenek, Miti, Makna, Bibi, Miti, Bu Guru, Bu Ina, Bu Tati, Bu Putri, Bu Ida, Bu Feni, Bu Yus, Bu Ika.
1: Oh, di sekolah bukan manggil ustazah?
0: Enggak, panggil Bu Guru, Abu.
1: Oh, panggil Bu Guru, sama aja. Ustazah itu juga Bu Guru artinya ya. Mu'allimah, ustazah. Kalau bahasa Indonesianya ya Bu Guru. Ya. Taib, jazakillah khair untuk kakak Hawa Jamila Zarman di Simpang 3. Alhamdulillah, semoga kakak bisa lebih giat lagi belajar kalau sudah masuk SD ya. Bulan berapa tadi kak masuknya?
0: Juli, Abu.
1: Oh, bulan Juli. Dapat teman baru lagi nanti ya, insya Allah ya, di SD. Barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Assalamualaikum kakak Hawa Jamila Zarman.
0: Waalaikumsalam, Abu.
1: Baik, adik-adik kesayangan saleh dan saleha dimanapun adik-adik berada, itu dia teman kita ya. Baik, adik-adik ada juga yang sudah tamat TK atau tamat RA. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Untuk berikutnya masuk SD. Kita lanjut ke teman kita berikutnya. Ada siapa ini? Assalamualaikum, teman.
2: Waalaikumsalam, Abu.
1: Dengan siapa ini sayang?
2: Zilan Zalila, Bu.
1: Oh, kakak Zilan Zalila, Masya Allah. Apa kabar, kak?
2: Apa, Bu?
1: Apa kabarnya, kak?
2: Sehat, Abu.
1: Alhamdulillah, kakak Zilan Zalila. Sendiri, kak?
2: Ada kawan, Abu.
1: Berapa kawannya, kak?
2: Satu.
1: Oh, satu. Sepupu, tetangga, atau teman sekolah?
2: Tetangga, Bu.
1: Oh, tetangga. Siapa itu yang ini ya? Yang
2: sekolah negeri itu, Bu.
1: Yang sekolah negeri. Si Ramadhani, ya?
2: Aulia Ramadhani.
1: Aulia Ramadhani, Masya Allah. Kak, masih lanjut belajar Al-Qurannya di masjid dekat rumah?
2: Masih, Abu.
1: Masih. Berapa gurunya, berapa orang?
2: Satu, Kak, Abu.
1: Satu? Muridnya berapa, Kak?
2: Banyak, Abu. Oh.
1: Gurunya satu, garim masjidnya ya? Garim masaji, ya?
2: Iya, Abu.
1: Aduh. Kok nggak kakak bantu, Kak? Kakak bantulah ustadznya. Ada yang di bawah kakak, adik-adik diajari, Kak, ya?
2: Ya, Bu.
1: Iya. Ustadznya satu, gurunya satu, ya. Itu muridnya ya, yang satu komplek, di komplek perumahan, ya.
2: Iya, Bu.
1: Kurang tuh, Kak, ya. Mudah-mudahan kakak dapat pahala dengan membantu ustadznya, ya. Masjid apa namanya, Kak?
2: Masjid Al-Fitrah, Bu.
1: Masjid Al-Fitrah di perumahan.
2: Di jalan perumahan. Sentosa, Bu.
1: Jalan Sentosa. Itu perumahan atau apa, Kak?
2: Kalau Zilan ini enggak perumahan, Abu.
1: Kakak Zilan. Kakak Zilan mau baca apa, Kak?
2: Al-Ma'arij, Abu.
1: Al-Ma'arij, Masya Allah. Kakak udah oh, iya, betul-betul. Kalau kakak sekolahnya tahfiz, ya? Kawan kakak yang negeri, ya?
2: Iya, Bu.
1: Kakak sekolahnya di mana, Kak?
2: Uswatun Hasanah, Bu.
1: Oh, bukan Ummahatul Mukminin.
2: Itu Khadijah, Bu.
1: Oh, ada teman kakak dulu kan? Iya, kakak Zilan Zalila di Uswatun Hasanah ya. Baik, silakan surah Al-Ma'arij. Tafadhali, silakan Kak Zilan Zalila.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهتئين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنات النعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون ألا أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يعودوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
1: ما شاء الله.
0: بارك الله العظيم.
1: أحسنتي بارك الله فيك ويسر الله لك. طيب كاكا زلان زليلا. Kakak,
0: apa Bu?
1: Alhamdulillah hafalannya bagus. Kakak ada belajar ini, belajar tajwid, tahsin.
0: Apa Bu?
1: Tashih atau tahsin? Oke. Alhamdulillah hafalannya sudah lancar ya. Tinggal sedikit lagi Kak. Kakak perbaiki nanti panjang pendeknya aja ya. Yang mana dua harokat, mana yang empat, mana yang dipanjangkan lebih dari empat? Nanti supaya lebih bagus bacaan kakak ya.
0: Iya Bu.
1: Iya, tapi nggak apa-apa kalau masih SD, namanya juga belajar kak ya. Ini sudah alhamdulillah ini kak. Ya, sebaik-baik mempelajari Al-Quran adalah mengajarkannya juga kak. Ada adik kelas kita, ada teman kita, tetangga kita. Jangan lupa kakak ikut mengajarkannya ya.
0: Ya Bu.
1: Baik, masya Allah. Silahkan kakak berikutnya. Berapa temannya kak? Dua, tiga.
0: Satu Bu.
1: Oh satu yang datang. Biasanya lebih dari tiga kemarin kan? Ada dua. Ini satu
0: yang
1: aja.
0: Yang satu lagi ini berapa Bu?
1: Nggak apa-apa. Taib. Assalamualaikum kakak.
0: Waalaikumsalam Bu.
1: Kakak Aulia Ramadhani. Afwan kak. Mohon maaf ya. Kalau kakak kan kakak sekolah negeri ya, iya kak. Halo kak.
0: Bu.
1: Halo kak Aulia.
0: Ya Bu.
1: Kakak SD negeri berapa kak?
0: 169 ya Bu.
1: 169. Kakak kalau di sekolah pakai jilbab busana muslimah.
0: Iya Bu.
1: Oh alhamdulillah. Berarti bisa di sana yang muslimah pakai baju muslimah ya?
0: Iya. Enggak, Bu.
1: Enggak. SD negeri. Kalau yang muslimah berarti enggak dipaksa. Kalau kita mau pakai jilbab gitu.
0: Apa Bu yang Kristen enggak Abu?
1: Iya. Yang agama lain enggak Abu tanya, yang kakak nih. Yang agama Islam pakai baju muslimah kakak sekolah.
0: Enggak Abu, pakai rok.
1: Iya. Berarti kakak pakai jilbab ya, menutup aurat berarti kakak ya.
0: Abu.
1: Oke, baik alhamdulillah. Taib, berarti kakak mudah-mudahan bisa menjaga diri ya, kak ya.
0: Ya, Bu.
1: Tetap dijaga auratnya, kak ya.
0: Apa, Bu?
1: Tetap dijaga auratnya ya, sayang ya. Halo, kak.
0: Iya, Bu.
1: Nah, tetap dijaga auratnya ya.
2: Dijaga auratnya.
0: Iya, Bu.
1: Iya. Baik. Jangan cuma sholat aja dijaga aurat. Di luar juga kakak jaga urat ya. Taib. Kakak, Mau baca apa, Kak?
0: Al-A'la.
1: Al-A'la, Masya Allah. Udah ada peningkatan nih hafalan kakak nih. Al-A'la sekarang ya. Baik, silakan kakak Aulia Ramadhani dari SD Negeri 169. Tafadhali.

0: Rahim. Sabbihi isma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa. Wallazi qaddara fahada. Wallazi akhrajal mar'a. Faja'alahu husaan ahwa. Sanaqri'uka fala tansa. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadhakkir in nafa'ati dhikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabul al ashqa. Alladzi yasla an-naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
1: iya,
0: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
1: Masya Allah, ahsanti, barakallahu fiki. Taib, alhamdulillah. Hafalan kakak bertambah ya kak ya. Taib, kakak belajarnya di sama Kak Zilan Zalina di masjid apa tadi namanya?
0: Masjid Al-Fitrah, Bu.
1: Masjid Al-Fitrah, ya. Itu setiap malam enggak atau malam tertentu?
0: Setiap malam, Bu.
1: Setiap malam. Taib, Kakak Zilan Zalina mau baca apa lagi, Kak? Kak Aulia Ramadhani?
0: Aulia atau Zilan, Bu?
1: Boleh, silakan.
0: Kalau Zila mau salam-salaman, Abu.
1: Salamnya buat siapa, Kak Zilan Zalila?
0: Buat mama, buat kakak, buat abang, buat saudara, buat nenek sama kakek di kampung, buat Ustaz Umi di sekolah, kawan-kawan di sekolah sama di rumah, sama Ustaz di masjid, sama iya. Untuk Abu.
1: Masya Allah, jazakillah khairan. Kakak, Uswatun Hasanah ini di mana kak sekolahnya?
0: Dekat Kubang, Abu.
1: Oh, ke sana kakak, iya. Abu pikir dekat rumah kakak. Kalau kak Aulia Ramadhani SD Negeri 169 di mana kak?
0: Sidomulyo, Abu.
1: Oh, Sidomulyo Barat, ya. Oke, okay. Kak Aulia Ramadhani mau salam buat siapa kak?
0: Buat mama, buat papa, buat kakak, buat abang, buat bapak guru di sekolah, buat teman di rumah sama di sekolah, ustadz di masjid, sama untuk Abu.
1: Sama untuk Abu juga. Kak, afwan gak? Kak Aulia?
0: Ya, Bu.
1: Sekarang pelajaran agama di SD Negeri berapa jam per pekan?
0: Dari jam 2, Bu, sampai ke jam 3, sampai ke jam istirahat.
1: Hari apa tuh, Kak?
0: Jumat, soal Jumat masuk jam setengah 2, Bu.
1: Oh, gitu. Berarti sekali sepekan aja belajar agama.
0: Iya, Bu, habis itu istirahat.
1: Habis itu istirahat. Baik, jazakumullah khair untuk kakak-kakak berdua. Semoga menjadi anak yang salihah ya kak ya. Tetap semangat kak ya belajar Al-Qurannya di masjid ya.
0: Ya Bu.
1: Jangan lupa ajak temannya tadi ya. Dan Kak Zilan Zalila juga bantu ustadznya mengajari adik-adik yang masih kecil ya.
0: Ya, Bu.
1: Baik, jazakumullah khair kakak-kakak berdua, Kak Zilan Zalila dan Kak Aulia Ramadhani. Assalamualaikum kakak-kakak.
2: Waalaikumsalam, Abu.
1: Masya Allah, taib, jazakumullah khair untuk kakak-kakak berdua. Masih ada nggak waktunya nih? Abu lihat dulu ya. Oke, masih ada. Kita angkat teman kita berikutnya. Baik, adik-adik kesayang yang soleh dan soleha, dimanapun adik-adik berada, kita angkat teman kita berikutnya. Assalamualaikum, teman.
0: Waalaikumsalam, Abu.
1: Dengan siapa ini, sayang?
0: Teman Atia, Abu.
1: Siapa?
0: Atia.
1: Atia? Atia apa nama panjangnya?
0: Atia binti ada kembalan, Abu.
1: Atia binti? Atia binti?
0: Ada kembalan.
1: Oh, Atia binti Wawan.
0: Adik Kurniawan.
1: Atia binti Adik Kurniawan. Oh, adiknya Kak apa nih? Kak adiknya Asia, ya?
0: Iya.
1: Hah?
0: Iya. Adik kakak Ita.
1: Iya. Oh, Masya Allah. Iya, namanya itu juga. Iya. Iyalah, abinya sama. Bintinya sama, ya? Ini siapa namanya yang paling kecil nih?
0: Nomor dua.
1: Nomor dua. Iya ya, adiknya kakaknya aja masih RA ya. Oke. Okay. Mau baca apa sayang? Murojaah? Murojaah apa kak? Album aja, kak. Kakak udah sekolah?
0: Udah
1: di mana kak sekolahnya?
0: Al-Ubudiyah.
1: Al-Ubudiyah. Oh iya, Asia ya. Yeah. Al-Ubudiyah. Oh, Masya Allah. Asia binti Adik Kurniawan di Jalan Lobak RA Al-Ubudiyah 1, ya. Samping Masjid Umar bin Khattab D5. Iya. Kelas TKA. Iya. Kok tahu, Abu? Ini ada catatannya. Tapi langsung saja kak, surah Al-Humazah tadi ya. Tafadhali. Fi amadin
0: matlaba.
1: Ahsanti barakallahu fiki wa sarallahu laki. Taib. Berapa anaknya Pak Ade Kurniawan nih?
0: Empat.
1: Coba sebutkan satu-satu.
0: Alita,
1: Aisyah,
0: Atika, Anna,
1: Amira. Oh, ada lagi adiknya yang di bawah ya. Amira. Berarti empat orang ya?
0: Iya, Bu.
1: Iya, Masya Allah. Akhwat semua anak Pak Adik Kurniawan ya?
0: Iya, Bu.
1: Oke, baik. Mau baca apa lagi, Kak? Halo, Kak. Kak Atia. Ini Kak Atia apa Kak Aisyah nih? Asia?
0: Kak Atia.
1: Oh, Atia. Aisyah, Asia.
0: Atika, Anna.
1: Oh, Atika, Amira. Ya.
0: Anna.
1: Lima apa empat? Tadi empat.
0: Empat.
1: Oh, kakak kok tambah-tambah. Empat anaknya Pak Adi Kurniawan berarti ya?
0: Ya.
1: Baik, mau baca apa lagi, Kak? Halo kak.
0: Apa Abu?
1: Mau baca apa lagi kakak?
0: Hadis Abu.
1: Hadis. Kakak sekarang mau menuju kemana nih? Mau pulang atau mau jalan-jalan?
0: Jalan-jalan.
1: Jalan-jalan. Oke, baik. Mau baca apa tadi kak?
0: Hadis.
1: Hadis tentang apa, Kak?
0: Tentang
1: apa? Hadis tentang larangan marah. Oke. Taib, doa dulu, Kak. Kan kakak ini di perjalanan nih, ya. Doa naik kendaraan. Doa. Udah gelap enggak, Kak? Turun hujan nih. Doa ketika turun hujan. Taib. Ah, tadi zikir ketika Tunggu Kak. Tadi belum selesai doa dalam perjalanan. Ah, kalau Kakak jalanan di lobak itu kan ada jalanan mendaki menurun tuh kan? Iya kan?
0: Iya.
1: Iya. Kalau pas mau arah ke apa? Ke simpang. Halo, Kak. Kalau mau menurun nih jalan-jalan lobak. Zikir ketika jalanan mendaki. Masya Allah, ahsan tibarakallahu fiik. Oh, sudah azan ternyata, Kak. Oke, Kak, boleh salam-salamnya aja langsung, Kak.
0: Apa?
1: Salamnya buat siapa nih, Kak? Untuk Umi, untuk Abi. Iya.
0: Untuk teman-teman di sekolah.
1: Iya.
0: Untuk Abu.
1: Untuk Abu juga. Itu juga, itu aja. Masya Allah, jazakumullah khair. Salam juga buat abinya, Pak Adi Kurniawan dan keluarga. Semoga Allah berikan kemudahan dan keselamatan dalam perjalanannya ya. Kita sudah masuk sholat asar. Jazakumullah khair ya kakak-kakak, putri-putrinya Pak Adi Kurniawan ya. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum kakak Astia. Baik, adik-adikku sayang yang soleh dan soleha dimanapun adik-adik berada. Sampai di sini dulu, langsung saya kita putar kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah sholat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Sampai jumpa di lain kesempatan kak. Teman-teman semuanya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum teman-teman.
2: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwanin wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bilancang gunung udara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada siang hari, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada malam hari, yang demikian itu berlangsung sampai matahari terbit dari sebelah barat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ahwana ahli an-nari 'adaban yawmal qiyamah la rajulun yuda'u fi akhmas qadamayhi jamratan yaghli minhumā dimāghu. ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak, penduduk neraka yang mendapat azab paling ringan adalah seorang lelaki yang diletakkan di bawah telapak kakinya dua bara api yang membuat otaknya mendidih. Ia merasa bahwa tidak ada orang yang lebih berat siksaan daripada dirinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, suatu saat kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian tahu bunyi apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam semenjak 70 tahun yang lalu. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka Jahannam. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai, dalam tali kasih sayang, dan saling mengasihi adalah bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak akan bisa tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد من حريها منتنا رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaykal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi.

0: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa.
0: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan

0: Maha Mengetahui, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ
2: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ayol ikhwah, sesungguhnya anak adalah merupakan tabungan kita kelak pada hari kiamat. Ayo kemari, sini. Anak adalah merupakan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita. Tentunya kita sebagai orang tua penting sekali untuk memperhatikan pendidikan tentang masalah anak ini. Kenapa? Karena mereka adalah pengganti kita kelak nanti setelah kita ya tua. Mereka akan dewasa. Merekalah yang akan kelak memperjuangkan agama Allah. Merekalah yang kelak nanti ya akan menggantikan generasi tuanya untuk kemudian menggantikan memakmurkan bumi ini yang tentunya berusaha dengan batasan-batasan agama dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di dalam Al-Quran. Bagaimana perhatian Al-Quran terhadap pendidikan anak? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Luqman, ya, di mana Luqman memberikan wasiat-wasiat yang sangat bermanfaat untuk anak mereka, untuk anak-anak kaum muslimin nanti. Iya, makasih ya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa pendidikan anak yang paling hendaknya ditekankan yang pertama adalah, ya, yaitu jangan kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga si anak pun tumbuh di atas tauhidullah azza wa jal. Lihat saja. Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, ketika beliau menuju kematiannya, ternyata Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam mengumpulkan anak-anaknya. Lalu kemudian apa yang ditanya oleh Nabi Ya'qub? Ya ma ta'buduna min ba'di, apa yang engkau sembah setelahku wahai anakku? Apa yang engkau sembah setelahku wahai anakku? Subhanallah, sebuah pertanyaan yang membuat kita berpikir. Dahulu para nabi bertanya kepada anaknya, apa yang kalian sembah setelahku nanti wahai anakku? Inilah orang tua yang betul-betul bijak di dalam mendidik anaknya. Di mana yang dia pikirkan bagi seorang tua supaya si anak itu tumbuh dewasa di atas tauhid, menjauhkan kesyirikan, dan bagaimana supaya si anak itu meninggal di atas tauhid, karena itu merupakan kunci surga. Faya subhanallah, betapa naifnya banyak kaum muslimin di zaman ini yang lebih memikirkan pendidikan dengan masalah dunia saja. Yang dia pikirkan bagaimana anak saya supaya senang hidupnya di dunia, supaya menjadi kaya raya. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana supaya anak saya menjadi anak yang saleh. Padahal ya akhul Islam azan ya Allah wa iyakum. Anak yang saleh itu menjadi manfaat buat kehidupan kita. Di dunia, orang tua mendapatkan baktinya anak yang saleh. Di akhirat, orang tua pun ketika setelah meninggal dunia, maka anak saleh itu memberikan manfaat dengan doanya, memberikan manfaat dengan apa, amalan salehnya. Bukankah kita semua sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu sa'iru amalihi illa min thalas." Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka akan terputus darinya dari seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama Rasulullah sebutkan, waladun salihun yad'u lahu. Itu anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Subhanallah. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah berkata bahwa yang sampai kepada orang tua bukan hanya doa anak saleh. Sebab kalau doa, semua orang doanya sampai. Kita mendoakan orang lain yang sudah meninggal dunia tentu sampai. Kalau begitu apalah keistimewaan anak saleh? Akan tetapi kata beliau, seluruh amalan anak saleh sampai kepada orang tuanya. Ketika orang tua mendidik si anak untuk beriman kepada Allah, untuk beramal saleh, maka pada waktu itu ikhwatul Islam, amalan anak saleh itu bermanfaat untuk orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Bukankah anak itu hasil usaha orang tua? Ya. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Naam, ya. Karena anak itu hasil orang tua, hasil usaha orang tua. Berarti orang tua pun berhak mendapatkan amalan saleh dari si anak yang ia senantiasa beramal saleh setelah ia meninggal dunia. Masya Allah, betapa bahagianya anak yang mendapatnya, yang diberikan oleh Allah anak-anak yang saleh, orang tua yang diberikan oleh Allah anak-anak yang saleh. Karena anak-anak yang saleh itu ketika hidupnya ia mendapatkan baktinya, setelah ia meninggal dunia ia pun mendapatkan pahala amalan saleh daripada anak-anaknya yang terus mengalir kepadanya. Rasulullah SAW sabda, sab'atun yajri li sahibihi. Ada tujuh amal yang pahalanya akan terus mengalir kepada pelakunya. Wa in kana ba'da mautihi fi qabrihi, walaupun sudah meninggal dunia di dalam kuburnya. Apa itu yang Rasulullah sebutkan pertama kali, yaitu waladun salih yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan. Anak saleh yang mendoakan. Pahalanya akan terus mengalir ya setelah kita meninggal dunia. Maka perhatikanlah anak-anak kita ya akhi. Didiklah mereka dengan pendidikan-pendidikan Islami. Kenalkan mereka kepada Allah. Kenalkan mereka kepada Rasulnya. Kenalkan mereka kepada agamanya yang hak. Jadikan mereka bangga dengan agamanya. Jangan ya akhi, anak kita dicokoki dengan pendidikan-pendidikan barat. Pendidikan-pendidikan yang rusak. Wallahi kelak, seorang tua akan ditanya oleh Allah tentang pendidikan anaknya dengan apa yang ia didik. Maka dari itu ya akhi a'azan ya Allah wa yakum, kita mohon kepada Allah diberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa mendidik anak-anak kita dengan pendidikan-pendidikan yang saleh. Demikianlah dahulu Rasulullah dan para sahabatnya. Perhatian mereka kepada pendidikan anak luar biasa. Rasulullah SAW mendidik dengan memberikan kasih sayang. Rasulullah mencium Hasan dan Husain. Ketika ada seorang Arab Badawi melihat Rasulullah mencium Hasan dan Husain, apa kata orang Arab Badawi itu? Ya, demi Allah, aku mempunyai 10 anak, tidak ada satupun yang pernah aku cium. Kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang, kelak ia tidak akan disayangi, kata Rasulullah. Siapa yang tidak sayang, kelak dia tidak akan disayangi. Artinya kelak si anak tidak akan sayang kepada orang tuanya. Berarti kasih sayang kepada anak itu adalah merupakan pendidikan yang luar biasa. Dan tentunya kasih sayang yang dimaksud di sini yang disertai dengan keilmuan, bukan dengan kebodohan. Tak mungkin kita biarkan si anak bermain api, kita biarkan ia. Tak mungkin kita biarkan anak ia bermain ia dengan sesuatu yang membahayakan hidupnya, kita biarkan ia. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Pendidikan yang disertai dengan kebodohan, kasih sayang yang tidak disertai dengan keilmuan. Ikhwatal Islam, azaniyallahu ayyakum. Kita berdoa juga kepada Allah agar kita diberikan anak-anak yang saleh, yang kemudian anak-anak itu kelak berjihad di jalan Allah membela agamanya. Ya, kita didik dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga anak-anak kaum muslimin diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala taufiknya, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayahnya, agar mereka selamat dari berbagai macam syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dan semoga kita pun diberikan kekuatan untuk terus mendidik mereka, sehingga kemudian tercetaklah generasi-generasi yang kuat keimanannya kepada Allah Rabbul Alamin. Ini saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: anak itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia yang sangat berharga dari Allah. Apalagi kalau ternyata anak kita adalah anak yang soleh dan solehah. Itu adalah merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.
1: Alangkah sengsaranya, alangkah celaka dan menderitanya seorang ayah ketika meninggalkan anak-anak yang tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, jauh dari agamanya. Dan alangkah sengsaranya masyarakat ketika di tengah masyarakat tersebut tumbuh generasi-generasi muda yang tidak mengenal lagi tanggung jawab yang ada di atas pundaknya. Tidak memiliki cita-cita kecuali untuk memenuhi hasrat dan syahwatnya.
2: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
1: Maka datanglah setelah mereka generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat, dan mereka akan mendapatkan kesengsaraan, kata Allah. Wahai orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah harta dan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia, lalu Allah menguji kalian dengan kami. Ingatlah firman Allah,

0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang akan menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka.
1: Apa akan kita biarkan anak-anak kita setelah kita pergi meninggalkan dunia ini? Mereka sama sekali tidak mengerti agama. Tidak mentauhidkan Allah. Bahkan mensyirikkan Allah. Percaya kepada pedukunan, klinik, mistik. Tidak memohon kepada Rabbnya dengan sebenar-benarnya. Tidak mendirikan salat yang 5 waktu. Tidak saum. Bahkan mengerjakan larangan-larangan Allah yang sangat besar. Yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Pemuda-pemuda, generasi muda yang tidak dididik oleh orang tuanya. Dan orang tuanya tidak perhatian terhadap anaknya, akan agama anaknya. Maka mereka menjadi liar kehidupannya. Mereka sangat jauh dari agama.
2: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما يفعلون ما يؤمرون.
1: Wajib hukumnya bagi setiap orang tua atau wali bagi anak atau yang bertanggung jawab mengurusnya, mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Islam yang kafah, agar mereka menjadi orang-orang yang berpendidikan. Karena hakikat orang yang berpendidikan adalah orang yang dididik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
3: Hidayah FM, ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Quran was Sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh 2. Tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki 2 pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas, akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ula. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menekor, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina awladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. وَصَلَّى اللَّهُ الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.
6: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
6: وَالْفَجْرِ.
7: Demi fajar.
6: وَلَيَالٍ عَشْرٍ.
7: Demi malam yang 10.
6: Wasyafi wal watr.
7: Demi yang genap dan yang ganjil.
6: Wal laili idza yasr.
7: Demi malam apabila berlalu.
6: Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr.
7: Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal?
6: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
7: Tidakkah engkau Muhammad memerhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
6: Irama dzatil 'imad.
7: Yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum 'Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
6: Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad.
7: Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain.
6: Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad.
7: Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah.
6: Wa fir'aun dzil awtad.
7: Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar.
6: Alladzina taghaw fil bilad.
7: Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.
6: Fa'aktharu fiha al-fasad.
7: Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu.
6: Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab.
7: Karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka.
6: Inna rabbaka bil mirsad.
7: Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi.
6: Fa

Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, "Tuhanku telah memuliakanku."

0: Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
1: Kalla bal la tukrimun al-yatim.
0: Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram.

0: harta dengan kecintaan yang berlebihan.
1: Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka.
0: Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan.
1: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffan.
0: Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris.

0: Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
1: Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati.
0: Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini.
1: Fayauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad.
0: Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil.
1: Wala yuthiqu wathaqahu ahad.
0: Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
1: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
0: Wahai jiwa yang tenang.
1: Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
0: Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya.
1: Fadkhuli fi ibadi.
0: Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku.
1: Wadkhuli jannati.
0: Dan masuklah ke dalam surgaku.
2: Al-Qur'an.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-'azimah. Tuqaddim lakum hadhihi
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kurahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Tafsir wa Bayan li'a'dham surah fil Quran atau Tafsir Surat Al-Fatihah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zinu rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita insyaallah sampai kepada khulasa tafsir Al-Fatihah. Barangkali insyaallah ini sebagai khataman kitab ini, ya. Karena ini yang inti dari pembahasan kita berkaitan dengan tafsir surat Al-Fatihah, meskipun tidak harus sampai selesai dalam akhir kitab, namun ini khulasatu tafsir Al-Fatihah. Kesimpulan ringkasan dari tafsir surat Al-Fatihah yang sudah kita pelajari bersama dari awal sampai sebelum ini. Ini sekedar ringkasannya, kesimpulannya, dan ini masih dari ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, sudah kita sampaikan, kitab ini hanya sekedar ringkasan dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, yaitu tafsir Al-Qur'anil Azim. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qad ishtamalat hadhihi suratul karimah. Alhamdulillah, surat Al-Fatihah yang mulia ini mencakup hal-hal yang penting, di antaranya yang pertama tentang hamdillah, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sampaikan arti alhamdu adalah apa? Wasful mahmud bil kamali ma'al mahabbati wa ta'zim. Makna alhamdu adalah mensifati yang dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan segala kesempurnaannya, diiringi, disertai dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sekedar memuji, ini gak ada bedanya dengan makhluk. Kita memuji teman kita, memuji guru kita, memuji murid kita, ini sesuatu yang biasa. Tapi ucapan alhamdulillah, pujian kepada Allah, ini harus disertai dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah, dengan tadi mensifatinya dengan sifat-sifat yang sempurna. Allah sempurna dalam zatnya, namanya, sifatnya, dan segala perbuatannya. Adapun makhluk penuh dengan kekurangan. Qali istamalat hadis suratul karimah alhamdulillah wa tamjidihi. Surat Al-Fatihah yang pertama mencakup masalah pujian kepada Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam hadis qudsi, idza qala abdi alhamdulillah faqad asna alai abdi, wa idza qala ya arrahmanir rahim majadani abdi. Ini adalah puja-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassana alai. Al-Fatihah penuh dengan pujian kepada Allah, yaitu dengan menyebut bidzikri asma'ihi al-husna, dengan menyebut nama-namanya yang paling baik, yang paling indah. Walillahil asma'u al-husna. Allah memiliki nama-nama yang paling baik. Di antara nama Allah al-asmal husna yang ada dalam surat Al-Fatihah, yaitu nama Allah itu sendiri. Ya, alhamdulillah. Ya, Allah apa artinya? Dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqi jami'an. Kata Abdullah bin Abbas, nama Allah artinya yang berhak diibadahi, disembah oleh semua makhluknya. Itu arti Allah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi jami'an. Demikian pula di antara al-asmal husna yang ada dalam surah Al-Fatihah, nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sudah kita sampaikan bahkan di kajian kemarin, kitab Aqidah Wasithiyah. Ar-Rahman Ar-Rahim bedanya, kalau Ar-Rahman mencakup semua makhluknya, orang kafir, mukmin, ahli taat, ahli maksiat, dirahmati oleh Allah. Dalam artian dipenuhi kebutuhan mereka di dunia. Mereka diberi makan, diberikan sandang pangan, papan, diberikan kesehatan. Tidak ada bedanya orang mukmin dengan kafir. Ar-Rahmati. Ini berkaitan dengan nama Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim hanya khusus bagi orang beriman, sebagaimana firman Allah, wa kana bil mu'minina rahima. Allah rahim kepada orang beriman, yaitu di dunia Allah berikan hidayah taufik untuk mereka beriman kepada Allah, dan di akhirat Allah berikan nikmat surga. Ini Ar-Rahim berkaitan dengan orang mukmin. Ada pula yang mengatakan bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman berkaitan dengan sifat Allah yang melekat pada diri Allah, adapun Ar-Rahim berkaitan dengan yang dirahmati atau rahmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Intinya itu diantara al-asmal husna yang ada dalam surah Al-Fatihah. Demikian pula nama Allah Rabbul Alamin, Ar-Rab, itu adalah nama Allah. Ar-Rab itu artinya Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, yang menciptakan, yang menguasai, dan yang mengatur alam semesta. Itu arti dari Ar-Rab. Kemudian Al-Malik atau Al-Malik yang menguasai. Malik Yaumiddin. Ya, kalau kita kembali kepada kajian awal dulu, ada dua qiraah. Kata ulama, Al-Malik yaitu Malik ya tanpa mat, Malik dengan mat, Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin ya, artinya kurang lebih tadi menguasai dan memiliki hari akhir, hari kiamat. Itu diantara Al-Asmaul Husna yang ada dalam surat Al-Fatihah. Kemudian dikatakan di sini Al-Mustalzimati li sifatihi al-ula, yang mana kaidah ulama mengatakan setiap nama Allah mencakup sifat Allah. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sifatnya Ar-Rahmatu. Allah punya nama Ar-Rab, sifatnya Ar-Rububiyatu. Allah punya nama Al-Alim misalnya, sifatnya Al-Ilmu, dan seterusnya. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Dan itulah sebab mengapa dinamakan Al-Asma'ul Al-Husna. Kenapa dikatakan nama Allah itu Al-Husna, yang paling baik, yang paling indah? Karena setiap nama Allah mengandung sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan sama sekali. Itu kata ulama, kenapa dinamakan Al-Asma'u Al-Husna. Al-Husna itu yang paling indah, yang paling baik. Kenapa yang paling baik? Karena setiap nama dari Al-Asma'ul Husna tersebut pasti mengandung sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Wa ala dzikril ma'adi wa huwa yaumuddin. Di antara kandungan surat Al-Fatihah yaitu dijelaskannya, disebutkannya tentang hari kiamat, Malik Yaumiddin. Jadi yang pertama tadi kaitannya dengan Al-Iman Billah. Surat Al-Fatihah berkaitan dengan tadi Al-Iman Billah. Di antaranya iman kepada nama-nama Allah, iman kepada sifat-sifat Allah, mengimani rububiyah Allah, Allah sebagai sang pencipta, sang pengatur alam semesta. Demikian pula kandungan surat Al-Fatihah berkaitan dengan hari kiamat, Malik Yaumiddin. Wajibnya beriman kepada hari kiamat. Apa itu Yaumul Kiamah atau Yaumul Akhir atau hari akhirat? Kata para ulama, iman kepada hari akhir adalah mengimani semua kejadian setelah kematian yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mulai dari orang itu menjalani fitnah kubur. Setelah kematian pasti melewati fitnah kubur, yaitu pertanyaan mungkar wan nakin, marabuka wa man nabiyuka wa madinuka. Kemudian kalau dia bisa menjawab akan mendapatkan nikmat kubur, kalau tidak bisa menjawab mendapatkan adab kubur. Kemudian akan melewati hari kebangkitan, akan melewati hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, akan ada telaga, akan ada yaumul hisab, akan ada hari timbangan, akan ada sirat, kemudian akan ada surga dan neraka. Itu ringkasnya Al-Iman bil yaumi al-akhir. Semua ya, setiap muslim wajib mengimaninya. Sebagaimana firman Allah tadi, Malik Yaumiddin, Allah lah rajanya yang menguasai hari kiamat. Wa huwa yaumuddin. Kemudian wa ala irsyadi ibadihi ila su'alihi wa tadarru ilaihi. Di antara kandungan surat Al-Fatihah yaitu surat Al-Fatihah mengarahkan, menyeru setiap muslim muslimah untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Irsyad ibadi ila su'alihi, beribadah kepada Allah dan minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah pertengahan surat Al-Fatihah. Ini adalah intinya surat Al-Fatihah. Bahkan ini adalah intinya Al-Quran. Yaitu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Ini sekali lagi kata para ulama, Al-Quran intinya pada surat Al-Fatihah. Makanya dinamakan Al-Fatihah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Dan intinya Al-Fatihah di pertengahannya. Mana pertengahan Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan inilah intisari dari Al-Islam, intisari dari dakwah para anbiya wa rusul, inti dari penciptaan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah. Iyyaka na'budu. Ini sekali lagi kandungan surat Al-Fatihah, bahkan inti dari surat Al-Fatihah, beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah, baik malaikat, nabi, wali dan seterusnya. Hanya beribadah kepada Allah semata. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Surat An-Nisa ayat 36. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian di antara ibadah kepada Allah, memohon meminta pertolongan. Ini sudah kita sampaikan, apalagi dalam hal-hal yang makhluk tidak bisa memenuhi, seperti minta kesembuhan, minta rezeki, ya, minta diselamatkan dari segala bentuk musibah, minta hanya kepada Allah. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kasyifalahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada bisa mengentasnya kecuali Allah. Ini adalah tauhidnya seorang hamba. Seorang muslim-muslimah wajib menggantungkan hatinya hanya kepada Allah semata. Dan sudah kita sampaikan juga, sebelum arahan untuk berdoa kepada Allah diiringi dengan apa? Pujian kepada Allah, tawassul dengan nama-nama Allah. Sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dimulai dengan pujian alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Menyebut al-asmaul husna merupakan tawassul dalam doa, sebagaimana yang Allah firmankan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang paling baik, berdoalah dengan menyebut al-asmaul husna tersebut. Wa tadarru ilaih, ya, berdoa, beribadah kepada Allah dengan penuh ketundukan. Dan sekaligus wa tabarru min haulihim wa quwwatihim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menjelaskan tentang kelemahan seorang muslim muslimah, seorang hamba. Dia tidak memiliki kekuatan, daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sudah kita sampaikan di antara hikmah atau makna yang tersirat kenapa digandengkannya iyyaka na'budu

untuk bisa berzikir mengingatmu, untuk bisa bersyukur kepadamu, untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu. Kita sekali lagi, la haula wala quwata illa billah. Itu yang terkandung dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ila ikhlasil ibadah lahu wa tauhidihi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menjelaskan tentang wajibnya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Apalagi kalau dibahas secara bahasa, iyyaka na'budu disebutkannya objek sebelum kata kerja dan subjeknya, ini menunjukkan pembatasan ibadah hanya untuk Allah. Ya, kalau redaksi normalnya itu na'buduka, dalam artian ini biasa redaksinya. Namun ketika didahulukan iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, menunjukkan ibadah hanya ditujukan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Itu namanya dalam bahasa Arab uslubul hasr, redaksi penyempitan pembatasan. Dalam hal ini membatasi ibadah hanya kepada Allah, wajibnya memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Demikian pula iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mencakup menjelaskan tentang tauhid, yaitu khususnya tauhidul uluhiyah. Dan sudah kita sampaikan, para ulama sejak dahulu kala, sejak zaman Imam Abu Hanifah, sudah membagi tauhid menjadi tiga. Ini bukan pembagian yang ada di zaman ini saja. Imam Abu Hanifah sudah pernah mengatakan, wallahu yud'a min a'lala min asfal, li'annal asfal laysa min wasfir rububiyyati fi syai' walal uluhiyah. Kata Imam Abu Hanifah, kita berdoa kepada Allah, Allah ada di atas. Tauhid asma wa sifat. Karena sifat bawah tidak layak bagi rububiyah dan uluhiyah Allah. Demikian pula ulama-ulama setelah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Demikian pula Imam Ibnu Battah Al-Ubaid dalam kitabnya Al-Ibana As-Sughra yang wafat ya abad ke-4 Hijriah. Demikian pula membagi tahap menjadi tiga dan seterusnya. Ini sebagaimana pembagian ilmu agama, ada ilmu akidah, ilmu hadis, ilmu tafsir, tidak ada yang mengingkarinya ya dari kalangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya di sini dipakai oleh Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Beliau mengatakan juga wa tanzihuhu an yakuna lahu syarikun au nadhirun au mumatsilun, dan wajibnya mensucikan Allah dari segala bentuk sekutu. Ya, sekali lagi kata-kata iyyaka na'budu ini mewajibkan setiap hamba untuk beribadah hanya kepada Allah, dan ibadah luas, doa ya, beristighosa, bernazar, bersumpah, itu termasuk ibadah yang wajib diserahkan hanya kepada Allah. Dan sekaligus iyyaka na'budu menafikan semua sekutu tandingan bagi Allah, baik malaikat, nabi, wali, siapapun tidak layak dijadikan sekutu tandingan bagi Allah. Sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan, ayat pertama yang bentuknya perintah dalam Al-Quran, perintah bertauhid. Ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia beribadalah kepada Rabb kalian. Ayat pertama yang bentuknya larangan dalam Al-Quran, larangan berbuat syirik. Fala taj'alu lillahi andada, jangan menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 21-22. Wa ila su'alihim iyahu al-hidayah ila siratil mustaqim. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seorang hamba memohon hidayah kepada Allah, kepada as-siratil mustaqim, jalan yang lurus. Wa huwa dinul qawim. Apa itu siratil mustaqim? Yaitu jalan yang lurus. Jalannya Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita sampaikan dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Wa tasbitum alai. Jadi kata-kata ihdinas siratal mustaqim

Yang pertama, minta ditunjukkan jalan yang benar. Apa jalan yang benar? Apa itu jalan yang lurus? Jalannya Rasul dan para sahabat Rasul. Setelah tahu, kita mohon juga kepada Allah ketetapan, keistiqomahan di atas jalan Rasul, di atas jalan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak semudah yang dibayangkan. Ya, berjalan di atas siratal mustaqim penuh dengan onak dan duri, penuh dengan caci makian, bulian dan sebagainya. Maka mohon kepada Allah keistiqomah. Ihdinash shiratal mustaqim mencakup tadi, minta ditunjukkan pertama kali jalan yang lurus, setelah itu minta ditetapkan di atas as-siratal al-mustaqim. Karena sekali lagi manusia la haula wala quwata illa billah, tanpa pertolongan dari Allah tidak mungkin bisa istiqomah di atas siratal al-mustaqim. Hatta yufdi lahum bidzalik ila jawazis siratil hisy yaumil qiyamah. Kalau orang itu sudah bisa istiqomah di atas siratal mustaqim, jalannya Rasul, jalannya para sahabat Rasul, sampai dia meninggal dunia, maka insya Allah dia akan bisa dengan selamat melewati sirat jembatan di hari kiamat. Ini kaidahnya kata para ulama. Barang siapa yang bisa istiqamah di dunia di atas siratal mustaqim sampai meninggal dunia, maka insya Allah dia akan bisa selamat melewati sirat jembatan yang ada di hari kiamat. Semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Ini sekali lagi yang harus kita pegang erat, ya, karena sirat jembatan di hari kiamat sangat amat mengerikan. Nabi saja atau para nabi saja ketika melewati sirat, mereka berdoa kepada Allah, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan selamatkan, karena sangat mengerikan, istilahnya kejadian hari tersebut. Maka kiat bisa melewati sirat pada hari kiamat harus kita istiqomah di atas sirat al-mustaqim, jalannya Rasul, jalannya para sahabat Rasul, di antaranya dalam masalah akidah, masalah ibadah dan seterusnya. Al-mufdi ila jannatin na'im. Kalau sudah bisa melewati sirat, maka insya Allah akan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengumpulkan kita di surga kelak. Fi jiwarin nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin. Masuk surga dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin wasyuhada dan as-salihin. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, wasyuhada, wasalihin. Inilah yang disebut dengan siratal mustaqim, jalannya para nabi, di antaranya nabi kita Muhammad, wasiddiqin, di antaranya Abu Bakar Siddiq, wasyuhada, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka syuhada, wasalihin, para sahabat alaihi salam. Maka siratal mustaqim sebagaimana kata Imam Nuqayyim sekali lagi adalah jalannya Rasul, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Demikian pula istamalat ala targhib fil a'mali salihah. Surat Al-Fatihah juga menjelaskan, mencakup tentang at-targhib fil a'mali salihah, memotivasi untuk kita beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal yang ikhlas karena Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian amal yang soleh adalah amal yang di atas siratal mustaqim. Ini sudah kita sampaikan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan ihdinash shiratal mustaqim, dalil
dua syarat diterimanya amal ibadah. Ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, amal tersebut harus mengikuti contoh Rasul dan para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Ya, sekali lagi, surat Al-Fatihah menyeru kita untuk banyak beramal saleh, amal yang ikhlas dan yang mengikuti ajaran Rasulullah alaihi wasallam, tentunya dalam hadis-hadis yang sahih, bukan hadis yang lemah ataupun palsu. Liyakunu ma'ahliha yaumal qiyamah, agar mereka yang beramal saleh bersama tadi para nabi, siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Kemudian juga wa ala tarhib wa tahdzir min masalikil batil. Surat Al-Fatihah juga menjelaskan, kata Imam Ibnu Katsir, juga mengandung, mencakup peringatan, larangan, warning dari mengikuti jalan-jalan kebatilan, yaitu jalan yang menyelisihi jalannya Rasul dan para sahabat. Jalannya Rasul lurus, ini bengkok ke kanan maupun ke kiri, seperti yang sudah kita sampaikan dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasul menggaris satu garis yang lurus. Ini yang harus kita apa? Pegang ras sampai mati, jalan yang lurus yang satu ini. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, Rasul menggaris garis yang banyak di kanan dan kiri. Setiap jalan yang menyelisih jalan yang lurus tadi, yang menyelisih jalan Rasul dan para sahabat, maka itu jalan-jalan kebatilan, wajib untuk kita menjauhinya. Ini kata Imam Ibnu Katsir, itu yang termaktub dalam surat Al-Fatihah, ihdinash shiratal mustaqim. Maka tidak cukup hanya kita tahu yang benar saja untuk kita ikuti, namun kita harus tahu mana yang keliru, yang salah untuk kita jauhi. Li'alla yuhsyaru ma'asalikiha yaumal qiyamah. Jangan ikut jalan-jalan kebatilan, jangan ikut-ikutan orang-orang yang salah, yang sesat, yang menyimpang. Tentunya yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, dari para sahabat Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengikuti jalan yang menyimpang, maka akan dibangkitkan pada kiamat dengan orang-orang yang menyimpang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi masalah yang sangat penting berkaitan dengan nasib kita di akhirat. Kalau sudah salah jalan, maka na'udzubillahi min dzalik tidak bisa berkumpul dengan para nabi, para siddiqin wa syuhada wa salihin, namun sebaliknya dikumpulkan bersama orang-orang yang menyimpang dari jalan mereka. Yaitu siapa? Wahumul maghdubu alaihim wadhalun. Orang-orang menyimpang adalah yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang Yahudi dan yang mengikuti jejak mereka. Dan orang yang dalun, yang sesat, sebagaimana kata Rasul, yaitu orang-orang An-Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu. Orang Yahudi berilmu tanpa beramal. Orang Nasara beramal tanpa berilmu. Sedangkan As-Siratal Mustaqim itu ilmu An-Nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh dan al-amal as-saleh. Itulah Islam, menjamakkan, menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Itu tadi, amal yang ikhlas dan yang mengikuti tuntunan Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, wa ma ahsana ma jaa fi isnadil in'am ilai subhana fi qawlihi ta'ala siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alangkah indahnya apa yang disebutkan di dalam ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu disandarkannya nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Intinya sekali lagi, Allah lah yang memberikan taufik hidayah untuk manusia berada di atas sirata al-mustaqim. Maka perbanyak minta hidayah kepada Allah. Namun, ini nanti disampaikan di sini, cuma kita ringkas saja. Namun namanya hidayah
tidak begitu saja Allah berikan cuma-cuma. Harus ada perjuangan terlebih dahulu. Harus ada usaha terlebih dahulu. Jadi tidak cukup hanya berdoa ihdina shiratal mustaqim. Namun ketika disampaikan kebenaran, menolak. Na'udzubillah min dzalik, enggak mungkin dapat hidayah. Kata Rasul, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Namanya kesombongan adalah menolak kebenaran. Maka bagaimana mungkin orang itu mendapatkan hidayah kalau menolak kebenaran? Sudah disampaikan ini ayatnya, ini hadisnya yang sahih, ini pemahaman para salafus saleh. Namun tetap apa? Mengikuti ajaran yang lain. Maka kata Allah, falamazahu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, semakin Allah apa? Palingkan. Namun sebaliknya, yang berusaha, berjuang mencari hidayah, di antaranya belajar ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berjuang betul-betul mencari hidayah, maka Allah janjikan, alladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang berjuang, bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan kami. Dan sudah kita contohkan di zaman Rasul, pamannya Rasul, Abu Lahab, disampaikan dakwah tauhid untuk ya beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, sesembahan selain Allah. Namun justru Rasul apa dicaci maki, tabban laka ya Muhammad, alihada jamatana, celaka engkau Muhammad, apakah karena dakwahmu ini kami dikumpulkan? Maka Allah bantah dengan kata-kata, tabbat yada abi lahabin wata, mati dalam keadaan musyrik, kekal dalam api neraka. Kenapa? Dia sendiri yang apa? Menyebabkan dia masuk neraka karena menolak kebenaran. Sudah datang kebenaran, dia tolak. Maka apa? Allah sesatkan, Allah matikan dalam keadaan musyrik. Padahal yang membawakan dakwah tersebut ponakannya sendiri. Inilah sekali lagi, hidayah tidak begitu saja Allah berikan. Namun, ya diberikan kepada yang berjuang. Adapun yang menolak, tidak Allah berikan hidayah, bahkan Allah sesatkan. Inilah yang dinamakan dengan keadilan Allah. Allah Maha Adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah berikan hidayah kepada yang berhak. Allah menyesatkan orang sesuai dengan apa? Keadilannya. Sebagaimana kata Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan, yahdi man yasha'u wa yaksimu wa yu'afi fadla wa yudhillu wa yakhdhulu wa yabtali adla. Allah memberikan hidayah, Allah memberikan keselamatan, itu karena karunia Allah, keutamaan dari Allah. Dan Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, Allah timpakan musibah karena keadilan Allah. Artinya Allah tidak pernah berbuat kezaliman. Ya, takdir Allah antara karunia darinya dan antara keadilannya. Orang itu sesat sampai mati sesat karena apa? Orang itu sendiri yang apa? Tidak mau kebenaran. Allah semakin apa? Sesatkan. Wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah. Ya. Jadi contoh yang Allah sesatkan Abu Lahab. Kenapa? Ada hukum sebab akibat. Karena dia yang menolak dakwah itu. Ketika datang kepadanya, beda dengan Salman Al-Farisi, jauh-jauh datang dari Persia ke kota Madinah cari hidayah. Allah berikan hidayah, Allah jadikan dia sahabat Rasul yang mulia, yang mendapatkan banyak kemuliaan. Kenapa? Dia yang betul-betul berjuang mencari hidayah. Semua ada hukum sebab akibat, meskipun ya semuanya ya sekali lagi Allah yang memberikan hidayah, Allah yang menyesatkan. Sebagaimana orang itu dibuat kenyang, dibuat lapar, ini Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan takdirnya. Namun semuanya ada hukum sebab akibat. Orang itu enggak mungkin kenyang tanpa makan. Meskipun semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kesimpulan dari mafhumul hidayah wal idlal. Kita baca sedikit. La syakka wa la raiba annal hidayah wal idlal minallahi ta'ala. Tidak diragukan lagi, kata Imam Ibnu Katsir, bahwasanya hidayah, petunjuk,
kesesatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan hidayah, Allah yang menyesatkan. Namun walakin laisa hunaka min syai'in la walahu sabab. Namun semuanya ada sebabnya. Allah jadikan orang itu mendapatkan hidayah karena sekali lagi orang itu berusaha betul-betul mencari hidayah, melapangkan dadanya mencari hidayah. Meskipun mungkin dia mendapatkan cemoohan, mendapatkan caci maki, tetap dia apa? Memegang kebenaran. Allah semakin berikan apa? Petunjuk. Namun sebaliknya, yang sudah datang petunjuk namun menyimpang, malah menolak, menentang, Allah semakin apa? Sesatkan. Al-jaza min jinsil amal. Kata para ulama, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Falamma kanal inad wal kufru hasilain min kibalil musyrikin wal kufar ba'da bayanil hujja wa qiyamim alaihim kana minal munasib an yu'aqibahum Allah ala inadihim wa kufrihim min jinsil amal. Ketika mereka menentang, ketika mereka mengingkari, yaitu orang musyrikin, orang kafirin, menentang, menolak tauhid, menentang dakwah Nabi, maka yang pas balasannya untuk mereka, Allah berikan sanksi, yaitu mereka dimatikan di atas kekufuran dan pengingkaran mereka. Ya, al-jaza min jinsi al-amal. Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Beda dengan orang beriman. Amal mu'minun fa innahu lamma asghau ilal haqqi wa akhlasun niyya bil fahmi wa ta'akul wa amanu kana minal munasib an yukafi'ahum min jinsil amal fayassara lahum tariqal hidayah wa maddahum bi ziyadatin minal fahmi wal aql wal iman. Adapun orang beriman, ketika mereka betul-betul mendengarkan kebenaran, betul-betul melampangkan hatinya menerima kebenaran, meskipun awalnya itu berat, namun dia lapangkan, dia paksa untuk menerima kebenaran, dan dia ikhlas memahami kebenaran, menerima kebenaran, maka yang pas balasannya bagi mereka, Allah tambahkan hidayah kepada mereka. Sekali lagi, semuanya ada hukum sebab akibat. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya dari tafsir surat Al-Fatihah, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita pindah ke pembahasan tafsir juz amma dengan referensi tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Sekali lagi, tafsir juz amma oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam thalabul ilmi dan memudahkan kita mendapatkan hidayah serta istiqomah di atasnya sampai akhir hayat kita nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wow.

0: وحمله وفصاله 30 شهرا.
1: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
2: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
1: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
3: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
4: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi atfak. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه، وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة، وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام، فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك، ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
5: Takwa kepada Allah tentang orang tua kita. Banyak anak-anak yang dia enggak memperhatikan orang tuanya.
6: Sebagian orang mengatakan, Ustaz, anda ini udah punya istri, anda ini udah punya anak. Kata, nah, kau punya anak. Tapi kau harus tahu bahwasanya orang yang paling berhak kau hormati di muka bumi ini adalah orang tuamu.
5: Gak ada alasan yang lain, tetap orang tua nomor satu.
7: Tetap orang tua nomor satu.
5: Kita berlomba-lomba mestinya. Umpamanya sekarang ada orang tua, kita punya anak 5 atau 10. Dan kita katakan, ya gantian kita berbuat baik. Tidak.
7: Tidak.
5: Mestinya kita berpikir, saya punya orang tua, saya ingin berbuat baik terus sampai akhirnya saya. Meskipun ada saudara kita yang lain, bagaimana kita berlomba apa yang bisa kita lakukan buat orang tua kita yang terbaik?
8: Dulu saya, rumah sakit saya yang bayar. Sekarang jalan yang lain.
5: Gak boleh seperti itu pada orang tua. Tidak boleh hitungan pada orang tua. Tidak boleh hitungan pada orang tua. Gak boleh.
9: Disebutkan oleh Rasulullah SAW, fafima fajahid. Dalam berbakti kepada kedua orang tuamu, berjihadlah. Berbakti kepada orang tua lebih bisa mengalahkan berjihad dengan mengangkat senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala.
5: Kita ini berlomba-lomba mau cari pahala akhirat atau tidak? Kesempatan orang tua kita jalan kita menuju surga. Kapan lagi kita berbuat baik?
6: Anda ingin bakti kepada orang tua? Tidak ingin durhaka kepada orang tua? Maka sebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Pernahkah Anda mengatakan kepada ibu anda, ibu, jazakillahu khairan yang telah susah payah mengandung saya. Ibu, terima kasih banyak telah menyusui saya. Allah.

0: Ibu, terima kasih banyak telah sabar membiayai saya, menyekolahkan saya.
1: Bapak,
0: terima kasih banyak telah mengajarkan sifat jujur, sifat disiplin.

0: Pak, terima kasih banyak telah menyekolahkan saya ke pesantren. Jazakallahu khairan atas apa yang Bapak pernah perbuat untuk saya. Jazakillah khairan Ibu yang telah sabar menggendongku sampai tidak tidur semalaman suntuk. Sebutkan jasa-jasa mereka, sebutkan. Itu salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua.
1: Ketika ada hal-hal atau perbuatan atau perkataan orang tua yang kadang seperti menyakiti hati kita, kita sabar. Dia tetap orang tua kita yang wajib kita menghormati, wajib berbakti pada orang tua. Doakan kebaikan buat orang tua kita.
2: Sebagai seorang anak, tetaplah berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun orang tuamu sangat menzalimi.
3: Kesalahan kita kepada ibu kita lebih banyak dibandingkan kesalahan beliau kepada kita. Kesalahan yang sengaja kita lakukan kepada ibu kita, kesalahan yang kita sengaja kepada orang tua kita lebih banyak dibandingkan kesalahan yang tidak disengaja oleh orang tua kita kepada kita. Allah berfirman, wa bil walidaini ihsan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berlatihlah untuk tidak membuat sedih kedua orang tua. Ayah kita, ibu kita. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua yang masih hidup. Bersyukurlah. Ini kesempatan emas. Salah satu atau keduanya yang sudah meninggal masih ada pintu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan keduanya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau berdua.

0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: Ingat, walaupun engkau jenderal bintang 4, punya pasukan 1000, 10.000 pasukan, ketika engkau di hadapan ibumu, pangkatmu hanya anak. Engkau akan dipanggil nak, engkau akan dipanggil nak, dan engkau akan panggil ibu kepada ibu, dan engkau akan panggil ibu kepada ibu.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: قدوات نبوية.
4: رغم أنتم رغم أن celaka celaka celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
5: Tidak layak bagi seorang yang berakal, tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
4: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
5: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
6: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya bokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
7: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
8: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana?" Dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
7: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis." Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. "Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma." Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdosa kepada orang tua. Wapak.

0: كالكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayol ikhwan, ayol akhwat, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang pernah mengatakan, saya tidak akan berbakti kepada orang tua saya. Buat apa saya berbuat baik kepada orang tua saya? Orang tua saya tidak pernah memperhatikan saya, tidak pernah berlaku adil kepada saya. Orang tua dari kecil suka memperlakukan kasar kepada saya. Dan perkataan-perkataan lainnya yang sangat banyak yang serupa dengan itu. Ingatlah wahai saudaraku. Ingatlah wahai saudaraku, renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ridhor Rabb fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Sesungguhnya keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan orang tua. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berusaha mencari keridhaan orang tua kita. Kita mencari keridhaan orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita marah, bapak dan ibu kita marah. Sesungguhnya kalau kita kenang, ayol ikhwan, saudara-saudara sekalian, ayol akhwat, saudari-saudari sekalian, kebaikan orang tua kita sangatlah banyak. Apa yang dilakukan oleh orang tua kita sangatlah banyak. Kalau kita hitung, maka niscaya tidak akan bisa dihitung. Kalau kita timbang, niscaya tidak akan bisa ditimbang. Laksana bintang di langit yang sangat banyak, banyak yang tidak bisa kita lihat, dan sangat banyak jumlahnya dan tidak bisa kita hitung. Terlebih lagi ketika kita melihat atau mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Tidak akan mungkin seorang anak membalas kebaikan orang tuanya kecuali dia mendapatkan orang tuanya sebagai budak. Kemudian dia beli. Kemudian dia merdekakan orang tuanya. Siapa di antara kita? Siapa di antara kita orang tuanya menjadi seorang budak? Tentu tidak ada, ayuhal ikhwan. Sekarang tidak ada lagi orang tua kita sebagai budak. Sehingga tidak mungkin kita balas kebaikan orang tua kita selama-lamanya. Apakah dengan berbuat baik kita kepada orang tua kita sudah cukup? Kita hajikan, kita umrohkan, atau kita belikan mobil yang mewah, kita berikan rumah yang mewah, kita layani hidupnya sampai beliau meninggal, itu bisa membalas kebaikan orang tua kita? Tidak. Orang tua kita sangatlah baik kepada kita. Orang tua kita sangatlah baik kepada kita. Kalau kita ingin berdurhaka kepada orang tua kita, maka saya ingin bertanya, adakah orang yang pernah memberikan kebaikan yang lebih dari ibu, yang pernah memberikan kebaikan yang lebih dari ayah kita? 9 bulan, adakah orang yang rela mengandung kita, merasakan kepedihan, keberatan, kesusahan saat mengandung, kemudian ketika melahirkan Siapa yang pernah merasakan sakit, mengorbankan jiwanya untuk keselamatan diri kita? Jawabannya hanya ibu kita. Hanya ibu kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbakti kepada ibu melebihi kebaikan kita kepada ayah. Begitu pula ayol ikhwan, seandainya ada di antara kita yang sangat benci dengan ayahnya atau sangat marah dengan ayahnya, ketahuilah, jawablah pertanyaan saya, dari mana asal kamu? Kalau tidak ada ayahmu, dari air mana engkau berasal kecuali dari ayahmu? Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh besar kebaikan orang tua kita dan kita tidak akan bisa membalasnya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbakti kepada orang tua kita. Ibnu Abbas radhiyallahu taala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan atau menjawab soal orang yang pernah bertanya kepadanya, "Wahai Ibnu Abbas, saya telah membunuh seseorang. Saya telah membunuh seseorang. Apakah saya bisa bertaubat?" Maka dia berkata kepada orang tersebut, "A'ummuka hayyah? A'ummuka hayyah? Apakah ibumu hidup?" Maka beliau menjawab, "Tidak. Tub ilallah wa taqarrab ilaih." Bertaubatlah kamu kepada Allah dan mendekatkanlah diri kepadanya. Kemudian murid Ibnu Abbas, yaitu Atha, bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, mengapa engkau tanyakan tentang kehidupan ibunya?" Maka Ibnu Abbas pun menjawab, "La a'malu amalan. Saya tidak mengetahui suatu amalan aqraba ila Allah min birril walidah yang lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah daripada birril walidah, daripada berbakti kepada seorang ibu." Begitu pula Ibnu Umar radhiyallahu taala an, dia pernah ditanya, "Apa yang bisa menyebabkan kita jauh dari neraka kemudian bisa mendekatkan saya ke dalam surga?" Maka dia berkata, "Apakah ibumu hidup?" Dia menjawab, "Ya." Maka Ibnu Umar mengatakan, "Lau alanta lahal kalam wa at'amtaha at'am la tadkhulanna al-jannah majtanabta al-kaba'ir." Seandainya engkau melunakkan berlemah lembut di dalam berbicara kepadanya dan engkau memberinya makan, maka engkau akan masuk surga jika engkau menjauhi dosa-dosa besar. Hadirin, saudara pendengar, pemirsa sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ibu, inilah ayah kita. Mereka berdua adalah dua pintu surga kita. Sudah sepantasnya kita memanfaatkan dua pintu ini. Jangan sampai pintu surga ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak bisa berbakti lagi kepada orang tua kita dan kita tidak memiliki kesempatan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ragima anf, sungguh merugi. Man ya Rasulullah, siapakah ya Rasulullah? Rasulullah ditanya, siapa yang merugi ya Rasulullah? Man adraka abawahi indal kibar ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Yaitu orang yang dia mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan tua, lanjut usia, baik kedua-duanya masih hidup atau salah satunya hidup, tetapi dia tidak masuk ke dalam surga. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang bisa kita ucapkan selain berterima kasih kepada orang tua kita, kepada ibu kita yang telah melahirkan kita. Kita ucapkan terima kasih kepada ayah kita yang telah menafkahi kita, yang telah membimbing kita dari kecil, kemudian kita bisa hidup sampai sekarang ini. Oleh karena itu marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab terhadap orang tua. Di antara manusia yang paling berjasa bagi kita adalah orang tua kita. Orang tua merupakan sebab kita hadir di muka bumi ini. Karena Allah menciptakan kita melalui orang tua kita. Karena itulah, Allah menggandengkan perintah mentauhidkan dirinya dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Allah berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Untuk itulah, Islam memberikan banyak keistimewaan bagi mereka yang berbakti kepada orang tua mereka. Bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kebaktian seorang anak kepada orang tua sebagaimana orang yang berjihad. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang yang datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk ikut berjihad. Kemudian beliau bersabda, "Ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Orang itu menjawab, "Ya, masih hidup." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Fafihima fajahid." Kalau begitu, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mendahulukan birrul walidain daripada jihad. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Amal apakah yang paling dicintai Allah?" Jawaban beliau, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat waktu. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian setelah itu amal apa?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thumma birrul walidain." Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian setelah itu amal apa?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-jihadu fi sabilillah." Kemudian jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Oleh karena itu, beberapa ulama di antaranya Ibnu Hibban menegaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan daripada jihad fi sabilillah yang hukumnya sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan janji sangat indah berupa surga bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dakhaltul jannata fasami'tu fiha qira'atan. Qultu man hadha? Qalu Harithatu bin Nu'man. Kadakumul bir."
5: Hidayah FFM. للذاكرين والذاكرين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
2: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
3: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
2: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
2: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
3: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
2: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
0: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi sholat hanya Jumat saja. Bahkan sebagian juga hanya sholat di bulan puasa saja.
1: Mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
2: Bainar rajuli wal kufri wa syirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, yaitu dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyangganya telah runtuh, yaitu sholat.
3: Hidayah 103,4 FM.
1: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan sholat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Khalafa min ba'dihim khalaf.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu.

0: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
2: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
3: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bumi lancang kuning dan udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Di bulan Dzulqa'dah, bulan haram yang kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan berbuat dosa. Bulan ini bulan yang lebih dimuliakan dari bulan Syawal. Terkadang orang itu nggak ingin berbuat dosa. Tapi karena adanya kesempatan berbuat dosa, akhirnya dia berbuat dosa. Tapi ada orang yang ingin berbuat dosa, dan ada kesempatan berbuat dosa, namun tatkala dia ingat sama Allah Azza wa Jal, dan ingat bahwasanya berbuat dosa di bulan ini gak seperti di hari kemarin, maka dia berhenti berbuat dosa. Maka semoga informasi ini membuat sebagian yang ingin berbuat dosa berhenti. Dan kita perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jal. Adanya handphone ini benar-benar ya menghabiskan waktu kita. Setan itu kalau gak bisa menggoda kita berbuat dosa, maka dia akan menggoda kita untuk banyak-banyak berbuat yang mubah. Gak apa-apa Ustaz, gak haram Ustaz, iya. Tapi setan udah berhasil. Orang itu kalau kebanyakan yang mubah, lama-lama nyerempet ke yang haram. Lama-lama kesana gitu. Atau kalau dia tetap di garis yang mubah, dia akan ketinggalan banyak yang sunnah. Karena waktunya lebih banyak dihabiskan untuk hal yang mubah. Ingat bagaimana Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa ketika dikasih peringatan, inna hadza aduwwun lak. Ya Adam, ini musuhmu. Ini musuhmu. Fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian dari surga. Sengsara hidup kalian berdua. Pertanyaannya, berhasil enggak setan mengeluarkan Nabi Adam? Berhasil. Setan itu sabar. Sabar bang. Hari ini enggak bisa, besok anak godain. Besok terus. Sampai kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tuh tidur siang. Setan tuh enggak ada ceritanya tidur siang. Mau istirahat, godain manusia capek, enggak ada ceritanya. Terus akan godain. Barakallahu fikum.
2: Hadirin Allah muliakan, bulan Dzulqa'dah, bulan yang sangat spesial.
3: Bulan ini adalah musim ibadah dan kuburan bagi dosa. Karena bulan Dzulqa'dah menggabungkan antara bulan haji dan bulan haram. Dan beribadah di bulan ini jauh lebih berat daripada beribadah di bulan suci Ramadan. Karena atmosfernya berbeda, lingkungannya tidak sekondusif di Ramadan, tapi orang-orang besar itu melihat yang tidak dilihat oleh mayoritas manusia. Orang-orang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan kesulitan menjadi kesempatan emas bagi dia. Dan apabila kita bisa memanfaatkan bulan Dzulqa'dah, maka kita mendapatkan banyak keutamaan. Karena perlu kita ketahui semua amal ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat At-Taubah ayat 36, bahwa orang yang beribadah di 4 bulan haram pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Hadirin, setiap sholat kita di bulan Dzulqa'dah itu pahalanya berbeda. Setiap puasa kita pahalanya pun berbeda. Kajian yang kita selenggarakan di Dzulqa'dah itu pahalanya lebih besar. Infak, sedekah itu pahalanya lebih tinggi. Berakhlak mulia, jujur, lemah lembut itu pahalanya lebih besar. Semua amal soleh pahalanya lebih besar ketika kita kerjakan di 4 bulan haram, dan salah satu dari 4 itu adalah Dzulqa'dah. Dan jamaah yang Allah muliakan, di antara amalan yang ditekankan oleh banyak para ulama di bulan Dzulqa'dah dan 3 bulan haram lain, di samping amalan-amalan yang lain tentu saja, atau amalan-amalan yang umum, tidak lain tidak bukan adalah memperbanyak puasa. memperbanyak puasa, puasa sunnah di bulan-bulan ini. Ini adalah pandangan mayoritas ulama, memperbanyak puasa sunnah di 4 bulan haram, dan salah satunya Dzulqa'dah. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah pernah menyatakan, waqad kana kathirun minas salaf yasumul ashhurul haram atau ashhurul hurum kullaha. Banyak para ulama klasik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu berpuasa di 4 bulan haram. Di keempat-empatnya. Kullaha. Dan di antara yang berpuasa di 4 bulan haram ini adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan nama beliau Ibnu Umar tidak asing lagi. Lalu di antara nama-nama besar diriwayatkan Al-Hasan Al-Basri, lalu Al-Imam Abu Ishaq, bahkan Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah menyatakan, Al-Ashhurul Hurum ahabbu ilayya an asuma minha. 4 bulan haram, dan salah satunya Dzulqa'dah, adalah waktu yang paling aku sukai untuk berpuasa sunnah. Jadi salah satu waktu favoritnya Al-Imam Sufyan Al-Thawri untuk puasa sunnah adalah 4 bulan haram. Jadi silakan memperbanyak puasa sunnah. Dan ini pandangan mayoritas para ulama. Dan puasa salah satu amal soleh. Dan kita disuruh memperbanyak amal soleh di bulan ini. Maka kita bisa puasa Senin Kamis. Kita bisa puasa Ayyamul Bidh atau 3 hari setiap bulan. Kita bisa puasa Nabi Daud, atau memperbanyak puasa di hari-hari ini. Sebagaimana dilakukan Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Abu Ishaq, dan Sufyan Al-Thawri, dan para ulama lain dari mayoritas para ulama rahimahumullahu ta'ala. Jangan disia-siakan. Perbanyak ibadah. Perbanyak salat sunnah. Perbanyak doa sama Allah. Zikir kepada Allah. Bantu orang di bulan ini. Perbanyak infak. Sedekah. Apa saja. Yang penting amal soleh. Kita dengan pasangan kita. Jangan lupakan hak istri bagi para suami. Dan yang istri, berikanlah hak suami kita. Itu semua pahala dilipat gandakan oleh Rabbul Alamin. Jadi, perbanyak amal ibadah, khususnya puasa. Terus yang berikutnya, tidak berhenti sampai di situ.
3: Lalu kita mendapatkan bonus lagi, beribadah di waktu di mana banyak orang lalai dalam memanfaatkan momentum tersebut. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Muslim ketika Nabi bersabda, al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj. Apa salah satu makna al-haraj? Haraj adalah waktu di mana mayoritas manusia atau banyak manusia lalai, lupa. Lalu kita beribadah di sana. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kal hijrati ilayya, pahalanya seperti berhijrah kepada diriku sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan mendapatkan pahala hijrah pada bulan ini terbuka besar di hadapan antum.
2: Ini bulan yang istimewa. Ini bulan yang istimewa. Dan di samping itu dijelaskan para ulama bahwa di kutub yang berbeda, di setiap dosa yang kita kerjakan di bulan Dzulqa'dah, dosanya dilipat gandakan. Karena Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Apa maksudnya? Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Hadirin, maksudnya setiap maksiat dilipat gandakan. Keterangan dari Al-Imam Qatadah, "Wadh-dhulmu fihinna a'dham min adh-dhulmi fi masiwahun." Kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan ini, 4 bulan haram, salah satunya Dzulqa'dah, itu lebih parah, lebih fatal, lebih besar dosanya dibanding kezaliman di hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Jadi sekali lagi, ini sangat fatal. Ini sangat fatal. Ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa dosa di 4 bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan dosa syirik, jemaah. Kekufuran, riya, beramal untuk dipuji, atau apalagi syirik besar. Jangan melakukan kesyirikan. Beribadlah hanya kepada Allah. Dosa ghibah, ngomongin orang. Hati-hati. Ini Dzulqa'dah. Ini satu dari 4 bulan haram. Dosa dilipat gandakan oleh Allah. Hati-hati ngelawan suami buat para istri. Ngebantah, ngedebat, dilipat gandakan oleh Allah. Buat suami, hati-hati egoisnya laki-laki di hadapan istrinya. Hati-hati dengan dosa pokoknya. Hati-hati dengan dosa. Ini waktu yang salah untuk menggampangkan dosa. Di setiap hari aja kita gak boleh dosa, apalagi di bulan Dzulqa'dah. Ini bahaya. Ini menakutkan. Karena setiap dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan.
3: Maka kembali cambuk diri ini. Sisingkan lengan baju kita. Dan kembali fastabiqul khairat. Maka hari ini atau di bulan ini kita masuk ke musim ibadah berikutnya. Itu bulan Dzulqa'dah. Musim ibadah berikutnya di Dzulhijjah. Lalu musim ibadah berikutnya di bulan Al-Muharram. Jadi ini awal, hadirin sekalian, dari 3 bulan ibadah yang sangat panjang dan datang berturut-turut. Nabi mengatakan salatun mutawaliyat, 3 bulan datang berturut-turut. Kita memasuki 3 bulan ibadah yang cukup panjang. Maka jaga stamina kita dan jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu minta agar Allah memudahkan kita. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, ya Allah. Tolonglah aku agar aku bisa lebih banyak berzikir kepadamu dan bersyukur kepada dirimu dan memperbaiki segala amal ibadahku.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan. Akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوة الإسلام أعزكم الله وإياكم kita akan membahas tentang fikih kurban. Yang pertama, apakah hukum daripada berkorban? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan riwayat dari hadis bahwa para sahabat, sebagian sahabat ada yang sengaja tidak berkurban. Dan mereka mengatakan bahwa ya agar tidak disangka sebagai sesuatu yang wajib. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhahi," apabila telah masuk 10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin untuk berudhiyah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Kata mereka, kata-kata ingin di sini menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib dan mereka berdalil dengan ayat Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, salatlah dan sembelihlah. Juga Rasulullah SAW bersabda, man kanat indahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya keluasan rezeki tapi ia tidak berudhiyah, jangan ia mendekati tempat salat kami. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan sebagian ulama juga mendhaifkan hadis ini. Memang terjadi perselisihan apakah hadis ini sahih atau dhaif. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Syekhul Islam merajihkan bahwa berudhiyah itu hukumnya wajib. Kenapa? Kata beliau, karena ini adalah merupakan syiar Islam yang paling besar. Jadi antara syiar Islam yang besar yaitu berudhiyah. Maka tidak mungkin ini hukumnya sebatas sunnah. Ya. Allahu a'lam dalam hal ini, saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian, ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Tentunya, orang yang wajib disebut wajib apabila mampu. Apabila dia tidak mempunyai kemampuan, maka tidak diwajibkan padanya untuk berudhiyah. Pembahasan berikutnya tentang apa yang harus diperhatikan bagi orang yang berudhiyah. Yang pertama, ya, bahwa hewan udhiyah itu harus bahimatul an'am. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj. Apa itu bahimatul an'am? yaitu sapi, unta, dan kambing. Iya. Maka bolehkah dengan selain bahimatul an'am? Pendapat jumhur mengatakan tidak boleh. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran bahimatul an'am saja. Yang kedua, bahwa umurnya, umur daripada apa namanya binatang tersebut harus sudah mencukupi, yaitu musim. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, la tadbahu illa musinnah. Illa an ya'sura alaikum fatadbahu jad'ata jad'ah. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Kalau kecuali kalau memang kalian tidak mendapatkan musinnah, silakan kalian menyembelih jad'ah. Dan jad'ah itu ya kalau untuk kambing sekitar umur 6 bulan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan jangan menyembelih kecuali musinnah. Kalau untuk kambing, musinnah itu yang umur 1 tahun. Berarti kalau selama masih ada yang di atas 1 tahun, kita utamakan yang di atas 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada, adanya hanya jad'ah, yaitu umur 6 bulan, maka silakan. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan bahwa berarti ada batasan umur yang harus diperhatikan di situ. Kemudian yang ketiga, ya akhwal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum, yang harus diperhatikan, binatang-binatang tersebut ya tidak boleh terdapat padanya aib-aib yang menjadikan tidak sah. Sebagaimana dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah SAW sabda, arba'atun la tujzi, ada 4 binatang yang tidak mencukupi ya untuk dijadikan hewan kurban. Apa itu? Yang pertama, al-awra al-bayin awaruha, itu yang matanya pecak, terlihat sekali, tampak. Ya, artinya penyakit pecak-pecak sebelahnya itu, ya, matanya itu terlihat sekali. Adapun kata Syekh Utsaimin, kalau tidak tampak maka itu boleh. Yang kedua, al-marid al-bayyin maraduha. Orang apa binatang yang sakit yang tampak sekali sakitnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa disyaratkan badannya sakitnya tampak. Adapun kalau tidak tampak maka sah. Yang ketiga, ya al-arja al-bayyin urjuha, yaitu yang pincang yang tampak sekali. Ya, kepincangannya sehingga ia tidak bisa jalan. Kemudian yang keempat yaitu al-hazil, yang sangat kurus. Maka yang seperti ini pun tidak disyariat, tidak mencukupi ya akhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah ini harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau ternyata tanduknya patah? Maka ya, ini pun mencukupi insyaallah karena tidak termasuk dalam 4 cacat tersebut. Ikhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah binatang tersebut milik kita, bukan milik orang lain. Karena tidak boleh kita menyembelih ya binatang milik orang lain. Kemudian waktunya juga harus sesuai dengan waktu yang disyariatkan. Sebab apabila waktunya tidak sesuai dengan syariatkan, tidak sah. Ya. Para ulama menyebutkan waktunya yaitu setelah dilaksanakan salat duha, salat Idul Adha. Ataupun sebelum itu maka itu adalah daging sedekah, bukan daging udhiyah. Maka dari itu, ya, setelah salat Idul Adha baru kita menyembelih. Berakhir kapan? Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai akhir bulan Dzulhijjah. Namun jumhur mengatakan sampai tanggal 13 daripada hari Tasyrik. Dan itu yang paling kuat insyaallah taala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sabda, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari raya tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan dan minum. Nah, inilah ya akhi a'azzakumullah perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan ya di dalam masalah fikih atau udhiyah kita. Dan ingat ya akhi, kita berusaha untuk mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Jangan kita kemudian ya menyembelih hewan yang jelek. Ya, kalau kita semakin mampu untuk yang lebih baik, maka itu baik. Siapa yang mampu untuk unta, silakan. Atau misalnya ada orang berurunan ya, 1 unta untuk 7 orang, silakan. 1 sapi untuk 7 orang, silakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itu semua mencukupi, ya akhi, a'azzakumullah wa iyyakum. Semoga pembahasan tentang fikih kurban yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita pahami supaya ya ibadah kurban kita betul-betul sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama saya, Abu Auni, yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Bangda sholat fardu maghrib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita, baik sholat fardu maghrib, tilawah Al-Quran, dan yang lainnya. Baik, kaum muslimin muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Satu buah kajian singkat dari Al-Ustaz Abu Yahya Badru Salam LC, Hafizahullah Ta'ala, baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama, yang bertema tentang bulan Zulhijjah, yaitu Idul Kurban. Baik, kaum muslimah, kita akan bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar. Saat ini sedang berlangsung kajian bersama Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC, Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam bersama beliau, Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC, Hafizahullah Ta'ala, yang saat ini sedang berlangsung di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso, nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Kini kita dengarkan kajiannya, kita bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
1: Itulah kita bisa sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, rumah di antara rumah-rumah Allah Jalla wa'ala, dengan tujuan pertama memenuhi panggilan azan, melaksanakan kewajiban kita selaku sebagai seorang muslim, menegakkan kewajiban salat. Kemudian yang kedua, kita berkumpul dengan tujuan talabul ilm. Dan ini merupakan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Tabaraka wa Taala, di mana Allah tidak menganugerahkan nikmat ini kepada seluruh kaum muslimin, tetapi Allah nugerahkan kepada sebagiannya. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Taala keinginan untuk selalu hadir ke dalam majalisul ilm, yang terikat hatinya berada di dalam majalisul ilm. Karena itu semua bertanda di mana Allah Tabaraka wa Taala menginginkan kebaikan untuknya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Dan semoga Allah Tabaraka wa Taala menjadikan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan juga salam salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim majma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyiral ikhwah, hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kembali kita membaca kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di malam hari ini, ma'asyur al-ikhwah, kita masuk ke dalam hadis yang ke-74. Bayanu ma takhtassu bihi ratibatul fajr. Bayanu ma takhtassu bihi ratibatul fajr. Keterangan tentang pengkhususan ratibatul fajr. Karena di antara salat-salat ratibah at-tabi ahli al-fara'id, ada salat yang sangat diutamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat sunnah ratibah, salat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar yang telah berlalu, yang telah kita sebutkan. Namun di antara ratibah yang sangat dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ratibatul fajr, atau yang disebut dengan rak'atai al-fajr atau raghibatul fajr. Begitu dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu dipelihara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ma'asyar al-ikhwan disebutkan la yatrukuha fi safarin wala fi hadar, bahwa ratibatul fajar ini salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fi safar wala fi hadar, baik ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mukim di dalam kota Madinah atau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan safar. Maka ratibatul fajar ini tidak ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan salat al-witir, la yatrukuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam la fi safar wala fi hadar. Di mana Nabi SAW tidak meninggalkan, baik ketika Nabi SAW sedang melakukan safar atau ketika Nabi SAW berada di dalam kota dengan mukim di dalam kota Madinah. Namun witir tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW. Nah, sebagaimana dari kalangan Hanafiyah, mereka berpendapat witir adalah kewajiban karena dia merupakan ibadah yang tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW. Maka begitu juga dari kalangan Hanafiyah, mereka berpendapat ratibatul fajar atau rak'atai al-fajar merupakan salat yang wajib dilaksanakan. Kenapa demikian? Karena salat ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pendapat dari kalangan Hanafiyah pendapat yang marjuh, yang ditinggalkan oleh mayoritas para ulama, tapi itu menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan ratibatul fajar. Hukumnya sunnah mu'akkadah, tidaklah kewajiban, akan tetapi ma'asyarul ikhwah, seorang muslim hendaknya selalu betul-betul menjaganya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaganya. Qala rahimahullah, Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi mengatakan, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل حتى أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. Dari Aisyah, Allah ridha kepadanya, putri Abu Bakar radhiyallahu anha, zaujatu Rasulillah, ummul mu'minin, qalat, dia mengatakan, lam yakunin nabiyu sallallahu alaihi wasallam ala shay'in minan nawafil ashadda ta'ahudan. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sesuatu yang bersifat nafilah, yang bersifat sunnah, sangat dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dijaganya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dua rakaat ratibatul fajar. Ini menunjukkan ma'asyarul ikhwah, dua rakaat ratibatul fajar ini begitu dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu dipelihara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Aisyah mengatakan, lam yakunin nabi ala shay'in minan nawafili ashadda ta'ahudan. Dalam hadis yang telah berlalu yang datang dari jalan Hafsah, yang Ibnu Umar membawakan dari Hafsah radhiyallahu anha wa ardaha, apa kata Ibnu Umar, haddatsatni Hafsah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdataini khafifataini ba'dama yatlu'ul fajru wa kanat sa'atan la adkhulu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Salat apa itu? Itulah yang dimaksud oleh Aisyah. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tempat tinggalnya Hafsah, di rumah Hafsah, maka Hafsah meriwayatkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga dua rakaat ini, menjaga salat ini. Hafsah mengatakan, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdatain khafifatain ba'da ma yatlu'ul fajr. Maka disampaikan oleh Hafsah, didengar oleh Ibnu Umar, dan Ibnu Umar menyampaikan riwayat yang disampaikan oleh Hafsah yang dia lihat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha, berarti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Aisyah menyaksikan bagaimana Nabi SAW sangat menjaga dua rakaat itu, bainal adhan wal iqamah, antara adhan dan iqamat, setelah terbitnya fajar dan setelah dikumandangkan suara adhan, Aisyah menyaksikan bagaimana Nabi SAW selalu menjaga salat itu. Bahkan Aisyah mengatakan apa? Lam yakunin nabiyyu ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atai al-fajr. Tidak ada salat sunnah yang lebih dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi penjagaan Nabi terhadap dua rakaat ratibatul fajr ma bainal adzan wal iqamah. Setelah terbitnya fajar, setelah masuknya waktu subuh, setelah azan menjelang iqamah, Aisyah mengatakan lam yakunin nabiyyu ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atai al-fajr. Maka seorang muslim yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan cinta kepada sunnah Nabi, liyuhafiz ala hadhihi shalah, maka hendaknya dia juga menjaga salat ini. Kemudian yang ke-75 disebutkan wa fi labdhin li muslim raka'atul fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Juga datang dari Aisyah radhiyallahu anha di dalam riwayat Imam Muslim, raka'atul fajr, dua rakaat yang dilakukan sebelum salat subuh antara adzan dan iqamah. Yang dimaksud dengan rak'ata al-fajr, yang dimaksud dengan rak'ata al-fajr, ratibatul fajr atau raghibatul fajr. Rak'atai al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya, kata Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya ma'asyiral ikhwah, dari hadis yang mulia ini datang dari jalan Aisyah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul menjaga salat ini, dua rakaat yang dilakukan oleh Nabi ba'dama yatlu'us syams, ba'dama yatlu'ul fajar, setelah terbit fajar, bainal adzan wal iqamah. Faedah yang bisa kita kutip dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah ikhtisas ratibatul fajr bishiddati muhafadah an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha wa annaha khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam penjagaan terhadap raq'at al-fajr, raq'ata al-fajr, melebihi dari yang lain. Wa annaha khairun min ad-dunya wa ma fiha, dan dua rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dua rakaat, masya Allah, tidak ada 5 menit atau mungkin maksimalnya 5 menit. Di rakaat pertama dianjurkan kita membaca surat Al-Kafirun, wa fi rakaat tsaniyah kita membaca surat Al-Ikhlas. Disebutkan oleh Aisyah dari Nabi SAW, khairun min ad-dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dua rakaat. Lakin akan tetapi keutamaan ini tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh menjaganya. Mungkin dia tidak terlalu sibuk di malam hari, kemudian dia bisa bersegera tidur di malam hari. Dia bangun di malam hari, kemudian dia melaksanakan salat tahajud. Ketika dia sudah terbiasa melaksanakan qiyam dengan jumlah yang sangat banyak, tidak sampai mengganggu ibadahnya di pagi hari, falahu dzalik. Tapi kalau sekiranya menjadikan dia lalai sampai sholat subuh, ma'asyal ikhwah, maka cukup bagi seorang itu melaksanakan apa? Minimal witir di awal malam. Kalau sekiranya seorang tidak terbiasa bangun di tengah malam atau di penghujung malam, karena dikhawatirkan seorang itu akan ketinggalan salat subuh. Ketika salat subuh ketinggalan, terlalaikan, sudah jelas rak'atai al-fajr dilalaikan. Jaga ma'asyarul ikhwah, dua rakaat padahal dia bukan wajib, tapi Nabi SAW la yatrukuha, tidak pernah meninggalkannya, la fi safar wa la fi hadar. Dua rakaat dinilai dengan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian Aisyah mengatakan asyaddu ta'ahudan, tidak ada ibadah salat sunnah yang lebih dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga dua rakaat itu. Ini menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan Dua rakaat itu ma'asyarul ikhwah. Al-amalul yasir wal ajru fihil kabir. Amalan yang begitu ringan dilakukan biiznillah liman waffaqahu Allah, terutama bagi orang-orang yang diberikan bimbingan taufik, bimbingan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, lakin al-ajru fihal kabir. Tetapi kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah azza wa jal, kebaikan-kebaikan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan kebaikan yang sangat besar sekali. Khairun minad dunya wa ma fiha. Maka wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meninggalkan la fi safar wa la fi hadar, sama dengan witir. Jadi ikhtisas ratibat al-fajr bi shiddati muhafadhah an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha wa annaha khairun minad dunya wa ma fiha. Kemudian yang kedua, annahu qad ijtama'a fi hadhihi ar-ratibah al-qawlu minhu sallallahu alaihi wasallam fi at-targhib fiha wal fi'lu minhu sallallahu alaihi wasallam fil muhafadhah 'alaiha. Yang kedua adalah annahu qad ijtama'a

dan minhu ala rak'atai al-fajr. Pertama dorongannya datang dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan motivasi, diberikan dorongan, diberikan semangat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai Nabi mengatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa tsani jaa at-targhib wal fi'lu minhu fil muhafadha 'alayha. Yang kedua adalah dorongan itu datang dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak hanya sekedar memberikan dorongan dengan lisannya. Nabi tidak hanya sekedar memberikan dorongan dengan kata-katanya. Tidak hanya sekedar memberikan bimbingan dengan lisannya, tapi dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Hafsah, disampaikan kepada Ibnu Umar, didengar oleh Ibnu Umar, bahwa kata Hafsah, ada satu waktu di mana aku tidak menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu karena Nabi melaksanakan salat 2 rakaat, sajdataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan-ringan saja, kata Hafsah. Disebutkan oleh Aisyah, ternyata 2 rakaat yang ringan-ringan itulah yang paling dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari salat-salat sunnah. Ingat, kita sudah pernah berbicara tentang keutamaan orang-orang yang istiqamah di atas sunnah Nabi akan bisa mendatangkan mahabbatullah, di mana Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan dalam hadis qudsi, Nabi mengatakan fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa taala wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Ini amalan sunnah yang paling dijaga oleh Nabi SAW dari salat. Ini salat sunnah yang paling dijaga, kata Aisyah. Tidak ada salat sunnah yang lebih dijaga oleh Nabi SAW melebihi penjagaan Nabi 2 rakaat ini, kata Aisyah radhiyallahu anha. Bagian daripada nawafil minas salawat. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّ أُحِبَّهُ. Aku akan cinta kepadanya, aku berikan mahabbah kepadanya. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ. Ketika aku cinta kepada hambaku itu, kata Allah, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya mereka mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya mereka melihat. Maksudnya apa? Telinga kita tidak mendengar sesuatu yang Allah haramkan karena dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Mata kita tidak melihat sesuatu yang Allah haramkan karena dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga tangan kita, anggota tubuh kita yang lain, seluruhnya dijaga oleh Allah. Dan itu buah daripada apa? Mahabbatullah. Ketika Allah memberikan mahabbah ke dalam jiwa seseorang, anggota tubuhnya akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu ibadah yang penting untuk kita perhatikan, ma'asyul ikhwah. Karena dorongannya datang pertama dari lisan Nabi, yang kedua dicontohkan oleh Nabi lewat perbuatannya. Tak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebagian salat-salat sunnah yang lain itu kadang dilakukan oleh Nabi, kadang ditinggalkan. La yudawimu alaihan Nabi. Nabi tidak menjadikan satu ibadah itu terkadang bersifat istimrar, itu menunjukkan dia tidak wajib. Sama-sama tidak wajib, tapi yang tidak wajib yang satu ini tidak pernah ditinggalkan oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan, ma'asyal ikhwah, salatut tarawih itu kedudukannya sangat tinggi. Begitu kuat hubungannya dengan kalimat Nabi, man qama ramadhana, barang siapa yang meninggalkan, barang siapa yang mendirikan Ramadhan. Dan kalimat-kalimat qama itu begitu kuat hubungannya dengan tarawih. Man qama ramadhana. Ternyata Nabi SAW tidak melaksanakan tarawih 30 malam ketika itu, agar Nabi SAW memberikan pengetahuan kepada para sahabat atau memberikan pemahaman kepada para sahabat bahwa ini bukan kewajiban. Ketika Nabi keluar melaksanakan salat beberapa malam, kemudian Nabi tidak melaksanakan salat lagi ketika itu, begitu di pagi

harinya Nabi mengatakan, "Qad ra'aitu alladhi sana'tum." Aku telah melihat apa yang kalian lakukan tadi malam. Maksudnya para sahabat salat di masjid, melaksanakan tarawih. Kemudian Nabi mengatakan, "Saya tadi malam melihat kalian melaksanakan salat." "Wa ma yamna'uni minal khuruji," kata Nabi. "Dan tidak ada yang mencegahku untuk keluar melaksanakan salat itu bersama kalian illa inni khasyitu an tufrada 'alaikum." Kecuali aku takut salat itu nanti akan diwajibkan kepada kalian. Nabi ingin menerangkan bahwa itu bukan wajib hukumnya. Maka ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi rak'atai al-fajr, pendapat yang kuat mengatakan hukumnya bukan wajib. Akan tetapi tidak pernah ditinggalkan oleh apa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ma'asyal ikhwah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaganya, maka seorang muslim yang cinta kepada Nabi, cinta kepada sunnah-sunnah Nabi, hendaknya dia juga menjaga rak'ata al-fajr atau raghibatu al-fajr. Karena targhib, dorongan yang datang dari Nabi dari dua sisi. Yang pertama, fi'luhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dorongan dari lisan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Syekh Abdullah bin Salih mengatakan, "Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'aha hadaran wala safaran." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkannya baik ketika hadaran, maksudnya muqiman, wala safaran, begitu juga dalam kondisi safar. Adal dalam kondisi safar itu banyak diberikan keringanan-keringanan. Pertama, dianjurkan ketika safar itu seseorang mengqasar apa? Salatnya. Dianjurkan seseorang itu mengqasar salatnya, dan dia dianjurkan mengambil rukhsah yang diberikan oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Bahkan setelah seseorang itu menjadikan salatnya qasra, maka seseorang itu tidak diperkenankan untuk melaksanakan qabliyah dan ba'diyah. Kecuali dia itmam bersama orang-orang yang mukim. Kecuali dia itmam. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Lau kuntu atmamtu," kata Nabi, "andaikan aku menyempurnakan salat ketika safar ini, maka aku akan melaksanakan salat sunnah," kata Nabi. Dari situ dipahami apa? Salat-salat sunnah qabliyah, ba'diyah. Ketika Nabi SAW melaksanakan salat wajib dengan mengqasarnya, qabliyah, ba'diyah tidak dilakukan oleh siapa? Nabi SAW. Tetapi ratibatul fajar atau rak'atul fajar tidak tinggalkan oleh Nabi SAW. Itu menunjukkan apa? Bagaimana tingginya dan mulianya kedudukan salat ini, ma'asyur muslimin. Kembali kita ulang, bahwa Nabi SAW ketika safar, Nabi mengqasar salatnya. Karena dianjurkan oleh Nabi orang yang sedang melakukan safar agar mereka mengqasar salatnya. Dalam Al-Quran juga disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketika Nabi SAW mengqasar salatnya, Nabi tidak melaksanakan qabliyah dan ba'diyah. Kecuali bagi orang-orang yang musafir, mereka ikut imam yang muqim, kemudian mereka itmam, dan diperkenankan mereka melakukan qabliyah ba'diyah. Karena Nabi mengatakan, "Andaikan aku sempurnakan salatku, aku akan melaksanakan salat-salat sunnah," kata Nabi SAW. Artinya Nabi tidak melaksanakannya ketika itu, karena Nabi salatnya qasar. Tetapi untuk ratibatul fajr, tetap dilaksanakan oleh siapa? Nabi SAW. Itu menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan salat ini. Makanya dalam faedah disebutkan oleh Syekh Abdullah ibn Salih, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'aha hadaran wala safaran." Nabi tidak meninggalkan, baik ketika Nabi mukim, berada di dalam kota Madinah, salat di masjidnya bersama para sahabat, "wala safaran," atau ketika Nabi melakukan safar keluar kota Madinah, kendatipun salat-salat sunnah yang lain tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam qabliyah ba'diyah, namun ratibatul fajar tetap dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan salat witir. Witir itu juga la yatrukuhun Nabi. Nabi itu juga tidak pernah meninggalkan la fi safar wala fi hadar, kata Aisyah radhiyallahu anha. Menunjukkan bagaimana tingginya juga kedudukan salat
al-witr. Bikhilafir rawatib al-ukhra, kata beliau, berbeda dengan salat-salat ratibah yang lain. Fa innahu kana yatrukuha fis safar, maka Nabi SAW meninggalkannya ketika safar. Dari mana diketahui Nabi meninggalkan salat-salat ratibah qabliyah ba'diyah ketika safar? Dari ucapan Nabi. Nabi mengatakan, "Lau kuntu atmamtu," kalau sekiranya saya menyempurnakan salat-salat ini, kata Nabi, maka aku akan melaksanakan salat-salat sunnah, kata Nabi. Maka dari situ kita pahami, karena salat yang dilakukan oleh Nabi ketika safar itu salatnya qasar. Makanya ketika Nabi imam, menjadi imam di Mekah itu, Nabi datang ke Mekah, kemudian Nabi menjadi imam. Tentu tidak ada sahabat yang berani menjadi imam. Maka Nabi yang menjadi imam di kota Mekah. Sampai ketika itu belasan hari, kalau tidak salah sampai 17 hari. Kemudian apa kata Nabi? Sebelum Nabi takbir atau sebelum Nabi melaksanakan salat, Nabi mengatakan, "Atimmu salatakum fa inna qaumun safar," kata Nabi. "Wahai para sahabatku, nanti sempurnakan salat kalian. Sempurnakan salat kalian, atimmu salatakum, sesungguhnya kami kaum yang sedang melakukan safar," kata Nabi SAW. Maka Nabi mengqasar salatnya, begitu Nabi bersalam, maka para sahabat menyempurnakan salatnya mereka masing-masing. Nabi mengqasar. Ketika Nabi mengqasar, Nabi tidak melaksanakan ratibah. Tapi satu ratibah yang tetap dilaksanakan oleh Nabi, ratibatu al-fajr. Menunjukkan ratibatul fajr adalah ratibah yang sangat tinggi kedudukannya. Maka judulnya adalah Bayanu ma takhtassu bihi ratibatul fajar, keterangan pengkhususan dalam salat ratibatul fajar. Apa pengkhususan di dalamnya? Pengkhususannya adalah tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW, la fi safarin wa la fi hadar. Naam. Kita masuk ke dalam bab berikutnya. Bab berikutnya adalah babul adzan. Bab berikutnya adalah bab al adzan. Bab yang terkait dengan adzan. Bab yang terkait dengan adzan, tasniyatul adzan wa ifradul iqamah. Tasniyatul adzan, menjadikan lafaz adzan dua kali diucapkan, wa ifradul iqamah, dan menjadikan lafzul iqamah satu kali diucapkan. Pertama kita menerangkan apa itu adzan dan apa itu iqamah. Sebelum kita masuk ke dalam hadis yang ke-76 yang dibawakan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, kita menerangkan tentang ma huwal adzan wa ma huwal iqamah. Apa yang dimaksud dengan adzan dan apa yang dimaksud dengan iqamah? Yang dimaksud dengan adzan adalah al-i'lamu bihuduri waqti fi'lis salah bidzikrin makhsus. Yang dimaksud dengan adzan adalah al-i'lam, pemberitahuan masuknya waktu salat. Masuknya waktu untuk melakukan salat dengan zikir-zikir yang dikhususkan. Atau dengan alfaz, dengan lafaz-lafaz yang dikhususkan. Kita ulangi, al-i'lamu, pemberitahuan masuknya waktu untuk melakukan salat. Maksudnya waktu salat. Bidzikrin makhsusin, dengan zikir-zikir atau dengan lafaz-lafaz yang dikhususkan. Artinya, lafaz yang diucapkan tauqifiyah, yaitu lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lafaz yang diucapkan oleh para sahabat, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seseorang keluar dari alfaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan dengan bidzikrin makhsusin, dengan zikir atau dengan lafaz-lafaz yang dikhususkan, karena lafaznya sudah disebutkan atau diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-i'lamu bihuduri waqt fi'lis salah bidzikrin makhsusin. Wa amma al-iqamah,
Adapun iqamah, al-i'lamu bil-qiyam ila salati bi-dhikrin makhsus. Adapun iqamah, pemberitahuan bil-qiyami, untuk berdiri melaksanakan salat dengan lafaz-lafaz juga dikhususkan. Jadi beda antara azan dengan iqamah. Kalau azan, pemberitahuan bahwa waktu salat sudah masuk. Wa ammal iqamah, pemberitahuan bahwa salat akan didirikan. Baik, kita azan dulu. Setelah azan kita lanjutkan. Wassallallahu sallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذا العالم معاشر الإخوة حاضرين حاضرات كمسلمين كمسلمات yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah maksud daripada al-adhan wal-iqamah. Jadi adhan, i'lam bidukhulil waqt, yaitu pemberitahuan masuknya waktu salat. Wa amma al-iqamah, al-i'lam bil-qiyam, pemberitahuan untuk berdiri melaksanakan salat. Untuk berdiri melaksanakan salat. Maka seorang muslim, minimalnya ma'asyal ikhwah, berdirinya, dirinya untuk melaksanakan salat, begitu dia mendengarkan al-iqamah, begitu seorang muadzin yang melafazkan lafzul iqamah tadi mengucapkan qad qamatis salah, maka kewajiban baginya ketika itu berdiri untuk melaksanakan ibadah salat. Tapi manakala seorang muslim sudah bisa dia bersiap-siap begitu azan dikumandangkan, maka tentu ini lebih baik, karena dia akan bisa melaksanakan salat qabliyah, kemudian berdoa antara azan dan iqamat, berzikir antara azan dan iqamat, atau membaca Al-Quran antara azan dan iqamat, bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi minimal ma'asyal ikhwah, jangan sampai lafzul iqamah telah diucapkan dan telah dikumandangkan, akan tapi seorang muslim masih sibuk dengan kesibukan-kesibukannya. Kalimat qad qamatis salah, qad qamatis salah. Dengan kalimat itu diucapkan oleh muadzin yang melafazkan lafzul iqamah, tidak ada berhak kesibukan apapun dilakukan kecuali berdiri untuk melaksanakan ibadah salat. Tetapi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, apabila seorang muslim dia bisa tetap bersiap-siap begitu azan dikumandangkan, maka ini tentu lebih utama. Tapi minimalnya jangan sampai lewat kalimat qad qamatis salah, tetapi seseorang itu belum berdiri, belum bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat. Karena kalau sudah dilafazkan qad qamatis salah, kemudian dia masih sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya, berarti dia termasuk orang-orang yang melalaikan ibadah salat. Jadi limit waktunya di situ. Kalimat qad qamatis salah, begitu diucapkan qad qamatis salah, tidak ada kesibukan apapun, tidak ada pekerjaan apapun, kecuali berdiri untuk melaksanakan ibadah salat. Jadi letak perbedaannya di situ. Kedua-duanya i'lam, pemberitahuan. Al-adhan huwal i'lam, al-iqamah huwal i'lan. Tapi fungsinya berbeda. I'lamnya adhan, yaitu pemberitahuan masuknya waktu salat. Wa amma al-iqamah, i'lamu bil-qiyam, pemberitahuan untuk mulai berdiri melaksanakan ibadah salat. Dan sampai pada kalimat qad qamatis salah, seorang muslim dia mesti berdiri. Ketika dia masih sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya, berarti dia termasuk orang-orang yang melalaikan waktu salat, atau orang-orang yang melalaikan salat. Pembahasan pertama ma'asyal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tathniyatul adhan wa ifradul iqamah. Menjadikan lafzul adhan atau adhkarul adhan tathniyah, yaitu dua-dua diulang-ulang. Maka dalam keterangan disebutkan ayyaja'alahu syaf'an bi ayyukarrira. Dia menjadikan dengan mengulang-ulangnya. Dua, wa ifradul iqamah, dan menjadikan lafzul iqamah witra, yaitu dengan satu saja. Hadis yang ke-76, qala rahimahullah, beliau mengatakan an Anas bin Malik radhiyallahu an, Imam Ibn Qudamah, Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi mengatakan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik Allah ridha kepadanya. Hadis ini datang dari jalan Anas bin Malik, khadimu Rasulillah, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. khadaman nabiyya 10 sanawat. Dia berkhidmat kepada Nabi SAW 10 tahun. Mundu an qadimal Madinah ila an tufiya Rasulullah. Semenjak Nabi SAW sampai ke kota Madinah, sampai Nabi diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Khadaman nabiyyu dakhilan wa kharijan. Anas ini membantu Nabi SAW di dalam dan di luar. Di dalam kota Madinah, baik di dalam rumahnya, di luar rumahnya. Wa kharijan, dan di luar kota Madinah. Ashra sinin, 10 tahun membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, qala umira Bilal ay yashfa' al adhan wa yutir al iqamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal ay yashfa' al adhan, menjadikan lafzul adhan diucapkan dengan dua kali, yaitu diulang-ulang. Wa yutir al-iqamah, dan menjadikan al-iqamah dengan witra, dengan witra. Umira Bilalun ay yashfa al-adhan wa yutir al-iqamah. Pertama kita menerangkan tentang Bilal, ma'asyar muslimin. Bilal ini adalah muadzinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Bilalun huwa ibnu Rabah al-Habashi. Bilal adalah ibnu Rabah, Bilal bin Rabah al-Habashi. Itu seorang budak dari al-Habashah. Aslama bi Makkah qadiman. Di mana Bilal ini telah masuk ke dalam agama Islam qadiman. Dia termasuk orang-orang yang awal pertama-pertama masuk ke dalam agama Islam. Awal-awal masuk ke dalam agama Islam. Wa azhara islamah, dan memperlihatkan keislamannya, tidak menyembunyikan. Yaitu merasa memiliki izzah, merasa memiliki kemuliaan di atas Islam. Wa azhara islamah, dan dia terang-terangan memperlihatkan Islamnya. Fa'udzib ala dzalik. Sampai-sampai Bilal ini disiksa karena dia terang-terangan memperlihatkan Islam, memperlihatkan Islamnya. Sampai Bilal ini, ma'asyal ikhwah, disebutkan dalam sejarah, disiksa oleh majikannya, oleh pemuka-pemuka Mekah, di antaranya Umayyah ibn Khalaf. Begitu terik matahari sudah mulai memanas, ma'asyal muslimin, maka dibawalah Bilal ini ke tanah lapang, di jalan-jalan yang ada di kota Mekah, dan diletakkan di atas perutnya batu besar yang tidak ada satu kain pun yang menutupi perutnya. Tidak ada satu kain pun yang ada di atas perutnya. Maka diletakkan batu yang besar. Ketika terik matahari begitu kuat, otomatis batu itu sangat sangat panas, terkena oleh terik matahari. Maka diletakkan di atas perutnya. Wa alqa wa ulqiya ala sadrihi sakhra azimah. Diletakkan di atas perutnya batu besar, liurji, agar dia kembali dari Islam, maksudnya murtad, kembali kepada agamanya. Wa ya'budul Lata wal Uzza, sehingga dia bisa kembali menyembah Tuhan Lata dan Tuhan Uzza. Wa huwa yaqulu, sementara dia mengatakan ahad ahad. Istiqamah di atas Islam. La yakhafuna lawmata la'im, cercaan apapun, siksaan apapun, ancaman apapun yang diberikan kepadanya tidak menjadikan dirinya gentar. Seorang budak, tidak ada pelindung ketika itu. Sebagian sahabat, orang-orang yang membenci Islam ketika itu tidak berani kepada sebagian para sahabat, karena sebagian para sahabat punya pelindung, punya pembela, keluarga yang besar, punya harta, punya kedudukan. Tapi Bilal, siapa yang akan membelanya? Dia seorang budak, seorang yang tidak memiliki harta, seorang yang tidak punya kedudukan sosial di kota Mekah ketika itu. Tidak ada. Lakin istaqama al-Islam. Tetapi dia istiqamah di atas Islam. Dia disiksa, dia diazab, diterik matahari, diletakkan batu besar di atas perutnya, liyurji anil Islam wa ya'budul Lata wal Uzza, agar kembali kepada kekafiran dari keislaman. Dan dia mengatakan ahad, ahad. Tidak ada kalimat yang keluar kecuali dia mengatakan ahad, ahad. Maksudnya itu satu, satu maksudnya la ilaha il, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah Tuhan yang satu, yaitu Allahu ahad. Hatta marabihi Abu Bakar. Begitu Abu Bakar suatu ketika lewat di dekat Bilal yang sedang disiksa, wahum yu'adzibuna, Bilal yang sedang disiksa ketika itu, fashtarahu wa a'taqa, dibelilah oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tidak hanya dibeli, setelah itu dimerdekakan. Bayangkan, dibeli oleh Abu Bakar bukan untuk dijadikan apa? Budak. Dibeli oleh Abu Bakar, setelah itu dia merdekakan. Kan kalau dia mau bisa aja dia menjadikan Bilal adalah budak, budaknya. Tapi tidak. Dia beli, kemudian dia merdekakan. Bagaimana mulianya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bayangkan status budak itu kan terkekang itu. Sulit budak itu bebas melaksanakan ritual-ritual itu sulit. Karena punya pekerjaan-pekerjaan yang mesti dikerjakan membantu majikannya. Tapi ketika Abu Bakar radhiyallahu an membelinya bukan untuk dijadikan budaknya. Tapi dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu an fa'taqahu. Kemudian setelah itu dia merdekakan. Hajara Bilal ilal Madinah. Kemudian Bilal ikut hijrah ke kota Madinah. Wasyahida Badra wa ma ba'daha. Dan Bilal ikut melakukan peperangan Badar dan peperangan-peperangan yang ada setelahnya. Bayangkan ma'asyul ikhwah, untuk orang-orang atau sahabat-sahabat yang ikut perang Badar itu, itu luar biasa jaminan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada mereka-mereka ini. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'alu ma syi'tum inni qad ghafartu lakum. Allah berkata kepada orang-orang yang ikut melakukan perang Badar, kenapa peperangan begitu berat dilakukan? Perang Badar itu adalah peperangan yang tidak sengaja dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nabi keluar dari Madinah ke Badar bukan dengan tujuan berperang. Sehingga Nabi tidak membawa peralatan-peralatan perang, kebutuhan-kebutuhan perang. Tujuan Nabi datang dari Madinah ke Badar itu hanya untuk mencekal pedagang-pedagang Quraisy, pedagang-pedagang Mekah yang akan melintasi Badar itu. Bentuk pembalasan mereka terhadap kezaliman-kezaliman orang-orang ini kepada para sahabat. Karena kekayaan para sahabat di Mekah, rumah mereka sudah dirampas. Mereka seenaknya masuk ke dalam rumah para sahabat. Begitu para sahabat hijrah, maka rumah-rumah sahabat yang ada di Mekah dengan seenaknya dimasuki oleh orang-orang Mekah itu. Kemudian dengar para sahabat, akan ada kafilah-kafilah perdagangan yang akan melintasi di dekat Badar itu, yang tidak terlalu jauh dari kota Madinah. Kemudian timbul inisiatif untuk mencekal mereka dan mengambil barang-barang dagangan itu. Bentuk pembalasan terhadap kezaliman yang telah mereka lakukan. Dan itu tidak setimpal. Tetap mereka lebih zalim. Tetap barang-barang sahabat itu lebih banyak diambil oleh mereka. Tidak setimpal. Tapi ya sudah, bentuk daripada pembalasan. Diiyakan oleh Nabi. Berangkatlah dari Madinah ke Badar. Nabi membawa lebih kurang 300 sahabat. Karena perkiraan pedagang itu beserta bodyguard-bodyguard yang ada di situ puluhan orang, 40 kurang lebih. Dibawa oleh Nabi 300 orang. Ternyata keinginan Nabi dan para sahabat ini didengar oleh sebagian mata-mata yang akhirnya orang-orang Mekah mengumpulkan pasukan tidak kurang dari 1000. Ya akhirnya terjadi perang Badar itu. Sulit bagi para sahabat di awal-awal peperangan itu, ketika mereka ingin berperang, karena tujuan mereka meninggalkan keluarganya itu bukan berperang sama sekali. Tidak. Tiba-tiba perang. Tapi begitu diberikan semangat oleh Nabi SAW, Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, perintahkan apa yang engkau ingin perintahkan. Apapun yang engkau perintahkan, kami akan laksanakan. Dan kami tidak akan mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh kaum Musa kepada Musa. Ketika Musa perintahkan mereka berperang. Apa yang diucapkan oleh kaum Musa kepada Musa? Idhab anta wa rabbuk faqatila. Pergilah engkau dengan Tuhanmu dan berperanglah kamu di situ. Bersama Tuhanmu. Inna hahuna qa'idun. Kami hanya duduk di sini. Yang berperang engkau dengan Tuhanmu. Tetapi ma'asyal ikhwah, para sahabat tidak demikian. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, apapun yang engkau perintahkan akan kami lakukan. Andaikan engkau perintahkan kami masuk ke dalam lautan, walaupun kami tidak bisa berenang, kami akan masuk ke dalamnya. Terjadi perang Badar. Kemenangan diberikan oleh Rabbuna Jalla wa'ala kepada Nabi dan para sahabat. Maka salah satu yang ikut itu adalah siapa? Bilal bin Abi Rabah itu. Bilal bin Rabah, muadzinu Rasulillah. Dan Bilal juga menyaksikan peperangan-peperangan yang terjadi setelahnya. Tapi masya muslimin, sampai di sini dulu. InsyaAllah masih ada lanjutan sedikit tentang Bilal ini akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Wa sallallahu wasallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jama'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
3: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن
2: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
4: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل
3: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون
2: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون
5: dari pilihan canggung udara Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: jangan sembarangan berbuat dosa. Bulan ini bulan yang lebih dimuliakan dari bulan Syawal. Terkadang orang itu nggak ingin berbuat dosa. Tapi karena adanya kesempatan berbuat dosa, akhirnya dia berbuat dosa. Tapi ada orang yang ingat berbuat dosa, dan ada kesempatan berbuat dosa, namun tatkala dia ingat sama Allah Azza wa Jal, dan ingat bahwasanya berbuat dosa di bulan ini nggak seperti di hari kemarin, maka dia berhenti berbuat dosa. Maka semoga informasi ini membuat sebagian yang ingin berbuat dosa berhenti. Dan kita perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Adanya handphone ini benar-benar ya menghabiskan waktu kita. Setan itu kalau gak bisa menggoda kita berbuat dosa, maka dia akan menggoda kita untuk banyak-banyak berbuat yang mubah. Gak apa-apa Ustaz, gak haram Ustaz, iya. Tapi setan udah berhasil. Orang itu kalau kebanyakan yang mubah, lama-lama nyerempet ke yang haram. Lama-lama ke sana gitu. Atau kalau dia tetap di garis yang mubah, dia akan ketinggalan banyak yang sunnah. Karena waktunya lebih banyak dihabiskan untuk hal yang mubah. Ingat bagaimana Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa ketika dikasih peringatan. Inna hadza aduun lak. Ya Adam, ini musuhmu. Ini musuhmu. Fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian dari surga. Sengsara hidup kalian berdua. Pertanyaannya, berhasil enggak setan mengeluarkan Nabi Adam? Berhasil. Setan itu sabar. Sabar bang. Hari ini enggak bisa, besok anak godain. Besok terus. Sampai kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tuh tidur siang. Setan tuh enggak ada ceritanya tidur siang. Mau istirahat, godain manusia capek, enggak ada ceritanya. Terus akan godain. Barakallahu fikum.
1: Hadirin Allah muliakan, bulan Dzulqa'dah, bulan yang sangat spesial.
2: Bulan ini adalah musim ibadah dan kuburan bagi dosa. Karena bulan Dzulqa'dah menggabungkan antara bulan haji dan bulan haram. Dan beribadah di bulan ini jauh lebih berat daripada beribadah di bulan suci Ramadan. Karena atmosfernya berbeda, lingkungannya tidak sekondusif di Ramadan. Tapi orang-orang besar itu melihat yang tidak dilihat oleh mayoritas manusia. Orang-orang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan kesulitan menjadi kesempatan emas bagi dia. Dan apabila kita bisa memanfaatkan bulan Dzulqa'dah, maka kita mendapatkan banyak keutamaan. Karena perlu kita ketahui semua amal ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat At-Taubah ayat 36, bahwa orang yang beribadah di 4 bulan haram pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Hadirin, setiap sholat kita di bulan Dzulqa'dah itu pahalanya berbeda. Setiap puasa kita pahalanya pun berbeda. Kajian yang kita selenggarakan di Dzulqa'dah itu pahalanya lebih besar. Infak, sedekah itu pahalanya lebih tinggi. Berakhlak mulia, jujur, lemah lembut itu pahalanya lebih besar. Semua amal soleh pahalanya lebih besar ketika kita kerjakan di 4 bulan haram, dan salah satu dari 4 itu adalah Dzulqa'dah. Dan jamaah yang Allah muliakan, di antara amalan yang ditekankan oleh banyak para ulama di bulan Dzulqa'dah dan 3 bulan haram lain, di samping amalan-amalan yang lain tentu saja, atau amalan-amalan yang umum, tidak lain tidak bukan adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Puasa sunnah di bulan-bulan ini. Ini adalah pandangan mayoritas ulama, memperbanyak puasa sunnah di 4 bulan haram. Dan salah satunya,

0: Al-Qa'dah. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah pernah menyatakan, waqad kana kathirun minas salaf yasumul ashhurul haram atau ashhurul hurum kullaha. Banyak para ulama klasik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu berpuasa di 4 bulan haram. Di keempat-empatnya. Kullaha. Dan di antara yang berpuasa di 4 bulan haram ini adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan nama beliau Ibnu Umar tidak asing lagi. Lalu di antara nama-nama besar diriwayatkan Al-Hasan Al-Basri, lalu Al-Imam Abu Ishaq, bahkan Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah menyatakan, Al-Ashhurul Hurum ahabbu ilayya an asuma minha. 4 bulan haram, dan salah satunya Dzulqa'dah, adalah waktu yang paling aku sukai untuk berpuasa sunnah. Jadi salah satu waktu favoritnya Al-Imam Sufyan Al-Thawri untuk puasa sunnah adalah 4 bulan haram. Jadi silakan memperbanyak puasa sunnah. Dan ini pandangan mayoritas para ulama. Dan puasa salah satu amal soleh. Dan kita disuruh memperbanyak amal soleh di bulan ini. Maka kita bisa puasa Senin Kamis. Kita bisa puasa Ayyamul Bidh atau 3 hari setiap bulan. Kita bisa puasa Nabi Daud atau memperbanyak puasa di hari-hari ini. Sebagaimana dilakukan Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Abu Ishaq, dan Sufyan Al-Thawri, dan para ulama lain dari mayoritas para ulama rahimahumullahu ta'ala. Jangan disia-siakan. Perbanyak ibadah. Perbanyak salat sunnah. Perbanyak doa sama Allah. Zikir kepada Allah. Bantu orang di bulan ini. Perbanyak infak. Sedekah. Apa saja. Yang penting amal soleh. Kita dengan pasangan kita. Jangan lupakan hak istri bagi para suami. Dan yang istri, berikanlah hak suami kita. Itu semua pahala dilipat gandakan oleh Rabbul Alamin. Jadi, perbanyak amal ibadah, khususnya puasa. Terus yang berikutnya, tidak berhenti sampai di situ.
1: Lalu kita mendapatkan bonus lagi, beribadah di waktu di mana banyak orang lalai dalam memanfaatkan momentum tersebut. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Muslim ketika Nabi bersabda, al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj. Apa salah satu makna al-haraj? Haraj adalah waktu di mana mayoritas manusia atau banyak manusia lalai, lupa. Lalu kita beribadah di sana. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kal hijrati ilayya, pahalanya seperti berhijrah kepada diriku sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan mendapatkan pahala hijrah pada bulan ini terbuka besar di hadapan antum.
0: Ini bulan yang istimewa. Ini bulan yang istimewa. Dan di samping itu dijelaskan para ulama bahwa di kutub yang berbeda, ini setiap dosa yang kita kerjakan di bulan Dzulqa'dah, dosanya dilipat gandakan. Karena Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Apa maksudnya? Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Hadirin, maksudnya setiap maksiat dilipat gandakan. Keterangan dari Al-Imam Qatadah, "Wadh-dhulmu fihinna a'dhamu min adh-dhulmi fi ma siwahun." Kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan ini, 4 bulan haram, salah satunya Dzulqa'dah, itu lebih parah, lebih fatal, lebih besar dosanya dibanding kezaliman di hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Jadi sekali lagi, ini sangat fatal. Ini sangat fatal. Ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa dosa di 4 bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan dosa syirik, jemaah. Kekufuran, riya, beramal untuk dipuji, atau apalagi syirik besar. Jangan melakukan kesyirikan. Beribadahlah hanya kepada Allah. Dosa ghibah, ngomongin orang. Hati-hati. Ini Dzulqa'dah. Ini satu dari 4 bulan haram. Dosa dilipat gandakan oleh Allah. Hati-hati ngelawan suami buat para istri. Ngebantah, ngedebat, dilipat gandakan oleh Allah. Buat suami, hati-hati egoisnya laki-laki di hadapan istrinya. Hati-hati dengan dosa pokoknya. Hati-hati dengan dosa. Ini waktu yang salah untuk menggampangkan dosa. Di setiap hari aja kita gak boleh dosa, apalagi di bulan Dzulqa'dah. Ini bahaya. Ini menakutkan. Karena setiap dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan.
1: Maka kembali cambuk diri ini. Sisingkan lengan baju kita. Dan kembali fastabiqul khairat. Maka hari ini atau di bulan ini kita masuk ke musim ibadah berikutnya. Itu bulan Dzulqa'dah. Musim ibadah berikutnya di Dzulhijjah. Lalu musim ibadah berikutnya di bulan Al-Muharram. Jadi ini awal, hadirin sekalian, dari 3 bulan ibadah yang sangat panjang dan datang berturut-turut. Nabi mengatakan salatun mutawaliyat, 3 bulan datang berturut-turut. Kita memasuki 3 bulan ibadah yang cukup panjang. Maka jaga stamina kita dan jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu minta agar Allah memudahkan kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah. Tolonglah aku agar aku bisa lebih banyak berzikir kepadamu dan bersyukur kepada dirimu dan memperbaiki segala amal ibadahku.

0: Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.
1: Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, adalah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat sholat? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah SAW ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah SAW tidak makan kecuali setelah pulang dari sholat Idul Adha, kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia enggak punya sembilihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingatkan, ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur. Seperti sapi misalnya. Mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut ya. Nah, oleh karena tidak mengapa dia makan ya. Adapun kalau sembelihannya kambing misalnya, alhamdulillah mudah, begitu pulang sholat langsung sembelih, langsung dimakan, maka dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita, nah bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya? Apakah kikilnya? Apakah hatinya, apakah dagingnya, apakah apanya ya. Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi, bahwasanya Nabi SAW makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing, karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini dipersilakan tentang kesohiannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka, karena hati dagingnya lembut, mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka, ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafa'ul, itu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga. Karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Ma tuhfatuhum hina yadkhuluna al-jannah?" Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ziyadatu kabidin nun," yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati, ya. Bukan ujung daripada hati ikan paus, ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah ziyadatu kabidil hud." Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian, semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyakum. Kita akan membahas tentang fikih kurban. Yang pertama, apakah hukum daripada berkorban? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan riwayat dari hadis bahwa para sahabat, sebagian sahabat ada yang sengaja tidak berkorban. Dan mereka mengatakan bahwa ya agar tidak disangka sebagai sesuatu yang wajib. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhahi," apabila telah masuk 10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin untuk berudhiyah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Atau mereka kata-kata ingin di sini menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan mereka berdalil dengan ayat Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar," salatlah dan sembelihlah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rezeki tapi ia tidak berudhiyah, jangan ia mendekati tempat salat kami. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan sebagian ulama juga mendhaifkan hadis ini. Memang terjadi perselisihan apakah hadis ini sahih atau dhaif. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Syekhul Islam merajihkan bahwa berudhiyah itu hukumnya wajib. Kenapa? Kata beliau, karena ini adalah merupakan syiar Islam yang paling besar. Jadi antara syiar Islam yang besar yaitu berudhiyah, maka tidak mungkin ini hukumnya sebatas sunnah. Ya. Wallahu a'lam, dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Tentunya orang yang wajib disebut
7: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirin.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. طيب. Langsung dibaca sesi di sana, ya, ada bukunya di siwa. Ya. Kita baca pertama supaya antum bisa ngikuti. Sambil ngopi.
2: Ada Ustaz, sosok dan ajaran Syekh Sipi Jenar.
1: Syekh. Kita katakan sosok. Tidak secara. Karena kita tidak keimukan secara utuh. Siapa itu sebenarnya sesi teacher itu. Tapi sosoknya ini ada. Bukan manusia fiktif tetapi manusia historis. Bukan manusia legendaris tetapi manusia historis. Dalamnya besok kita akan ada buku perdebatan Wali Songo dari Kopak Perara yang ditemukan di ares dia. Osni Italia. Ya. Nanti kita akan gandengkan dengan ini. Ini buku asli tulisan Sunan Bonang. Petran von Hannes Otto. Ini yang memberdarah. Kemudian menjadi disertasi. Ini buku. Dan sama bahasanya. Kalau kita tilik bahasanya yang Kofak Fenora dengan bahasa ini itu hampir sama, yaitu menggunakan bahasa pertengahan, kawi pertengahan kebok mungko akecap Syekh Hanbari kang sinar mutan tening pangira mitroning sun sirokabe tenisami animanakan wirasani icul suruk. Jadi dia membahas ucun suluk, maksudnya usul suluk. Di membahas usul tib. Jadi yang dibahas ini akidah. Hani. Nah ini aslinya Bibi. Nah, ini tulisan bahasa Kawi zaman perkenan zaman Wali Song. Disebut oleh orang lain namanya zaman kewalen. Kewalian pertama. Nah ini yang sama juga perdebatan Wali Songo besok. Buku aslinya saya bawa juga. Yang sama sebab. Dan bahasa ini sudah hilang. Ini di atas Wonocoloko. Tapi mirip hampir mirip. Cuman ini lebih sulit. Ono Coropo aja sudah ngambil laptop dari Tawe. Oke. Lanjut. Ajaran, karena memang ajarannya Siti Jenar itu lebih jelas daripada sejarah. Itu. Tadi sudah kita cuplik. Bahwa pertemuan sarasehan para wali yang dilakukan di Kiri Kedaton Gresik itu membahas makrifatnya Syekh Siti Lemakta. Ya. Lanjut.
2: Chef Siti Jenar memiliki nama
3: kesayangan. Chef Siti Jenar. Siti itu artinya apa? Itu menurut orang Jawa, tanah. Sebetulnya ini dari kalimat bahasa Arab, Syekh Yana. Kalau ini dioplos-oplos, berarti di sini ada bahasa Arab, Syekh, Siti, bahasa Arab.
2: Sayyidati.
3: Bahasa tadi, Jawa, Jannar itu bahasa Persia, yaitu yang nyana. Tanah yang bersinar. Tetapi yang benar itu Syekh Sayyid. Karena orang Jawa itu mengucapkan Sayyid Sayyidah itu Siti. Makanya Siti Khadijah. Maksudnya Sayyidah Khadijah. Ya.
2: Ya, atau menurut kitab
3: WSC Siti Jenar. Cek
2: Siti Jenar memiliki nama kecil yaitu San Ali. Menurut kitab warisana Kasan Lali Anso.
3: Ini menunjukkan bahwa orang ini, orang gelap bawah tanah. Kenapa melakukan aksi itu? Karena di tengah mayoritas dan kekuatan dakwah Wali Songo, dia tidak bisa vulgar. Akhirnya dia menggunakan taktik gerakan bawah tanah, makanya memiliki banyak nama. Dan namanya tadi Huldi Gapsir, ada San Ali, maksudnya San Ali. Ini berarti Syiah, nama Syiah. So. Terus kemudian, Hasan Ali Ansor. Berarti Hasan Ali, Ali bahasa Jawanya itu Ali. Seperti Alhamdulillah Kropil.
2: Ayat. Dia mempunyai beberapa nama antara lain Siti Brit.
3: Nah, berarti Jenar gitu kuning, Brit gitu merah. Halik. Kenapa jadinya nama itu kok kuning sama merah? Ini enggak ada Siti hijau gitu. Ya, yeah. Siti Brit berarti merah, Siti Jenar kalau bahasa Arabnya bahasa in apa? Jawa itu Jenar itu apa kuning? Itu. Terus?
2: Syekh Jabaranta.
3: Jabaranta. Terus?
2: San Ali Ansor. Abdul Jalil. Syekh Lemah Adal.
3: Lemah Adal. Lemah berarti? Nah, masih. Tapi ketika memang Siki itu tanah, memang di sini disebut juga Lemah Kabah. Makanya di beberapa daerah itu ada daerah namanya Lemah Abang. Itu. Di antaranya di Cikarang juga ada Lemah Abang.
2: Karawang.
3: Beda tanah Abang. Itu tanah Abang itu dulu konflik antara orang Betawi. Ini tanah lo, ini tanah ku, ini tanah Abang. Itu. Tanah Abang maksudnya tanah. Bukan gue. Karena ceritanya. Tanah itu tanah liar, didatangi banyak orang pendatang, dibuat jualan, konflik, cukirnya, lapaknya, opaknya. Nah, akhirnya dipisah-pisah. Udah, ini tanah gue, ini tanah lo, ini tanah abang semua ya. Tanah abangnya paling tua. Itu. Akhirnya otomatis paling luas. Karena paling tua, abang. Abang itu lawan dari lo sama gue, bukan abang lawan daripada kuning. Paham? Karena memang daerah-daerah Betawi itu banyak dibagi melalui daerah-daerah yang memang dulu namanya sudah kan hal contoh ada kebun nanas berarti dulu nanasnya saja. Terus apa lagi? Kampung, sawah. Sawah semua itu. Terus? Kebun jeruk. Nah, di pinggiran Jakarta Timur itu dulu ada orang Jawa datang merantau di situ, nemu cuman durian sawit. Makanya jadi durian sawit. Itu dari durian sawit. Kamu tahu nggak sawit?
4: Satu.
3: Jadi duriannya itu cuma satu, makanya disebut dengan durian sawit. Bukan durian sawit. Emang ada durian kelapa sawit? Jadi mengenali asal usul. Contoh aja ada semi Matraman. Tahu nggak sejarahnya semi Matraman? Jadi dulu Sultan Agung Mataram kan mengirik lawakan perang ke Batavia untuk memukul mundur pasukan VOC. Jadi Belanda dulu itu datang berdagang. Itu terus kemudian mengalahkan dagangan orang-orang pribumi. Loji-lojinya di sekitar Kampung Melayu terutama sudah besar-besar semua. Kenapa lojinya di sana? Karena Sungai Ciliwung itu dulu dipakai kapal-kapal mereka. Dan buku itu luas, saya masih punya foto aslinya kampung apa Sungai Ciliwung itu masih luas dan masih dibuat untuk perkapalan mereka. Itu dia bunyi pelakuan itu di kota satu, di Matraman itu satu. Matraman itu terbesar. Nah, disitulah juga efeknya ketika penyerangan pasukan Sultan Agung ke Batavia itu mengirim dua panglima besar. Panglima Purbaya diletakkan di Sungai Ciliwung, Matraman itu. Orang Betawi dengar Mataram nggak bisa mampu Matraman. Jadi, dan itu nggak sedikit ada kalimat-kalimat kebalik, ya. Matraman. Padahal itu aslinya Matara. Gitu. Gitu. Ada orang Jakarta kan Jakatra. Jakarta dibaca Jakatra. Terus kemudian yang satunya Panglima Wirasuna. Itu yang cukup terkenal. Wirasuna sampai ada pisak Toro Mendut sama Wirasuna. Itu nanti ada kisah sendiri. Di mana Toro Mendut dengan hukumannya Wirasuna nanti ngeroksin lagi. Ya semua disampaikan. Wirasuna berpangkalan di Ragunan. Karena belum punya nama, ini juga punya nama. Karena daerah itu disebut Mataram. Karena pangkalan pasukan Mataram. Di sana lebih dikenal Wirakunanya, Wirakunanan, Ragunan. Dari kalimat Wirakunan, Ragunanan, Wirakun, gitu, ya. Ini nama-nama, ya. Nah, kalau pasar, ya, ada juga di hari ada pasar Senin, ada pasar Rebu, nggak ada pasar Selasa. Ada pasar Kamis ada nggak? Ada pasar Jumat yang banyak karena hari libur.
4: Pasar Minggu
3: ya ada. Jadi Selasa nggak asal karena orang Jawa itu paling takut hari Selasa. Makanya orang-orang Jawa yang masih kejawen itu mau hajat apa aja pergi kemana aja nggak mau hari Selasa. Antum cek ente obain gue gratis tiket ya kami berangkat hari Selasa. So ini menungso. Solo itu berhenti, gak boleh kemana-mana. Itu solo. Makanya ada bulan solo juga gak boleh beraktivitas. Bulan apa? Sawan, solo, besar. Solo itu durfa'adah. Itu, paham? Ikuti gak nih? Oke, lanjut.
2: Siti Jenar digelari oleh Khaimal sebagai halat Jawa.
3: Halas Jawa, ya, ini penting. Khaimal ini sarjana barat yang mendedikasikan penelitian khusus tentang Siti Jenar. Sampai pada kesimpulan bahwa Siti Jenar ini halasnya Wahdatul Wujudnya Jawa. Jadi halas itu kan ada tiga sosok yang menggulir ke pemikiran Wahdatul Wujud Manundaring Karlo Gusti di dunia Islam ketika itu. Siapa yang pertama? Al-Hallas, Abu Mansur Al-Hallas. Keduanya Ibnu Arabi, ketiganya Abu Yazid Al-Busami. Ini menggunakan teori wahdah sama ini apa namanya wahdatul wujud, terus kemudian ittihad, kemudian khulu. Ya. Bahkan Abu Yazid Al-Bustami mengakumulasikan semuanya khulul wahdatul wujud. Apa bedanya khulul sama wahda? Kalau wahda itu sudah menyatu, ibarat nyatunya teh, air sama gula. Anda bisa misalnya? Gak bisa. Sebab. Tapi kalau khulul itu masih nyatu, ada pemisah. Masih bisa dikenali dengan pemisahnya. Teh dicampur dengan kopi. Ya. Air, nah ini air sama minyak. Bersatu, tapi masih kita bisa lihat pemisahnya. Itu namanya ulul. Kalau wahda itu sudah menyatu siapa. Nah, nanti kita akan pelajari episode bagaimana akidahnya dia yo ing sun iki Allah. Itu terang-terangan dikatakan oleh Sidi Jenab. Yo ing sun iki Allah. Ora ono liyane. Berarti tidak ada dua gal. Oke? Lanjut.
2: Sehingga bisa jadi istibah abangan.
3: Nah, abangan itu dari kalimat aba'ah. Kalau memang begitu, aba'ah itu dari kalimat apa? Penolakan iba aba wastan waraju iblis wa in qulna lil malaikati sujudu li adam fasajadu illa iblis aba wastan waru aba'ah. Maka lawannya muti'ah. Muti'ah itu ta'ah. Abara melawan gitu. Makanya diplesetkan abangan sama mutihan. Mutihan itu siapa? Orang kelompok yang taat, santri. Kalau aba'ah itu yang nyumbangkan. Islamnya yang tadi saya sebutkan, cukup fasih membaca surat Al-Fatihah, sholat setahun sekali. Dan pakai peci. Kalau belum haji hitam, kalau sudah haji putih. Antum belum haji, sudah. Tak boleh tu pemalsuan. Ayah aja.
2: Itu saat kesempatan yang ditujukan kepada Syekh Lemah Abang. Karena hingga saat ini dia selalu menjadi kiblat kaum abangan Indonesia, terutama Jawa, dan menjadi magnet rohani yang dianggap sebagai wali paling nyensik. Dia akan cerdasan intelektual dan spiritualnya di atas rata-rata yang dimiliki oleh manusia.
3: Betul, setuju.
2: Namun sebagai pihak menganggapnya sesat dan murtad karena membangkan ajaran manunggaling kawula lan gusti dan ajaran cara hidup sufi yang dianggap penyimpang dan bid'ah oleh wali songo. Nama Sunan Giri dan Sunan Bonang.
3: Iya. Yang menjadi mawan keutamanya adalah Sunan Giri sama Sunan Bonang. Karena munculnya Siti Jenar ini ketika saat Sunan Giri ini jadi pimpinan para wali. Makanya dari sini banyak kalangan yang berpendapat, saya juga sudah setuju, Wali Songo ini sebuah gerakan organisasi yang ada pimpinannya. Makanya Wali Songo pertama itu dikendalikan oleh Syekh Maulana Malik Ibran ini. Dan orang yang pertama kali mengawali dakwah di mana? Di Jawa. Dan orang ini sangat hebat. Cuman saya, kita untuk mengenali sosoknya ini enggak ada buku-buku yang bisa membantu untuk mempertegasnya sosok ini. Ya. Antum bisa lihat halaman 144 dari bukunya. Coba antum lihat. Kehebatan orang ini. Jadi, perlu diketahui kuburannya ini ditemukan oleh Tom Raffles pada abad ke-18 ini. Ditemukan dalam kondisi seperti ini. Ya. Nisannya masuk utuh. Nah, yang di dalam nisannya itu menariknya ada tulisan bahasa Arab. Yang bunyinya, yang saya terjemahkan, ini adalah makam seorang yang diharapkan mendapat pengampunan Allah dan yang memohon rahmat Tuhannya. Guru para pangeran. Berarti dakwahnya bisa diterima oleh raja. Ini ya. yang perlu kita adakan penelitian. Kenapa dia itu bisa diterima oleh pangeran padahal ketika datangnya beliau itu masih mayoritas Hindu Buddha animisme. Dan pastinya ini lagi kerajaan Majapahit. Gitu. Ternyata ada semacam indikasi, ya ini perlu ada kegiatan penelitian lebih kuat. Makanya saya katakan, semoga ada yang bisa melanjutkan penelitian ini. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini mendapatkan rekomendasi dari Turki langsung. Kemudian dia pun dari Champa diutus oleh raja yang sudah mengikat perjanjian lama perdagangan dengan Majapahit. Jadi perdagangan itu yang membuat mereka itu kuat. Makanya pada waktu periode berikutnya, apalagi di Champa itu, raja-rajanya Muslim. Itu diantaranya mengutus Sunan Ampel, Abu Hurairah, sama Ali Murtada tadi yang saya kata tahu. Dengan demikian, ini adalah dai antar negara, diplomat, makanya diterima oleh raja. Dan kesimpulan dimanapun, agama mana saja yang didukung oleh raja, oleh pemimpin, oleh presiden, pasti paling kuat. Itu. Nah, cuman para dai itu kalau sudah dekat pemimpin menjilat, gitu. Kemanisan lupa agamanya, itu lupa. Itu. Padahal kaidah dakwah salaf itu mendekat bukan menjilat, menjauh bukan muhwat. Itu karena pada aslinya man waqafa babal diman uftuni uftutina diki. Siapa yang berdiri di pintu-pintu pemimpin, raja, presiden, dia akan terfitnah. Betul. Makanya kita dekat itu dalam langkah da'u. Dekat bukan menjilat, jauh bukan bukor. Gitu. Oke. Nah, Jo. Guru para pangeran, sandaran para sultan. Coba. Jadi, sandaran para sultan. Dan ada dan menteri serta siraman bagi kaum fakir miskin. Jadi diterima oleh kalangan atas, diterima juga oleh kalangan bawah. Akhir fasil. Yang berbahagia dan syahid cemerlangnya simbol negara dan agama Malik Ibrahim. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keridhaannya kepada arwah beliau dan semoga arwah beliau diterima oleh Allah di surga. Telah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah. Berarti tahun berapa? 1419 Masehi. Berarti pas pasca meninggalnya Sayyid Guru. Ya. Sayyid Guru. Kecaman dia. Ya. Itu. Dan raja-raja Majapahit itu senam dengan gelar gelar lewan. Hayam wuru berarti ayam terpelajar. Wuru tak wuru view. Tak wuru ya berartinya.
2: Nasi tahu.
3: Nah, nasi tahu. Jadi hayam wuru ayam yang terpelajar. Ini ayam kuliah. Gajah mada gajar gajah mada berarti tangkas. Itu. Bukan gajah muda.
2: Susah gitu.
3: Gajah mada. Gajah yang pangkas. Makanya gajah mada ini juga sayangnya. Manusia hebat. Yang gelap kulita asal usul. Dari mana? Bahkan. Ya bisa baik. Tapi ada. Tosoknya kuat. Tapi gelap kulita. Makanya anak-anaknya pun ada lembu suro, lembu peteng, bupati, anaknya Brawijaya kelima yang ikut tidak lain adalah ayahandanya Raden Batak, itu semua anak-anaknya juga pakai ini nama hewan. Contoh nanti yang akan menjadi muridnya Siti Jenar adalah Kepu Kenongo, itu Bupati Pengging daerah Konak Koyolan, Kepu Kenongo. Bupati Surabaya namanya siapa? Lembu Suro. Bupati Madura namanya Lembu Petana. Itu ya. Banyak Gajah Mada. Sehingga dulu ada orang yang sempat viral mau tanatik Gajah Mada itu awalnya dari Gaj Ahmada. Jadi Gaj Ahmada itu Muslim. Nama aslinya Gaj Ahmada. Para koma, orang Jawa itu jarang memberi nama dengan aliran Gaj. Ya. Apa? Dan banyak dia itu berakhir O, Soeharto, Soekarno, Suroso, Eko Ngakno. Atau kalau enggak, isi kalian Parsti, Parni. Gitu. Dan kadang-kadang untuk membedakan laki perempuan, O sama I. Parno, laki, Parni, perempuan. Udah. Gitu. Ngakno, laki ini, ada Ngakni, perempuan. Itu makanya ada orang si Ngakno, Pak Nani, Pano, Ngakni. Paham kan? Oke, ya melayan. Seperti itu. Oleh karena itu, enggak bertahan, ada Gaj Ahmada. Terus kemudian orang Jawa itu kalau mengakhiri da, a, da itu menjadi o. Yang tadi Ahmala harusnya bukan Ahmada. Harus mortalbo. Ya. Dan yang kopi perempuan bahwa kecamadeku bukan muslim tetapi inka Buddha Tantrayana di dalam buku Negara Kertagam tulisan Empu Prapanca sendiri yang hidup menjadi saksi sejarah dan sempat menemui Gajah Mada. Di situ dia mengatakan bahwa Gajah Mada itu agamanya Buddha Tantrayana. Buddha Tantrayana itu pecahan dari Hindu. Makanya, aku jangan salah omong bahwa agama kerajaan di Mojopahit itu bukan Hindu. Tapi Buddha. Buddha apa? Buddha Tantrayan. Oke, lanjut.
2: Ujaran Siti Jenar merupakan penyatuan pemikiran antara mistik Kijawen, animisme, Hindu, dan Buddha dengan pemikiran panteisme yang diambil dari...
3: Nah, ini penting, Pak. Jadi ternyata... Kajian Siti Jenar ini mencoba untuk menggali warisan agamanya Kertanegara. Nah, siapa Kertanegara tahu, Pak? Taunya apa, Pak? Wibian aja.
2: Raja Kertanegara Taisari, ya.
3: Berbeda ada Kertanegara, berarti Kutai. Kertanegara Singosari. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa dulu Kertanegara yang mengalami puncak kejayaan di Singosari sampai utusan dari China dikunting telinganya, ya, itu Kublai kan, utusannya diiris telinganya. Jadi orang Arab itu aja, Pak, nggak ada yang berani ngadepin Genghis Khan, Kublai Khan. Ini Raja Jawa Franciris. Oh, ini Jawa Luarin. Itu. Waduh, itu. Tidak apa? Karena biusut-usut turunannya, ya cut-macut orang Jawa. Nah, kasih alurnya. Jadi, Nabi Nuh itu kan punya tiga anak. Yang pertama, Yafit. Yang kedua, Sam. Yang ketiga, Ham. Anak pertama, Yafit. Ini memiliki dua anak, yaitu Yunan sama Ya'juj Ma'juj. Yunan punya dua anak, yaitu Mongol sama Tartab. Cuma, kenapa Ya'juj Ma'juj ini tidak tumbuh sebagai bangsa? Karena dipendam sama Zulkarnain, dibikinkan negara di bawah tanah, dicor pakai besok. Itu. Nah, kemudian... Di dalam abad kurang lebih 2500 tahun sebelum Masehi, kan gini, Mongol itu lebih mewarisi adat istiadat bapaknya yang tinggal di pegunungan, di pelosok-pelosok. Makanya pegunungan yang dia tinggali sampai hari ini disebut pegunungan Yunan, di Tibet. Tibet sah. Nah, kemudian yang Tartar ini lebih banyak tinggal di pasar-pasar pantai-pantai. Dan dia mewarisi keahlian nenek moyangnya, yaitu pembuatan kapal. Bahkan kapalnya itu bisa mengangkut rempah-rempah, ya, bahan makanan itu sampai ratusan ton, dan membuat juga ratusan lulus, ya, 200 sampai 300. Nah ini asalnya belajar berlayar ke Jawa, gitu. Makanya menurut penemuan kajian Tom Raffles yang tadi, antum kalau ingin tahu kenapa banyak rujukannya, karena Tom Raffles itu memiliki buku The History of Java. Bukunya itu besar, tebal, ribuan halaman. Nah, ketika saya mau membahas ini, ya, saya baca semua. Ya, kan tulisannya kecil-kecil lah. Itu antum mungkin 100 lembar dan online ini. Nah, di situ digagas semua Jawa. Jawa ini apa saja yang kaitannya dengan Jawa. Saya termasuk adat istiadatnya, termasuk juga apa namanya agamanya, orangnya, sukunya, semua dibahas. Sampai alat-alat pertaniannya dijelasin rinci. Budayanya ketika selamatan, ketika walimah, ketika hajatan, ketika syukuran, semua dijelaskan. Kenapa? Karena dia itu ambil buku-buku setelah menang perang dengan Jogja. Bahkan diangkut ke Inggris itu 2 kapal besar. Cuman sayangnya satu kapalnya itu tenggelam di lautan Samudra India. Yang bisa selamat nyampe Inggris itu cuma satu kapal yang sekarang lagi diusahakan oleh Kementerian Budaya untuk diminta kembali. Tuh. Jadi itu kalau terungkap mungkin saja atau dibalikkan mungkin saja kita bisa temukan lagi tentang Wali Songo ini lebih anyar lagi. Karena buku Kropak Ferrara itu Pak baru beredar, baru diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu tahun 2002. Jadi tentang sosok sejarah Wali Songo itu baru terang kemarin aja, 2002. Sebelumnya itu sosok lain. Itu. 2000 ketemu. 2002 diterbang oleh Asnan Wahyudi. Besok insya Allah buku kita akan bedah. Ya. Oke. Lanjut.
2: Kemudian dikembangkan dalam Islam oleh Abu Yaz al-Bistami.
4: Tadi.
2: Hussein bin Mansur al-Hallaj.
4: Al-Hallaj.
2: Dan Muhyiddin ibn Arabi.
3: Muhyiddin ibn Arabi. Lanjut.
2: Sementara Abu Yazid al-Bastami merintis doktrin Ittihad. Dan al-Hajjaj merintis doktrin al-Hulul.
3: Nah.
2: Meskipun keduanya membawa ajaran bercara fanteisme, namun perbedaannya amat jelas.
3: Ya, lanjut.
2: Dalam doktrin Ittihad disebutkan bahwa manusia menabur hingga bersatu dengan Tuhan. Sementara dalam Hulul, tubuh manusia tidak melebur tetapi meresap menjadi satu tubuh dengan Tuhan.
3: Gitu. Ya, ini seperti yang menimpa agama Nasoro. Yang akhirnya menyatunya antara Nasrani dengan Lahud pada diri Isa al-Masih. Cuman di sini Isanya masih ada. Gitu. Masih bisa dipilah. Makanya ketika makan, minum, ketika buang hajat itu Isa. Tapi ketika bersosok seperti Tuhan, ibadah dan yang lainnya, muncul kebaikan itu sudah Tuhan. Itu ya. Lanjut.
2: Sedangkan Ibnu Arabi menurut Ibnu Saimiyah membawa pemikiran tasawuf filsafat.
3: Nah, tasawuf itu ada dua, tasawuf tarekat sama tasawuf filsafat. Nah, tasawuf filsafat ini dikembangkan oleh siapa? Oleh Ibnu Arabi. Apa bedanya tasawuf filsafat sama tarekat? Kalau tasawuf tarekat itu berangkat dari bawah ke atas. Jadi manusia yang menjelma kemudian menjadi Tuhan. Kalau sekarang tasawuf filsafat, Tuhan dijelmakan di dalam diri manusia. Makanya di sini Tuhan setengah manusia setengah dewa atau dewa setengah manusia. Itu. Makanya muncul akhirnya di dalam gagasan akidah ada tasbihul khaliq bil makhluk makhluk menyerupai khalik atau khalik menyerupai makhluk. Ketika sekarang gagasan itu si khalik diserupakan dengan makhluk, ada enggak sifat-sifat Allah itu ada pada diri makhluk? Dicari kesamaannya. Yang akhirnya si makhluk itu bisa jadi Tuhan. Atau ada enggak sifat-sifat makhluk ini yang sama dengan Tuhan, yang akhirnya dijadikan jadi Tuhan. Dua-duanya ujungnya nanti menjadi Tuhan. Itu problem.

Yang pertama zikir syariat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian meningkat menjadi zikir thariqat, la ilaha illallah. Nah, itu ada caranya, ada SOP-nya. La ilaha illallah. Nah, harus ke sini Allah. Supaya nancap ke jantung hati. Tuh, dah. Lah, itu makanya secepat apapun ribuan orang enggak ada tabrakan. Karena udah ada SOP-nya. Gitu. Nah, sampai nanti illallah, la illallah, istirahat. Sehingga akhirnya pelan-pelan tinggal Allah, Allah. Nah, meningkat menjadi zikir hakikat. Allah, Allah, Allah. Nah, sampai akhirnya zikir makrifat sudah hilang. Tinggal hu, hu, hu, hu, hei, hei. Sampai pada zikir gaib. Enggak bersuara. Nah, kalau sudah zikir gaib ini, sebentar lagi orangnya ini hilang. Makanya orang-orang sufi itu menyatakan diri saya meninggalkan dirinya untuk menemui Tuhannya. Nah, raga yang ditinggalkan, yang nista manusia, yang bangsa bumi ini, raga yang ditinggalkan masih hidup itu setengah gendeng, setengah waras dalam istilah sufi, jadab. Jadab itu apa? Gendeng terhormat. Gendeng tapi terhormat. Dicari orang, dinyatakan sebagai macam-macam, bahkan telanjang pun oke. Dan bahkan jelas-jelas gendeng pun masih ditanya nomor togel gitu. Karena cenderung tembus gitu kan gitu. Oke? Paham enggak? Gimana lanjut enggak nih, Pak? Jangan-jangan enggak ngikutin antumnya. Oke, ya. Nah, ketika dia pergi, itu namanya di dalam bahasa tasawuf fana. Fana itu apa? Lenyap. Fana, lenyap karena pergi untuk menemui Tuhan. Setelah dia pergi, menyatu, proses menyatunya itu namanya khulul tadi. Dalam bahasa, siapa tadi? Yazid, terus bahasa Al-Hallaj itu ittihad. Menyatu. Nah, ketika proses menyatu terus menyatu, ittihad apa khulul, itu nanti raganya kembali lagi bersatu dengan raga yang ditinggalkan. Namanya tajalli. Tajalli itu apa? Dirinya sudah muncul lagi. Yang asli, yang sudah tidak gendeng lagi. Sudah waras. Itu. Nah, Abu Yazid Al-Bustami juga menyarankan untuk sampai pada tingkatan itu bukan hanya ditempuh dengan zikir, tapi dengan menyiksa diri. Tapa sampai ibarat bahasa wali itu lumutan, melapa puasa sampai ngebleng, enggak buka-buka. Bahkan di antara mereka ada yang dengan cara mempermalukan diri. Caranya, ini usulannya Abu Hamid Al-Ghazali di dalam Ihya. Makanya disitulah ada beberapa hal yang akhirnya Ihya itu banyak sorotan kritikan dari para ulama. Disarankan di antara untuk menumbuhkan keikhlasan, kebeningan hati yang akhirnya kita itu ikhlas nyambung dengan Allah. Kita itu supaya tidak pamrih manusia, maka hendaknya melakukan tirakatan dengan kita itu diledek orang, dihina orang, tapi tetap kita terima. Makanya, pernah suatu ketika Abu Yazid ngasih contoh gurunya, Abu Yazid Al-Bustami jalan-jalan di pasar, pakai baju gembel, sambil membawa al-jawus, yaitu apa kacang-kacangan gitu. Dan setiap orang yang menghina dia, dikasih kacang, dikasih makan. Terus ditekuni seperti itu, dia akhirnya dia akan sampai pada tingkatan rela dimaki orang untuk dibalas dengan kebaikan. Dari situ ikhlas. Tuh ya, dimaki, dicela ya. Tapi antum bisa ngasih HP. Oh itu, antum latih itu, Samsung apa lagi kan itu. Nah, dari situ nanti dia akan dapat yang namanya

0: ketulusan bertuhan. Man talaba ridallahi bi sakhatin nas, mencari ridha Allah dengan dimurka orang. Itu. Ini cara di antara cara untuk meniti spiritual tasawuf. Monoteisme, mono itu Tuhan satu. Ya. Kalau politis itu Tuhan banyak. Nah, kalau panteisme Tuhannya menyatu dengan dirinya. Saya itu Tuhan. Ya. Oke. Okay?
1: Yang kemudian melanggengkan pemikiran wahdatul wujud. Kedua, dengan penolakan adanya perbedaan antara khaliq dengan makhluk, menimbulkan anggapan bahwa hukum syariat gugur dan tidak berlaku pada manusia.
2: Sehingga Ibnu Arabi ditolak oleh para ulama negeri Islam pada zaman itu.
0: Bahkan akhirnya dibawa, dipatwakan dihukum bunuh. Al-Hallaj sama Ibnu Arabi dibunuh, dihukum mati. Lanjut.
1: Menurut para peneliti, asal mula pemikiran wahdatul wujud lahir dari pengaruh agama di India, kemudian menyusup ke dalam Islam melalui tasawuf filsafat.
0: Lanjut.
1: Sehingga pemikiran wahdatul wujud bukan dari ajaran Islam. Atas dasar itulah para ulama pada masanya sepakat Al-Hallaj dihalalkan darahnya. Sedangkan ulama yang pertama kali menyatakan darah Al-Hallaj halal adalah Qadhi Abu Amr, yang kemudian disetujui oleh para ulama yang lainnya.
0: Bagaimana agama India yang tidak lain adalah Hindu? Kan gini, Pak. Di dalam agama Hindu itu tidak ada wujud kecuali Brahman. Cahaya Brahman inilah yang nanti menjadi asal-usul Atman, yaitu makhluk. Itu. Itu. Makanya begini bentuknya. Cahaya itu membentuk seperti kerucut. Jadi asal wujud yang satu ini ada di langit, yaitu Brahman. Brahman itu memancarkan cahaya. Dari cahaya inilah tercipta beberapa makhluk yang namanya Atman itu. Jadi, sehingga diri sekalian, kalau kita lihat gunungan, tumpeng, itu adalah apa? Simbol daripada ini. Ke bawah itu meluas, ke atas mengecil. Hanya aslinya itu cuma satu. Makanya tidak ada kecuali saya. Sehingga tidak disebutkan la ilaha illa ana. Jadi pertama la ilaha illallah, kemudian meningkat menjadi la ilaha illa huwa, meningkat lagi la ilaha illa anta, meningkat lagi la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia, tidak ada Tuhan kecuali kamu, tidak ada Tuhan kecuali saya. Makanya mereka menyatakan gak segan-segan, manusia paling tinggi tauhidnya adalah Fir'aun yang sanggup mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Itu. Lanjut.
1: Pada cerita Urwaka Caruban Nagari juga menyebutkan bahwa Syekh Titi Jenar adalah penganut Syiah Muntada yang merupakan golongan Syiah yang mengakui 12 imam
0: Syiah. Nah, ini makanya saya katakan tadi, bahkan cerita Urwaka Caruban Nagari ini menjadi rujukan sejarah Kewalen Jawa Barat. Itu. Ini juga antum bisa teliti dengan baik. Dan di situ disebutkan terang-terangan mengatakan Syekh Siti Jenar itu adalah penganut Syiah Muntabar, pecahan daripada Syiah 12 yang itu juga Syiah Imamiyah dan juga Syiah Rafidhah. Ini siapa yang mengatakan? Carita Purwaka Caruban Nagari. Itu. Buku ini buku lama. Buku ditulis abad 17. Jadi buku yang masih dekat dengan zaman kewalian. Ya. Allahu a'ana. Ayo.
1: Asal-usulnya, Syekh Siti Jenar adalah sebuah gelar. Siti berarti tanah dan Jenar berarti kuni, serta abang berarti merah. Siti Jenar merupakan nama Jawa karena nama aslinya yaitu Abdul Jalil atau Husan Ali Ansar. Sebenarnya asal-usul Syekh Siti Jenar hingga sekarang belum jelas. Belum ada sumber yang dianggap valid. apakah dia berasal dari Persia atau asli Jawa atau Malaka. Di dalam beberapa publikasi, nama Syekh Siti Jenar kadang-kadang disebut Syekh Siti Brit atau Syekh Lemah Abang. Dalam bahasa Jawa, Jenar berarti kuning, sedang Brit berasal dari Abrit yang artinya merah, sama dengan Abang yang juga berarti merah. Sementara Salikin Salam mengutip Sementara Salikin Salam mengutip dari Omar Amin Hussein, mantan atase Pers Kedutaan RI Mesir, bahwa Siti Jenar mungkin ucapan adalah dari kata si
0: ucapan salah dari kata Sidi Jenar
1: dari bahasa Persia yang artinya Sidi adalah kuat dan Jenar yang artinya kekuatannya seperti api. Tidak jelas kenapa tokoh ini diidentikan dengan warna merah, tetapi di sisi lain diidentikan dengan warna kuning. Sementara warna merah tidak sama dengan warna kuning, dan dalam filosofinya juga mempunyai makna yang sangat jauh.
2: Kontradiktif inilah yang membutuhkan telaah kritis dan tajam.
0: Ya, seperti Sunan Kalijogo, itu juga kalimat kepleset dalam mengucapkan salah. Aslinya adalah Kali itu Kodi. Kodi, makanya tadi saya katakan orang Jawa itu enggak bisa mengucapkan bot. Bot itu bisa berubah menjadi L. Makanya Kodi yang artinya itu hakim pemutus jadi Kali. Romelgon menjadi Romelan. Ali Murtado jadi Murtolo. Paham? Ini Sunan Qadhi Zaka namanya. Zaka. Zaka itu berarti apa? Orang yang bersih. Berarti hakim yang bersih. Kenapa? Karena memang pada saat zamannya Sunan Kalijogo itu memimpin wali sangat dikagumin. Orang Jawa sangat mengutuskan menjadi rujukan. Makanya diberi gelar Qadhi Zaka. Orang Jawa bilang Kali Jogo. Nah, akhirnya apa? Untuk membenarkan kalimat itu dicari-carikan cerita yang cocok. Itu namanya cok gali cok digali-gali cocok. Itu. Tapi sebenarnya enggak ada orang yang tapat di sungai sampai lumutan. Cuman di sini coba cok gali cok. Apa itu ilmu cok gali cok? Yaitu di mana cerita yang sudah dicocokkan dengan suatu yang sudah direncanakan. Itu. Apa itu? Ini ada Kali Jogo. Supaya pas apa? Nah, dicari, dikarang. Supaya ngeklik cocok. Itu namanya ilmu cok gali cok digali-gali cocok. Itu. Kali jaga, jaga kali. Berarti apa? Bertapa. Nah, dari situ dikait-kaitkan dengan Hindu. Jadi makanya betul kata Mansur Suryanegara dalam bukunya 2 jilid Api Sejarah, bahwa Wali Songo itu hanya diceritakan atas nama Islam, isi ajarannya tetap Hindu Buddha. Itu. Oke, lanjut.
1: Munir Wulkan menegaskan bahwa Syekh K.P. Jenar berasal dari Cirebon. Ayahnya seorang raja pendeta bernama Resi Basu.
2: Nama aslinya adalah Ali Hasan alias Syekh Abdul Jalil.
0: Nah, ini kalau memang begitu, ini enggak usah antum baca, saya simpulkan. Jadi ceritanya kenapa muncul manusia ini? Jadi Sunan Giri sedang memegang ilmu ilmu langit namanya ngilmu, ternyata kapalnya bocor, ditambahlah pakai tanah. Ternyata di dalam cabukan tanah itu ada cacing. Nah, cacing tersebut ternyata jelmaan Siti Jenar. Yang dia itu kuwalat sama bapaknya, dulu manusia, disabdo, dikutuk, jadi cacing. Itu. Nah, ketika wejangan itu disampaikan, si cacing ini nguping. Nguping itu apa? Mendengar wejangan Sunan Giri. Akhirnya ketahuan. Menjelma diri menjadi gagak putih. Terus pokoknya, Masya Allah. Dan itu menjadi tema utama film dokumenter Wali Songo yang antum masa kecil SD suka nonton, kan gitu. Itu. Tuh, ini cerita di sini ada semua. Tapi Solihin Salam dan yang lainnya bahwa mengingkari cerita mistik tentang asal-muasal sejenak dari cacing. Sebab Allah telah menetapkan sunatullah sendiri terkait dengan keberadaan manusia di dunia, bahwa manusia semua dari Adam, gak ada yang dari cacing. Jadi manusia yang usulnya aneh-aneh itu cuma di Jawa. Coba wayang Karno itu lahirnya dari mana? Dari telinga kan? Lahir dari telinga. Mana ada orang lahir dari telinga? Itu. Oke, lanjut sekarang. Ada pihak yang mengklaim, ya.
2: Ada pihak yang mengklaim tanpa data historis bahwa Maulana Isa, kakek dari Syekh Siti Jenar, adalah seorang tokoh agama yang berpengaruh pada zamannya. Putranya adalah Syekh
0: Dati. Enggak usah langsung. Ini Hamka mengutip nih dari.
2: Hamka yang mengutip dari Rashidi menilai bahwa Syekh Siti Jenar hanyalah nama fiktif dan
0: ribet. Nah, ini ada pendapat lagi. Sebetulnya Siti Jenar ini bukan manusia historis tapi fiktif, simbol yang dimunculkan oleh Wali Songo untuk nakut-nakutin orang supaya tidak muncul pemikiran itu, ditakut-takutin siapa saja yang membawa pemikiran Siti Jenar maka akan dibunuh nasibnya seperti Siti Jenar. Sebetulnya enggak ada. Nah, oke, menurut pertemuan penulis. Ya, itu yang menurut bawahnya.
1: Menurut teman penulis bahwa Syekh Siti Jenar memang pernah ada secara historis berdasarkan dokumen Kropak Pereira yang menyajikan data original tentang itu. Dalam pertemuan Wali Songo pertama pemimpin Sunan Giri, pendapat Syekh Siti Jenar telah menunjukkan penyimpangan keyakinannya. Namun dokumen tersebut tidak secara rinci menyampaikan sejarah Syekh Siti Jenar yang komplit setelah pertemuan tadi. Tetapi dari pernyataan Maulana Maghribi dan publikasi-publikasi yang lain dapat diambil alur sejarah bahwa Syekh Siti Jenar adalah sosok sesat yang benar-benar dihukum mati.
0: Ya, jadi intinya kita bisa simpulkan bahwa tanpa analisa Abdullah agak mendekati kebenaran bahwa Siti Jenar berasal dari Pasai, Aceh, yang hidup pada masa Maharaja Bokoi Ahmad Permala, seorang mangkubumi atau perdana menteri kerajaan Pasai yang berpaham Syiah. Dia mempunyai seorang penasihat bernama Abdul Jalil yang telah diutus ke Jawa untuk mengembangkan paham pantisme. Karena memang pada masa itu, ya, akidah wahdatul wujud itu menyebar banget di Aceh. Makanya didalangi oleh Hamzah Fansuri itu menemui puncaknya. Itu. Makanya di sana ada beberapa ulama seperti Abdul Rauf Singkel dan yang lainnya itu meng-counter itu. Paham pantisme, paham wahdatul wujud yang menyebar di Aceh. Dan perlu diketahui, Pak, Aceh itu dari masa ke masa sebagai pusat. Bahkan mungkin da'i-da'i yang datang ke Jawa itu ribuan. Cuman yang dimunculkan orang Jawa cuman 9. Jadi wali petugas dakwah yang menyebarkan di Indonesia dijawabkan kan nggak mungkin 9. Makanya saya analisa di sini istilah Wali Songo ini masih perlu diperdebatkan istilahnya, ya, bukan walinya, istilah Wali Songo. Kenapa? Karena istilah Wali Songo itu baru muncul abad 19. Oke. Contoh aja Babat Diponegoro. Jadi Diponegoro itu punya buku yang ditulis masa pembuangannya. Itu diberi judul Babat Wali Songo. Yang beliau kan 1825 mulai perang, kemudian akhirnya ditangkap 1830-an, ya. Itu belum pernah di bukunya itu menyebut istilah Wali Songo. Tapi sudah menyebut wali-wali. Ada Rahdan Rahmat, ada Sunan Bonang, ada Sunan Giri. Tapi belum ada istilah Wali Songo. Makanya banyak orang curiga bahwa istilah Wali Songo itu adalah kuliran keraton. Di mana keraton ketika itu terjadi gap dengan kaum santri. Nah, untuk rekonsiliasi dimunculkan wali, sisi sosoknya itu Islam, tapi ajarannya itu ala Hindu-Buddha keraton. Itu. Makanya contoh aja istilah Wali Songo. Kenapa enggak Wali Wolu? wali-walu bolak-balik. Itu karena angka 8 itu dibolak-balik tetap 8, makanya ada istilah wali-walu bolak-balik. Karena kalau kita lihat yang hadir itu di pertemuan Wali Songo itu cuma 8 juga. Antum cek di bukunya. Cuma 8 orang. Tahu kan? Nih. Di halaman 350. Yang hadir pada waktu Sarasian Wali Songo di Kiri Kedaton itu 8 wali. Bukan 9. Makanya di sini adalah hasil otak-atik pujangga Jawa Wali Songo, karena Songo 9 itu angka mistis. Angka? Iya, angka nasib wujud. Makanya segala sesuatu itu angka 9. Mana titik? 9. Sehingga kalau ada orang yang wetonnya itu Jumat, terus digabung ini 9, wah bangga. 9. Jadi angka mana saja kalau mengandung 9 itu angka mujur, angka nasib yang bagus. Jadi angka mistis. Kenapa? Makanya sebetulnya wali itu cuma ada 8, 9-nya itu menjadi pancer bumi seperti dewa yang tengah. Gitu. Yaitu yang tengah tidak lain adalah Sunan Kalijogo. Gitu. Makanya dewa ada berapa? 8. Sesuai dengan penjuru mata angin. Kalau di Hindu Buddha itu. Nah, 9-nya di sini siapa? Sunan Kalijogo. Nah, itu otak atik. Wali Songo. Karena asli juga wali bahasa Arab. Songo bahasa Jawa. Jadi perpaduan, kan yang ada wali Allah, wali setan kan gitu. Ini wali Songo. Ini aja mencurigakan ini ya. Kenapa ada perpaduan antara Arab jadi dengan Jawa? Jadi seakan-akan wali mengambil hatinya kaum santri, Songo mengambil hatinya orang priayi Jawa yang keraton. Dari situlah buku-buku dimunculkan. Itu. Oke. Lanjut. Sekarang sumber ajaran Syekh Siti Jenar, langsung aja.
1: Dengan alasan sosok Syekh Siti Jenar masih kontroversi, apakah berasal dari Arab, Persia, India, atau keturunan orang Persia yang lahir di Malaka? Apakah keturunan resi bungsu dari Cirebon yang menganut agama Hindu, ataukah seorang tokoh fiktif, maka diskusi tentang ajarannya pun membias dan subjektif. Justru yang jelas adalah Syekh Siti Jenar hanya dipakai sebagai kedok untuk mengajarkan dan menyebarkan kesesatan dan kebid'ahan dalam agama atas nama Siti Jenar.
0: Nah, ini yang jadi permasalahan, Pak. Jadi dengan alasan membuat jurnal sosok Wali Songo, sosok Siti Jenar, di situ diserapkan liberal. Jadi Siti Jenar itu kalau dibahas orang liberal, jadi liberal. Dibahas oleh orang sufi, jadi sufi. Dibahas orang kejawen, jadi kejawen. Jadi kalau antum baca puluhan buku tentang Siti Jenar yang beredar di pasar, itu saya beli semuanya, itu tergantung sekarang si penulis itu mau mengusung pemikiran apa. Kalau dia ingin menyebarkan kebatinan, jadilah Siti Jenar itu sosok kebatinan. Kalau dia ingin mengusung menyebarkan pemikiran liberal, itu benar. Oh, ternyata Siti Jenar itu membawa ajaran liberal. Itu apalagi Manunggaling Kawula Gusti itu yang asli, yang pertama kali mengusung itu adalah yang saya katakan Ronggo Warsito, yang akhirnya orang itu kalau sudah ngilmu mentok ilmunya, maka dia akan sampai pada tingkatan werusak njeruning karah, werusak durungi winarah. Tahu sesuatu yang diberitahu, tahu sesuatu yang dibungkus rapi. Tahu sebelum diberitahu kan hebat itu kan. Werusak njerungin winarah, werusak durungi winarah. Tahu sebelum diberitahu, tapi makan makanan, pernah ada seorang yang ngaku wali diundang di India, makanan lauknya diletakkan di bawah nasi kebuli itu apa namanya ayamnya, marah-marah si wali, ini mana masa menyuguhin makanan saya cuma nasi tok, itu gitu. Oh, ternyata wali yang tahu perkara gaib, gak tahu ayam di bawah, nasi cuman dipendem nggak ada 5 senti kan gitu. Coba itulah Pak, kadang-kadang kita itu dibohongin oleh berbagai macam pemoyo-pemoyo dan juga berbagai macam cerita-cerita yang itu sebetulnya nggak pernah ada. Hayalan, Allah anak. Ayo lanjut.
1: Berdasarkan laporan historiografi lokal, ajaran Siti Jenar jauh menyimpang dari ajaran yang diyakini Wali Songo yang mengajak kepada monoteisme yang mengamalkan syariat.
0: Iya. Yeah.
1: Berbeda dengan Siti Jenar yang mengajarkan panteisme atau manunggaling kawulolan Gusti yang bersumber pada sasahi dan memiliki inti kalimat dua, la ilaha illa ana dan ana al-haq, yang dihukumi oleh Wali Songo sebagai ajaran bid'ah, agama sesat, berperilaku sombong dan mengikuti hawa nafsu. Bahkan menganut paham batiniyah yang menolak syariat, menolak salat tarik sebagai bentuk ketaatan syariat dan cukup dengan salat daim.
0: Nah, ini menarik, salat daim. Antum baca di catatan kaki salat daim, itu yang dimaksud Siti Jenar itu apa? Meskipun disebut salat tetapi salat antum baca.
1: Meskipun disebut salat tetapi salat daim tidak mengenal wudu, tidak perlu sujud dan ruku. Adapun lafal niat kalau akan salat diam, salat daim sebagai berikut. Aku salat daim untuk selama hidupku. Berdirinya adalah hidupku, rukunya adalah hidungku, bacaan ayatnya adalah mulutku, duduknya adalah tatapnya imanku, tahiyatnya adalah kuatnya tauhidku, salamnya adalah makrifat se-Islamku, kiblatnya adalah hadap kepada pikiranku, sebagai menunaikan wajib kodratku sendiri. Kemudian lalu menyerah kepada zat hidup kita sendiri.
0: Nah itu. Terus, adapun cara mengerjakan sholat, ya?
1: Adapun cara mengerjakan sholat daim adalah dengan mengheningkan rasa dan memperhatikan semua panca indera.
0: Nah, namanya mengheningkan cipta. Yang penting eling. Ya, ingat, udah menunduk. Mengheningkan cipta. Dimulai. Lanjut.
1: Sehingga seolah-olah seperti menghentikan semua reaksi hidup. Dan cara begitu, seorang akan melihat yang maha suci, tajalli. Sholat daim bisa dilakukan sambil bekerja. Bekerja sambil sholat. Duduk sambil berjalan. Berjalan sambil duduk dan sebagainya.
0: Nah itu. Jadi muter-muter. Jadi mati itu adalah hidup. Jadi antum kalau nekunin ini kisah gendeng bareng-bareng. Karena manusia itu pada hakikatnya adalah mati. Mati tapi hidup. Hidup tapi mati. Makanya kita itu sebetulnya adalah mayat-mayat gentayangan. Ya, lanjut. Sebentar langsung aja fakta spiritual langsung aja. Nanti antum yang lainnya bisa dibaca. Oh enggak ini. Oleh karena itu benar dugaan Simon. Ini Dr. Simon coba yang lanjut. Oleh karena itu halaman 320. Dugaan Simon. Oleh karena itu benar dugaan Simon bahwa Siti Jenar pernah berguru kepada Vedanta Buddhisme, Syiah Batiniyah dan Bakiriyah, malah mungkin dari mazhab Sindik. Sedangkan dalam pandangan Wijisaksono bahwa setelah para peneliti mengadakan telaah kritis tentang ajaran-ajaran Siti Jenar, maka mereka membuat kesimpulan bahwa dapat dirumuskan bahwa paham-paham Siti Jenar menjadi bibit Sindik gerakan politik menentang atau melemahkan kekuasaan dan potensi kaum muslimin yang dipimpin oleh Wali Songo. Zindik atau gerakan politik datang dari kaum ateis, Hindu, Buddha, dan golongan lain yang tidak rela melihat Majapahit jatuh. Itu intinya merongrong dari dalam, dan itu dilakukan sampai hari ini. Mereka tidak bisa melakukan perlawanan vulgar karena mayoritas umat Islam, maka dia melakukan apa? Pakai baju Islam. Tapi setiap saatnya menyerang Islam. Itu ada. Itu. Dan anehnya mendapat pengikut dan juga mendapat apresiasi. Ngaku Muslim, tapi nggak pernah berpihak sama Islam. Ngaku Muslim, tapi tidak pernah menguntungkan Islam. Bahkan menyerang Islam atas nama Islam. Dan itu lebih diterima. Coba kalau sekarang yang menyerang itu non-muslim, langsung masuk apa? Masuk apa? Bisa dilaporkan apa? Penistaan agama. Itu. Okay, ya. Kesesatan anjo antum, kesesatan sesidik jenar yang dianggap oleh semua paling berbahaya adalah tentang ajaran ketuhanan yang menyatakan bahwa berbagai nama yang digunakan untuk menyebut zat Allah hanyalah hasil rekaan akal manusia yang bisa menjadi bentuk kepalsuan agama. Bahkan sesidik jenar, rumah Allah bukan masjid melainkan dalam batin manusia itu sendiri. Sama seperti Hamzah Fansuri. Jadi Hamzah Fansuri juga menggulirkan istilah itu. Ada di ini. Ah, ini. Antum lihat halaman 81. Jadi Wahdatul Wujud Hamzah Fansuri buat pantun. Hamzah Fansuri dalam Makkah mencari Tuhan di Baitul Ka'bah. Dibarus ke Kudus terlalu payah, akhirnya dapat di dalam rumah. Jauh-jauh ke Mekah, Tuhannya cuma di rumah ternyata ketemunya. Kan ngeledek banget. Ya. Hamzah Fansuri di dalam Makkah mencari Tuhan di Baitul Ka'bah, dibarus ke Kudus terlalu payah, jadi keliling untuk mencari ketuhanan sampai Jawa sampai ini, ternyata akhirnya dapat di rumah. Oke. Okay. Nah, mana? Oke okay, ya. Fakta spiritual aja langsung.
1: Fakta spiritual Sheikh Siti Jenar. Ada sebagian pakar yang menduga bahwa Sheikh Siti Jenar berguru kepada pendeta Budisme untuk mempelajari teatur Kipala, warisan Prabu Kertawijaya Majapahit. Mungkin juga pernah mengambil ilmu dari seorang guru Syiah Batiniyah atau Baqiriyah, bahkan dari Madhab Zindik. Sementara madhab Zindik adalah paham gerakan yang di dalamnya tersembunyi segala aliran agama yang berusaha untuk memajukan Islam dari dalam yang didalangi kaum munafik.
0: Ya, cukup ya. Jadi antum baca itu intinya jauh daripada Islam, jauh dari Al-Quran dan Sunnah, bahkan gagasan Wahdatul Wujud Manunggaling Karuh Gusti diambil dari Vedanta Buddhisme yang teori Brahman sama Atman tadi itu. Makanya di sini menurut penuturan wali sana, Siti Jenar mengubah dirinya menjadi cacing kalung dan menyusup ke dalam tanah di bawah Sunan di tanah di bawah Sunan Giri mewirid ngilmu rasa. Sunan Giri yang arif kesal karena selalu berpindah-pindah dan menangguhkan wiridnya ketika ketahuan dia itu menjelma cacing. Makanya Syekh Siti Sunan Giri pindah untuk mengajar ilmu tersebut. Menjelma jadi gagak. Menjelma jadi apa aja. Ternyata akhirnya Sunan Giri takluk dan kalah kekuatannya dengan Siti Jenar itu. Makanya selalu pengikut-pengikutnya itu menuduh kenapa Wali Songo itu mengadili, membunuh Syekh Siti Jenar karena takut kalah popularitas. Itu kalah populer, kalah viral, akhirnya apa? Akunnya dihacker. Kalau sekarang itu. Dihack ya. Kalau dulu dibunuh. Itu. Nah, kesaktian Syekh Siti Jenar, gerakan anti Zindik, ojo ono kagen semu, yo ingsun iki Allah, nyoto ingsun kang sejati, jejuluk Prabu Satmata tan onoliani jatini ingkang aran bangsa Allah. Nih. Dan dia menghina sholat sadat puasa ngawuri abadini jagat lawan fitrah ujariku turah turo kabeh. Jadi zakat fitrah dan yang lainnya itu akal-akalan wali pembohong yang ngeruk harta umat. Pokoknya dia itu gak ada baiknya Wali Songo itu. Itu di situ terjemahnya saya sampaikan semua. Tidak perlu melakukan sholat dan zikir, sujud dan rukuk di masjid naik turun. Tidak ada pahalanya hingga keningnya menghitam. Tetap saja tidak mendapat apa-apa. Di dunia sudah susah, payah, beramal ternyata tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan Siti Jenar menghadap kepada Gusti Zat Rohing sempurna. Nanti ya. Ini kondisi. Nah, lebih ganjil lagi bimbingan Syekh Siti Jenar kepada para pengikutnya saat menghadapi sakaratul maut ini, Pak. Jadi ketika pengikutnya, jadi di Jawa itu sudah muncul Torekot Siti Jenar. Jadi aliran Torekot namanya Siti Jenar. Dan membuat, menyampaikan ajaran-ajaran diantaranya ketika mati, menjelang mati, yang meliputi empat perkara. Ketika roh keluar dari jasad, yakni ketika roh ditarik sampai pusar, maka baca syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian ketika roh ditarik dari pusar sampai ke hati, syahadat rohnya La ilaha illa anta. Kemudian ketika roh ditarik sampai otak, maka syahadatnya La ilaha illa huwa. Ya, bisa merencanakan gitu. Kalau malaikat langsung narik gitu. Ya, jadi malaikat kayak diatur-atur. Nah, lebih parah lagi di sini, kekonyolan ajaran Siti Jenar juga tampak dari penuturan Khozim. Ini punya disertasi tentang Siti Jenar dari UIN, ya. Manusia yang hakiki adalah wujud hak, kemandirian dan kodrat. Berdiri dengan sendirinya, sukma menjelma sebagai hamba, hamba menjelma pada sukma. Napas sirna menuju ketiadaan, badan kembali sebagai tanah. Adanya Allah karena zikir, zikir membuat lenyap zat, sifat, asma dan af'al yang maha tahu. Digulung menjadi antaya, anta, antaya, anta, juga dia. Antaya itu singkatan, anta juga dia. Terus, digulung antaya, dan rasa dalam diri, dia itu saya, timbul pikiran menjadi zat yang mulia. Dalam jagat besar dan kecil, dimanapun sama saja, hanya manusia yang ada. Ki Pengging berani melahirkan tekad bahwa Allah yang dirasakan dalam zikir itu semu, keberadaan palsu, keberadaan semacam ini karena nama. Hanya nama aja sebut-sebutan ya Allah. Sebetulnya gak ada Allah. Yang ada itu cuma saya. Ya, saya ini Allah. Jadi ini Allah disembah, sholat namanya, roh itu semuanya semu. Hanya nama-nama buatan manusia, kata dia. Ini fenomena kejauhan pantistik seperti yang ditegaskan oleh banyak pakar, ya. Yang menarik ini syahadatnya, ya, syahadat dia itu lucu. Kemiripan pandangan ketuhanan Siti Jenar dengan halaman 229. Syekh Lemah Abang berkata, Allah itu adalah keadaanku. Kenapa kawan-kawan pada memakai tedeng? Sesungguhnya aku ini hak Allah pun tiada wujud dua. Nah, yang bawahnya, cara melafalkan syahadat juga lucu, ya. Ashadu, ashadu ana ningsun, la ilaha rupa ningsun, illallah pangeran ningsun, satu huning ora onok pangeran anging ingsun, kang badan nyawa kabeh. Itu. Ini syahadat dia. Bukan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi ashadu anna ningsun, la ilaha rupa ningsun, illallah pangeran ningsun, satu huni ora onok pangeran anging ingsun, kang badan nyawa kabeh. Itu ya. Halaman 329. Kiblat kaum abangan ini. Ini juga sholatnya lucu juga. Adapun tata cara sholat bulan purnama. Jadi dia punya sholat namanya sholat bulan purnama. Jadi sholat itu cuma sebulan sekali pas bulan purnama. Enak ya Mas. Itu. Ini niatnya usolli urib zatullah Allahu Akbar. Membaca surat Al-Fatihah kemudian membaca ayat dengan menyebut aku pansukmo. Melakukan rukuk dengan menyebut langgeng urip zatullah. Sujud dengan mengucapkan ibu bumi zatullah. Duduk di antara dua sujud dengan doa langgeng urip zatullah tan kenopati. Kehidupan abadi zatullah yang tidak terkena kematian. Sujud lagi dengan bacaan ibu bumi zatullah. Jadi ibu pertiwi ya. Jadi bacanya itu ibu bumi zatullah. Tahiyat dengan membaca urib zatullah. Enak ya. Jadi sebentar aja. Urib zatullah, assalamualaikum, mudah. Membaca syahadat dengan bacaan ashadu rupaning sun, lan sukmo, ashadu kehidupanku dan sukmo. Salam dengan baca ingsun kang agung, ingsun kang agung, ingsun kang weseso, urip tan kenopati. Gitu. Jadi bukan assalamualaikum tapi ingsun kang agung, ingsun kang agung. Itu. Jadi fakta dan ini ada tarekatnya. Dan ini saya ambil dari tokoh-tokoh mereka. Tuh. Ini soal kaitannya dengan ajaran-ajaran mereka semua dari buku-buku lama dan baru. Perpaham Syiah Pantheisme. Nah, dihukum mati oleh Wali Songo. Nah, ketika dihukum oleh Wali Songo, mati, dikubur, kan dibongkar lagi. Ternyata ditemukan anjing sama bunga melati. Hilang jasadnya. Katanya diambil oleh Allah. Menghadap Allah. Itu saktinya. Makanya Zutmulder berpandangan sebaliknya bahwa cara mati yang ditempuh Syekh Siti Jenar dengan cara menutup sendiri semua pintu dengan dunia luar, ia membiarkan nafas kehidupan keluar dari badannya. Jadi caranya mati juga pengen sendiri mati dia. Caranya dipegang urat nadinya, mati dia. Jadi dia itu mati kapan aja, hidup kapan aja, terserah dia. Ia membiarkan nafas kehidupan keluar dari badannya yang lalu mempersatukan diri dengan sukma semesta dalam beberapa detik saja di muka para wali yang tercengang-cengang hanya terdapat mayat Siti Jenar. Dalam segala uren ini hanya sedikit sekali pengaruh dari dunia Islam, sekalipun kadang-kadang disebut sebuah kutipan dalam bahasa Arab sekedar bahan pendukung. Jadi seandainya ada kearab-arapan, itu hanya untuk menguatkan saja kesesatan tersebut. Sebaliknya, menonjol sekali betapa ajaran ini serasi dengan suatu bagian dari Arjuna Wiwaha. Nah kan gitu, ambil Hindu. Yang melukiskan bagaimana Batara Indra dalam wujud seorang resi tua menyampaikan ajaran kesempurnaan kepada Arjuna yang sedang bertapa. Yang Arjuna sedang bertapa. Misteri makam Siti Jenar, terdapat dua versi tempat pemakaman Siti Jenar. Ada yang menduga dia dikubur di Desa Kemlaten, Jawa Barat. Dan menurut Badan Babat Cirebon, hukuman mati dilakukan di Cirebon pada hari Rabu pertama bulan Sapar tahun 1529. Meskipun menurut sebagian pendapat bahwa matinya Siti Jenar pada tahun 1506. Ada sebagian pihak yang mengklaim Siti Jenar dieksekusi di Demak, bahkan kemudian dikubur di bawah pangimaman Masjid Agung Demak. Namun ketika organisasi Konferensi Islam OKI dan RI mengadakan penelitian mengenai fisik Masjid Agung Demak pada tahun 1982-1986, tidak ditemukan bukti tanda-tanda kuburan di bawah pangimaman. Itu clear ya. Jadi pernah OKI itu mengadakan penelitian. Bahkan yang menariknya ditemukan cangkang, karang, dan macam-macam. Jadi saya jadi nyambung. Berarti itu dulu adalah lautan yang diuruk. Kemudian didirikan masjid. Makanya adanya di bibir pantai, pantai utara. Sehingga di situ supaya tidak apa kalau gempa itu apa roboh dengan mudah, maka salah satu tiang empat itu dibikin model tiang balok yang disebut oleh orang Jawa tiang tatal. Itu. Jadi alhamdulillah itu mungkin yang terakhir orang boleh naik. Saya ketika itu katanya sudah dilarang naik, tapi saya berusaha untuk negosiasi dengan pengurus masjid. Alhamdulillah saya bisa naik melihat yang disebut tiang tatal. Ternyata balok. Jadi satu tiang itu susunan balok itu supaya kalau oleng goyang ini tidak langsung roboh itu. Jadi membentuk seperti teknologi untuk kelenturan itu. Nah, cuman di cerita Jawa itu kan anehnya mereka itu tiap tahun juga ziarah masjid Demak. Katanya di dalam cerita rakyat itu kan pembangunan Masjid Demak itu cuma satu malam. Jadi ceritanya peresmian Jumat, bikinnya Kamis malam Jumat. Dan akhirnya tidak bisa selesai karena nunggu Sunan Kalijogo yang datang dari Pulau Upih. Upih itu pulau yang ada di Malaka. Dan ketika saya ke sana itu, pulau itu sudah kosong. Ya kemungkinan saja zaman itu ramai dengan pelabuhannya, kemudian terjadi gempa atau tsunami, sudah enggak ada penghuninya di sana kecuali 1-2 orang. Pulau Upih. Nah akhirnya datang malam. 8 wali sudah menyelesaikan tiang satu-satu, tinggal satu tiangnya Sunan Kalijogo. Udah gitu pada panik, besok sudah peresmian. Jawabannya Sunan Kalijogo nyantai, tenang aja. Sebentar juga selesai. Gimana kita aja juga bikin berhari-hari satu. Ini tinggal besok, ini udah hampir tengah malam, tenang. Akhirnya dibantu orang-orang kadal, kata Icu, langsung semalam jadi itu. Jadilah tiang tatal. Katanya orang-orangnya karena diajak gesit gak mau, makanya kena pecok kan gitu. Kemudian mati disambung lagi hidup. Makanya orang-orang itu kalau diputus di tengahnya itu ada apa kayu katanya gitu. Sebetulnya itu onderdil anggota tubuhnya begitu mirip seperti kayu kalau dipotong. Cuman dikarang berbagai macam cerita. Faktanya yang aneh itu sampai hari ini, sejak dulu dibikin sampai sekarang, tiangnya masjid itu 4 bukan 9. Dan kedua, antum gimana mikirnya masjid tiangnya 9? Ayo gimana? Iya, susah untuk dibikin. Ya. Dan kita sepakat namanya bentuk masjid itu kan segi 4 dan model setupa begini kan itu masjidnya. Enggak mungkin dikasih tiang 9 gimana? Dan ketika, makanya saya turunkan gambar-gambarnya juga, ketika kita penelitian pun gambar masjidnya itu tiangnya 4 besar-besar ya. Apalagi kalau antum ke masjid Cirebon, namanya Masjid Cipta Rasa itu, yang juga dibangun oleh Sunan Kalijogo, itu satu tiang itu ada sampai 25 meter. Itu berarti yang jadi pertanyaan, ini Sunan Kalijogo ini manusia yang memang apa terampil, ya, arsitek, punya banyak keahlian, multi ahli. Cuman yang ditonjolkan kan tapa, resi, lumutan itu kan. Teknologinya enggak. Coba bayangkan saya ketika itu, ini memberdirikan tiang yang setinggi ini pakai teknologi apa? Keren belum ada. Ya? Ini kan berarti ada semacam arsitektur yang cukup bagus untuk dikaji. Ini pakai alatnya untuk mendirikan. Ya, tinggi banget, tinggi-tinggi semua. Dan ini juga begitu sama. Tiangnya itu besar-besar. Dan semua itu diambil dari Jati Bluro. Karena perlu diketahui bahwa daerah dari mulai itu Tuban, Demak, ya, Jepara, terus mana lagi? Itu semuanya hutan jati yang besar-besar. Makanya Pati Unus itu membuat kapal-kapal cung itu semua dari jati. Gitu kan. Makanya sampai ada yang ahli sejarah namanya sejarah itu mencoba untuk menerka, menduga, diduga kapalnya Nabi Nuh itu bahan jatinya kan terbuat dari kayu jati, diambil dari Jepara. Gitu ya. Jadi kan kapalnya Nabi Nuh itu semua di dalam buku-buku sejarah Islam yang ditulis oleh Ibnu Katsir, yang ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari, itu kayunya kayu jati. Itu. Dan kayu jatinya itu buat tua banget. Itu yang kalau antum tahu kayu-kayu jati itu masya Allah ya. Anak punya di rumah itu meja kursi saya beli dari bekas almari meja tugasnya Jenderal Gatot Subroto itu masya Allah pak, beraknya masya Allah dan masih utuh. Kemarin saya renovasi masih bagus itu. Jadi unik banget. Jadi meja itu disulap jadi almari sekaligus jadi meja itu. jadi meja tugas. Itu. Tapi juga bisa jadi dibikin bisa knockdown gitu. Nah itu tebalnya Masya Allah itu. Ini proses kapal. Dan sampai hari ini makanya kayu jati dulu Pak Antum tahun 80-90 itu Antum lewat jalan-jalan di sekitar Bluro itu jalan itu nggak pernah menemukan matahari karena padat itu. Setelah ada pengumuman dari presiden bahwa ini adalah jati negara, ya negara itu rakyat, ya silahkan ambil. Waduh, udah habis juga ambil. Akhirnya ini jati negara, negara dewe-dewe. Negara dewe-dewe. Negara apa artinya? Ambil sendiri-sendiri. Negara itu kan mopong. Bahasa Jawanya mopong itu negara dewe-dewe. Negara ambil jati sendiri-sendiri. Habis jadi. Masya Allah, saya kesana itu habis. Benar keliling gitu. Oke. Saya kira itu kita buka pertanyaan dan insya Allah kita besok membedah buku 2 yang pokoknya 6-7 kita habiskan. Terutama nanti kita kaitkan dengan buku Bertram Johannes Otto, BJO ya. Bertram Johannes Otto ini sarjana Belanda. Dengan buku Hedwig van Bonang ini dia dapat gelar doktor. Ini membedah buku Solo, Ucul Solonya Siti Jenar. Usul Solonya Sunan Bonang, maaf Sunan Bonang. Makanya disebut dengan Hedwig van Bonang. Oke, silakan mungkin tanya.
1: Ya, tadi sedikit terkait dengan Siti Jenar dan perihal kekurangan sumber data-data pendukung Pali terkait dengan asal usulnya. Dari pusat juga melibung menyebutkan Romo tentu cerita asasi dinar itu tergantung dengan kreatum pada ide bisa jadi nanti ceritanya itu jika kelompok yang menceritakan itu adalah kelompok misalnya liberal itu bisa jadi nanti ceritanya itu liberal
0: yeah.
1: Ketika kelompoknya itu apa bisa jadi nanti ceritanya itu bagaimana sesuai dengan pemahaman kelompok yang menceritakannya seperti itu tadi. Nah, saya sejak kecil, mungkin kawan-kawan semua juga sejak kecil familiar dengan cerita-cerita orang-orang soleh. Salah satunya juga mungkin kisah para wali songo. Namun yang ditonjolkan adalah sifat-sifat kayak kesaktiannya misalnya. Bisa berjalan di atas air, ya bisa terbang, atau misalnya jumatannya langsung ke Mekah, misalnya lewat terowongan atau seperti itu. Nah, terkait dengan Wali Songo sendiri, selama Ustadz meneliti ini, apakah ada korelasinya gitu cerita-cerita yang kita terima terkait Wali Songo dengan segala macam kesaktiannya itu istilahnya? Berkaitan dengan kelompok tertentu yang mencoba untuk membelokkan sejarah sehingga apa yang kita terima itu saat ini adalah cerita-cerita yang ya memang kita terima gitu seperti sekarang. Kayak misalnya kalau misalnya tadi mendengar sih kayak beda jauh gitu. Beda jauh sekali antara yang ditemukan di data-data sejarah, di artikel-artikel sejarah dengan apa yang cerita yang berkembang di masyarakat gitu saat. Apakah ada indikasi bahwa ini sebenarnya diceritakan oleh kelompok tertentu untuk maksud tertentu sehingga untuk mencapai tujuan tertentu dari kelompok-kelompok tersebut misalnya seperti itu Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya. Intinya gini, Pak. Sudah lama ada distorsi sejarah Wali Songo dan disinyalir oleh para peneliti yang mendistorsi itu orang-orang Yahudi yang tinggal di daerah sekitar Semarang yang pernah pada beberapa masa menguasai kelenteng Sampokong. Jadi kelenteng Sampokong ini kan kelenteng yang dibangun oleh Cheng Ho, kemudian dikembalikan kepada orang Islam, kemudian dikembalikan lagi kepada orang Buddha. Nah, pernah dikuasai oleh orang Yahudi. Dari sana ditemukan dokumen-dokumen yang banyak sekali yang menceritakan bahwa Wali Songo itu berasal dari China. Itu. Dari situlah mulai terjadi distorsi. Bahkan yang menarik itu, ada satu buku yang judulnya Tuan Kurau, ditulis oleh Onggan Perlindungan. Itu menceritakan tentang asal-usul Wali Songo semuanya adalah versi China. Dan semua berbelok arah dengan berbagai macam pernak-pernik kesaktiannya dan yang lainnya. Akhirnya mendorong Profesor Dr. Hamka meneliti buku ini, buku Tuan Kurau. Diteliti oleh Profesor Dr. Hamka dalam bukunya Tuan Kurau Antara Fakta dan Hayal. Dari hasil penelitian panjang beliau disimpulkan oleh Profesor Dr. Buya Hamka, ditemukan bahwa 85% buku ini bohong. Nah, itu. Dan yang meneliti enggak main-main, siapa? Profesor Dr. Hamka. Ada bukunya. Ya, kalau antum pengen dapatkan aslinya, anak Anda punya di rumah, di perpus. Jadi Tuan Kurau Antara Fakta dan Hayal. Ya, apalagi tadi bersama muncul istilah Wali Songo. Yang itu istilah cok gali cok digali-gali, cocok dihubungkan antara Wali Songo, pengakraban antara Islam dengan kaum priyayi keraton, sehingga muncul istilah sosok Wali Songo.
3: Kami dari kecil sudah nonton TV, kami yang udah umur 40 tahun atas itu. Apakah termasuk syirik akbar ketika kami mempercayai apa yang kami lihat sejak kecil ini di televisi, yang kami dengar dari cerita-cerita di radio mengenai Wali Songo? Apakah kami ini berdosa ketika pada saat itu kami mempercayai Wali Songo itu ada, dan bahkan mungkin sampai sekarang banyak orang yang mempercayai? Apakah ini tergolong syirik akbar atau bagaimana, Ustaz?
0: Yang mendorong saya itu pertama ketika saya menjadi penanggap komentator yang dihadirkan oleh panitia untuk membalen ini bedah buku Profesor Dr. Hasanus Simon tentang Siti Jenar. Kemudian kedua, di sana ada fakta kontras, apalagi setelah saya baca buku. Contoh aja, ini ucapan Sunan Bonang. Mitra Ningsun berarti saudara sekalian. Jadi Mitra Ningsun itu saudara. Kalawan tan siro ojo ngambil dening wong. Jadi ojo ngambil dening wong. Maksudnya jangan ngikutin orang, utawi ojo siro murtad. Jadi jangan ngikutin orang yang gak jelas. Atau bagi murtad, ing samitroniro kan ase ing siro. Kupur hukumi tegese ase iku amamarahi kaweruh kan sabeneri. Wenang mitro iku sing ting ting ngale ngalenyo yen wus nyoto pangucape iku yen sasar. Yen sasar. Yeah. Selangiku se ojo siro mungkir pisan bedo keno ing pangeran. Jadi kita itu enggak boleh mengingkari agama Islam. Kenoi kabaliko angeliso atau bato ning kabeh malih kalawan Rabbine. Iku salamat. Jadi orang yang salah kemudian tobat kepada Rabb itu yang selamat. Kalawan kau siro ojo anjipto dunyo kalawan ojo siro murtad sami-sami niro Islam. Mitra Ningsun yokang keneng sakawan perkoro iku. Ini jadi ada empat perkara yang diwujankan oleh Sunan Bonang. Kalimpang kina kinagedekan dening pangeran. Wong kang mengkono iku mesum. Jadi orang-orang yang enggak bener itu jangan diikuti. Mesum itu enggak

0: beliau mengatakan asih ing siro lan anyegaho siro ing dolalah lan bid'ah. Coba dan difase dan dalil bahwa ini betul-betul tulisan Sunan Sunan Bonang diakhiri terakhir daripada buku ini. Saya mencoba untuk melahirkan buku ini Primbon Sunan Bonang, sampai sekarang belum keturutan ya. Nah ini tamat caritro kang pakerti Pangeran Benang. Itu berarti tamat caritro kang pakerti Pangeran Benang. Jadi sudah selesai yang ditulis oleh siapa? Pangeran Benang. Jadi buku biasa ditulis setiap ini, buku kan ditulis. Nah ini kalau zaman sekarang ditulis orang dapat julukan faqih ya. Pakerti, orang yang ngerti, paham, itu gak gampang. Dan berarti penguasaan beliau bahasa Arab yang cukup bagus ini gak mungkin belajar ke Bejo Ngatno. Itu harusnya Bejo Ngatno lebih terkenal. Pastinya belajar ke mana? Ke Mekah. Itu ya, wallahualam. Sudah cukup, ada lagi?
1: Sudah.
0: Yang satu apa tadi? Ya percaya sama tahayul, bid'ah dan khurafat dan juga cerita-cerita horor campur bohong yang meracuni otak itu bisa mendatangkan kesyirikan. Karena kalau antum percaya bahwa naga yang di Gunung Petukangan tadi ciptaannya Sunan Giri, berarti antum syirik apa? Syirik rububiyah. Ada pencipta selain Allah, yaitu siapa? Sunan Giri bisa menciptakan naga. Itu. Apalagi tadi orang menjelma dari cacing. Jadi cacing ke manusia itu loh Pak. Gimana ceritanya? Wallahi, Nabi Muhammad aja gak bisa. Nabi Muhammad aja itu lahir normal. Itu. Ini dari cacing. Itu. Yang hebat lagi ketika terjadi peperangan antara Majapahit dengan pasukan Sunan Giri, itu dalam proses penyerangan itu tambak-tambak di sekitar Gresik itu di Sabdo berubah menjadi beras semuanya. Wah langsung kaget bingung kan, berlaga di beras. Tiba-tiba ketika dia menyerang kuburannya Sunan Giri, maka kuburan itu keluar tawon jutaan, nyerang semua pasukan Majapahit kalang kabut. Itu cuman diserang pakai apa? Pakai tawon. Yang hebatnya ketika diserang kerajaan Majapahit, pasukan Majapahit malam, santri-santri sedang tidur, maka Sunan Giri ketika itu sedang nulis buku, maka cukup kolamnya itu dilempar jadi keris, nyerang semua pasukan itu. Makanya disebut dengan kolam menyeng. Kalam, jadi orang Jawa bilang kolam itu artinya apa? Kolam itu pena, menyeng muter-muter. Kolam menyeng. Oh, nyerang semuanya. Enak tuh. Ya, udah enggak pakai rudal, apalagi drone iron ya. Pakai teknologi canggih udah tinggal kalam dilempar nyerang, ya. Udah. Kalau sekarang dikirim ke Palestina bagus itu, nyerangin pasukan mati ya. Ini semuanya nggak pernah ada itu. Yakin Pak, kalau itu kesaktian ada, orang Jawa nggak pernah kalah sama Belanda. Udah pakai aja itu kolamunya itu. Tapi kalah itu ini perang kalah terus sama. Pak, kita itu menang itu bukan karena menang perang. Kemerdekaan itu makanya ditek undang-undang dasar sama itu apa yang namanya proklamasi itu berkat rahmat Allah. Kenapa? Karena hanya simpel. Ketika itu Jepang yang sudah hampir menggilas negara Indonesia hampir habis kalah dengan bom Hiroshima Nagasaki.

0: Jadi enggak menang rahmatnya. Kalau enggak ada pun setelah rahmat Allah, makanya berkat rahmat Allah. Enggak pernah ada kemerdekaan. Itu artinya kekuatan kita itu dari dulu sampai sekarang itu memang enggak bisa diandelin. Enggak bisa diandelin. Itu. Coba aja manusia kalau usil habis itu kan. Cuma alhamdulillahnya akor kan itu. Singapura akor. Artinya kalau kesaktian-kesaktian itu betul-betul ada, Ki Kedu bisa bawa nampah terbang seperti pesawat ulang-alik, bahkan kalah pesawat siluman. Tapi Sunan Giri itu bisa melempar jubah yang melesat ke langit. Ya, semuanya ini gak akan bakal perang kalah. Kalau munyeng tinggal dilempar, apalagi punya pulpen 10, satu aja kalah. Itu. Sementara Rasulullah perang Badar, perang Uhud, fakta perang, pakai baju perang, kena panah, giginya sampai rontok. Rasulullah tuh, ya, ini menunjukkan bahwa semuanya itu harus dikaji ulang. Jadi seperti yang pada mukadimah tadi bahwa belajar sejarah kata Imam Ibnu Khaldun, ya kita coba tegaskan lagi. Kajian sejarah membutuhkan sumber komprehensif, wawasan yang luas, pengetahuan holistik, analisa tajam, dan penalaran kritis yang menghasilkan kebenaran faktual dan terhindar dari kesalahan dalam membuat data objektif. Bila informasi historis hanya bersumber dari kutipan data tanpa cross-check, melalui nalar sehat, realita hidup, kaidah politik, watak peradaban, fakta logis kehidupan, ya, manusia dan analogi cerdas antara urusan mistis dan alam nyata, antara masa lalu dengan masa kini, maka penulis sejarah pasti keliru, tergelincir, dan membuat kesimpulan sejarah yang secara subjektif dan jauh dari fakta kebenaran. Fakta logis itu yang penting. Apa iya ada orang bisa terbang naik tampah? Itu loh Pak, sampai detik ini gak ada. Antum pulang juga beli pesawat, tiket pesawat. Coba kalau punya ilmu Kedu, enak. Gak pakai cek bandara, ribet-ribet, langsung nyampe tuh Jawa, balik lagi, aman dong. Itu mudik dia tiap tahun itu, gitu. Itu, tapi gak ada, gitu. Ada lagi, tonton.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, perkenalkan saya Bara dari Hama Macu. Pertanyaannya, pertama yang saya tahu dari dulu itu mengenai pertama menyebarkan Islam di Indonesia itu, yang saya tahu dari dulu itu katanya ya ini Wali Songo itu ya. Nah itu sejaman dengan kalau kita kan tahu imam-imam mazhab yang lainnya dia. Itu sejaman sama imam siapa? Terus yang pertanyaannya kedua ilmunya dari yang dibawa oleh penyebar Islam di Indonesia itu ya, Wali Songo ataupun siapapun itu, ilmunya bersanad kepada siapa? Misalkan membawakan ilmu dari Imam Sapinika atau siapa gitu. Nah terus mungkin pertanyaan terakhirnya, kenapa di Indonesia itu kebanyakan banyak Imam Sapi'i bermazhab Imam Sapi'i, apakah ada hubungannya dengan penyebar Islam yang membawakan ilmu yang bersarang ke Imam Sapi'i seperti itu? Jazakallahu khair.
0: Sekalian, sebetulnya salah bahwa penemuan Wali Songo adalah penyebar Islam pertama di Jawa. Kenapa? Wali itu hidup pada masa abad ke-15, 14-15. Kalau kita ingin samakan dengan apa pakar-pakar Islam, itu kira-kira zamannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Anda cek di Google, Ibnu Hajar itu lahir tahun 1372, wafat tahun 1449. Jadi kemarin, Pak Nur. Sementara Imam Syafi'i itu abad berapa? 2 Hijriah. Tuh. Makanya keterpengaruhan pada saat itu adalah keterpengaruhan Turki, ya, Mesir. Karena Turki Mesir itu hampir menjadi wilayah keagamaan terutama Mesir yang ketika itu mazhabnya lebih menonjol Syafi'i. Itu ketika itu. Walaupun aslinya Mesir itu Maliki, tetapi akhir-akhirnya apalagi setelah Imam Syafi'i hijrah, kan Imam Syafi'i akhirnya meninggal di sana, makanya punya qol jadid qol qadim. Dari masa ke masa, makanya Ibnu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu Syafi'i. Gitu. Yang 1449. Nah, mulai dikenal adanya migran ke sana itu ada kuburan di Gresik itu namanya Fatimah binti Maimun. Nisannya itu tertulis tahun 475 Hijriah. Berarti tahun berapa? 1082 Hijriah. Jadi abad 10. Gitu. Kalau Hijriah ini abad ke-4. Ini yang agak orang ini Fatimah binti Maimun yang sudah membuat komunitas di Gresik itu yang lebih dekat kepada para ulama, ya, selevel ulama-ulama di Abu Hamid Al-Ghazali, Abdul Qadir Jailani, bahkan Imam Nawawi itu mulai. Terus baru nanti ditemukan juga Syekh Maulana Malik Ibrahim tadi pada tahunnya itu pun tahun 1419 Masehi, Hijriahnya 822. Gitu. Oleh karena itu, kalau kita bisa simpulkan bahwa keterpengaruhan Jawa itu tidak lepas dari dai-dai yang datang dari Arab, kemudian kalau Hadramaut baru kemarin, atau Persia. Ya, karena gini Pak, pelayaran dulu itu kan hanya mengandalkan kapal layar. Para dai itu kalau nggak datang langsung dari Jeddah, seperti tadi ada Syekh Bentong, itu punya nama ayah namanya Syekh Kuro. Syekh Kuro itu gelar dari Umul Kuro, dipanggil orang Karawang Kuro. Itu namanya sebetulnya Hasanuddin. Itu punya pondok pesantren di daerah daerah Karawang, yang di situ sekarang tinggal cuma makam Syekh Kuro. Situ itulah Nyai Subang Larang belajar di sana, akhirnya menikah dengan siapa? Raja Saja Siliwangi. Itu. Nah, ini kalau kita usut semuanya ini datang dari sana, atau kalau tidak dari Persia, yang di situ kan dulu termasuk Khorasan, Imam Bukhari dan yang lainnya memang masif Islam dari sana. Termasuk juga Syam itu kadang lewat Jeddah, kan kalau Syam itu meliputi daerah Palestina, Yordania, Lebanon sama mana? Suria. Itu dari lewat pelabuhan-pelabuhan Persia sini. Nah, bahkan kadang-kadang dari Maroko, makanya ada Syekh Maulana Maghribi tadi. Maghribi itu Maroko. Karena Maroko dulu itu perlintasan Islam Eropa kan Andalusia semua lewat sana. Maju sekali menjadi pusat keislaman. Nah, semua juga akhirnya nanti mampir di Gujarat. Karena Gujarat itu perlintasan kapal-kapal yang menuju ke timur. Setelah Gujarat, nanti pasti mampir ke Malaka. Karena pelabuhan Malaka itu pelabuhan paling strategis. Kalau kita bisa bilang, Singapurnya dulu untuk penerbangan. Sekarang dulu itu untuk, apa namanya?
2: Layar.
0: Kenapa? Karena anginnya itu cukup bagus. Ya. Yeah. Angin, kalau pelayaran itu kan nunggu angin. Makanya dulu ketika nunggu angin mereka berdagang. Kalau angin ke timur semuanya ke timur, angin barat ke barat semuanya. Itu. Ini apa?
2: Jam 6.
0: Kurang berapa ini? Oh. Kurang setengah. Nah, setelah dari Malaka di situ menyebar, mulai ada yang ke Aceh. Kemudian ke Singkel, Singkel itu kan Kalau antum lihat di situ juga dulu tempat pelabuhan yang strategis, ya. Karena di sana ada Barus, Singkel sama ada mana? Mas. Apa mungkin nih sekitarnya apa? Barus, Singkel. Iya, pokoknya sekitar itu apa namanya?
3: Yang Sumatera Utara.
0: Ya, ayo orang Sumatera. Daerah Singkel, terus kemudian Barus, ya, Tapanuli. Itu dulu Islam kuat, cuman sekarang jadi ada gerakan dari penjajah untuk meminaskan dulu pusat-pusat Islam, dan bahkan ada yang sudah berhasil menjadi negara minoritas atau penduduk minoritas Islam. Itu dimasifkan kristenisasi di sana. Karena agama Kristen Katolik dibawa oleh Prancis, oleh Portugis, Protestan dibawa Belanda. Itu. Dan itu mereka mengadakan kristenisasi yang cukup masif. Nah, kemudian terus ke timur. Sampai Banten. Jadi Banten itulah pelabuhan pertama kali mereka ke Jawa. Terus setelah itu, kenapa mereka enggak melalui selatan tapi utara? Karena selatan itu ombaknya besar, sulit untuk dilalui kapal-kapal layar. Makanya mereka lalu utara, karena utara landai, anginnya juga cukup bagus. Makanya sampai pesawat-pesawat pun banyak ke utara bukan selatan. Baru aja kemarin, tapi enggak sampai hari ini juga enggak terlalu laku. Karena memang dari lautnya udaranya itu tidak cukup mendukung. Makanya penerbangan juga utara, karena udaranya bagus. Jarang terjadi lompatan-lompatan udara yang cukup ekstrim. Beda dengan kalau antum pulang selalu di daerah antara Aceh dengan Medan, selalu guncangannya berat. Karena laut utara ini selatan, terus belok begini. Gitu. Makanya antum akalin aja, kalau antum sudah melalui Aceh, Medan pasti guncangannya besar. Itu. Nah, akhirnya ke timur terus sampai Antaram Jati, pelabuhan Cirebon. Terus ke timur Tuban sampai akhirnya Gresik paling besar, karena Gresik itu pelabuhan yang menghubungkan Ternate, terus kemudian Maluku dan yang lainnya. Karena di sana dulu Islamnya besar. Coba disebut dengan Maluku. Maluku itu dari kalimat Muluk, yaitu raja-raja. Karena raja-rajanya Muslim semua. Maluk, Muluk, Maluku. Itu. Dulu kan Irian, dulu Irian, Irian itu yang beri nama orang Islam. Irian, Orient dari Telanjang. Kemudian pindah lagi Papua. Dibalikkan nama Papua dulu Irian Jaya. Itu apalagi kalau kita membaca kitab Murujud Dahab karya Mas'udi, di sana dia menceritakan tentang daerah yang pantainya berpasir emas, yaitu daerah mana itu Mas, pantai yang di Papua apa bukan yang pantai daerah daerah Maluku apa aja? Aduh, lupa semua jadi. Bukan yang pantai itu, sampai diceritakan pasir-pasirnya pantai itu semua dari emas. Wak-wak, fak-fak. Kalau nyebutnya Mas Udi itu daerah wak-wak. Wak-wak atau fak-fak itu dulu pantainya sering dipakai mendarat orang-orang pelancong Arab. Jadi orang Arab itu sudah lama menjelajah ke daerah-daerah tersebut. Ya, sebelum Islam pun, karena mereka cari emas, perak, kayu-kayu gahru, dan juga termasuk kapur barus. Karena kapur barus itu komoditas yang sangat dibutuhkan raja-raja Arab. Karena apa, wanginya itu. Apalagi kapur yang dari barus. Sampai nikmat di surga pun yang Allah tanjalkan kapur barus. Innal abrara yashrabuna ka'asan kana mizajuha kafura. Masya Allah. Dan kapur barus dari barus Sumatera itu jauh lebih mahal daripada barus atau kapur yang datang dari Jepang. Jepang juga penghasil dulu. Cuman harganya Jepang itu $500 dari Barus itu $1,500. Jadi ada buku penelitian khusus kapur besar sekali, ya. Itu membahas asal-usul kapur semua. Terbaik itu datang dari Barus Sumatera. Makanya sampai daerahnya pun namanya Baruka. Sampai hari ini pun disebut kapur Barus. Nah, itu. Cuman sekarang sudah sintetis ya. Kampar itu sudah sintetis, sudah dibuat. Aslinya itu bukan batu. Jadi kapur Barus itu diambil dari bahannya itu getah-getah yang sudah mengkristal, mengeras dari kayu-kayu besar yang lama. Jadi adanya di dalam kayu, terutama kayu yang sudah menua, itu dibelah keluar itu. Wangi. Bahkan surat Raja Indrawarman, Raja Sriwijaya yang kedua, itu mengirim surat ke Umar bin Abdul Aziz memamerkan komoditas itu. Kami punya komoditas kapur yang aromanya itu sampai jauhnya 12 mil. Padahal 1 milnya itu berapa? 1,5 kilo. Kali 12 berapa? Bisa ngitung gak sampai? Coba deh itu, berapa kilo itu? 18. Jadi kalau sekarang Pak, kapur Barus itu dibuka, dibiarkan begini, itu aromanya sampai 18 kilo. Pak. Nah, itu kita nemu minyak yang aromanya seruangan aja udah susah. Makanya ada yang mengatakan utusan Nabi Sulaiman juga datang ke Barus. Bahkan utusan Fir'aun itu juga datang ke Barus. Karena apa? Mumi tidak akan bisa dijalankan kalau tidak ada kapur itu. Karena setelah proses di mumi disalep ya di apa? Di ini. Nah itu ditaburi dengan kapur supaya awet jenazahnya. Itu ya, cuman sekarang udah habis, jangankan kayunya aja udah habis tuh, tinggal sawit. Itu beda dengan durian sawit ya, itu Pak ya. Dan Andi antum udah ada lagi siap, silakan terakhir
1: ya, terakhir Pak ya.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih. Mungkin pertama saya, nama saya Fajar ya, perkenalan nama saya Fajar ya,
0: Fajar Al-Mancini karena suka mancing.
1: Suka mancing ya.
0: Ya, silakan.
1: Iya Pak, begini Pak, selama ini yang saya tahu, yang saya kenal di negara Konoha ini kan kita ada Wali Songo ya.
0: Iya.
1: Dalam artian Songo sini kan bahasa Jawa yang artinya adalah 9. Jadi apa iya sih wali cuma 9? Dalam artian begini, saya nggak tahu ya. Kriteria wali sendiri itu, yang disebut wali itu kriterianya harus seperti apa gitu. Hmm. Kan di negara Konoha ini ada wali, ada ustad, ada kiai. Gitu. Nah, jadi itu mungkin saya...
0: Begini Pak, saya katakan tadi, wali Songo itu wali adalah petugas 9 yang menyebarkan dakwah. Bukan manusia sakti mondo kuno ora tedas palunin pandu atau kaos palungosi kedek tapi keringet solar enggak. Tapi petugas, makanya kalimat itu masih dipakai wali kota, wali murid. Nah, ya biasa orang itu kan dicari yang terkenal. Contoh aja, dai yang di YouTube kan itu aja kan, yang nongol paling ada berapa? Apakah dai-dai sunnah itu cuma itu? Soal berat. Yang di kampung-kampung yang nggak pernah punya YouTube, nggak pernah punya akun dakwah dengan masuk di pelosok-pelosok yang memang nggak pernah, nggak ada sinyal, bahkan dai ya ustad-ustad yang saya kirimkan itu nggak ada sinyal Pak, nggak ada sinyal. Kalau itu pergi ke tempat itu aja harus naik perahu kelotok sungai itu berapa jam baru nyampe itu. Cuman yang dikenal itu aja itu, dan dulu itu dinisbatkan kepada daerah ya, sama aja kan daerah ini ustad dari Sragen, ustad dari Gresik, ustad dari mana, dari Surabaya, wah itu ustad Jakarta itu kan gitu, lebih dikenal tempatnya dari namanya Sunan Ampel itu, namanya kan Raden Rahmat, Sunan Giri, Ainul Yakin ya. Sunan dinamai nama tempat. karena orang lebih mengenal tempatnya daripada nama aslinya. Tuh. Nah, sunan itu juga gelar, wali juga gelar. Seperti sekarang ustaz juga gelar. Nah, makanya ada gelar sosial namanya kiai, terus sunan, terus apa lagi? Ya, kus itu. Kus itu dari kus akus ya, akus itu. Artinya orang ya, kus itu dari akus. Si bagus, bagus ya. Bagus ya, orang yang bagus ya. Makanya ada Ki Bagus Burhanuddin yang tadi Ronggo Warsito. Ada kiai, kiai itu orang tua. Sunan itu susuhunan, orang yang punya kelebihan banyak. Lalu juga ada datuk. Datuk itu orang yang sudah dekat dengan Tuhan. Tuh tadi, datuk. Makanya kalau kaum raja, bangsawan namanya ratu. Ratu itu tidak harus perempuan. Ratu itu untuk laki. Ratu. Makanya ada ratu adil. Itu kan? Karena orang ini sudah dekat dengan Tuhan. Punya kekuatan magic mistik yang tinggi. Makanya digelari ratu kalau kaum bangsawan, kalau orang biasa datuk. Yang sekarang dukun. Itu kan gitu. Karena sakti. Nah, gelar-gelar ini masih tetap dipakai. Kiai, haji, ya. Terus sunan, terus apa. Bahkan dulu itu gelar-gelar masih banyak lagi.
1: Itu apa? Bedanya kiai sama ustaz itu apa, Pak, ya?
0: Iya, panggilan, gelar panggilan aja. Kiai, karena kalau kiai itu pasti tua. Kalau gitu. Belum tua, belum nama kiai. Kiai haji berarti sudah pernah apa? Ke haji. Cuma tidak bisa dipanggil kiai kalau nggak punya pondok. Anaknya juga nggak bisa dipanggil kus kalau nggak punya pondok. Makanya kalau nggak punya pondok nggak bisa dipanggil kus. Kalau nggak punya pondok bapaknya itu bukan kus. Itu dipanggil cak. Makanya aja cak nun karena nggak punya pondok. Cak nur karena nggak punya pondok. Gus Dur punya pondok. Gitu. Ini gelar. Makanya kalau ada orang yang gak punya pondok dipanggil kiai itu numpang tenar namanya. Itu soal gelar ya. Ada lagi? Cukup? Itu Pak ya. Jadi kalau sekarang gelar-gelar yang ini ada akademik. Dokter Andes, Agarius, Dokter MA itu gelar akademik. Yang diperoleh dari lewat sekolah. Ada gelar sosial yang diperoleh dari sosial. Ada gelar yang diperoleh dari agama haji. Jika enggak mungkin dapat haji kalau enggak haji itu. Makanya habis haji dipanggil haji. Itu. Makanya di sini sebetulnya ada penelitian buku ada di apa? Di online politik India Belanda di Indonesia. Jadi di antaranya adalah menggulirkan istilah haji. Kenapa? Untuk mendata orang-orang yang dari haji supaya bisa diketahui oleh Belanda. Karena apa? Karena rata-rata orang yang habis haji itu melakukan perlawanan sehingga didata pakai sebutan itu. Karena dulu kan belum ada komputerisasi. Udah dipanggilkan Pak Haji. Oh, di sini ada Haji 5, Haji 3, Haji 2 supaya bisa dipantau. Kalau melakukan pergerakan-pergerakan tinggal ditangkap-tangkepin, oh ini ada 2 haji, 3 haji sehingga dari situ politik asosiasi perangkulan dan juga politik etis bersamaan itu juga politik penetrasi. Jadi yang bisa dirangkul. Ya, tampil seakan-akan sekarang menyelamatkan, membantu ya dengan berbagai macam fasilitas. Tapi kalau digebuk ya digebuk. Nah, disitulah Allahu a'lam bishawab hanya sekedar politisasi gelar haji. Makanya antum enggak perlu ya, enggak dipanggil juga enggak apa-apa. Itu Allahu a'lam. Saya kira itu, kita ketemu di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal.

0: Aku menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu. Lakukanlah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Azkarun Naum.
3: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, Rabb yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rabb yang memiliki arsy yang agung, ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
0: Alhamdulillah.

0: فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari wilayah Cangkuni Udara. Hidayah FFM. Bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min Adhkar Sabah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi ad-dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa shahada, fatir al-samawat wal-ard, Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
4: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu. Ternyata ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasulullah SAW. Aku gak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci, kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu, dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawam kendawam. Itu artinya kita berkesinambungan. Karena itu akan mengantarkan kita. Amalan yang selalu kita jaga. Walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang. Dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Tentang banyaknya syariat. Tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan. Yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Oh, jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali. Yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah. Tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu. Walaupun sedikit. Kau pilih. Kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahdihi bi ihsanin ila yawmi din wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'a wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima'alamtana. Allahumma aslih lana umurna kullaha wa aslih lana umurina wa umur baladina wa sya'bina al-musabbin bil-masa'if fi hadhi al-ayyam. Allahumma ansurna wal muslimin al-mazlumin fi Falastin wa fi kulli makan innaka waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa kita, masyarakat kita, khususnya yang sedang terkena musibah dan masih berjuang pasca bencana di berbagai macam wilayah. Allah berikan kesabaran, kekuatan untuk bermain panjang, dan Allah berikan hikmah yang besar bagi mereka. Allah tolong kita dan tolong setiap orang yang terzalimi dimanapun berada, khususnya di Palestina dan di berbagai macam wilayah. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin yang memuliakan di penghujung bulan Rajab, bulan yang mulia, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat bahwa masih ada waktu untuk memanfaatkan bulan ini walaupun hanya beberapa saat, tapi innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung akhirnya. Jadi sekali lagi, manfaatkan sebaik-baiknya sebelum Rajab berganti ke bulan berikutnya atau sebelum Rajab berakhir. Dan Rajab adalah bulan haram di mana setiap amal ibadah pahalanya dilipat gandakan dan setiap dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Sekarang 28, nanti maghrib 29. Ya, benar. Benar gak hadir? Hah? Apa? Enggak dong. Sekarang 28. Maghrib 29. Iya. Iya, poin. Jadi peluang kita kalau tidak besok atau genap 30 hari. Ya. Dan dengan berakhirnya Rajab, maka kita masuk ke bulan yang dilalaikan. Dan justru karena itu, bulan itu istimewa, yaitu bulan Sya'ban. Dan itu bulan adalah bulan bulan spesialis puasa sunnah. Karena Nabi SAW memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Sekali lagi hadirin sekalian, tidak ada waktu untuk santai, tidak ada waktu untuk lalai. Karena begitu masuk bulan Rajab, kurang lebih sebulan yang lalu, kita sudah masuk ke mata rantai musim ibadah yang bisa dikatakan tidak berhenti sampai Muharram. Begitu. Rajab, bulan haram, lalu Sya'ban, bulan yang ditekankan, bulan yang dilalaikan, tapi karena itu bulan ini istimewa dan sekaligus persiapan terakhir menuju Ramadan. Lalu masuk Ramadan, habis Ramadan Syawal bulan haji, lalu Dzulqa'dah bulan haji, lalu Dzulhijjah 10 hari pertama bulan haji, lalu panjang bulan adalah bulan haram, lalu Al-Muharram adalah bulan haram. Ini yang harus kita sadari bersama-sama. Tidak ada waktu untuk lalai. Dalam tanda kutip, ya kita manusia lalai, hadirin. Tapi sekali lagi, kita sudah masuk ke bulan-bulan yang istimewa dan waktunya untuk terus menjaga ritme dan menjaga konsistensi, karena bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang punya keistimewaan, keutamaan, dan penekanan masing-masing yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi perlu kita ingatkan terus, karena kalau tidak kita lupa. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan dan pengulangan, karena sesungguhnya peringatan dan pengulangan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, sangat bermanfaat. Dan itulah manusia itu suka lupa dan suka lalai gitu loh, hadirin, dan suka lemah dalam tekad, suka lemah dalam tekad. Wa khuliqal insan dha'ifa dalam surat An-Nisa ayat 28. Dan di antara tafsir lemah, manusia diciptakan dalam kondisi lemah, di antaranya adalah kata para ulama tafsir, dalam azam, dalam mentalitas, dalam tekad. Manusia itu gampang males, gampang moody, capek, gak bergairah, boring, terus ya itulah kita, hadirin sekalian. Jadi ini perlu harus diingatkan terus, dan gak terasa Rajab sudah mau selesai. Rajab sudah mau selesai, dan hendaknya kita mengevaluasi diri apa yang sudah kita lakukan di bulan ini. Dan kalaupun ada banyak kekurangan, jangan sampai terpukul karena ini belum selesai. Kita akan masuk bulan Syaban, lalu masuk bulan Ramadan, lalu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, lalu Muharram baru kembali normal lagi. Panjang, hadirin. Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, 7 bulan. 7 bulan. Jadi banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bangun narasi amal soleh di dalam diri kita dan di keluarga kita masing-masing. Karena ini adalah hal yang sangat menentukan. Dan jangan biarkan syaitan membuat kita berhenti di sebelum garis finish. Dan jangan sampai syaitan membuat kita menyerah padahal masih ada kesempatan. Masih banyak kesempatan ke depan di bismillah ta'ala. Maka tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Baik, hadirin. Kita akan kembali ke materi kita. Dan sekali lagi tolong manfaatkan bulan ini. Karena bulan ini adalah bulan yang istimewa. Dan masih ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahsana fi ma baqi, ghufira lahu ma madha wa man baqi." Atau "Man ahsana fi ma baqi, ghufira lahu ma madha wa man asa'a fi ma baqi, ukhidha bima madha wa bima baqi." Hadis hasan yang telah dikeluarkan oleh At-Tabrani. Barang siapa yang berbuat baik dan memaksimalkan waktu yang tersisa, Allah akan memaafkan kelalaiannya yang sebelumnya. Allah akan memaafkan kelalaiannya yang sebelumnya. Dan barang siapa yang berbuat buruk, melalaikan waktu yang tersisa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya karena kelalaiannya di waktu sebelumnya dan di waktu yang tersisa itu. Jadi sekali lagi, jamaah Allah muliakan, maksimalkan yang tersisa. Jadi gak, mumpung masih ada waktu, maksimalkan. Nanti kalau kita ada lalai-lalai di hari kemarin, lusa, kemarin lusa, nanti Allah akan maafkan. Tapi kalau kita udah tahu, lalu kita apatis, cuek aja, maka khawatir Allah tidak maafkan kita. Allah Ta'ala bersama. Kita akan lanjutkan materi kita, bismillahi ta'ala. Jamaah sekalian, salah satu adab yang harus dimiliki oleh seorang muslim secara umum dan penuntut ilmu secara khusus adalah adab yang bernama kesabaran. Dan sabar ternyata lebih kompleks daripada yang kita pikirkan. Bahkan sabar tidak hanya berkaitan dengan musibah. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan la yastagni 'anil sabr fi halin minal ahwal. Kita tidak atau kita selalu butuh terhadap kesabaran di setiap kondisi. Kita gak pernah bisa lepas dari kesabaran di setiap kondisi. Dan kita tahu bersama-sama bahwa kondisi yang ada di kehidupan itu terbagi menjadi dua. Ada yang masih ingat? Iya. Langsung aja.
3: Bismillah. Kondisi yang kita sukai dan kondisi yang tidak kita sukai.
2: Jadi kondisi yang kita sukai, yang kita inginkan sesuai dengan hasrat kita dan kondisi yang kita tidak sukai. Dan dari dua kondisi itu, yang paling butuh kesabaran yang mana? Akhwat. Akhwat. Oke, sabar dulu, tunggu perintahnya. Gitu. Ya, silakan.
4: Bismillah. Bersabar dengan sesuatu yang kita dapatkan sesuai ekspektasi.
2: Iya, ternyata yang lebih butuh akan kesabaran adalah ketika kita mendapatkan apa yang kita sukai, bukan sebaliknya. Kenapa demikian? Nah, coba pembelajar ya hadirin ya. Jadi udah belajar dari pengalaman. Oke, alasan yang pertama apa? Apa alasan pertama? Langsung aja langsung.
5: Assalamualaikum. Yang pertama agar kita tidak terjerumus dalam euforia yang akhirnya kita mengekspresikannya dengan hal yang dimurkai Allah.
2: Iya, agar kita nggak bergantung, nggak tertipu, dan tidak tenggelam dalam euforia kenikmatan dan yang kita sukai, dan akhirnya kita mengerjakan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, akhwat.
4: Bismillah.
2: Ya,
4: Ustaz ingin menjawab yang kedua itu agar kita tidak berlebih-lebihan dalam melakukan suatu hal.
2: Iya, agar kita tidak berlebih-lebihan karena sesuatu yang kita sukai akan bermanfaat dan akan bermaslahat jika sesuai porsi, jika sesuai kadar. Begitu berlebih-lebihan maka akan timbul masalah. Mayoritas atau ada banyak penyakit itu disebabkan oleh makanan yang halal. Benar gak? Tapi kok jadi penyakit katanya halal? Dikonsumsi secara berlebihan, itu poin. Dikonsumsi secara berlebihan. Ya jazakallahu khairan. Dan untuk bisa ngerem padahal halal, bisa ngerem padahal enak gitu. Kan udah paling top udah halal, enak. Apalagi gitu. Tapi ternyata kita harus ngerem juga pada titik tertentu, pada dosis tertentu. Karena kalau enggak,
6: maka akhirnya kontraproduktif, akhirnya merusak, akhirnya menghancurkan, akhirnya menjadi virus, dan lain seterusnya. Dan untuk mengatakan berhenti itu butuh kesabaran, butuh kesabaran. Dan itu susah. Dan salah satu fenomena yang membuat kita mudah untuk memahaminya, misal screen time. Screen time yang halal, kita gak bicara yang halal. Yang halal, itu susah aja kita berhenti. Dan itu menunjukkan bahwa butuh kesabaran walaupun halal dan walaupun kita sukai. Dan ini pelajaran mahal bagi kita, bahwa semua yang halal bermanfaat jika tidak overdosis. Kalau lebih dosis, maka berbalik arah. Dan itu membahayakan kita. Itu membahayakan kita. Dan itu ujian. Itu ujian tersendiri. Dan untuk mengatakan, mengerem, mantap, butuh kesabaran. Gitu loh. Butuh kesabaran. Dan semakin sulit terkadang karena kita suka. Karena sekali lagi ini kan sesuai dengan keinginan, sesuai ekspektasi, sesuai ini. Bahkan bisa jadi ini lebih susah daripada sebagian hal yang haram. Karena gak semua yang haram kita suka. Gitu loh. Gak semua yang haram itu kita suka. Itu poin. Jadi itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Kadang-kadang kita berpikir, udah kalau yang halal, udah deh pasti tinggal kita makan aja. Tapi sekali lagi jamaah Allah muliakan, ternyata harus ada pedal rem. Harus ada pedal rem. Dan sering sebagian lebih berat daripada hal yang haram. Karena gak semua hal yang haram itu kita sukai. Gak semua hal yang haram itu kita sukai. Jadi ternyata mengatakan tidak pada hal yang halal itu lebih susah dibanding sebagian yang haram. Maka butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Itulah. Misalnya hadirin ditawarin kalajengking bakar. Mas, kalajengking bakar. Kira-kira nolaknya gampang gak? Gampang. Gitu. Karena ini gak suka. Dari awal gak suka kalajengking bakar. Oke, kita tambah saus barbecue. Tapi gak tertarik. Tapi kalau nolak mangkok ketiga dari bakso Mang Udin misalnya. Mang Udin itu tukang bakso kesukaan kita di komplek. Itu susah banget. Karena kita suka. Gitu. Kan demikian. Padahal harus bayar tuh. Harus bayar. Terus pas kita lagi berusaha gini, ada Bang Mukidi jualan bakso sebelah. Bang, di tempat saya aja. Gratis. Baksonya pakai tikus. Kira-kira enak gak kita tolak? Enak. Walaupun gratis, kita tolak. Kita tolak gratis, enak. Justru kita lebih berat nolak yang bayar. Karena bakso sapi kesukaan kita. Itu poin. Jadi jamaah yang Allah muliakan, butuh kesabaran. Ya gak mudah. Yang ketiga, an yasbir ala adai haqqillahi fiha wa la yudayyi'uhu fayuslabaha. Sabarnya kenapa sih? Karena itu ada hak Allah. Di setiap hal yang mubah itu ada hak Allah. Di setiap kenikmatan itu ada hak Allah. Di setiap kelebihan itu ada hak Allah. Dan itu seringkali kita lupakan dan kita lalai. Stop. Dan yang terakhir, kita harus sabar agar tidak digunakan untuk hal yang haram. Makanya kan harta, kan pertanyaan dua, min aina kasaba, dari mana anda dapetin? Enggak, dari yang halal kok mas. Selesai, belum. Wa fi ma anfaqo, terus dialokasikan kemana itu uang? Nah itu kan susah. Itu susah. Dan itu butuh kesabaran. Dan dikatakan sebagian para ulama klasik, para ulama salaf, al-bala'u yasbiru alaihi al-mu'min wal-kafir wa la yasbiru ala al-afiyah illa siddiq. Musibah itu bisa disikapi dengan sabar baik yang beriman dan yang enggak beriman. Tapi sabar ketika mendapatkan kenyamanan, keselamatan, enggak ada yang bisa kecuali orang-orang yang benar-benar jujur dan siddiq dan senantiasa membenarkan apa yang Allah firmankan. Enggak bisa. Itu susahnya minta ampun. Siapa yang mengatakan? Para ulama kita yang mengatakan. Enggak mudah. Sangat susah. Dan Abdurrahman bin Auf pernah menyampaikan, akhwat bisa bantu. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Enggak bisa. Akhwat.
7: Bismillah.
6: Ayo akhwat. Ya udah, selain akhwat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan Abdurrahman bin Auf, kami diuji dengan musibah atau mudarat, maka kami bisa melewatinya dan dengan sabar. Dan kami diuji dengan kenyamanan, kami tidak bersabar.
6: Iya, jazakallahu khairan. Ini hal yang mahal, karena Abdurrahman bin Auf adalah orang kaya. Namun jangan pernah lupa, beliau pernah juga melewati fase di mana beliau tidak punya apa-apa. Misalnya ketika beliau hijrah ke kota Madinah, sampai ditawarkan oleh Sa'd bin Rabi. Artinya belum pernah ngerasain kedua faktor atau kedua kondisi itu. Belum pernah merasakan gak punya uang, dan secara umum beliau adalah orang yang sangat kaya. Dan kesimpulannya, ubtulina bidarra fasabarna. Kita diuji dengan gak punya uang, gak punya akses, atau gak punya penuh dengan segala keterbatasan. Tapi kita bisa sabar. Kita bisa sabar. Dan kita diuji dengan kelapangan, dengan harta, kemudahan. Kita gak bisa sabar. Bisa bermakna kita gak bisa sabar. Sesabar ketika kita diberikan kesulitan. Atau ini tawaduan dari Abdurrahman bin Auf. Atau mungkin ada sedikit miss gitu. Yang tidak terjadi ketika dapat kesulitan. Karena sekali lagi Abdurrahman bin Auf terbukti bukan hanya orang sabar, beliau top 10, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi beliau ingin menjelaskan, ini lebih susah loh, dan saya sudah jalani. Saya sudah jalani. Saya sudah alami. Ini benar-benar sulit. Ini benar-benar sulit. Dan kita harus benar-benar meresapi orang yang pernah ngalamin kedua kondisi ketika mereka melakukan komparasinya. Bagaimana dikatakan oleh para ulama? Bahwa seringkali perbandingan itu kurang fair, karena yang membanding-bandingkan belum pernah ngalamin salah satu dari dua hal tersebut atau gak pernah coba salah satu. Tapi kalau ada orang sudah mencoba kedua hal tersebut, maka objektivitasnya biasanya lebih kuat. Allah Ta'ala ala bisawab. Baik. Kita lanjutkan. Lalu beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang mengalami itu, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Dia orang-orang yang merugi. Jelaskan sebagian para ulama seperti As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk banyak berzikir. Karena itulah keberuntungan dan keuntungan di dunia. Itulah kebaikan. Dan Allah melarang kita jangan sampai terlalu sibuk dengan harta dan anak-anak, sehingga kita lupa berzikir kepada Allah. Kenapa sampai Allah mewanti-wanti ini? Kata para ulama, fa inna mahabbatal mal wal auladi majbulatun 'alaiha aktsarun nufus. Karena cinta kepada harta dan cinta kepada anak-anak itu adalah sesuatu hal yang menjadi tabiat mayoritas jiwa. Jadi jiwa itu senang banget sama harta dan senang banget sama anak-anak. Akhirnya kebablasan, fatuqaddimuha ala mahabbatillah. Akhirnya mereka mengedepankan cinta kepada harta dan anak-anak di atas cinta kepada Allah. Wa fi dzalikal khasaratul 'azimah. Kalau terjadi seperti itu, maka itulah kerugian yang sangat fatal. Makanya Allah berfirman, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu atau mengalami itu, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Rugi kenapa? Lis'ada al-abadiyah wa na'imil muqim. Rugi tidak mendapatkan kebahagiaan yang kekal dan kenikmatan yang abadi. Li'annahum atharu ma yafna 'ala ma yabqa. Karena mereka mengedepankan, menomorsatukan yang fana dibanding yang kekal. Harta dan anak-anak itu fana. Begitu harta dan anak-anak dinomorsatukan, maka itulah saatnya seseorang mengalami kerugian. Dari sini kita bisa belajar bahwa masalahnya bukan punya banyak harta. Itu bukan isu. Bukan punya anak yang lucu-lucu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika harta dan anak-anak itu membuat kita lalai dari Allah. Membuat kita lalai dari mengingat Allah. Membuat kita lalai dengan Al-Quran. Membuat kita lalai dengan zikrullah. Membuat kita lalai dari hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kerugian dan itulah yang menjadi masalah. Dan itu susah. Gak mudah. Itu poin. Baik. Kita lanjutkan materi kita. Nah, setelah Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang mendapatkan yang kita sukai, beliau melanjutkan ke bentuk yang kedua dari kehidupan. Wa amma an-naw'u tsani al-mukhalifu lil hawa. Adapun yang kedua adalah hal-hal yang menyelisihi hawa nafsu kita. menyelisih hawa nafsu kita. Fala yakhlu imma an yartabita bi ikhtiyaril 'abdi ka ta'ati wal ma'asi aw la yartabita awwaluhu bi ikhtiyari kal masa'ib. Sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita itu tidak lepas dari klasifikasi berikut ini. Yang pertama, berkaitan dengan pilihan seorang hamba. Jadi hamba itu bisa milih ngerjain atau gak ngerjain, melakukan atau tidak melakukan. Contohnya ketaatan dan kemaksiatan. Jadi ketaatan dan kemaksiatan. Yang kedua, la yartabitu awwaluhu bi ikhtiyarihi kal masa'ib. Yang kedua, awalnya tidak ada kaitan dengan pilihan seorang hamba seperti musibah. Musibah itu kan awalnya kita enggak bisa milih, kejadian aja gitu. Misalnya ada musibah banjir, kan warga di situ enggak dikasih pilihan. Tiba-tiba terjadi banjir. Aw yarbitu awwaluha bi ikhtiyari walakin la ikhtiyara lahu fi izalatihi ba'da dukhuli fi. Sebelum kita masuk ke poin yang ketiga, sekali lagi kita ulang dulu. Sesuatu yang